gedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung, serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Paranti Jati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang di Malang.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat pagi kawan, inilah headline 911 Hot News jam 7 pagi. Sumber air Mercusari diharapkan kurangi ketergantungan air dari luar kota Malang. Dan kawan, Kemenhub perkuat penanganan odol di Jawa Timur. Kawan, BMKG peringatkan ancaman gelombang 4 meter landa Indonesia. Berikut 911 Hot News jam 7 pagi selengkapnya bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meninjau sumber air di Sumber Sari di Mercusari, Lowowaru pada Jumat kemarin. Sumber tersebut dioptimalkan untuk mengurangi ketergantungan pasokan air dari Kabupaten Malang dan Kota Batu. Wahyu menyebut, satu sumber air berpotensi melayani 8.200 pelanggan tapi perlu dibersihkan dan direhabilitasi sebelum dihubungkan ke jaringan Perumda Tugu Tirta. Pembersihan sumber dan aliran Sungai Metro dilakukan bersama 395 personel lintas sektor sekaligus memperingati World Cleanup Day 2026. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyatakan akan memperkuat penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan atau odol di Jawa Timur sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan menjaga kondisi infrastruktur jalan. Aan menyebut upaya ini dilakukan sebagai pengawasan dan penertiban kendaraan angkutan barang serta normalisasi dimensi kendaraan untuk mendukung target nasional zero odol pada 2027. Lebih lanjut, Aan menegaskan melalui langkah ini pemerintah berharap pelanggaran odol bisa ditekan sehingga risiko kecelakaan dan kerusakan jalan akibat kendaraan berdimensi maupun bermuatan berlebih bisa diminimalkan. BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi hingga 4 meter yang berpeluang melanda sejumlah kawasan perairan Indonesia hingga 13 Oktober mendatang. Peningkatan gelombang ini dipicu oleh kecepatan angin tinggi di Samudra Hindia, Laut Jawa, serta Laut Arafuru yang beresiko membahayakan keselamatan aktivitas pelayaran. Lebih lanjut, para nelayan hingga operator kapal feri diimbau untuk selalu waspada serta menunda aktivitas melaut jika cuaca di perairan memburuk. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat pagi.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, satu jam mendatang.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang efek paparan berita buruk terhadap kesehatan fisik kita. Dan memang manusia itu memiliki batas mencerna, atau otak manusia itu punya batas mencerna berita buruk kawan. Dan kalau misalkan kita terus-terusan mendapatkan berita buruk, khususnya saat bangun pagi gitu ya, itu akan menyebabkan overwhelm namanya. Nah, tadi saya juga menyebutkan ada beberapa penelitian yang sudah membuktikan hal tersebut. Dan salah satunya studi Brian McLaughlin et al. Di Journal Health Communication 2024, para peneliti ini membuktikan ada respon fisiologis dari orang yang mengonsumsi berita buruk atau problematic news consumption atau PNC. Jadi tubuh ini bereaksi sebelum pikiran memutuskan apakah ancaman ini relevan gitu. Dan hasil studi menunjukkan 17% partisipan memiliki tingkat PNC yang parah. Dari jumlah tersebut, 61% diantaranya melaporkan merasa tidak sehat yang cukup parah, dan hanya 6% yang menyatakan baik-baik saja. Dan bias negativitas yang tadi saya sebutkan menunjukkan kalau manusia itu cenderung fokus ke berita-berita buruk dan terus mencari sesuatu yang mengancam. Akibatnya apa? Emosi jadi tidak stabil, jadi stres, jadi kecewa, hingga lelah mental dan fisik. Dan upaya untuk mencari terus inilah yang membuat seseorang terjebak doom scrolling kawan, yang pada akhirnya jangan-jangan bisa membuat secondary traumatic stress, kata Putra. Dan berita buruk tak perlu langsung dihindari, alih-alih langsung menghindari, Putra ini mengajak kita untuk terlebih dahulu mengenal batasan diri kawan. Jadi ketika tahu seberapa besar kapasitas kita dalam menerima kabar buruk, kita tahu harus berhenti kapan untuk mengumpulkan informasi. Kemudian lihat permasalahannya secara utuh dari informasi yang terkumpul. Jadi perlu sadar gitu kawan ya, tahu apa sih isu-isu sosial ini, kenapa informasinya begini gitu ya. Dan oh ternyata informasinya begini, nah informasinya cukup deh gitu saja. Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu meringankan mereka, kata Putra seperti itu kawan. Dan kalau misalkan kita cek, hal inilah yang memang perlu menjadi perhatian bersama. Jadi stres atau kurangnya mindfulness itu terjadi karena otak kita overwhelmed, dan ini terjadi akibat modernisasi kawan. Jadi banyaknya informasi-informasi di media, khususnya kabar-kabar buruk, berita-berita buruk, inilah yang menyebabkan kita gampang overwhelmed atau kelelahan mental secara berlebih gitu. Jadi seharusnya kita itu bisa bahagia di hari ini, tapi karena sering mendengarkan berita buruk jadi tidak bahagia seperti itu. Jadi Anda mungkin perlu kurang-kurangi berita buruk. Kalau misalkan memang sampai saat ini Anda sering mendengarkan berita buruk, khususnya saat bangun pagi ya, saat mental kita, pikiran kita masih belum stabil, Anda pun bisa sharing-sharing di 0811 3600 911.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi kawan dari sumber data KSDM Badan Geologi PVMBG dan Pos Pengamatan Gunung Api Semeru. Telah terjadi erupsi Gunung Semeru ya di jam 6.29 tadi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 700 meter di atas puncak. Dan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut. Dan erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 23 mm dengan durasi kurang lebih 22 menit. Letusan disertai dentuman sedang. Dan saat ini Gunung Semeru berada di level 3 atau siaga. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk kali ini kawan, saya ada informasi ya untuk Anda. Beli properti malah boncos, tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatim Park Group dan legalitas aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Nah, kalau misalkan untuk pagi hari ini, tadi kita membahas tentang mindfulness kawan ya. Jadi kalau misalkan kita cek, mindfulness ini menjadi salah satu hal yang memang cukup penting di era-era pesatnya informasi kawan. Karena apa? Karena kalau misalkan kita tidak memiliki kesadaran pribadi, hal ini nantinya bisa berbahaya bagi mental kita. Kita tidak bisa memilah-milah kabar buruk, kita tidak bisa memilah-milah kabar atau berita negatif gitu ya. Dan akhirnya ini akan berdampak pada kondisi mental dan kesehatan mental kita. Dan Anda pun bisa berkomentar tentang pembahasan kita tadi kawan, tentang bagaimana kebanyakan berita ini bikin overwhelmed dan bagaimana cara mengatasinya. Nanti kita coba bahas ya. Tadi kan kita bahas hanya tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya itu ada 3 kawan. Jadi yang pertama itu lebih mudah emosional, yang kedua merasa tak berdaya dan pasrah, dan yang ketiga sulit berhenti dan memengaruhi kesehatan fisik. Sulit berhenti maksudnya sulit berhenti scrolling ya, atau namanya doom scrolling, dan ini mempengaruhi gejala fisik. Lalu kalau misalkan kita cek bagaimana cara mengatasinya, nah ini yang perlu kita bahas selanjutnya ya. Di tengah derasnya arus informasi yang memang mengikuti berita terbaru seolah menjadi bagian dari keseharian, cukup membuka media sosial dan melakukan scrolling beberapa menit, berbagai kabar dari dalam negeri, luar negeri langsung bisa muncul di layar kita kawan. Dan informasi-informasi inilah yang memang bikin kita overwhelmed. Dan

0: informasi-informasi negatif, khususnya konflik, bencana, prediksi ke depan bagaimana yang negatif, entah tentang iklim, ekonomi, atau politik gitu. Dan kondisi ini semakin mudah terjadi karena algoritma media sosial cenderung terus menyajikan konten yang serupa dengan informasi yang sebelumnya dilihat atau dicari pengguna gitu. Algoritmanya itu memang mengatur seperti itu, makanya kita sebagai manusia tidak bisa mengontrol hal yang tidak bisa kita kontrol. Jadi apa yang bisa kita kontrol? Yaitu diri kita sendiri. Jadi dengan membatasi konsumsi berita. Nah, jadi membatasi konsumsi berita ini bukan berarti seseorang harus menutup diri dari informasi ya, tapi tetap mengetahui kondisi terkini itu penting. Jadi karena informasi ini bisa membantu seseorang untuk memahami situasi yang sedang dihadapi dan mengambil keputusan dengan lebih tepat. Nah, tapi bagaimana cara tetap mengikuti berita tapi tanpa kita perlu nyelam ya atau tenggelam di dalamnya? Nah, jadi yang pertama caranya itu tentukan waktu khusus untuk membaca berita. Misalkan ada window time-nya, waktu khususnya untuk mencari informasi. Misal membaca berita atau mungkin scrolling dan lain-lain pada pagi hari sambil sarapan atau minum kopi. Nah, terus habis itu informasi terbaru atau update-nya juga bisa diperiksa kembali saat waktu istirahat siang atau sore. Jadi dengan begitu membaca berita ini tidak berubah menjadi kebiasaan scrolling tanpa batas, kawan. Dan pilih sumber utama, bukan hanya opini. Jadi saat ingin mengetahui suatu isu, Veronica ini menyarankan cari sumber utamanya. Jadi pahami berita utamanya bagaimana gitu ya. Yang perlu kita tahu source-nya bagaimana, berita utamanya apa. Kalau misalkan ambil waktu di pagi, siang mungkin pada saat break, ya boleh lagi dicari ada update apa, pertemuan apa, kejadian terkini apa lagi gitu ya. Dan banyaknya informasi tidak selalu berarti seseorang mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Justru terus membaca berbagai unggahan mengenai isu yang sama bisa membuat seseorang semakin terseret ke dalam arus informasi. Dan perlu membedakan antara fakta, opini, dan prediksi. Saat membaca berita atau melihat informasi di media sosial, jangan langsung menganggap semua yang muncul itu sebagai fakta. Wah, ini fakta. Wah, ini fakta. Tidak seperti itu ya. Jadi, Veronica menyarankan untuk melihat kembali apakah ini fakta berdasarkan data atau opini dari seseorang atau mungkin hanya sekedar prediksi. Jadi, cara sederhana ini bisa membantu kita menyaring informasi sebelum ikut terbawa oleh narasi yang beredar. Dan tanyakan ke diri sendiri, apakah memang isu ini penting bagi diri kita? Contoh ada isu ekonomi, wah kita terdampak atau tidak gitu ya. Tidak semua informasi yang muncul di layar itu harus diikuti sampai tuntas. Setelah mengetahui sebuah isu, seseorang bisa bertanya ke diri sendiri, apakah informasi ini memang berkaitan dengan kehidupannya atau membutuhkan respon-respon tertentu. Dan kalau misalkan sebuah isu tidak berkaitan langsung dengan kehidupan kita dan tidak ada hal yang bisa dilakukan, ya tidak perlu terus-menerus mencari pembaruan tentang isu tersebut, kawan. Dan terakhir yang saya katakan tadi, manusia tidak bisa mengontrol semua hal. Yang bisa kita kontrol adalah diri sendiri. Jadi Anda perlu fokus hanya pada hal yang bisa dikendalikan. Jadi bagaimana kita melihat ya berita mengenai kondisi ekonomi, politik, lingkungan, atau mungkin keamanan, seringkali membuat orang merasa tidak berdaya karena persoalannya di luar kendali pribadi. Nah, kalau nggak ngapa-ngapain ya kita fokus aja apa yang bisa di dalam kendali kita dan apa yang memang bisa kita kontribusikan. Dan kontribusi yang dilakukan bisa dimulai dari sendiri. Misalnya saat terpapar berita buruk soal perekonomian, nah kita bisa berpikir, oh ya berarti aku lebih harus bijak dalam berbelanja gitu ya. Nah itu kita salah self-control, kawan ya. Dan membatasi konsumsi berita sesekali bukan berarti seseorang tidak peduli dengan keadaan sekitar. Justru ada saatnya seseorang itu perlu memberi batas ketika informasi yang diterima sudah terlalu banyak dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, dengan memberi batas pada waktu dan sumber informasi yang dikonsumsi. Jadi seseorang itu masih tetap bisa mengetahui apa yang terjadi sekitarnya tanpa kehilangan kendali atas keseharian kita. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda tentang mindfulness ini, kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan saya ada informasi untuk Anda, Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Ayo bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis terdiri dari 14 bis operasional dan 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Transjatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Ekonomis Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Transjatim terdekat, lalu naik Transjatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasi andalane Jawa Timur. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
1: Informasi seputar jantung.
2: Selamat pagi kawan, kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk di pagi hari ini, Anda yang lagi mobile dan berencana untuk memanfaatkan di ruas tol, aksesnya di kawasan ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik memang lancar ya. Sepanjang dari Malang sampai ke Pandaan maupun juga sebaliknya, beberapa gate juga pagi hari ini masih lancar saja. Untuk kawasan gate Singosari, gate Pakis, Madiopuro, Lawang, Purwodadi, Pandaan, exit maupun entry masih lancar. Selanjutnya, selain Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, sampai mengarah ke Warutama juga lancar. Kawan, untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol, update juga seperti apa kondisi cuaca pagi ini, Anda bisa share di WhatsApp kami 0811-36911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, Anda bisa WhatsApp di 0877-6741-3421. Lokasi Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center. Pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: Ruang publik hari ini tidak hanya dituntut nyaman untuk didatangi, tetapi juga harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menggunakannya. Salah satunya adalah air minum. Di Kota Malang, kebutuhan itu mulai dijawab melalui zona air minum Prima atau ZAM dari Tugu Tirta. Fasilitas air siap minum kini hadir di sejumlah titik yang menjadi ruang aktivitas masyarakat, termasuk kawasan Kayu Tangan dan Alun-Alun. Konsepnya sederhana, ketika masyarakat membutuhkan air minum, aksesnya sudah tersedia di ruang publik. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
1: Ada sekitar 166 zona air minum Prima, terutama di SD SMP Negeri, tempat umum, di Kayu Tangan, di Alun-Alun, di tempat-tempat mana. Ini yang menginisiasi. Jadi masyarakat bisa langsung menikmati air yang siap minum tanpa bayar. Ini juga menginisiasi PDM-PDM yang lain, makanya kami sekarang itu kadang-kadang nolak tamu itu tidak enak, mas, gitu. Dari PDM-PDM bahkan kepala daerah kesini tadi untuk bisa mengadopsi yang ada di Kota Malang.
2: Program kampanye komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi City Guide 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim Melayu.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan. Setiap tahun, Kota Malang ini menampung lebih dari 800 ribu mahasiswa. Selain itu, banyak pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang. Dan ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk memiliki bisnis kos-kosan. Sekarang telah hadir Niskala Family Living, rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan terbesar di Kota Malang, berlokasi di kawasan Puncak Dieng. Mau tahu seperti apa Niskala Family Living? Hadirilah dan ramaikan grand launchingnya pada 10 sampai 11 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi. Akan ada berbagai keseruan seperti Woman Fun Run, Bus Party, Food Truck and Food Festival, workshop dan hiburan menarik lainnya. Sekali lagi, untuk para bos kosan, jangan lewatkan grand launching rumah kos Niskala Family Living di kawasan Puncak Dieng pada 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour and show unit di Niskala Family Living. Jangan sampai kehabisan karena sampai hari ini Niskala terjual lebih dari 50%. Catat tanggalnya 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Banyak promo menarik, harga akan naik setelah grand launching. Sampai bertemu di Niskala Female Living, developed by Atera Realty dan Puncak Dieng. Dan seperti biasa kawan, di jam 7 pagi ya, kita akan coba terhubung dengan PMI Kota Malang. Kita akan update-kan bagaimana stok darah dan kebutuhan di PMI Kota Malang. Dan di telepon saat ini saya sudah terhubung dengan Kasih Tata Usaha UDD PMI Kota Malang, Bu Alia Rahmawati. Halo, selamat pagi Bu Alia.
1: Halo, selamat pagi Mas Iqbal.
0: Iya Bu Alia, apa kabarnya? Sehat Bu Alia?
1: Alhamdulillah sehat. Pagi ini sudah beraktivitas
0: ya.
1: Semangat di hari Minggu.
0: Meskipun ya, weekend masih tetap semangat Bu Alia ya.
1: Harus tetap semangat.
0: Nah, mungkin seperti biasa Bu ya, jam 7 pagi waktunya kita update bagaimana kebutuhan dan stok darah di PMI Kota Malang, dan pagi hari ini bagaimana Bu Alia?
1: Oke, makasih Iqbal. Akan saya sampaikan. Selamat pagi pendengar setia CityGate FM. Hari ini, hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2026 akan kami sampaikan stok darah di PMI Kota Malang. Dan kami sampaikan pula stok ini kami ambil per pagi ini, jadi sewaktu-waktu pun juga bisa berubah. Oke, kita mulai saja. Okay. Untuk produk darah WB, golongan A33, B72, O65, AB5, jumlahnya 175. Untuk produk darah PRC atau packed red cell, sel darah merah, golongan A634, B895, O1091, AB217, mohon maaf. Jadi jumlahnya 2837. Untuk produk darah TC atau trombosit konsentrat, golongan A24, B35, O50, AB17. Jadi jumlahnya 126. Okay. Dengan stok yang seperti ini, kami siap memberikan pelayanan yang terbaik dari kami untuk rumah sakit dan pasien yang membutuhkan. Sekaligus juga kami memberikan apresiasi, ucapan terima kasih kami kepada relawan donor darah yang sudah mendonorkan darahnya secara rutin, baik itu di kantor UDD PMI Kota Malang ataupun di kegiatan mobile kami. Dan kami ingatkan pula bagi relawan donor darah, baik yang baru maupun yang sudah rutin, pelayanan donor darah bisa dilaksanakan di kantor UDD PMI Kota Malang, Jalan Buring nomor 10. Pelayanan dimulai pukul 7:30 pagi sampai jam 7:30 malam.
0: Baik.
1: Atau apabila ingin bergabung dengan kegiatan mobile kami, Mas Iqbal, untuk hari ini, hari Minggu tanggal 11, kita ada dua titik kegiatan.
0: PMI Mobile
1: yang pertama,
0: ini Bu ya?
1: Iya, ini yang PMI Mobile. Hari ini kita ada dua titik kegiatan. Yang pertama ini kita ada di Gereja Pelangi Kasih Lawang.
0: Oke.
1: Okay. GPIB Pelangi Kasih Lawang. Ini jalan di Argo Puro nomor 1. Kegiatan akan dilaksanakan mulai pukul 10 sampai jam 2 siang nanti.
0: Okay.
1: Di titik kedua kita ada GKI Bromo, Gereja Kristen Indonesia Bromo. Ini jalan Bromo nomor 2. Nanti kegiatannya ada di Ruang Kalvari.
0: Ruang kalau
1: ke
0: pagi.
1: ini, kegiatan mulai jam 8 sampai jam 12 siang.
0: Sampai jam 12 siang.
1: Untuk yang besok, saya sampaikan juga ya, Mas Iqbal.
0: Boleh.
1: Besok hari Senin, tanggal 12 Oktober 2026, kita akan ada kegiatan di Hotel Savana. Jalan Letjen Sutoyo nomor 30. Kegiatan mulai jam 9 sampai jam 1 siang. Begitu, Mas Iqbal.
0: Baik. Nah, Bu Alia, mungkin kalau misalkan untuk masyarakat yang ingin donor, gimana caranya, Bu?
1: Kalau yang ingin donor, baik itu yang baru ataupun yang rutin ya, pastikan kondisi tubuhnya fit, tidak ada keluhan apapun. Even itu flu, flu-nya saat-saat ini kan agak-agak naik ya,
0: ya
1: angkanya.
0: Ya,
1: jadi usahakan sehat dulu, tidak ada keluhan apapun. Kalau sedang minum obat, pastikan 3 hari sudah tidak konsumsi obat, seperti itu. Kemudian usia 17 sampai 60 tahun. Pastikan sudah memiliki KTP. Dan bagi setiap kali berdonor, KTP itu harus ditunjukkan ke petugas. Karena ini kita untuk verifikasi identitas. Begitu.
0: Nah,
1: berat,
0: beratnya?
1: Berat badan minimal 45 kg.
0: Minimal.
1: Ya, istirahat yang cukup minimal 5 jam. Usahakan jam 10 sudah tidur. Pastikan mendapatkan tidur yang berkualitas untuk mendapatkan tekanan darah yang bagus dan kadar hemoglobin yang bagus, begitu. Kemudian untuk perempuan ini ada persyaratan tambahan, tidak sedang hamil dan tidak sedang menyusui, gitu. Kemudian ini dalam 6 bulan terakhir ini tidak menerima transfusi darah. Kemudian dalam 4 minggu terakhir tidak menerima vaksin. Dan jarak donor itu 60 hari. Jadi 60 hari. Jarak donor yang sebelumnya itu adalah 60 hari. Nanti dari kami akan memberikan notifikasi kalau sudah waktunya donor. Seperti itu.
0: Baik.
1: Dan nanti ngisi formulir.
0: Ngisi formulir.
1: Nah, di sini tapi kalau di kantor ya. Itu kalau sudah punya kartu tinggal di-scan aja barcode-nya, di situ sudah ada data, tinggal ngisinya tidak manual lagi tapi lewat komputer.
0: Baik. Nah, mungkin Bu Alia ya, terakhir kalau misalkan orang butuh darah gitu, biaya yang dikeluarkan pasien ini berapa, Bu, biasanya?
1: Jadi sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga diturunkan peraturan dari PMI Pusat, itu biaya namanya BPPD, biaya pengganti pengolahan darah. Itu adalah Rp490.000 per kantong. Nah, ada pengecualian untuk pasien BPJS yang rawat jalan khusus untuk diagnosa hemodialisa, leukemia, talasemia, itu biayanya Rp360.000. Karena untuk pasien-pasien ini kan mereka lebih sering membutuhkan transfusi darah. Kalau hemodialisa kan cuci darah biasa sebulan sekian kali, setiap kali cuci darah harus sekian kantong kan, begitu. Nah, jadi ada keringanan seperti itu. Dan ini berlaku di seluruh Indonesia. Sama seperti itu.
0: Indonesia. Baik. Terima kasih Bu Alia sudah terhubung bersama saya untuk pagi hari ini. Sehat selalu Bu Alia.
1: Sama-sama Mas Iqbal. Terima kasih. Tetap semangat.
0: Tetap semangat. Itu tadi kawan sambung kita bersama PMI Kota Malang. Dan program ini kerjasama Setigat FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617, alamat di Jalan Puring nomor 19, Kota Malang. Dan tadi kawan, saya sempat telepon ya, maksudnya sempat terhubung secara off air dengan Pak Dani. Pak Dani ini menyarankan, jadi menanggapi kasusnya Pak Zainal tadi ya. Jadi mobilnya Pak Zainal di Jalan Selamat, Brigjen Selamat Riyadi, depan Depot 21, itu ditabrak kawan oleh Fortuner hitam. Dan Fortuner ini tidak ada platnya dan tidak ada yang memfotokan karena melawan arah tadi malam di jam 2 pagi kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, Pak Dani ini menanggapi tentang kasus Pak Zainal, Sidiget perlu mendorong Kadit Laka dan Lantas Polres Malang Kota dan perlu diteruskan ke laporannya ke Polsek Lowaru, Blimbing, dan Klojen. Nah, ini saran untuk Pak Zainal juga, katanya disarankan share di grup-grup Grab atau driver karena yang sangat dibutuhkan saat ini seperti yang saat ini dibutuhkan oleh Pak Zainal adalah jaringan katanya. Karena kalau misalkan memang depan rusak, belakang rusak Fortunernya, nah hal inilah yang memang nantinya bengkel-bengkel itu pasti bakal kelihatan gitu ya. Oh, siapa yang baru nabrak dan lain-lain seperti itu, kata Pak Dani. Terima kasih Pak Dani informasinya. Fortuner, ini ada Pak Joko Said ya menambahkan, Fortuner warna apa itu Mas? Warna hitam Pak. Nah sayangnya tidak ada fotonya tadi malam ya, kata Pak Zainal tadi, yang memang mobilnya ditabrak itu. Nah seperti itu Pak Joko. Dan mungkin kita move ke informasi-informasi lainnya. Ini ada informasi dari Pak Tangguh Bimantoro. Selamat pagi, menginfokan kemacetan di sekitaran Pondok Anur Bululawang. Kemacetan mengarah ke selatan dari Pakesaji. Kita coba cek kawan.
2: Macet Bululawang ya, dari mulai Pondok Anur itu sampai di pom bensin Serin ini.
0: Oke. Okay.
2: Pom bensin Bululawang yang besar itu. Nah, ini masih berlanjut. Ya, berlanjut, tapi permasalahan macet karena antrian di pom bensin Bululawang yang dekat Pondok Anur ya. Nah, ini sudah mulai lengang.
0: Oke. Okay.
2: Macetnya karena antrian kendaraan mengisi Pertalite di Anur, ya, pom bensin Anur sampai pom bensin Serin, ya.
0: Oke, baik.
2: Pom bensin yang besar itu Bululawang dekat pertigaan. Sekian, semoga Indonesia baik-baik saja, BBM-nya tidak antri-antri lagi. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih informasinya Pak Tangguh. Dan untuk Anda bisa tambahkan juga kawan, bagaimana pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk pagi hari ini. Semakin cerah kawan di sekitaran Tlogomas. Cerah sekali ya, nyaman untuk suasananya. Anda pun bisa menambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk kali ini beserta cuaca di sekitaran Anda di 0811 3600 911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau UNIRA. Ayo, segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 UNIRA Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. UNIRA Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Nah, sebelum kita lanjut kawan ke segmen-segmen selanjutnya ya, saya ada informasi untuk Anda kali ini. Sahabat Persada, apakah Anda atau pasangan sering mendengkur saat tidur? Atau pernah mengalami tidur yang terasa cukup lama tapi saat bangun justru tetap merasa lelah dan tidak segar? Jangan anggap dengkuran selalu hal biasa kawan. Pada sebagian orang, dengkuran ini bisa berkaitan dengan gangguan pernafasan saat tidur dan kondisi kesehatan tertentu yang perlu diperiksa lebih lanjut. Di Persada Hospital tersedia layanan Sleep and Snoring Clinic untuk membantu mengevaluasi berbagai keluhan yang berkaitan dengan tidur dan dengkuran. Melalui konsultasi dan pemeriksaan yang disesuaikan dengan kondisi pasien, dokter bisa membantu mencari penyebab gangguan tidur serta menentukan penanganan yang sesuai. Jadi, apabila Anda sering mendengkur, merasa kualitas tidur tidak baik, mudah mengantuk di siang hari, atau mengalami keluhan lain saat tidur, jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan, karena tidur yang berkualitas merupakan bagian penting dari kesehatan. Untuk informasi dan konsultasi mengenai Sleep and Snoring Clinic, hubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
4: Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan.
5: Hal itu disampaikan kuasa hukum pemohon, Refli Harun, menyoroti hasil putusan Hakim MK yang tidak menemukan bukti wakil Presiden Raka Buming Raka memiliki ijazah SMA. Saat ini, polemik soal syarat pendidikan Wakil Presiden Raka Buming Raka kembali ramai. Terbaru, Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan tidak menemukan bukti yang menyatakan bahwa Gibran memiliki ijazah SMA atau dokumen kelulusan yang setara dari luar negeri. Pernyataan ini kemudian menjadi sorotan, tapi ada satu hal penting yang perlu dipahami. MK tidak menyatakan Gibran didiskualifikasi sebagai wakil presiden. Sebab permohonan yang diajukan ke MK dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu alasannya, perkara ini sudah tidak berada dalam ranah sengketa hasil Pilpres 2024. Karena Gibran sudah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Lalu bagaimana tanggapan wakil presiden Gibran soal polemik pendidikannya?
6: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura.
5: Polemik ini tentu tidak berhenti sebagai putusan MK. Dosen ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya, Abdul Aziz, melihat ada persoalan lain dari putusan tersebut. Dia menilai dasarkan fakta-fakta yang menurutnya muncul dalam persidangan, persoalan syarat pendidikan Gibran seharusnya bisa diputus lebih jauh.
7: Kalau kita lihat fakta-fakta persidangan secara detail, secara rinci dari persidangan awal sampai yang terakhir, sebetulnya fakta menunjukkan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat. Gibran tidak memiliki ijazah dan bahkan di situ ada pembohongan dari berbagai lembaga negara, KPU, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Istana Negara waktu itu melakukan kebohongan-kebohongan. Terbukti sebetulnya di situ. Tetapi MK tidak berani memutuskan seperti apa yang diinginkan oleh para pemohon. Padahal sebetulnya beberapa waktu yang lalu, ketika muncul misalnya putusan nomor 90 tahun 2023 yang lalu, itu Mahkamah Konstitusi sangat berani. Mengapa sekarang tidak berani? Yang pertama, tidak konsisten karena perkara yang serupa, Mahkamah tidak memberikan perlakuan yang sama.
5: Namun yang perlu digarisbawahi, pernyataan ini merupakan hasil analisis dan pandangannya terhadap perkara, bukan isi putusan MK. Karena dalam putusannya, MK memang tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Di tengah polemik yang semakin ramai, publik tentu berhak mempertanyakan persoalan ini. Tapi yang tidak kalah penting, publik juga perlu memahami apa yang sebenarnya dikatakan MK dan apa yang tidak diputuskan oleh MK. Guidance for your life. City Guide FM.
8: Wah, panas juga ya main padel.
9: Time out. Minum cheers dulu dong.
8: Segar, ini ya alkalin ya?
9: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kalau misalkan kita lihat kawan untuk kali ini ya, lalu lintas di sekitaran Malang Raya ini sudah mulai padat kawan di beberapa titik. Kalau misalkan kita cek, sudah terjadi peningkatan volume seperti di sekitaran Jalan Zainal Zaksa, lalu di titik-titik lain ini sekitaran Jalan Veteran, Jalan Bogor, itu sudah mulai ada peningkatan volume. Lalu di Jalan MT Haryono juga sama, ini sudah mulai ada peningkatan di pertigaan Dinoyo. Jadi perlu waspadai saja kawan untuk saat ini ya. Dan kalau misalkan kita lihat di titik-titik lain, ini yang mengarah ke selatan ya, padatnya itu di Bululawang. Di Bululawang ini luar biasa padat kawan. Dari Sempalwada ya, dari Majen Sungkono mengarah ke Sempalwada sampai ke Bululawang luar biasa padat. Titik antriannya ini sampai di sekitaran Anur. Lepas dari Anur mengarah ke selatan ramai lancar. Jadi waspadai saja, hati-hati di jalan kawan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan saya ada informasi untuk Anda, kawan City Guide, tahu nggak? Ketika kita membeli produk tembakau yang legal dan berpita cukai, ada kontribusi penerimaan negara yang kembali mendukung kepentingan masyarakat. 40% untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, dan 10% untuk penegakan hukum. Makanya jangan tergoda rokok ilegal hanya karena harganya lebih murah. Kenali cirinya, pita cukai palsu, pita cukai berbeda, atau tanpa pita cukai. Kalau menemukan peredarannya, jangan diami. Laporkan ke kantor Bea Cukai Malang 0851-1747-7876. Gempur rokok ilegal, karena tuku rokok ilegal gak boy scare. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.

0: bukan desa wisata, tapi jadi salah satu pemasok sayur terbesar di Jawa Timur. Inilah Desa Giripurno. Desa ini berada di Kecamatan Bumiaji dan menjadi jalur alternatif menuju Kota Batu dari arah Karangploso Malang. Bahkan bisa dibilang Giripurno adalah salah satu gerbang timur yang menyambut siapapun yang datang ke Kota Batu. Secara geografis, desa ini berada di kaki Gunung Arjuna. Nama Giripurno sendiri punya makna yang cukup dalam. Giri berarti gunung dan Purno berarti akhir. Sebuah penamaan yang menggambarkan posisi di ujung lereng pegunungan. Menariknya lagi, sebelum Kota Batu resmi dibentuk pada tahun 2001, desa ini merupakan bagian dari wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Dahulu, daerah ini bernama Lejar atau Lajar, sebuah nama yang sampai sekarang masih digunakan oleh warga sekitar. Konon, nama ini diambil karena banyaknya tanaman ubi yang tumbuh di kawasan ini. Berbeda dengan desa-desa lain di Kota Batu yang berkembang dengan wisata buatan, Desa Giripurno justru tetap konsisten menjaga identitas sebagai desa pertanian. Dengan luas wilayah sekitar 14 km persegi, sebagian besar lahannya merupakan sawah dan tegal milik warga. Bahkan desa ini dikenal sebagai salah satu pemasok sayur-mayur untuk berbagai wilayah di Jawa Timur. Namun, bukan hanya soal pertanian, kawan. Giripurno juga menyimpan kekuatan lain, yaitu budaya. Di desa ini tradisi masih dijaga dan dijalankan, mulai dari selamatan desa, ziarah leluhur, sampai kesenian seperti langen beksan yang masih ditampilkan dalam momen-momen tertentu. Bahkan ada juga tradisi jenang suro yang dilakukan setiap 10 Muharram sebagai bagian dari nilai-nilai yang terus diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, Desa Giripurno justru memilih untuk tetap berdiri dengan akar yang kuat, menjaga tata krama, budaya, dan nilai-nilai yang jarang ditemui. Upaya ini bahkan diwujudkan dalam bentuk dokumentasi sejarah desa agar generasi berikutnya tetap mengenal identitasnya. Suasana di desa ini terasa sederhana, tenang, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hamparan lahan pertanian, aktivitas warga, dan udara yang sejuk membuat tempat ini cocok bagi Anda yang ingin melihat sisi lain Kota Batu. Jadi, kawan, kadang sebuah tempat tidak perlu ramai untuk bisa berarti. Karena di tempat seperti Giripurno, justru kita bisa melihat bagaimana sebuah desa tetap menjaga jati dirinya. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat pagi kawan, inilah headline 911 Hot News jam 8 pagi. Cuaca Malang dan Batu diperkirakan cerah berawan pada hari ini. Kawan, ribuan pesantren di Jatim masuk kategori rawan. Singapura diserbu asap dari Sumatera dan Kalimantan. Berikut 911 Hot News jam 8 pagi selengkapnya bersama saya Nurul Fitriani. Kawan, cuaca Kota Malang pada minggu hari ini diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu 21 sampai 31 derajat Celcius. Sementara Kota Batu diperkirakan suhu mulai dari 15 sampai 25 derajat Celcius. Kelembapan udara di Kota Malang berkisar 42 sampai 96% dan Kota Batu kelembapannya mencapai 99%. Masyarakat yang berlibur di akhir pekan diimbau tetap memperhatikan perubahan cuaca, terutama di wilayah Bumiyaji yang berpotensi mengalami hujan ringan sore nanti. BPBD Jawa Timur kini tengah merancang pedoman pesantren tangguh bencana sebagai langkah penanganan darurat usai peristiwa runtuhnya bangunan musola di salah satu ponpes di Sidoarjo. Kepala Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menyampaikan, pada Sabtu kemarin dari total 7.400 lebih pesantren yang ada di wilayah Jawa Timur, sekitar 5.900 diantaranya ada di wilayah beresiko tinggi bencana. Lebih lanjut, gagasan ini didukung penuh oleh Kemenag Jawa Timur dan juga RMI PBNU, mengingat ada lebih dari 660 ribu santri yang membutuhkan pelatihan serta pemetaan mitigasi bencana secara terpadu. Kawan, kualitas udara di Singapura dilaporkan memburuk hingga masuk kategori tidak sehat akibat paparan kabut asap kebakaran hutan yang bertiup dari wilayah Sumatera dan Kalimantan. Buruknya kondisi udara ini terjadi tepat saat gelaran balap F1 Singapore Grand Prix pada akhir pekan ini sehingga memicu kekhawatiran dari sejumlah pembalap dunia. Lebih lanjut, kawan, pemerintah Singapura kini sudah menyiagakan tim tugas darurat serta bersiap membagikan masker N95 secara gratis jika indeks pencemaran udara terus memburuk. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi, saya Nurul Fitriani, selamat pagi.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, satu jam mendatang.

Serigain 9 on FM, guidance for your life. Kawan, di pagi hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda. Kita masih di City Report ya, untuk jam 8 pagi. Nah, ini barangkali yang sudah mulai jalan-jalan di kawasan Malang hari Minggu, apalagi juga masih pagi, aktivitas masyarakat juga berbeda ya dari hari-hari biasanya. Kalau biasanya jam 8 masih banyak yang mau berangkat kerja ataupun juga kesibukan yang lainnya, tapi kalau hari Minggu kayaknya lebih santai karena selain juga hari libur ya, kayaknya olahraga ini menjadi salah satu aktivitas yang tidak boleh ditinggalkan. Karena setelah aktivitas yang monoton gitu ya, dari hari Senin barangkali sampai di hari Jumat, kemudian juga ditambah hari Sabtu barangkali kalau masih bekerja, nah biasanya hari Minggu ini dimanfaatkan untuk sedikit refresh gitu ya, selain olahraga pastinya juga dengan liburan. Tapi kayaknya untuk di awal bulan Oktober kali ini, meskipun belum masuk di musim hujan, kita perlu untuk siap-siap kawan, di kemanapun dan juga kapanpun Anda beraktivitas, bukan hanya di Malang saja, termasuk di wilayah Jawa Timur ya. Karena ternyata kalau untuk indeks potensi adanya cuaca hujan kali ini di bulan Oktober memang sudah mulai mengalami peningkatan gitu ya. Karena kalau di bulan-bulan sebelumnya kan memang termasuk hari tambah hujan gitu ya, atau tidak ada hujan sama sekali. Tapi ternyata masuk di bulan Oktober kali ini sudah mulai agak sering ya hujannya. Tapi ya hujan di musim kemarau seperti apa sih? Ya memang durasinya hanya sebentar, kemudian juga intensitasnya itu hujan ringan, bahkan juga kadang hanya gerimis saja. Tapi tidak menutup kemungkinan ini juga masih ada potensi untuk hujan deras. Apalagi hari ini kalau melihat bagaimana prediksi cuaca dari BMKG ya, tadi baru saja saya bacakan juga di 911 Hot News, untuk kali ini yang kelembapan udaranya lebih tinggi itu ada di wilayah Kota Batu, dan ternyata memang ada potensi untuk hujan kawan sore nanti, itu ada di kawasan Bumiaci. Nah, barangkali ada yang liburannya juga ya di kawasan Kota Batu ini, Anda bisa siap-siap untuk jas hujannya karena sore nanti diperkirakan akan turun hujan. Kalau sore itu biasanya jam arus balik ya, jadi yang barusan berangkat nih mengarah ke Kota Batu, pastikan nanti untuk pulangnya juga bisa aman. Untuk yang masih ada aktivitas sore nanti di wilayah Kota Batu bisa siap-siap jas hujannya. Dan juga kawan, kalau melihat bagaimana pantauan terkait lalu lintas ini, kalau saya lihat masuk di jam 8 ya, beberapa kawasan itu masih lancar. Bahkan tadi kalau saya sempat perjalanan dari wilayah Kota Batu menuju ke Malang, untuk kondisi trafik pun juga masih cukup landai ya, sekitar jam 7 tadi. Kemudian juga beberapa hari terakhir ini kan yang jadi perhatian itu antrian di beberapa SPBU. Nah, apalagi waktu akhir pekan biasanya juga ini yang cukup ditakutkan, nanti akhir pekan takutnya rame itu di beberapa SPBU. Tapi tadi cukup aman saja kawan, saya perjalanan dari Batu menuju ke Malang, pantau beberapa SPBU ya yang saya lintasi. Dari Batu itu ada SPBU Beji, kemudian di kawasan Pendem sampai di SPBU UMM ya, ada total 3. Tadi sudah tidak nampak antrian yang mengular lagi seperti beberapa waktu terakhir. Jadi barangkali kalau Anda nih ya berangkat ke wilayah Kota Batu, kayaknya juga aman nih kalau barangkali mau ngisi BBM-nya di kawasan yang tadi saya sebutkan. Memang ada antrian tapi tidak semengular di hari-hari sebelumnya. Kalau di jam 8 kali ini, lalu lintas, cuaca ya, tadi sudah sempat kita update. Barangkali ada kegiatan juga nih yang nantinya memanfaatkan badan jalan, mengingat hari ini juga momen akhir pekan, nanti boleh untuk Anda share ya. Yang sudah ada informasinya, ada flyernya gitu kawan, Anda boleh kirimkan ke kami melalui WhatsApp 0811-3600-911. Ataupun juga kalau aktif di media sosial ya, Anda bisa manfaatkan juga dengan mention kami di @cityguide911fm. Karena kalau terkait kegiatan yang berlangsung hari ini, berlangsungnya hari ini atau besok ya, coba saya cek dulu. Itu kawasan Tirta Utama akan dilakukan penutupan ya. Kalau penutupannya itu hari ini mulai dari jam 2 siang nanti. Coba saya scroll dulu untuk informasi kegiatannya. Kemarin infonya dari siapa ya? Waduh, saya harus cari dulu kawan ya di database kami. Jadi untuk kegiatannya itu ada di wilayah Tirta Utomo, nanti akan dilakukan penutupan jalan mulai dari jam 2 siang. Kalau untuk acaranya
Nanti coba saya update lagi kawannya untuk Anda. Kemungkinan untuk dibukanya akses tersebut itu tanggal 13. Jadi untuk di lokasi nanti coba saya cek dulu karena masih belum ketemu nih untuk flyernya. Untuk update-update yang lainnya lagi ya dari Anda, momen akhir pekan nih, kegiatan di mana lagi nanti boleh untuk Anda sampaikan. Termasuk sudah ada informasi giat karnaval ke hari ini? Karena kalau di bulan Oktober nampaknya juga masih ramai ya giat karnaval. Tinggal yang di Kabupaten-Kabupaten Malang nih yang masih banyak. Nah, Anda boleh sampaikan juga ya infonya di 0811 36011.

0: for your life. CityGate FM.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
3: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi CityGate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jatim.
5: CityGate 911 FM. Guidance for your life.

0: 91.9 FM, Guidance for Your Life. Kawan, di jam 8 pagi, beberapa informasi tadi yang masuk ya. Salah satunya juga jalur yang mengarah ke pantai, tepatnya di wilayah Kabupaten Malang, daerah Bululawang. Itu yang mengarah ke selatan kok padat ya. Dan tadi informasi masuk itu dari Pak Dimas. Selamat pagi Pak Dimas. Tadi Pak Dimas menelpon dan mengabarkan kondisinya macet banget di Bululawang sampai di ULP PLN Bululawang atau di POM itu. Nah, ini mengarah ke selatan, tepatnya kondisi trafik yang padat. Jadi sekarang ini padat merambat dan harap bersabar gitu yang mau ke pantai lewatnya di kawasan Bululawang. Nah, tadi setelah dapat informasi dari Pak Dimas, saya juga langsung cek nih seperti apa pantauannya, sepadat apa sih. Dan kalau saya lihat memang kayaknya Anda perlu bersabar, apalagi kalau Anda dari arah Mijen Sungkono gitu ya. Karena kondisi traffic nanti bakal Anda temui padatnya itu sejak di seberangnya Jalan Rukun. Nah, itu sudah mulai ngantri, atau setelahnya di pertigaan Raya Tangkil Sari ya. Nah, itu jalan sebentar, nanti Anda menemui antrian kendaraan atau sudah mulai merambat sejak di seberangnya Jalan Rukun sampai di pertigaan SMA Negeri Bululawang ya, itu masih padat juga, lanjut sampai di kawasan SPBU Anur. Nah, itu padatnya. Selepas dari SPBU Anur sudah lancar ya. Ini padatnya kenapa kawan, apakah banyak yang ngantri nih untuk di kawasan SPBU Anur? Untuk kendaraan-kendaraan yang ngantri BBM, apakah sampai ke jalan? Kok kondisinya padatnya sampai di SPBU saja? Lepas dari sana sudah lancar, kawasan depannya Ponpes itu sudah lancar ya. Dan itu kalau gambarannya yang dari arah Mijen Sungkono. Yang dari Raya Tambak Rejo seperti apa? Ternyata juga sama ya. Ini kondisi trafik bakal Anda temui, kondisi lalu lintas merambatnya itu setelah di pertigaan Jalan Slamet ya, atau setelah Masjid At-Taqwa Wandan Puro. Nah, itu jalan sebentar, sudah mulai padat sejak di kawasan area sebelumnya pertigaan SMA N1 Bululawang itu ya. Jadi sudah mulai ngantri juga. Tapi yang kalau dibandingkan ini memang lebih panjang yang dari arah Mijen Sungkono. Jadi kayaknya yang dari Mijen Sungkono perlu betul-betul bersabar ya. Karena kalau dari SMA N1 Bululawang itu mengarah ke SPBU itu masih padat sekali. Kalau sebaliknya masih lancar ya. Kalau yang sempat pantau juga nih yang arah sebaliknya, nanti boleh di-share kira-kira padatnya karena apa ya. Mungkin bisa dipantau juga tuh untuk ujung kepadatannya di kawasan SPBU Bululawang dekatnya Ponpes Anur. Ada apa di lokasi, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya. Terima kasih Pak Dimas untuk informasinya. Tadi setelah dapat laporan dari Pak Dimas juga, rekan-rekan di newsroom Iqbal ya, tadi sudah sampaikan juga untuk harapannya bisa dibantu pengecekan nih di lokasi padatnya karena apa. Hari Minggu kan banyak tuh yang ke pantai lewat di sana. Tadi kita sudah hubungi ke Panit Lantas Polsek Bululawang, ada Pak Supriyono, dan sudah dibaca. Ini kita masih menunggu kawan untuk responnya. Terima kasih Pak Dimas dan juga beberapa pendengar Sedigir FM lain. Ini tadi juga ada tambahan informasi karena sempat saya singgung ya, Jalan Tirta Utama itu yang bakal ditutup. Tadi juga ada update, ini dia. Untuk Jalan Tirta Utama itu memang ditutupnya hari ini, mulai dari jam 2 siang. Tapi kegiatannya itu baru besok kawan, hari Senin ya. Jadi akan ada kegiatan pengajian, sehingga untuk jalur alternatif yang bisa dibilang juga ini jalur alternatif yang cukup sibuk ya. Nah, itu ditutup kawan selama hari Minggu, Senin sampai Selasa, kira-kira ya 3 hari ya atau 2 harian gitu. Jadi ditutup mulai siang nanti jam 2 kawan ya, Jalan Tirta Utama itu. Kalau sebelum jam 2 siang hari Minggu masih bisa dilintasi untuk kendaraan roda 2. Kemudian untuk acaranya besok, tapi untuk jalan di kawasan Tirta Utama baru akan dibuka nanti di tanggal 13 Oktober 2026. Jadi hari Selasa itu baru dibuka ya untuk kawasan jalan alternatif Tirta Utama. Ini yang biasanya juga lewatnya kawasan Landung Sari ya. Kayaknya yang sering lewat di kawasan tersebut bisa ambil jalur alternatif yang lain. Karena di lokasi bakal ditutup. Untuk penutupan jalan nanti akan dimulai sejak di Gapura masuk Jalan Tirta Utomo. Jadi akan diberikan banner gitu ya. Bahkan biasanya kalau ada penutupan di lokasi bukan hanya banner saja, tapi juga beberapa warga ada yang bergantian untuk jaga gitu ya. Itu dia untuk informasinya. Dan tambahan juga kawan, tadi sempat saya cek nih untuk kegiatan karnaval hari ini apakah ada. Kalau dari database kami, hari ini kegiatan karnaval itu ada di kawasan Kabupaten Malang memang ya. Ini kawasan daerah mana tadi? Sumawe apa ya? Sumber Manjing Wetan. Sebentar saya scroll dulu. Oke, untuk areanya betul ya. Hari ini untuk kegiatan karnaval itu ada di wilayah Kabupaten Malang. Untuk lebih tepatnya hari Minggu ada di Desa Tegal Rejo, Tegal Rejo, Sumawe kawan, yang ada kegiatan karnavalnya. Hanya satu saja ya berdasarkan database kami. Mungkin ada tambahan lagi nanti boleh untuk Anda sampaikan. Ada yang baru saja menambahkan informasi di WhatsApp. Selamat pagi. Ini dari Bu Nova. Bu Nova mengabarkan untuk menghindari kemacetan Bulu Lawang dari arah Malang atau Gadang sebaiknya lewat di Kendal Payak lurus ya, sampai di perempatan Ketapang lalu belok kiri nanti tembus di Pasar Krebet. Karena barusan lewat di alternatif menuju ke Sudimoro Bulu Lawang itu lancar. Oh baik, terima kasih Bu Nova untuk informasinya. Ini bisa jadi alternatif kawan buat Anda. Ada yang belum sampai di kawasan Bulu Lawang ya, Anda bisa ambil jalurnya nanti di Kendal Payak saja lurus sampai di perempatan Ketapang lalu belok kiri nanti tembus di Pasar Krebet. Terus tadi lewatnya juga menuju ke Sudimoro Bulu Lawang itu kondisi trafiknya lancar. Terima kasih untuk informasi alternatifnya juga Bu Nova. Yang mau menambahkan lagi, pantauan di jam 8 kali ini Anda bisa manfaatkan tidak hanya di WhatsApp, saya juga lagi live ya di TikToknya Sidikir FM. Jadi Anda bisa cek juga di akun @radiosidikit911FM.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, lalu Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan di titik-titik lain kawan, kalau misalkan kita cek ya, di sekitaran Gempol Rembang sampai Paspro atau Pasuruan Probolinggo juga masih aman lancar. Mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga tidak ada kendala. Boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya beserta cuaca saat ini di ruas tol? Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
5: Bapak Slamet Priyanto.

0: Nasional Perempuan. Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
1: Lah kalau itu ibumu.
0: Oke oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Ingin menginfokan ada laka di Gadang.
5: PKL-PKL tukangnya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 sound horek siap menggoncang.
7: Setiap hari, selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
9: Oke mbak, terima kasih infonya. Kita lapor dulu ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan di pagi hari ini untuk Anda yang barangkali juga berniat ya untuk jalan-jalannya menggunakan bus Transyatim. Nah, kawan, masuk di bulan Oktober ini artinya juga bersiap-siap ya untuk hari ulang tahun Jawa Timur. Nah, salah satu untuk menyambut ya HUT Jawa Timur, ini juga kabarnya layanan moda transportasi umum Transyatim nih yang sekarang ini juga masih banyak peminatnya gitu ya di wilayah Malang Raya. Apalagi kalau pas akhir pekan ya, banyak yang memanfaatkannya untuk jalan-jalan, untuk liburan ke Kota Batu maupun juga keliling-keliling di kawasan Kayu Tangan ya. Beberapa spot yang masih jadi prima donanya untuk para penumpang bus Transyatim. Nah, untuk besok kawan, tanggal 12 Oktober 2026, informasi yang kita terima untuk menyambut HUT Jawa Timur itu untuk Transyatim ini akan digratiskan. Jadi besok itu gratis ya, dari pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menggratiskan layanan bus Transyatim selama sehari penuh tanggal 12 Oktober besok. Untuk program tarif Rp0 ini kawan digelar oleh Pemprov Jatim dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Dengan ada beberapa ketentuannya ya, wilayah yang berlaku ini mencakup seluruh koridor operasional di kawasan Gerbang Kertasusila, koridor 1 sampai 7, termasuk yang ada di wilayah Malang. Ini kan ada koridor 1 ya yang masih beroperasi saat ini, itu masih ada koridor 1. Dan nanti kayaknya di akhir Oktober deh bakal bertambah ya untuk koridor 2-nya. Dan meskipun digratiskan kawan untuk bus Transyatim ini, tapi ada yang tidak berlaku kawan. Ini untuk yang Transyatim Laksari ya, itu yang tidak berlaku untuk tarif Rp0. Tapi kalau di Malang kayaknya masih belum ada ya Transyatim Laksari ini. Jadi untuk tujuannya mengajak masyarakat mencoba pengalaman berkendara dengan transportasi publik yang aman dan juga nyaman, sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Itu kawan ya, besok di tanggal 12 Oktober 2026 hanya satu hari saja. Itu untuk yang di wilayah Malang, barangkali bisa memanfaatkan Transyatim Koridor 1 yang sejauh ini sudah mulai mengaspal ya, dengan total ada sekitar 14 bus Transyatim kawan yang beroperasi dan 1 bus cadangan. Kalau terkait Koridor 2-nya ini memang kabarnya sudah mulai siap-siap untuk diluncurkan gitu ya, ditargetkan akan mengaspal nanti di akhir Oktober 2026. Jadi untuk layanan bus Transyatim ini diperluas. Dari pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyiapkan pengoperasian bus Transyatim Koridor 2 yang ditarget ini nanti bisa sampai di kawasan Kabupaten Malang sisi selatan. Dan untuk update-nya juga seperti apa kawan, karena kayaknya tinggal menunggu berapa hari lagi nih. Anda nantinya boleh ikut sampaikan juga ya seperti apa untuk menantikan bus Transyatim Koridor 2 ini. Anda boleh manfaatkan di 0811 3600 911. Tapi kembali lagi yang di WhatsApp kawan, informasi yang kita terima terakhir tadi kan di kawasan Bululawang. Nah, tadi untuk yang padat di kawasan Bululawang, start dari kawasan Mejen Sungkono ya, itu sudah mulai panjang sekali antriannya, sehingga tadi ada rekomendasi jalur alternatif yang barangkali bisa untuk Anda akses juga nih di kawasan Bululawang. Tadi dari Bu Nova, untuk menghindari kepadatan di Bululawang arah dari Malang atau Gadang, Anda sebaiknya lewat di Kendal Payak saja, lurus sampai di perempatan Ketapang, lalu nanti belok kiri, nanti bisa tembusnya di Pasar Krebet. Dan tadi kalau Bu Nova melintas di kawasan tersebut ya, menuju ke Sudimoro, Bululawang, kondisinya masih lancar. Barangkali bisa Anda ikuti juga ya alternatif yang dibagikan oleh Bu Nova. Tadi kita sudah komunikasi kawan ke rekan-rekan Polsek Wilayah Bululawang, ada Panit Lantas Polsek Bululawang Supriyono, kawannya yang kita hubungi melalui pesan chat. Kemudian dari laporan ini tadi disampaikan betul kawan ya, ini padat tapi tidak sampai macet karena volume kendaraan itu luar biasa hari ini, hari Sabtu Minggu. Dan ini arah ke JLS ya, tetap pengaturan di Simpang 3 Krebet dan juga Pasar Bululawang. Itu tadi untuk informasi dari Panit Lantas Polsek Bululawang. Jadi gak macet, hanya ramai saja gitu ya, padat gitu, gak sampai macet maksudnya, hanya padat. Kemudian tadi ada tambahan lagi informasi dari Pak Hasan Bisri, pas melintas di kawasan daerah Bululawang. Ini dia, Ada dokumentasi kawan baru saja kita terima dari Pak Hasan. Seperti apa sih gambarannya yang di kawasan Blulawang?
1: Selamat pagi, semangat pagi tentunya. Ini update terkini di Blulawang. Luar biasa memang untuk hari ini yang arah ke selatan. Ini karena imbas volume juga dan di SPBU antriannya sudah memakan badan jalan. Masih belum ada petugas pengaturan, tolong petugas. Ini soalnya panjang. Di Blulawang yang arah ke selatan, sebaliknya yang arah ke utara terpantau masih ramai lancar. Tetap hati-hati, tetap semangat, terima kasih.
0: Baik, terima kasih ya Pak Hasan untuk informasinya. Berarti di lokasi padatnya karena antrian di SPBU Blulawang Anur itu Pak ya, sampai ke jalan, sehingga untuk pengendara yang melintas di lokasi harus benar manuver agak ke kanan dan melambat untuk arus lalinya. Apakah memang karena antrian di SPBU atau kelihatannya memang pure volume kendaraan saja? Karena tadi kalau keterangan dari petugas kepolisian itu bukan macet ya, hanya padat saja memang karena momen akhir pekan begitu. Nanti boleh ditambahkan lagi Pak Hasan Bisri, atau barangkali mau sambung di on air juga ya, nanti boleh Pak Hasan untuk sambung di 0811 3600 911.
2: City Guides Inside.
3: Rencana menjadikan beca listrik sebagai bagian dari transportasi wisata di Kota Malang mulai dibahas lebih serius. Namun menurut Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata di Dispora Park Kota Malang, Lita Irawati, sebelum direalisasikan, masih ada sejumlah hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari rute, regulasi, hingga kesiapan pengemudinya.
4: Dispora Park sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa membuat angkutan becak sebagai becak wisata. Itu dimulai mungkin 2018 ya, membina, mengumpulkan para tukang becak dan dibina. Dibina mulai dari groomingnya, mulai dari hospitality-nya, bagaimana cara berkomunikasi dengan wisatawan, cara memperlakukan wisatawan, juga diberi pengetahuan tentang tempat-tempat yang menarik bagi wisatawan, sudah pernah dilakukan.
5: Okay.
4: Dan sekarang masih jalan, tapi itu becak manual, bukan becak listrik. Nah, misalkan nanti kalau becak listrik ini memang mau didorong untuk ke sana, ini kami tentunya harus permisi dulu kepada Dishub apakah memang rutenya bisa, kemudian dari segi syarat layak jalan ini apakah sudah oke. Beberapa waktu lalu kami memang pernah bertemu dengan Dishub, dengan beberapa stakeholder kami dari HPI, dari Tour Travel, dari BBBD, itu kami waktu itu memang membahas peluang-peluang untuk becak listrik ini menjadi becak wisata. Tetapi waktu itu memang belum menerima becaknya. Setelah ada serah terima becak di handle oleh timnya Bapak Presiden, jadi memang waktu itu Pemkot hanya fasilitasi untuk kami menyediakan datanya, menyiapkan piranti untuk serah terimanya, kemudian yang memilih kurasi adalah dari timnya Bapak Presiden sendiri.
3: Dari sisi legislatif, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menyebut evaluasi penerapan beca listrik perlu dilakukan lebih dulu. Dia mengatakan DPRD siap mengawal agar keberadaan beca listrik nantinya juga dapat berdampak pada perekonomian para pengemudi.
6: Pemerintah kota segera melakukan evaluasi ya, beca listrik ini benar-benar maksimal buang pemanfaatannya atau tidak, karena beca listrik ini diberikan itu tidak mengganti beca lama, artinya siapa pemilik beca kayu waktu itu, pancal itu diberi beca listrik. Kalau ingin mengurangi kepadatan lalu lintas ya seharusnya ditukar, tetapi kan skemanya tidak seperti itu. Yang penting pemerintah kota diberi 200, dibagikan dan dimanfaatkan oleh para tukang becak itu. Rata-rata mereka masih punya dua loh Mbak. Artinya becak listrik punya, becak pancal juga masih dimiliki oleh teman-teman itu. Ini yang perlu dicarikan solusi, dipakai apa sih sebaiknya becak listrik ini. Belum ada evaluasi, belum ada apapun yang dilakukan. Yang penting diberikan, silakan jalan.
3: Sementara, pengamat transportasi Universitas Widyagama Malang, Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji menilai, konsep ini membutuhkan aturan yang jelas, mulai dari batas kecepatan, rute operasional, hingga etika berlalu lintas perlu dipastikan sebelum beca listrik benar-benar masuk ke kawasan wisata.
2: Keberadaan beca listrik itu prinsip Pak Aji setuju kalau itu digunakan untuk wisata, karena memang Malang ini Malang Raya utamanya, ini adalah terkenal dalam aspek wisatanya. Nah, apalagi kalau ini ditambah dengan beca wisata, bahkan akan lebih bagus lagi. Tetapi terkesan memang belum teroptimalkan. Mestinya beca listrik itu juga dikoordinasi, ada semacam empowerment lah begitu, dikumpulkan, terus kemudian diberikan pengelolaannya, misalnya mangkal di mana, nah perlu diorganisir dengan lebih rapi lagi. Kemudian para driver ini diberikan pemahaman tentang etika berlalu lintas. Dinas Perhubungan perlu membuat regulasi adalah kawasan beca atau kawasan di mana ada ruas jalan yang memang tidak boleh diakses oleh beca, terutama yang kecepatan tinggi, yang jalan sempit. Nah, beca listrik ini nanti beroperasi pada jalan kota, bukan jalan provinsi, apalagi jalan nasional. Nah, sehingga memang karakteristiknya adalah untuk perjalanan jarak pendek, walaupun itu pakai listrik.
3: Beca listrik punya peluang menjadi bagian dari wisata kota Malang. Namun, agar tidak sekedar menjadi program, konsep ini perlu dipastikan aman, terarah, dan tetap memberi manfaat bagi pengemudinya.

0: seger. Sing diet diundur dise. Monggo monggo monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok kaya nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Again, 91 FM, guidance for your life. Ya kawan, untuk di pagi hari ini ya, informasi ini tadi kita sempat terhubung melalui pesan chat dengan Pak Wafiq. Ini Pak Wafiq kemarin yang sempat kita hubungi melalui pesan chat begitu ya, melaporkan orang hilang. Nah, orang hilang ini adalah istri dari Pak Wafiq kawan. Jadi dari Pak Wafiq kemarin itu sekitar sore hari sudah komunikasi dengan Sidikir FM melaporkan istrinya yang hilang begitu. Kemudian karena kemarin masih belum memberikan ataupun juga belum melaporkan ke pihak kepolisian gitu ya, jadi belum ada laporan ke petugas kepolisian, jadi kita baru bisa on airnya untuk pagi hari ini. Baru saja Pak Wafiq membuat surat hilang gitu ya, adanya keluarga dari Pak Wafiq ini yang hilang. Kalau berdasarkan informasi yang tercatat kawan, ini yang hilangkan istrinya dari Pak Wafiq. Itu kemarin kita sempat dikirimi pesan chat dari istrinya, kawan itu sempat berpamitan ke Pak Wafiq sekitar jam 1 siang, 1 lebih berapa menit begitu ya. Kemudian kalau dari Pak Wafiq itu menyadari istrinya tidak ada di rumah itu sekitar jam 1:30 siang. Karena sebelumnya sekitar jam 11 siang itu Pak Wafiq bersama dengan ibunya Pak Wafiq gitu ya, itu sempat ngobrol kawan. Kemudian setelah ngobrol bersama dengan mertua berarti ya, ibu dari Pak Wafiq, kemudian juga orang yang dilaporkan hilang namanya Mbak Sasa kawan, kemudian juga dengan Pak Wafiq, itu kemudian Pak Wafiq ini pamitan untuk tidur gitu ya. Kemudian pas bangun sekitar jam 1:30 kok menyadari istrinya sudah tidak ada di rumah begitu. Kiranya juga untuk kronologi lengkapnya seperti apa, kemudian juga ciri-ciri lengkapnya seperti apa, nanti kita akan sambung kawan dengan Pak Wafiq sekitar jam 9 ya. Karena dalam informasi yang kita terima kemarin ada berupa flyer juga yang dikirimkan oleh Pak Wafiq, ada dokumentasinya kawan untuk orang yang hilang ini atas nama Bu Sasa, itu untuk nama lengkapnya Saskia Maulidina. Anda bisa lihat di visual radio kami kawan, coba saya tampilkan untuk foto dari Bu Sasa ya yang menghilang kemarin siang. Itu atas nama Saskia Maulidina, usia 30 tahun, alamat di Jalan Bandung Gang 8 Kota Malang. Ciri-cirinya Jalan Bandulan, mohon maaf. Kemudian untuk ciri-cirinya, tinggi badan 115 cm, berat badan 58 kg, kulitnya itu warna kuning langsat. Dan pakaian terakhir kemarin yang digunakan itu dress warna hitam. Jadi seperti daster begitu ya, warna hitam. Kemudian sebenarnya juga ada motifnya tapi kurang begitu jelas karena ini merupakan capture dari CCTV. Kemudian menggunakan kerudung warna coklat, menggunakan sandal warna hitam gitu ya, untuk modelnya sih sandal japit begitu, dan berkacamata. Barangkali kalau dari Anda kemarin sempat bertemu gitu ya dengan Bu Sasa yang nama lengkapnya Saskia Maulidina, Anda boleh share ke Sidikir FM. Anda bisa hubungi kami di 0811 360 911. Untuk kronologi lengkapnya sekali lagi nanti kita akan sambung dengan Pak Wafiq ya, suami dari Bu Sasa, di jam 9. Berdasarkan informasi yang kita terima juga melalui pesan chat, Bu Sasa ini baru saja lahiran gitu kawannya, dan juga mengalami baby blues. Tapi kondisi lengkapnya seperti apa nanti kita akan sambung dengan Pak Wafiq.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, inilah headline 911 Hot News jam 9 pagi. Memperingati HUT Jatim, warga bisa gratis naik Trans Jatim pada 12 Oktober. Kawan, Jatim diguncang ratusan gempa dalam sepekan. Balapan utama MotoGP Indonesia digelar siang ini di Mandalika. Berikut 911 Hot News jam 9 pagi selengkapnya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menggratiskan layanan Trans Jatim pada 12 Oktober 2026 untuk memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Layanan gratis berlaku di seluruh koridor Gerbang Kertasusila dan Malang Raya. Hovifah mengajak masyarakat memanfaatkan layanan gratis ini untuk mencoba transportasi publik dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Hovifah berharap masyarakat semakin terbiasa menggunakan Trans Jatim untuk aktivitas sehari-hari. BMKG Stasiun Geofisika Malang mencatat sebanyak 122 kejadian gempa bumi menguncang wilayah Jawa Timur dan sekitarnya sepanjang pekan lalu. Kepala BMKG Geofisika Malang, Rico Cardoso, menjelaskan rentetan gempa dengan kekuatan hingga 4,6 magnitudo ini dipicu oleh pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia serta aktivitas patahan lokal. Lebih lanjut, mayoritas gempa tergolong gempa dangkal yang sempat dirasakan warga, sehingga masyarakat diimbau untuk tetap tenang sembari meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Kawan, MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat berlangsung pada minggu hari ini. Balapan utama kelas MotoGP dijadwalkan mulai pukul 2 siang WIB dengan total 27 putaran. Sebelum balapan utama, kelas Moto3 dijadwalkan berlangsung pukul 11 siang, kemudian dilanjutkan kelas Moto2 pada pukul 12 siang. Rangkaian balapan ini menjadi bagian dari seri MotoGP Indonesia musim 2026. Para pembalap akan bersaing untuk meraih hasil terbaik di sirkuit Mandalika. Demikian 911 Hot News jam 9 pagi. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat pagi.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan, di jam 9, tadi di jam sebelumnya saya sempat sampaikan, kita akan sambung ya bersama dengan Pak Wafik yang melaporkan istrinya ini hilang, kawan, sejak kemarin sore ya. Informasi yang kita terima dari Pak Wafik, dari kemarin kita sudah sempat komunikasi melalui pesan chat. Dan kawan, ini tadi informasi dari Pak Wafik ya, karena ada yang menghubungi Pak Wafik, kemungkinan mengetahui untuk lokasi istrinya, jadi izin sebentar gitu ya Pak Wafiknya. Jadi kira-kira nanti kalau sudah dari lokasi, kawan, semoga juga sudah ada informasi yang baik ya, bisa bertemu kembali dengan keluarganya, ini Bu Sasa. Dan kemudian juga nanti kita akan sambung dengan Pak Wafik. Untuk saat ini sedang menghubungi, mengarah ke lokasi tadi yang diinformasikan oleh orang lain. Untuk informasi yang lainnya, kawan, dari Anda pagi hari ini ya, yang masih dalam perjalanan juga, barangkali lagi pantau di kawasan Anda. Tadi ada laporan dari pendengar Serigir FM, jam 9 belum terakomodir ya. Oh, jam 9, jam 8. Jam 8 coba saya cek dulu. Oh kawan, tadi jam 8 lewat 34 menit, kita terima informasi juga baru saja dari pihak PVMBG. Ini informasi terkait kondisi erupsi Gunung Semeru. Ternyata Gunung Semeru tadi sempat erupsi ya, jam 8:30. Jadi jam 8 lewat 31 menit, Gunung Semeru yang ada di wilayah Jawa Timur mengalami erupsi. Tinggi kolom abu tadi teramati sangat jelas karena untuk di puncak Gunung Semeru itu cuacanya cerah. Saya coba tampilkan dulu untuk informasi dari PVMBG. Ini dia kawan, Anda bisa lihat ya, waktu Gunung Semeru mengalami erupsi, tinggi kolom abu teramati kurang lebih 800 meter dari atas puncak. Kalau dari angka MDPL-nya ya, atau meter di atas permukaan laut, itu di angka 4476 MDPL. Kolom abu kawan teramati warnanya putih hingga kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah timur laut. Dan erupsi ini dalam seismograf juga terekam dengan amplitudenya maksimum 23 mm, durasinya sekitar 1 menit 59 detik. Kemudian dari kejadian erupsi baru saja ya, itu juga terdengar letusan disertai dengan suara yang bergemuruh. Nah, hal ini mengingatkan kita kalau sampai hari ini kawasan Gunung Semeru masih ada di level 3 atau siaga, kawan. Untuk aktivitas berbagai kegiatan ya di kawasan Gunung Semeru, pastinya harus berhati-hati dan juga melihat kawan, patuhi bagaimana untuk aturan yang ada di lokasi ya, yang sudah jelas kawan, salah satunya tidak boleh melakukan aktivitas pendakian sampai ke puncak. Itu untuk informasi tadi dari pihak PVMBG ya, sekitar jam 8:30 ada kejadian erupsi. Selanjutnya ada informasi lagi. Setelah dapat informasi dari Pak Hasan Bisri, pantauan di kawasan Bululawang ya, tadi memang Pak Hasan itu pas melintas dari arah sebaliknya, jadi kelihatan antriannya luar biasa di kawasan Bululawang yang dari arah utara ke selatan. Dan tadi kalau keterangan dari Pak Hasan, memang antrian di SPBU ya itu sampai ke badan jalan, sehingga mengakibatkan kendaraan yang mau mengarah ke lokasi itu harus ambil lajurnya sebelah kanan, jalannya semakin menyempit. Kemudian juga untuk kondisi trafik lumayan tinggi ya di pagi hari ini. Dan tadi sempat saya tanyakan juga, apakah berarti memang antrian di SPBU ini juga menyebabkan antrian kendaraan di Bululawang gitu. Ini tadi ada tambahan informasi dari Pak Hasan, tapi ternyata bukan laporan yang di kawasan Bululawang ya. Ada tambahan informasi di SPBU ini ternyata. Di SPBU Pesanggrahan, Pertalite-nya dan juga solar masih tersedia. Tapi ya lumayan ngantri mengular tadi informasi dari Pak Hasan. Oke baik, terima kasih Pak Hasan. Ada lagi informasi dari Pak Tangguh. Oh nah ini baru kawan, informasi untuk pantauan di SPBU Anur ya, yang mengular itu dari Pak Tangguh. Saya tampilkan dulu dari Pak Tangguh. Videonya lumayan lama nih, 1 menit 12 detik Pak ya.
2: Macet Bululawang ya, dari mulai Pondok Anur itu sampai di pom bensin Serin ini, pom bensin Bululawang yang besar itu. Nah, ini masih berlanjut. Ya, berlanjut, tapi permasalahan macet karena antrian di pom bensin Bulu Lawang yang dekat Pondok Anur ya. Nah, ini sudah mulai lengang. Macetnya karena antrian kendaraan mengisi Pertalite di Anur ya. Pom bensin Anur sampai pom bensin Sherin ya. Pom bensin yang besar itu Bulu Lawang dekat pertigaan. Sekian, semoga Indonesia baik-baik saja, BBM-nya tidak antri-antri lagi. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga Pak Tangguh untuk informasinya. Waduh, sampai dari SPBU Anur sampai SPBU Sherin ya, tadi yang disampaikan antriannya. Oke, terima kasih Pak Tangguh untuk infonya. Dan Pak Tangguh tadi juga melalui pesan chat juga menambahkan ya, kemacetan di sekitaran Ponpes Anur Bulu Lawang, kemacetan ini mengarah ke selatan, itu dari Pakisaji. Kemacetan Bulu Lawang kawan sesuai video yang dikirim, itu memang padat plus antrian meluber di pom bensin Anurnya. Oke, terima kasih Pak Tangguh ya. Ini kita teruskan juga ke rekan-rekan Polsek kawasan Bulu Lawang, untuk harapannya ini bisa standby lah ya petugas di lokasi buat ngatur lalinya. Kalau di kawasan Trogomas ya, karena salah satu SPBU yang paling dekat dengan kawasan Trogomas ini di kawasan City Care FM itu di SPBU Trogomas. Kalau ada antrian yang sampai meluber ke jalan, itu biasanya diatur oleh petugas SPBU-nya. Di lokasi apakah tidak ada yang ngatur juga tuh Pak Tangguh ya, nanti boleh diinformasikan. Karena kalau di kawasan Trogomas ya, beberapa waktu kemarin memang juga luar biasa antrian roda 2 itu sampai hampir ke badan jalan. Tapi karena diatur juga oleh petugas di SPBU, jadi cukup terkondisikan gitu, gak sampai bikin jalanan macet. Kalau yang di Bulu Lawang ya, sekali lagi kita masih coba komunikasikan kembali ke rekan-rekan Polsek kawasan Bulu Lawang. Pak Arief, selamat pagi. Pak Arief tadi sempat membagikan informasi di Kota Batu nih, kabarnya di kawasan mana tuh setelahnya Pasar Among Tani Pak ya, saya play dulu.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Info traffic ini di depannya apa, setelah Rawarong Sidi ini ada bis mogok ya, jadi kemacetannya itu luar biasa ini sampai tem apa ini stasiun terminal Batu Pasar, jadi panjang antriannya. Ini bisa di ke belakang lagi bisa, soalnya ini untungnya itu bisnya itu masih di pinggir ya, kalau di tengah kayak dulu itu waduh tambah rame lagi. Jadi ini di pinggir masih nungguin mekanik sama polisi kalau ada. Itu aja infonya, terima kasih. Hati-hati buat yang mau ke Jatimpak atau ke Pujon, bisa langsung lurus saja dari ini apa, Dewi Sartika ini langsung lurus saja ke atas. Itu aja infonya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih juga untuk informasinya dari Pak Arief. Waduh, lagi-lagi ada kendaraan yang mogok kawan, itu di Jalan Agus Salim ya, depannya Warung Sidik. Itu yang di Jalan Agus Salim, kapan hari saya melintas itu masih ada perbaikan ya, dan itu memang sampai memakan badan jalan kawan, itu perbaikan gorong-gorong kalau nggak salah. Dan ini masih ada perbaikan juga kah di lokasi Pak Arief? Dan meskipun kondisi busnya ya tadi sudah mulai agak minggir, tapi kalau Anda yang sering melintas di Jalan Agus Salim, yaitu meskipun juga one way, tapi kondisinya itu jalannya masih agak sempit loh. Jadi barangkali yang mau mengarah ke kawasan Pujon gitu ya, Jatimpak 1, itu dari Jalan Dewi Sartika nanti bisa langsung lurus saja. Anda dari arah Pasar Induk Among Tani, nah itu kan ada perempatan ya, kalau belok kiri ke Ororombo, kanan ke Agus Salim itu, nah Anda bisa ambil jalur naik ke Dewi Sartika atas, meskipun jalannya juga agak sempit ya, tapi ini nanti langsung tembus ke Jatimpak 1. Kemudian kalau untuk Anda yang mau mengarah ke Pujon, nanti setelah lewat di Jatimpak 1, ambil arah kanan ya, nanti bisa langsung tembusnya Embong Kembar Sultan Agung. Itu kawan untuk di kawasan Kota Batu juga antisipasi Agus Salim Dewi Sartika ini yang padat. Untuk informasi dari Pak Arief, tadi belum ada petugas polisi ya. Coba kita teruskan juga ke petugas polisi yang ada di wilayah Kota Batu. Terima kasih kawan untuk informasi-informasi dari Anda. Yang mau menambahkan lagi, boleh untuk Anda share di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Hah? Kucing gak boleh sering dimandiin?
4: Oh no.
3: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
2: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Serigen 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di jam 9 kali ini ya, saya Nurul Fitriani masih bersama Anda. Dan untuk di jam 9, tadi ada beberapa tambahan informasi nih dari pendengar terkait pantauan di kawasan area Anur Bululawang ya, SPBU-nya. Coba saya play dulu, tadi ada kiriman video dari Pak Anto. Ini dia kawan, untuk tambahan informasi dari Pak Anto. Sebenarnya tadi menelpon di Bululawang pertigaan, posisi dari Kendal Paya ini macet sekali. Oh baik. Kemudian ada video yang dikirimkan.
7: Ini antriannya di Pom Anur. Oh, ternyata enggak juga. Lah iki macet ya. Yang ke arah pertigaan Krepet. Padahal antrian tadi sebelum pom bensin Bululawang yang pertama itu sudah ngantri. Sekarang arah ke Krepet juga sama. Macet.
6: Baik, ini masih video dari Pak Anto kawan. Oke, terima kasih ya Pak Anto untuk informasinya. Ternyata setelah dari SPBU itu juga masih agak merambat ya di kawasan Ponpes Anur. Tapi jalan sebentar setelah Ponpes itu sudah lancar. Oke, terima kasih juga Pak Anton ya untuk informasinya. Kemudian tadi juga ada tambahan informasi dari pendengar Sidikir FM. Ini terkait ketertiban berkendara, Pak ya. Coba saya bacakan dulu ini dari Pak Riki, atau barangkali Pak Riki nanti mau sambung juga di on air, boleh Pak Riki. Karena kalau dari Pak Riki informasinya baru saja ya tadi malam menyampaikan tentang lawan arah yang di Jalan Guntur, tapi yang setelah dipisahkan oleh Jalan Merbabu, jadi posisi tepatnya di kawasan Jalan Guntur ya, arah mau ke Pasar Oro-Oro Dowo itu kan sudah satu arah. Jadi tolong Pemkot Malang memberi rambu dan juga tulisan yang jelas tentang di lokasi kalau memang sudah satu arah di Jalan Guntur, karena banyak yang masih melawan arus. Dan apalagi sekarang hari Minggu gitu ya, pagi banyak juga yang ditemui melawan arus di lokasi, utamanya kendaraan yang dari Jalan Muria itu langsung belok ke arah Gereja Ijen, itu sering banget ditemui yang lawan arah, utamanya beberapa kendaraan roda 2 gitu ya. Jadi harapannya ini bisa disampaikan untuk bisa diberikan rambu lah di lokasi kalau di kawasan tersebut memang sudah benar-benar satu arah gitu ya, bisa di lebih pertegas lagi, bisa dijelaskan itu kalau di kawasan Jalan Guntur ini apakah memang jadi satu arah atau bagaimana. Karena kalau terakhir kan itu memang sudah dilakukan satu arah, tapi sampai sekarang kok masih banyak yang lawan arus, nanti takutnya jadi banyak orang yang jadi bingung juga nih, ini jadi satu arah atau enggak tuh. Terima kasih Pak Riki ya, nanti coba kita sampaikan untuk apa yang di share dan harapannya kalau memang jadi satu arah nanti bisa disertakan rambunya gitu ya, untuk memperjelas dan mempertegas. Terima kasih kawan untuk beberapa update dari Anda. Yang mau menambahkan lagi informasi tentunya pagi ini bisa langsung di 0811 36091.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Batu. Ini biasanya juga pengen ya akhir pekan gitu ya, datang ke Kota Batu staycation gitu di villa. Atau justru Anda pengennya yang punya villa nih. Apalagi kalau di Kota Batu cocok ya buat investasi gitu villanya. Nah kalau justru dari Anda masih merasa ragu, merasa takut juga mau beli properti, takutnya malah boncos atau nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan yang namanya Paramaland, mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, kawan. Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, lokasinya dekat dengan Jatim Park Group, dan terkait legalitas sudah dipastikan aman. Segera kawan Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga, sebagai asli di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Teman informasi di TikTok, selamat pagi. Tadi ada Pak Sultan Hadi. Selamat pagi Pak Sultan. Tadi mengabarkan untuk kawasan Klojen Malang, di wilayah Kota Malang ini masih ramai kawan di pasar Klojennya. Kalau untuk lalu lintas sih sepi, tadi kalau informasi dari Pak Sultan Hadi. Baik, terima kasih ya Pak Sultan untuk informasinya juga. Di akhir pekan ini kawan, barangkali kalau dari Anda juga lagi dalam perjalanan, jalan-jalan ke wilayah Kota Malang ya, salah satunya juga kulineran, kawasan pasar Klojen. Tadi kalau informasi dari Pak Sultan Hadi sudah mulai rame di pasarnya, tapi kalau untuk traffic sih lancar. Di pasar-pasar yang lainnya juga seperti apa? Tadi sih terakhir dari Pak Riki, kalau terkait pasar Oro-Oro Dowo tadi ya yang disoroti, itu masih ditemui banyak yang melawan arus. Tadi kita masih coba komunikasikan ya ke pihak Disub dan juga ke pihak lantas di kawasan Klojen ya untuk di lokasi itu. Kalau yang di wilayah pasar-pasar yang lainnya juga kawan, momen akhir pekan banyak yang kulineran kah? Anda boleh sampaikan juga infonya di 0811-3600-911. Ada yang mengarah ke Kabupaten Malang, sisi selatan daerah Kepanjen. Kita kembali cek dulu untuk pantauan traffic di wilayah Kepanjen, khususnya ini di daerah Jalan Mojosari. Kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic, saat ini masih lancar saja kawan, Jalan Mojosari, terkhusus di kawasan Unira Malang, untuk kondisi traffic masih landai. City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Dan Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: City Guides Life Hacks. Kawan, mungkin pernah Anda merasa isi kepalanya penuh banget sampai rasanya mau meledak. Padahal belum mulai mengerjakan apa-apa. Punya to-do list yang panjang memang kadang bikin kita overwhelmed duluan. Ujung-ujungnya malah prokrastinasi alias menunda pekerjaan. Nah kawan, biar mental health Anda tetap terjaga di tengah tumpukan tugas dan kerjaan, cobain The 2-Minute Rules atau aturan 2 menit. Konsepnya begini, kalau Anda melihat ada satu tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, jangan dicatat, jangan ditunda, kerjakan detik itu juga. Misalnya, membalas pesan WhatsApp konfirmasi ke klien, menyetujui dokumen via email, atau sekedar membereskan meja kerja. Kenapa ini efektif? Karena dengan menyelesaikan hal-hal kecil secara langsung, Anda mengurangi beban kognitif di otak. Mental load Anda akan jauh lebih ringan dan Anda juga punya kapasitas fokus yang lebih besar untuk memikirkan strategi yang lebih penting. Jadi, jangan biarkan hal sepele menumpuk jadi beban pikiran. Lakukan sekarang dan nikmati ketenangan isi kepala Anda.

Sedikit 91 FM, guidance for your life. Kawan, untuk Anda, warga Malang dan sekitarnya, kalau akhir pekan ada yang jalan-jalannya ke Kota Batu. Nah, kalau jalan-jalan ke Kota

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Ya kawan, untuk di jam 9 kali ini ya, kita kembali update untuk Anda. Setelah tadi di jam 8 sedikit saya singgung informasi yang kita terima sejak kemarin sore oleh salah satu pendengar Citygate FM, itu ada dari Pak Wafik ya, yang mengirimkan informasi istrinya ini hilang dari rumah sekitar jam 1:30 untuk hilangnya. Kemudian sudah dilakukan pengecekan gitu ya di sekitar rumah, dicari juga gak ada. Sempat dicek dari CCTV, kemarin bahkan juga sempat dikirimkan barangkali di grup Anda ya, karena sempat di broadcast gitu. Nah ini informasinya, memang istri dari Pak Wafik itu meninggalkan rumah kemarin sekitar jam 1:30 siang dengan ciri-ciri menggunakan baju daster warna hitam. Kemudian untuk dasternya ini juga ada motifnya gitu ya. Kemudian untuk ibunya itu menggunakan kerudung warna coklat, kemudian menggunakan sandal japit ya warna hitam. Kemudian untuk Bu Sasa yang dilaporkan hilang usia 30 tahun itu menggunakan kacamata. Ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang kita terima kemarin, tinggi badan 155 cm, kemudian berat badannya 58 kg. Dan hari ini pagi tadi itu Pak Wafik sudah melakukan laporan ya ke pihak kepolisian. Dan tadi rencananya di jam 9 awal akan sambung bersama kami di telepon untuk bisa menceritakan bagaimana kronologi dan informasi lebih lengkapnya. Kemudian di jam 9 juga kawan, setelah saya update informasinya di jam 8, tadi kita sempat terima informasi dari pendengar Citygate FM di kawasan Kalirejo ya kalau nggak salah. Tadi ada Pak Hari yang menyampaikan informasi berupa voice note, saya play dulu.
8: Mas, coba dicek itu di Kampung Reco, Bandulan Gang 8, itu ditemukan juga ibu-ibu umur 30-an pakai dress, pakai kerudung. Coba dicek aja.
7: Baik, itu tadi informasi kita terima dari Pak Hari, kawannya di Kampung Reco. Masih di area yang cukup dekat dengan rumah korban begitu ya. Kemudian kawan, nah ini tadi dari laporan Pak Heri, kita komunikasikan juga langsung ya ke beberapa pihak di kawasan Sukun. Kita tadi langsung hubungi ke beberapa pihak, ke Kapolsek Sukun, kemudian juga ke wilayah Lantas Sukun ya, yang wilayah Sukun tadi yang kita punya kontaknya semuanya kita hubungi. Kemudian tadi juga selang beberapa lama kemudian kita dapat informasi dari grup relawan. Kita terima informasi dari grup relawan Es Teh Anget, itu disampaikan di kawasan daerah, saya buka dulu kawan untuk mapsnya. Ini masuknya masih di kawasan Bandulan dan areanya itu dekat dengan rumah korban gitu ya. Nah itu ditemukan ya, ibu-ibu ya, Bu Sasa kemarin yang dilaporkan hilang kawan, itu diduga ini ditemukan di kawasan bawah jembatan gitu ya, di daerah sekitaran Sukun itu. Nama kalinya tadi apa ya? Tadi kalau informasi dari pendengar Pak Hari di kawasan Kampung Reco, Bandulan Gang 8. Itu ditemukan ada ibu-ibu usia 30 tahunan dari grup relawan. Tadi juga kita terima dokumentasinya, informasi dari Damkar Kota Malang ya, yang memberikan dokumentasinya. Kita cocokkan baju yang digunakan korban, kawannya yang terjatuh di kawasan area tersebut, dengan foto terakhir Bu Sasa, dan sepertinya juga cocok. Tapi untuk informasi lebih jelasnya lagi, kawan kita masih menunggu dari pihak yang terkait, termasuk tadi kita juga sudah hubungi ke Pak Wafik ya, keluarga dari Bu Sasa yang seharusnya tadi terhubung bersama kami di jam 9 awal. Kemudian di jam 9 tersebut juga disampaikan, jam 9 lewat 6 menit Pak Wafik menyampaikan permohonan maaf ya, karena baru saja dapat informasi lokasi untuk Bu Sasa, sehingga Pak Wafik harus mengarah ke lokasi, sehingga izin bentar, nantinya kalau sudah dari sana akan sambung di on air. Nah ini pun juga kita masih belum dapat update lagi kawan dari Pak Wafik ya. Itu untuk informasi sementara. Untuk yang lainnya lagi kawan, dari Anda yang masih dalam perjalanan, informasi di kawasan Malang dan sekitarnya Anda boleh terus bagikan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Di balik deretan pantai eksotis Malang Selatan, ternyata tersimpan dunia lain yang tersembunyi di bawah permukaan tanah. Lorong gelap yang panjang, ornamen batu yang terbentuk selama ribuan tahun, dan suara air yang mengalir pelan di dalam perut bumi. Kali ini, kita akan menjelajah sebuah gua alami di kawasan Kars Malang Selatan, yaitu Goa Sengi. Goa Sengik berada di Desa Donomulyo, tidak jauh dari kawasan wisata Pantai Jonggring Salaka. Gua ini dikenal sebagai salah satu gua kars yang memiliki potensi penelusuran cukup panjang. Lorong yang sudah terpetakan mencapai sekitar 700 meter dan diperkirakan masih bisa lebih panjang lagi. Di dalam gua, pengunjung dapat menemukan berbagai ornamen alami khas gua kars, seperti stalaktit, stalagmit, hingga flowstone yang terbentuk dari proses tetesan air mineral selama ribuan tahun. Keunikan lain dari Goa Sengik adalah adanya aliran sungai bawah tanah yang mengalir di sepanjang lorong goa. Di beberapa bagian, aliran air ini bahkan membentuk air terjun kecil yang menambah keindahan suasana di dalam goa. Karena karakteristiknya, Goa Sengik ini sering menjadi tujuan bagi para pecinta caving atau penelusuran goa yang ingin menjelajahi formasi karst di Malang Selatan. Di luar kawasan gua, lanskap alamnya juga cukup menarik. Vegetasi di sekitar lokasi didominasi oleh kebun singkong, pohon jati, serta semak belukar yang menjadi ciri khas wilayah perbukitan kars di daerah ini. Untuk Anda yang tertarik mengunjungi Goa Sengik, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo menuju kawasan Pantai Jonggring Salaka. Setibanya di loket wisata pantai, perjalanan menuju Goa Sengik dilanjutkan sekitar 200 meter dengan berjalan kaki melewati jalur setapak yang berada di tepi sungai. Akses menuju gua sebenarnya dapat dijangkau kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area pantai. Namun, untuk menuju mulut gua, disarankan berjalan kaki dan tetap berhati-hati karena jalur berada di area alami. Bagi pengunjung yang ingin menjelajahi lorong gua lebih dalam, penggunaan perlengkapan yang memadai serta didampingi pemandu lokal sangat disarankan. Jadi kawan, Goa Sengi menunjukkan bahwa pesona Malang Selatan tidak hanya berada di garis pantainya, tetapi juga tersembunyi di balik perbukitan karst yang menyimpan keindahan alam di bawah tanah. Lorong panjang, ornamen batu alami, serta aliran sungai bawah tanah menjadikan gua ini sebagai destinasi menarik bagi para pecinta petualangan alam. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya. Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Inilah headline 911 Hot News jam 10 siang. Pemkab Malang susun pengelolaan Stadion Kanjuruhan. Kawan, beberapa daerah di Jatim dilanda kabut asap. Kawan, virus Ebola terdeteksi masuk ke Kenya. Berikut 911 Hot News jam 10 siang selengkapnya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Bupati Malang bersama jajaran DPRD, OPD, dan manajemen Arema FC mendatangi Pemkot Bandung pada 7 Oktober lalu untuk mempelajari skema kerjasama Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA yang dikelola PT Persib Bandung Bermartabat. Hal ini dilakukan karena pengelolaan Stadion Kanjuruhan oleh Arema FC masih dikaji Pemkab Malang, salah satunya terkait pembagian tanggung jawab biaya perawatan, kewajiban investasi, sampai masukan yang bisa diperoleh daerah dari pemanfaatan aset ini. Karena di Kabupaten Malang, pengelolaan Kanjuruhan akan diintegrasikan kawasan olahraga dengan alun-alun Kabupaten Malang dan fasilitas publik lainnya, agar aktivitasnya tidak hanya bergantung pada jadwal pertandingan Arema FC. BMKG memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Timur berawan pada hari Minggu ini. Namun beberapa daerah berpotensi dilanda fenomena udara kabur hingga kabut asap. Wilayah seperti Pacitan, Trenggalek, Kota Batu hingga Malang Raya diprediksi mengalami penurunan kualitas udara dengan suhu udara maksimal mencapai 36 derajat Celcius. Lebih lanjut, BMKG mengimbau warga yang hendak beraktivitas di luar ruangan pada hari ini untuk selalu memperhatikan kondisi tubuh serta menggunakan masker pelindung pernafasan. Kawan, wabah virus Ebola dilaporkan resmi terdeteksi masuk ke wilayah Kenya setelah seorang penumpang pria yang datang dari Republik Demokratik Kongo berhasil lolos dari screening bandara. Kementerian Kesehatan Kenya mengonfirmasi pasien tersebut sempat mengeluhkan demam tinggi serta pendarahan usai menempuh perjalanan udara sebelum akhirnya meninggal dunia saat menjalani isolasi di rumah sakit. Lebih lanjut ditemukannya kasus ini memicu kekhawatiran besar di seluruh kawasan Afrika sehingga otoritas setempat langsung melacak seluruh kontak erat serta memperketat pemeriksaan di perbatasan. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat siang.

Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain, dan di jam 10 lebih 6 menit ini kawan, kita mungkin akan update bagaimana kondisi Bu Sasa ya, istri dari Pak Wafiq yang kemarin tuh hilang dan sempat dicari-cari kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang dari kemarin ya, kita mendapatkan informasi dari Pak Wafiq. Nah, kalau misalkan kita lihat kemarin ini di jam 15.34 ya, itu Pak Wafiq menghubungi City 89.fm. Jadi mencari istri Pak Wafiq ya, Bu Sasa ini, yang memang keluar rumah tanpa izin kawan. Dan kalau misalkan kita cek tadi, Pak Wafiq di 852 itu mengirimkan surat laporan kehilangan, surat laporan gangguan maksudnya ya, ke Polresta Malang Kota. Dan kalau misalkan kita lihat memang ini sebelum kejadian sekitar pukul 13.30 ya, itu Pak Wafiq sudah melihat istrinya keluar kawan. Jadi kalau misalkan kita cek sudah keluar gitu. Dan ini tadi kami dapat informasi di 858 ya, jam 9.01 maksud saya, jam 9 pagi lebih 1 menit. Nah itu dari Pak Heri kawan, mengenai informasi tersebut. Dan itu informasi awal dari Pak Heri, langsung kami teruskan ke beberapa pihak Polsek Sukun, dan ternyata baru dapat balasan ini malah di grup relawan Malang ST Anget kawan. Jadi ada relawan yang memang meneruskan informasi di grup kawan. Jadi informasi dari Pak Hari, mungkin nanti kita akan coba on air juga mengenai keterangan dari Pak Hari supaya lebih jelas juga kawan. Tapi intinya memang sudah ketemu. Dan kalau misalkan kita cek ini untuk kondisinya, untuk yang saya lihat berdasarkan pantauan foto ya, sepertinya ini ada sedikit luka gitu kawan di bagian kaki, karena infonya terjatuh gitu ya, infonya jatuh dari ketinggian gitu kawan. Dan memang kalau misalkan Anda melihat kasus tersebut dan juga sharing kawan, dan juga share ke banyak pihak, terima kasih banyak kawan ya. Dan untuk Anda bisa tambahkan juga untuk pantauan cuaca, kita move ke pantauan cuaca. Untuk saat ini di sekitaran jam 10 siang sangat panas di beberapa titik, dengan pantauannya di Malang Raya ini berpotensi sampai 36 derajat Celcius nanti siang. Dan untuk saat ini yang paling tinggi di sekitaran Kedung Kandang dengan potensinya 32 derajat Celcius. Waspadai saja kawan. Jangan lupa untuk gunakan sunscreen atau tabir surya. Dan kalau misalkan Anda berkendara, lalu lintas di sekitaran Malang Raya sudah mulai ramai. Jadi jaga jarak aman kendaraan Anda, jaga kecepatan kendaraan Anda. Dan yang saya cek kali ini di beberapa titik ya, ada seperti Jalan Gajayana mengarah ke pertigaan MT Haryono itu, atau pertigaan Dinoyo itu sudah mulai padat kawan, sudah mulai ada antrian. Lalu di pertigaan Suhat sudah mulai ramai dari Majen Panjaitan maupun dari arah Suhat Jembatan. Dan kalau misalkan kita cek di titik lain, di Ijen mengarah ke Simpang Ijen juga sudah mulai ramai. Waspadai saja kawan, hati-hati di jalan. Dan Anda bisa sharing-sharing di 0811-3600-911. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, View Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: guidance for your life. CityGate FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada informasi ya dari Pak Hari. Nah ini posisi tepatnya gitu ya, saat Bu Sasa tadi yang menghilang dari kemarin ditemukan di Bandulan Gang 8 Kampung Reco RT 7 RW 1, mas, katanya seperti itu lokasi tepatnya kawan. Dan mungkin Anda bisa sharing-sharing juga mengenai hal tersebut di WhatsApp kami. Dan kalau misalkan kita cek juga, ini tadi kita terus mendapatkan informasi ya dari relawan Malang ST Anget kawan grupnya. Dan sepertinya ini lagi proses evakuasi kawan, karena lokasinya sedikit sulit ya, di bawah parongan gitu. Nah ini kesulitan gitu untuk mencari jalannya gitu. Kok kayak tidak ada jalan yang gampang diakses gitu ya. Jadi bagaimana cara membawanya dan lain-lain ini masih difikirkan oleh kawan-kawan relawan di Malang ST Anget ini kawan. Dan kalau misalkan kita cek juga, mungkin untuk di pagi hari ini kita akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental juga kawan. Nah kalau misalkan kita lihat di sekitaran Malang Raya, memang kesehatan mental di Malang ini ya masih cukup minim aksesnya kawan, atau mungkin kesadarannya yang cukup minim ya, awarenessnya yang cukup minim. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat, ini sampai dikomentari oleh Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, karena perlu penguatan koordinasi dan screening kesehatan jiwa kawan, menyusul laporan 4.725 warga Malang Raya yang mengalami gangguan mental atau jiwa. Dan ini datanya dari Dinsos ya. Dan kalau misalkan kita cek, Sri Untari ini mengatakan kalau pemetaan perlu diperkuat dan penanganan warga yang mengalami gangguan kesehatan mental ini perlu dijalankan dengan baik. Dan berdasarkan data yang dicantumkan dalam naskah ini kan ada terdiri atas 3.059 orang di Kabupaten Malang per Juni 2026 mengalami gangguan mental, lalu 1.600 orang di Kota Malang dan 66 orang di Kota Batu. Data ini perlu menjadi perhatian daerah dalam merencanakan layanan kesehatan jiwa yang mudah dijangkau masyarakat. Dan memang persoalan kesehatan mental, kata Sri Untari, menurutnya berkaitan dengan berbagai faktor. Contoh tekanan ekonomi, persoalan keluarga, pendidikan yang tidak tuntas, bahkan menyorot juga risiko penggunaan teknologi digital ya, termasuk akses terhadap pinjaman online atau pinjol dan judi online. Dan kata Sri Untari, arus informasi yang saat ini mudah diakses dan sangat deras sekali, ditambah dengan kemudahan mengakses berbagai aplikasi digital juga bisa juga mendapatkan perhatian. Dan penggunaan layanan digital dinilai oleh Sri secara tidak langsung ini membuat psikologis masyarakat itu tidak terkendali ya, dan memperburuk persoalan ekonomi maupun kondisi psikologis bagi masyarakat. Dan Sri ini mengingatkan dampak persoalan ini bisa dirasakan oleh berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak usia sekolah, mahasiswa, ibu rumah tangga, bahkan sampai orang-orang yang sudah berkeluarga, yang memang ini bisa berdampak, dan karena itu Sri mendorong adanya pencegahan dan pendampingan yang dilakukan dengan melibatkan keluarga, ditambah dengan lingkungan, ditambah dengan instansi terkait. Jadi supaya ada 3 benteng perlindungan kawan: keluarga, lingkungan, instansi terkait. Seperti itu. Dan Sri Untari ini menyinggung persoalan keluarga yang bisa muncul dari tekanan ekonomi ya, dan membuat masalah psikologis yang memang tidak tertangani. Ditambah akses terhadap layanan dan pendampingan ini perlu disesuaikan supaya masalah tidak berkembang menjadi lebih berat yang dirasakan oleh orang-orang tersebut. Dan mungkin Anda bisa sharing-sharing di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Kalau untuk Anda di pagi, di siang hari ini maksud saya, yang menuju ke ruas tol Pandaan Malang lewat Getol Madiapuro terpantau ramai lancar di exit entry-nya. Nah, kalau misalkan di Pakis ini cenderung ramai lancar di Singosari exit-nya yang cukup ramai, kawan. Dan di Pandaan Malang menuju ke sekitaran Getol Lawang ini ramai lancar juga dan entry-nya juga lancar. Memasuki Pandaan Malang sampai ke Kejapanan Gempol, lalu Gempol Porong Gempol, Surabaya Porong ini masih ramai lancar sampai di Waru Utama hingga ke Surabaya Porong lurus ke Satelit Perak tidak ada kendala. Dan di sekitaran Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar. Di titik lain, kalau misalkan Anda dari Gempol Pandaan ya, mengarah ke sekitaran Gempol Rembang sampai ke Paspro atau Pasuruan Probolinggo, ini tidak ada kendala. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di ruas tol, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya Pak.
3: Kini layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi CityGate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jatim.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
10: Serius? Dari mana infonya?
9: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
10: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
9: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
11: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
12: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain, dan di jam 10 lebih 37 menit ini tadi kita dapat laporan dari beberapa pendengar ya. Ada dari Pak Tihadi. Kita coba move ke WhatsApp setelah ini ya. Dan ada Pak Dhani juga. Dan mungkin tadi kita membahas terlebih dahulu tentang adanya DPRD Jatim yang meminta Pemda di Jatim itu memetakan warga dengan gangguan kesehatan mental kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, bahkan Ketua DPRD Kota Malang satu bulan yang lalu tuh sempat mendorong screening kesehatan mental khususnya untuk mahasiswa kawan, untuk mencegah kasus-kasus yang memang tidak diinginkan. Dan kalau misalkan kita lihat, ini mendapatkan perhatian serius dari DPRD Kota Malang kawan. Jadi tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja, dikatakan oleh Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Sradwita, tapi perlu kerjasama lintas instansi dan sektor. Nanti kita akan lanjutkan membahas hal tersebut. Kita akan coba move dulu ke WhatsApp. Ini informasi dari Pak Tihadi sudah terdownload dan kita akan coba putarkan.
1: Selamat pagi City Guide.
0: Selamat pagi.
1: Info Lalin, saya barusan lewat di Jalan Mojopahit. Ketika akan belok ke kiri dan kanan ke Kayu Tangan itu, agak atas itu, ada bis besar parkir di sebelah kanan itu. Nggak tahu parkir atau berhenti, tapi kok kelihatannya sudah nggak ada penumpang ya, kayak kosong bisnya ya, berarti parkir kalau kosong. Nah itu coba teman-teman yang sebentar lagi lewat sana bisa dilihat lagi dan mungkin bisa didokumentasi kalau memang benar parkir itu. Kalau sebentar lagi masih tetap berada di sana, 5-10 menit lagi berarti parkir. Okay. Terima kasih, sekian info.
0: Baik.
1: Sorry, tadi saya lihat kendaraannya, bisnya bis plat AE ya. Jadi bis luar kota itu, kalau memang dia akan parkir di situ, itu akan membuat kemacetan yang luar biasa di Jalan Mojopahit.
0: Oke, informasi dari Pak Tihadi ini sudah kami teruskan ke beberapa pihak kawan, termasuk di Sub dan juga kepolisian. Jadi kita teruskan ke Kabid Parkir di Sub Kota Malang Pak Rahmat Hidayat, tapi masih belum ada balasan. Lalu ke Kanit Lantas Polsek Klojen untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas. Dan ternyata anggota ini lagi, anggota Polsek Klojen ya, lagi giat di Pondok Miftahul Huda, dan ini sedang penjagaan di sana kawan. Dan sementara ini di Gading Kasri. Dan nanti

0: diteruskan ke Pak Dandu katanya, biar anggota Pak Dandu yang meluncur ke lokasi. Nah ini kita teruskan ke Kanitur Jawali Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Dandu, dan masih belum ada balasan. Kita tunggu saja kawan informasinya, karena dari Jalan Mojopahit mengarah ke Kayu Tangan ini jalanannya cukup sempit, dan kalaupun ada bis yang berhenti atau mungkin parkir di sisi kanan jalan, ini pasti akan memakan badan jalan dan membuat sedikit kepadatan lalu lintas, apalagi nanti berpotensi ada peningkatan volume ya, khususnya hari Minggu kawan. Lalu ada informasi dari Pak Dani melalui voice note di jam 10 lebih 27 menit.
1: Di atas persiapan Kampung Cempluk, jadi waspada saja,
0: okay.
1: Perlambatan terjadi.
0: Di yang atas ya, persiapan Kampung Cempluk. Jadi Anda yang mau melewati di sana, perlu waspadai saja, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, RSUB, melayani rawat jalan, rawat inap IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Wisdom.
1: Kan saya dari Pasuruan ya Mbak ya, dari desa. Ibu saya adalah guru ngaji, kemudian bapak saya seorang supir. Jadi secara ekonomi mungkin ya biasa-biasa atau di bawah rata-rata. Nah tetapi terus terang ibu saya mempunyai pemikiran-pemikiran yang betul-betul kekeh gitu ya. Bahwa saya harus menjadi seorang dokter. Padahal makna dokter itu sendiri apa buat ibu ya saya belum tahu. Pokoknya harus dokter, harus dokter. Padahal teman-teman saya pada waktu SD lebih banyak masuk di sekolah-sekolah yang tujuannya keluar sekolah masuk bekerja. Jadi akhirnya dari desa itu yang masuk SMP, yang masuk SMA itu hanya saya. Dan itu sempat menjadi olok-olok lah di kampung itu untuk apa dan sebagainya. Nah saya alhamdulillah jadi setelah lulus SMA saya diterima di IPB tanpa tes. Kemudian UKT-nya sangat-sangat murah. Nah kemudian kami balik ke Surabaya dan itu langsung diterima di FK. Nah dari situ riset-riset saya, terus apa passion saya itu nampak bahwa saya lebih condong ke arah aspek kesehatan manusia daripada kesehatan hewan. Walaupun saya dokter hewan, itulah yang saya pelajari. Jadi walaupun saya dokter hewan, tapi passion saya lebih ke arah riset-riset yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Akhirnya saya mengambil alur yang kedua-duanya bisa, yaitu tentang penyakit zoonosis. Jadi dalam pemahaman saya bahwa kita tidak boleh memprediksi masa depan kita karena situasi kita saat ini. Karena kita tidak tahu persis apa yang terjadi di depan. Kalau memang kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, mari kita pertahankan apa yang kita inginkan itu. Dengan tentunya dengan doa dan usaha yang kuat. Dukungan seorang ibu dan orang tua itu sangat penting bagi perkembangan anak. Saya melihat itu. Jadi tidak boleh seorang orang tua itu membatasi perkembangan anaknya. Itu yang saya melihat ya. Jadi artinya bahwa dengan keteguhan ibu saya itulah yang menjadikan mungkin doanya beliau atau dorongan beliau, sehingga alhamdulillah bahwa semua proses itu dilancarkan. Jadi oleh sebab itu di keluarga saya tidak boleh membatasi anak, tidak boleh melarang anak, biarkan anak itu, yang penting kita doakan. Bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan kita melakukan dukungan kepada keluarga, ya itu nanti kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi bukan itu pembatasan kita terhadap perkembangan anak. Itu kira-kira yang menjadikan saya terus-menerus mempunyai semangat dalam kehidupan. Saya Khairul Anwar Nidom, saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Nidom Foundation atau PNF untuk City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Awali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 91 on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan saya ada informasi untuk Anda terlebih dahulu sebelum kita membahas ke hal-hal lainnya. Jadi kawan, setiap tahun Kota Malang itu menampung lebih dari 800 ribu mahasiswa. Selain itu, banyak pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang. Ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk memiliki bisnis kos-kosan. Sekarang telah hadir Niska La Femme Livin, rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan terbesar di Kota Malang, berlokasi di kawasan Puncak Dieng. Mau tahu seperti apa Niska La Femme Livin? Hadirilah dan ramaikan grand launchingnya pada 10 sampai 11 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi. Akan ada berbagai keseruan seperti Women Fun Run, Bus Party, Food Truck and Food Festival, workshop dan hiburan menarik lainnya. Sekali lagi untuk para bos kosan, jangan lewatkan grand launching rumah kos Niska La Femme Livin di kawasan Puncak Dieng pada 10 sampai 11 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi. Dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour and show unit di Niska La Femme Livin. Jangan sampai kehabisan karena sampai hari ini Niska La sudah terjual lebih dari 50%. Catat tanggalnya 10 sampai 11 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi. Banyak promo menarik, harga akan naik setelah grand launching. Sampai bertemu di Niska La Femme Livin, developed by Atera Realty dan Puncak Dieng. Nah, tadi kita membahas wilayah Kota Malang kawan, tentang adanya ratusan, bahkan ribuan ya, ribuan orang dengan gangguan jiwa. Dan kalau misalkan kita cek di Kota Batu pun ODGJ berat ini tembus ratusan kawan, dan faktor pemicunya juga cukup banyak kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari data Dinkes Kota Batu, jumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berat tahun 2024 sebanyak 423 orang, di tahun 2025 sebanyak 378 orang, dan di tahun 2026 per Agustus kemarin berkurang menjadi 340 orang. Dan Kepala Bidang Pencegahan Penanggulangan Penyakit dan Penyelamatan atau P2P di Dinkes Kota Batu, Icang Sarazin, mengatakan kalau dari jumlah ini, jumlah pasien yang harus mendapatkan rujukan ke fasilitas kesehatan atau faskes lanjutan sebesar 20%. Dan untuk rentang usia itu di Kota Batu antara 15 sampai 59 tahun, dengan klasifikasi gangguan jiwa yang paling dominan adalah skizofrenia kawan. Dan Icang mengatakan ada beberapa pemicu gangguan mental yang mengakibatkan seseorang itu mengalami gangguan jiwa, yaitu salah satunya stres berkepanjangan diperparah oleh faktor lingkungan sosial seperti masalah keluarga, tekanan ekonomi, dan trauma masa lalu. Dan terkait penanganan kasus ODGJ ini, Pemkot Batu lewat Dinkes melakukan beberapa upaya, mulai dari upaya promotif, upaya preventif, dan kuratif. Nah, contoh promotifnya ini seperti melakukan penyuluhan publik berupa memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga pikiran yang sehat dan cara mengelola emosi. Lalu ada juga kampanye anti stigma untuk mengurangi rasa malu dan diskriminasi terhadap orang dengan masalah kejiwaan agar mereka mau mencari pertolongan. Itu yang memang upaya promotif. Dan untuk upaya preventifnya itu berupa deteksi dini dengan melakukan screening atau pemeriksaan awal gejala stres dan kecemasan di puskesmas, posyandu, sekolah, dan tempat kerja. Lalu ada layanan psikologis bagi individu yang mengalami tekanan hidup berat sebelum menjadi gangguan jiwa, itu ada di psikologis klinis di Puskesmas Batu dan Sisir. Sedangkan untuk upaya kuratif dengan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan di puskesmas berupa pelatihan bagi dokter, perawat, dan psikolog. Anda pun bisa berkomentar tentang hal ini kawan. Kita membahas tentang gangguan mental ya, yang memang ada di Malang Raya, yang mana memang setiap tahunnya pasti ada kasus-kasus seperti itu kawan. Dan ada yang meningkat, ada yang memang semakin menurun, tergantung klasifikasinya. Dan kalau misalkan kita cek, kita akan move terlebih dahulu ke WhatsApp karena ada beberapa informasi yang masuk. Ini ada dari Pak Gunawan menginformasikan ada video yang dikirimkan dan menginformasikan TKP di Jalan Halmahera dari Selatan. Kita coba cek kawan. Apa ini Pak ya? Oh, ada damkar ya. Baik. damkar menuju ke tengah kota kawan. Ini arah ke pasar besar ya. Nah mungkin nanti kita akan coba konfirmasikan ke damkar ada apa gitu. Ada apa TKP Jalan Haramaerah dari selatan ini menuju ke utara ya damkarnya. Nanti biar dikonfirmasikan oleh kawan-kawan di newsroom ke pihak damkar ya. Jadi kalau misalkan kita lihat itu ada damkar yang mengarah ke utara dari Jalan Halmahera arah selatan ke utara. Lalu kalau misalkan kita cek ada informasi dari Bu Edi menginformasikan ada apa ya di pertigaan Bulu Lawang arah Krebet kok merambat padat, ada videonya juga.
1: Kawan, saat Anda di persimpangan
0: informasinya tadi dari Polsek Bulu Lawang karena volume tinggi kawan.
1: Kawan, saat Anda di persimpangan
0: luar biasa padat ya. Luar biasa padat kawan. Ini yang sebelah kiri ya di Pasar Bulu Lawang sepertinya ini berhenti. Nah yang sebelah kanan ini sedikit jalan terus berhenti, sedikit jalan ya cenderung berhenti bisa dibilang seperti itu. Nah ini baru jalan lagi lalu berhenti lagi gitu ya. Nah yang sebelah kiri ini totally berhenti kawan. Nah baru jalan ini di akhir-akhir video. Baik, terima kasih informasinya Bu Edi, hati-hati di jalan. Dan untuk Anda pun bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di jam 10 lebih 58 menit ini. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 11 siang. Koni Kota Malang ungkap persoalan atlet Kota Malang yang terancam tidak mendapat bonus. Bank Jatim resmikan kantor cabang di Balikpapan. Bandara Riyadh diserang, 12 orang meninggal dunia. Berikut 911 Hot News jam 11 siang selengkapnya bersama saya Nurul Fitriani. Melalui surat pernyataan yang ditandatangani oleh Wali Atlet, Koni Kota Malang menyampaikan atlet dari Kota Malang yang terancam tidak mendapat bonus jika berangkat secara mandiri pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 15 Jatim 2026 yang akan digelar pada 6 sampai 11 November di Kabupaten Ngawi. Selain berpotensi tidak mendapat bonus medali, para atlet juga tidak didaftarkan asuransi BPJS. Ketua KONI Kota Malang Joni Sujatmoko menyampaikan alasan keberangkatan mandiri ini karena Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kota Malang memiliki keterbatasan anggaran. Kawan, Bank Jatim resmi buka kantor cabang di Balikpapan pada Jumat kemarin untuk memperkuat kerjasama ekonomi Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo, berharap pembukaan cabang ini bisa memperluas peluang usaha dan juga investasi kedua daerah. Balikpapan dipilih karena memiliki potensi ekonomi besar dan jadi salah satu gerbang menuju ibu kota Nusantara. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mendorong Bank Jatim dukung UMKM lokal agar berkembang dan juga naik kelas, sekaligus memperkuat kolaborasi ekonomi antar daerah. Kawan, serangan besar menghantam Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada Sabtu kemarin hingga menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 300 penumpang. Otoritas penerbangan Arab Saudi melaporkan korban tewas terdiri dari warga lokal serta warga negara asing yang saat ini tengah mendapatkan perawatan medis secara intensif di rumah sakit. Lebih lanjut kawan, seluruh aktivitas penerbangan di bandara dihentikan sementara dan otoritas masih menyelidiki penyebab gagalnya sistem peringatan dini mendeteksi gemburan tersebut. Demikian 911 Hot News jam 11 siang, saya Nurul Fitriani, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kalau misalkan kita lihat istri dari Pak Wafiq ya, Bu Saskia, ini telah ditemukan di sekitaran Bandulan Gang 8 Reco kawan ya. Dan kalau misalkan kita cek di grup relawan Malang STH Anget, ini sudah diteruskan ya ke RSSA kawan. Jadi sudah dievakuasi. Nah tadi evakuasinya cukup sulit kawan, karena titik Sherlocknya itu harus melintasi sungai terlebih dahulu ya. Dan kalau misalkan kita lihat di jam 10.32 tadi sudah dievakuasi oleh rekan-rekan relawan. Dan kalau misalkan kita lihat kondisinya alhamdulillah ya, baik-baik saja, ditemukan selamat kawan. Dan mungkin hanya ada sedikit fraktur di beberapa titik. Dan kalau misalkan kita lihat ini sudah datang di RSSA jam 10.38 tadi ya. Di jam 10.38 datang di RSSA. Jadi seperti itu kawan, informasi yang bisa kita updatekan mengenai Bu Saskia yang memang kemarin hilang dari jam sekitaran setengah dua kawan. Dan mungkin untuk Anda pun juga bisa berkomentar. Dan terima kasih kawan yang sudah bantu share infonya dari kemarin ya, bersama City Guide FM. Anda pun bisa sharing-sharing di 0811-3600-911 juga untuk lalu lintas dan juga cuaca di pagi hari ini. Kita akan masuk ke pembahasan-pembahasan lainnya di segmen selanjutnya. Setelah ini ada satu lagu untuk Anda terlebih dahulu untuk meningkatkan semangat kita di jam 11 ini kawan. Jam 11 biasanya sudah banyak orang yang mulai ngantuk, mulai lemas. Nah kita tingkatkan semangat kita terlebih dahulu. Ada satu lagu dari Simple Plan, Jet Lag, Fit Kotak.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang di jam 11 lebih 13 menit ini. Kita tidak akan memantau lalu lintas terlebih dahulu, kita akan move ke informasi ya. Jadi kita akan sharing-sharing, membahas-membahas tentang satu topik yang memang cukup dibahas di sosial media, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Lagi-lagi kebakaran hutan kawan. Dan yang identik dengan kebakaran hutan itu adalah kabut asap, yang mana kabut asap ini mempengaruhi banyak sekali lokasi di sekitaran Indonesia dan juga luar negeri seperti Singapura, Malaysia, bahkan sampai ke Filipina. Dan kalau misalkan kita cek kawan, kita akan bahas ya bagaimana sih Singapura ini juga terdampak kabut asap dari Indonesia yang menyebabkan kualitas udara di Singapura masih berada dalam kategori tidak sehat pada Sabtu pagi kemarin. Dan itu menyusul rekor tertinggi pekatnya kabut asap yang menyelimuti wilayah tersebut di tahun ini pada Jumat kemarin lusa kawan. Dan kalau misalkan kita lihat berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup Nasional atau NEA Singapura pada 7 pagi ya waktu setempat, indeks standar pencemar udara atau PSI 24 jam itu mencatatkan angka 176 di wilayah tengah Singapura, 162 di barat Singapura, 157 di timur Singapura, dan 141 di selatan Singapura, ditambah di 125 itu di utara Singapura. Dan meskipun sedikit menurun ya kualitas udaranya, mungkin kualitas udaranya sedikit membaik, maksud saya seperti itu, dibandingkan puncak tertinggi musim asap tahun ini pada Jumat lalu yang sempat menyentuh angka 192 di wilayah tengah, dan seluruh area Singapura tercatat masih melampaui batas ambang aman di 100. Nah, CNA pada Sabtu kemarin itu memperlihatkan kabut asap tersebut terdeteksi berhembus dari titik panas kebakaran hutan dan lahan di bagian Sumatera Selatan ya, serta Kalimantan, yang terbawa angin hingga menutupi wilayah Singapura. Dan karena hal tersebut, tim tugas di Singapura melibatkan 28 lembaga pemerintah telah disiagakan untuk meluncurkan serangkaian prosedur darurat jika PSI menembus angka 200. Dan kalau misalkan angkanya sudah melebihi 200, mereka akan mulai membagikan masker N95, pembukaan posko perlindungan ber-AC, hingga penghentian aktivitas luar ruangan untuk anak-anak dan pekerja. Dan buruknya kualitas udara ini berlangsung tepat saat rangkaian balapan F1 Singapore Grand Prix yang digelar di sirkuit with Marina Bay yang dijadwalkan menggelar balapan sprint perdana pada Sabtu kemarin. Dan situasi kesehatan lingkungan yang sangat memprihatinkan ini mendapatkan sorotan mendalam dari pembalap Formula One Carlos Sainz Jr. di tengah gelaran Singapura Grand Prix pekan ini kawan. Pembalap tim Williams, Carlos Sainz ini mengaku memantau secara cermat perkembangan kualitas udara di lokasi balapan dan menyuarakan kekhawatirannya terkait potensi gangguan kesehatan yang dialami oleh masyarakat Singapura dari kebakaran hutan yang ada di Indonesia. Jadi polusinya semakin meningkat kawan, dan Sainz menyinggung dilema para pembalap yang tetap harus melakukan aktivitas olahraga berat di luar ruangan meski otoritas setempat sempat mengimbau warga untuk membatasi kegiatan fisik di udara terbuka. Tapi ia menegaskan para pembalap akan tetap patuh pada panduan dari pihak berwenang dan penyelenggara. Pada kasus seperti ini, kata Carlos Sainz ya, dirinya ini selalu berpatokan pada apa yang dikatakan otoritas. Dan ini kan olahraga yang unik katanya. Saat membalap, kami sudah terbiasa menghirup sisa pembakaran bahan bakar dari mobil di depan sejak berusia 11 atau 12 tahun. Jadi memang diperdebatkan apakah ini olahraga yang sehat atau tidak, tapi kami menyukainya. Dan soal kabut asap ini tentu hal yang berbeda karena harus tetap mengikuti keputusan resmi dari pihak berwenang. Dan kalau dari pihak F1 sendiri dan penyelenggara lokal itu memastikan akan terus memantau perkembangan situasi dan telah menyiapkan langkah antisipasi darurat. Dan sampai saat ini kondisi di lintasan dinilai masih memungkinkan dan belum ada indikasi penundaan atau pembatalan sesi balapan. Nah, kalau misalkan kita cek kawan, karena di Singapura sudah cukup parah, bahkan di Malaysia pun juga cukup parah, sampai kalau misalkan kita lihat ya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim itu menelpon Presiden Prabowo Subianto terkait asap kebakaran hutan dan lahan karhutla. Nah, itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir yang memang membuka suara soal ini kawan. Atau mungkin Armanata Nasir ini panggilannya Tata kawan. Nah, kata Tata ini pihaknya sudah menindaklanjuti dengan berkomunikasi dengan Menlu Malaysia Dan dalam komunikasinya, Tata sudah menjelaskan apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan Indonesia dan akan dilakukan oleh Indonesia dalam penanganan karhutlah. Contoh kayak yang sudah dilakukan seperti pengerahan 60 ribu personel dan 48 helikopter serta pesawat-pesawat ke titik-titik karhutlah hingga pengalihan cuaca atau OMC, operasi modifikasi cuaca. Dan kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan kita cek ya, puluhan pesawat dan helikopter itu tadi dikerahkan untuk melakukan waterbombing dan 60 ribu personel dikerahkan juga untuk melakukan pemadaman secara darat. Dan Tata mengatakan, penanganan karhutlah ini masih menjadi tantangan, ditambah penyebaran udara yang tidak bisa dikendalikan, dan dirinya berharap persoalan karhutlah akan segera selesai karena musim hujan ini akan terjadi. Dan diketahui memang PM Malaysia Anwar Ibrahim itu menelpon Prabowo membahas persoalan karhutlah pada Kamis lalu di tanggal 8. Dan dalam percakapan itu Prabowo menyatakan kesiapannya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi situasi penyebab kabut asap di Malaysia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kawan. Nah ini kita akan coba bahas nanti ya di segmen-segmen selanjutnya. Dan mungkin Anda pun bisa menambahkan melalui telepon kawan kalau ingin berkomentar di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan untuk saat ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu azan zuhur untuk wilayah Malang Raya.
1: Waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Tadi kita bertanya ke Damkar Kota Malang ya, mengenai laporan dari Pak Gunawan adanya damkar dari Jalan Halmahera ya, dari selatan Jalan Halmahera menuju ke utara. Nah itu ngebut kawan, ada 2 unit. Nah tapi kita masih belum ada informasi kawan. Ada apa itu masih belum ada informasi. Dan tadi rekan-rekan damkar sebenarnya masih penanganan, jadi pesan kita masih belum dibalas ya. Dan kalau misalkan kita cek, saya ada informasi untuk Anda terlebih dahulu kawan. Sahabat Persada, apakah Anda atau pasangan sering mendengkur saat tidur, atau pernah mengalami tidur yang terasa cukup lama tapi saat bangun ini justru tetap merasa lelah dan tidak segar? Jangan anggap dengkuran selalu hal biasa kawan. Pada sebagian orang, dengkuran bisa berkaitan dengan gangguan pernafasan saat tidur dan kondisi kesehatan tertentu yang perlu diperiksa lebih lanjut. Di Persada Hospital tersedia layanan sleep and snoring clinic untuk membantu mengevaluasi berbagai keluhan yang berkaitan dengan tidur dan dengkuran. Melalui konsultasi dan pemeriksaan yang disesuaikan dengan kondisi pasien, dokter bisa membantu mencari penyebab gangguan tidur serta menentukan penanganan yang sesuai. Jadi, apabila Anda sering mendengkur, merasa kualitas tidur tidak baik, mudah mengantuk di siang hari, atau mengalami keluhan lain saat tidur, jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan, karena tidur yang berkualitas merupakan bagian penting dari kesehatan. Untuk informasi dan konsultasi mengenai sleep and snoring clinic, hubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Nah, tadi kita membahas mengenai kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap di beberapa negara kawan. Dan kalau misalkan kita lihat tadi kan PM Anwar Ibrahim di Kamis kemarin itu menghubungi Prabowo soal percakapan kebakaran itu ya. Dan Prabowo menyatakan kesiapannya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi situasi penyebab kabut asap di Malaysia. Dan kalau misalkan kita lihat, PM Anwar ini mencatat selama beberapa minggu terakhir Malaysia telah menyatakan kesiapannya untuk menawarkan segala bentuk kerjasama kepada Indonesia karena situasi kabut asap ini telah menimbulkan kekhawatiran terkait kesehatan masyarakat, dan berbagai langkah telah diambil untuk memitigasi dampaknya. Sebagai contoh, pihaknya ini meningkatkan operasi penyemaian awan yang dilakukan hampir setiap hari oleh Angkatan Udara Kerajaan Malaysia atau RMAF dan instansi-instansi terkait, tapi situasinya masih tetap mengkhawatirkan. Dan Anwar ini mengatakan ia telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Datuk Seri Muhammad Hasan dan Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Datuk Seri Arthur Joseph Kurup untuk menghubungi rekan sejawat mereka agar memperkuat upaya penanganan situasi kabut asap. Dan dia menambahkan juga ya, Muhammad juga telah diminta untuk menghubungi Sekretariat ASEAN gitu. Sekretariat ASEAN. Jadi ini tadi Menteri Luar Negeri ya diminta untuk, Menteri Luar Negeri Malaysia diminta untuk menghubungi Sekretariat ASEAN untuk mengkoordinasikan pertemuan para menteri yang membidangi masalah lingkungan. Nah, Anda pun bisa berkomentar tentang hal tersebut kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Nah, ini ada informasi kehilangan kawan yang masuk di kami ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, ada Pak Anang Widodo yang melaporkan kehilangan satu lembar STNK sepeda motor merek Honda tahun 2022 berwarna hitam coklat dengan nopol N5011EFH. Saya ulangi, N5011EFH, dan ini atas namanya Sugiyastuti, alamat Dusun Bunder RT2 RW1 Desa Tunjung Tirto, Singosari, Kabupaten Malang. Dan kalau misalkan kita lihat, ini kehilangannya masih belum tahu kawan di mana ya. Tapi kalau misalkan Anda memang menemukan satu lembar STNK sepeda motor merek Honda tahun 2022 berwarna hitam coklat dengan nopol N5011FH, bisa dikirimkan saja ke City Guide untuk informasi lebih lanjutnya. Dan Anda pun bisa sharing-sharing informasi-informasi lain terkait dengan lalu lintas dan juga cuaca yang siang hari ini semakin panas di sekitaran Malang Raya. Saya pantau dari studio City Guide di
logo Mas Kawan di depan sangat luar biasa terik dan panas. Jadi Anda bisa tambahkan di sekitaran Anda berapa derajat Celsius. Tambahkan ke sosial media maupun WhatsApp kami. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan.
2: Hal itu disampaikan kuasa hukum pemohon, Refli Harun, menyoroti hasil putusan Hakim MK yang tidak menemukan bukti Wakil Presiden Raka Buming Raka memiliki ijazah SMA. Saat ini, polemik soal syarat pendidikan Wakil Presiden Raka Buming Raka kembali ramai. Terbaru, Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan tidak menemukan bukti yang menyatakan bahwa Gibran memiliki ijazah SMA atau dokumen kelulusan yang setara dari luar negeri. Pernyataan ini kemudian menjadi sorotan, tapi ada satu hal penting yang perlu dipahami. MK tidak menyatakan Gibran didiskualifikasi sebagai wakil presiden. Sebab permohonan yang diajukan ke MK dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu alasannya, perkara ini sudah tidak berada dalam ranah sengketa hasil Pilpres 2024. Karena Gibran sudah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Lalu bagaimana tanggapan wakil presiden Gibran soal polemik pendidikannya?
3: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura.
2: Polemik ini tentu tidak berhenti sebagai putusan MK. Dosen ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya, Abdul Aziz, melihat ada persoalan lain dari putusan tersebut. Dia menilai dasarkan fakta-fakta yang menurutnya muncul dalam persidangan, persoalan syarat pendidikan Gibran seharusnya bisa diputus lebih jauh.
4: Kalau kita lihat fakta-fakta persidangan secara detail, secara rinci dari persidangan awal sampai yang terakhir, sebetulnya fakta menunjuk

0: mengatakan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat. Gibran tidak memiliki ijazah dan bahkan di situ ada pembohongan dari berbagai lembaga negara, KPU, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Istana Negara waktu itu melakukan kebohongan-kebohongan. Terbukti sebetulnya di situ. Tetapi MK tidak berani memutuskan seperti apa yang diinginkan oleh para pemohon. Padahal sebetulnya beberapa waktu yang lalu, ketika muncul misalnya putusan nomor 90 tahun 2023 yang lalu, itu Mahkamah Konstitusi sangat berani. Mengapa sekarang tidak berani? Itu yang pertama. Tidak konsisten karena perkara yang serupa, Mahkamah tidak memberikan perlakuan yang sama.
1: Namun yang perlu digarisbawahi, pernyataan ini merupakan hasil analisis dan pandangannya terhadap perkara, bukan isi putusan MK. Karena dalam putusannya, MK memang tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Di tengah polemik yang semakin ramai, publik tentu berhak mempertanyakan persoalan ini. Tapi yang tidak kalah penting, publik juga perlu memahami apa yang sebenarnya dikatakan MK dan apa yang tidak diputuskan oleh MK.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
3: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
5: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang kabut asap yang mana ini berdampak pada Singapura dan Malaysia kawan. Dan apa saja sih upaya Indonesia untuk menangani hal ini ya? Kita coba lihat, kita coba pantau. Dan dalam beberapa waktu terakhir, mungkin saya sebutkan terlebih dahulu ya, karhutla ini terus terjadi di beberapa titik seperti Palembang, Sumatera Selatan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Raja Ampat, Papua Barat Daya, dan beberapa daerah lainnya. Bahkan asap karhutla juga melewati batas negara yang memang masuk ke negara tetangga seperti yang saya sebutkan tadi, Malaysia dan Singapura. Dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Syahganda Nainggolan mengatakan, asap karhutla yang melintasi batas berada di luar kesalahan manusia atau human error, dan ini merupakan fenomena alam. Dan kata Ganda, hubungan Indonesia dan Malaysia sampai saat ini masih berjalan dengan baik dan pemerintah terus berusaha menjelaskan kepada kedua negara terkait masalah asap dan penanganan. Jadi kita bukan hanya mengirim asap, tapi kalau asapnya nggak ada, kita mengirim oksigen. Katanya seperti itu. Dan menurut Ganda, Perdana Menteri atau PM Malaysia Anwar Ibrahim juga telah mengirim utusan Menteri Luar Negeri untuk membahas karhutla dengan Menlu RI. Dan juga tadi senada dengan Ganda ya, Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir atau Tata ini memberikan penjelasan bagaimana upaya pemerintah menangani asap karhutla. Dan kalau misalkan kita cek ya, disebutkan itu 60 ribu personel, ada puluhan helikopter dan pesawat, dan operasi modifikasi cuaca yang diturunkan. Dan kalau misalkan kita cek, ini disebabkan oleh El Nino juga salah satunya kawan. Jadi karena cuaca yang sangat kering, ini membuat gampangnya menyulitkan proses pemadaman api, maksud saya seperti itu. Dan kalau misalkan kita cek, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Chris Fu, itu juga mengatakan hal yang sama. Jadi pihaknya ini sadar bahwa upaya penanganan itu sedang berlangsung dan pihaknya siap membantu penanganan dimanapun kami bisa, katanya. Dan fenomena cuaca ini turut menjadi faktor utama yang menyulitkan proses pemadaman api di Indonesia. Lalu kalau misalkan kita cek, ini adalah wilayah di mana dampak El Nino ini sangat luar biasa dan pihaknya ini menghadapi cuaca yang sangat kering di kawasan ini, dan oleh karena itu kebakaran hutan menjadi jauh lebih sulit untuk dipadamkan. Anda pun bisa berkomentar kawan di WhatsApp kami terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini yang memang berpotensi banyak masyarakat Indonesia yang terkena kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Bahkan tidak hanya masyarakat Indonesia, masyarakat Malaysia, masyarakat Singapura itu juga terdampak kawan. Karena kalau misalkan kita lihat kondisi ini semakin berbahaya kalau misalkan kualitas udara memburuk dalam waktu lama akibat akumulasi polusi PM2.5, asap kendaraan dan debu hingga emisi industri, dan ditambahkan ini bisa menyebabkan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dapat meningkat 1,8 hingga 3,8 kali lipat saat kabut asap pekat. Anda boleh menambahkan pendapat Anda di 0811 36911.

0: bukan desa wisata, tapi jadi salah satu pemasok sayur terbesar di Jawa Timur. Inilah Desa Giripurno. Desa ini berada di Kecamatan Bumiaji dan menjadi jalur alternatif menuju Kota Batu dari arah Karangploso Malang. Bahkan bisa dibilang Giripurno adalah salah satu gerbang timur yang menyambut siapapun yang datang ke Kota Batu. Secara geografis, desa ini berada di kaki Gunung Arjuna. Nama Giripurno sendiri punya makna yang cukup dalam. Giri berarti gunung dan Purno berarti akhir. Sebuah penamaan yang menggambarkan posisi di ujung lereng pegunungan. Menariknya lagi, sebelum Kota Batu resmi dibentuk pada tahun 2001, desa ini merupakan bagian dari wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Dahulu, daerah ini bernama Lejar atau Lajar, sebuah nama yang sampai sekarang masih digunakan oleh warga sekitar. Konon, nama ini diambil karena banyaknya tanaman ubi yang tumbuh di kawasan ini. Berbeda dengan desa-desa lain di Kota Batu yang berkembang dengan wisata buatan, Desa Giripurno justru tetap konsisten menjaga identitas sebagai desa pertanian. Dengan luas wilayah sekitar 14 km persegi, sebagian besar lahannya merupakan sawah dan tegal milik warga. Bahkan desa ini dikenal sebagai salah satu pemasok sayur-mayur untuk berbagai wilayah di Jawa Timur. Namun, bukan hanya soal pertanian, kawan. Giripurno juga menyimpan kekuatan lain, yaitu budaya. Di desa ini tradisi masih dijaga dan dijalankan, mulai dari selamatan desa, ziarah leluhur, sampai kesenian seperti langen beksan yang masih ditampilkan dalam momen-momen tertentu. Bahkan ada juga tradisi jenang suro yang dilakukan setiap 10 Muharram sebagai bagian dari nilai-nilai yang terus diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, Desa Giripurno justru memilih untuk tetap berdiri dengan akar yang kuat, menjaga tata krama, budaya, dan nilai-nilai yang jarang ditemui. Upaya ini bahkan diwujudkan dalam bentuk dokumentasi sejarah desa agar generasi berikutnya tetap mengenal identitasnya. Suasana di desa ini terasa sederhana, tenang, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hamparan lahan pertanian, aktivitas warga, dan udara yang sejuk membuat tempat ini cocok bagi Anda yang ingin melihat sisi lain Kota Batu. Jadi, kawan, kadang sebuah tempat tidak perlu ramai untuk bisa berarti. Karena di tempat seperti Giripurno, justru kita bisa melihat bagaimana sebuah desa tetap menjaga jati dirinya. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini yang alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini ada Pak Gunawan yang berkomentar. Ayo Pak, monggo bisa berkomentar ya. Dan kami telepon setelah ini kalau misalkan memang berkenan. Jadi tadi memang kalau misalkan kita bahas mengenai karhut lah kawan ya, dikatakan oleh Bakom RI. Jadi ini dikatakan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Syah Ganda Naikolan atau biasanya disebut Pak Ganda gitu. Nah, asap karhutlah ini yang melintasi batas di negara ya, berada di luar kesalahan manusia atau di luar human error, dan ini merupakan fenomena alam. Dan kata Ganda, Indonesia ini bukan hanya mengirim asap, tapi kalau asapnya tidak ada, kita mengirim oksigen. Oksigen Singapura dan Malaysia itu kan datangnya dari hutan-hutan Indonesia, katanya seperti itu kawan. Dan Pak Gunawan mengomentari soal itu tadi, dan kata Pak Gunawan, ini kalau nggak ada karhutla, Indonesia mengirim oksigen, tanda tanya gitu. Siapa yang ngomong gitu? Oksigen itu gratis disediakan Tuhan, bukan buatan Indonesia, apalagi kiriman untuk negara lain. Kalau asap dari pembakaran hutan dan lahan itu buatan manusia, ya, kata Pak Gunawan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Gunawan untuk komentarnya ya. Nanti kalau misalkan memang ingin berkomentar lebih lanjut, lebih dalam lagi, boleh langsung berkomentar di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Jadi kalau misalkan kita lihat, memang penjelasan ini disampaikan oleh Ganda pada Sabtu kemarin kawan, karena adanya banyak orang yang bertanya-tanya gitu ya, apa penanganan pemerintah, karena Malaysia, Singapura ini sudah bertanya-tanya kawan. Dan mungkin Anda pun juga bisa menambahkan ya pendapat tentang hal ini. Dan kalau misalkan kita cek di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI ini menegaskan, kabut asap ini bukan sekedar mengganggu jarak pandang dan kenyamanan, tapi ancaman berulang yang berdampak langsung pada kelangsungan hidup masyarakat. Jadi partikel halus dalam asap karhutla dikatakan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman pada Sabtu kemarin, partikel tersebut bisa masuk jauh ke dalam saluran pernafasan dan menembus hingga kantong paru-paru dan pembuluh darah. Dan kondisi ini akan semakin berbahaya kalau kualitas udara memburuk dalam waktu lama akibat akumulasi polusi PM25, asap kendaraan, debu hingga emisi industri. Jadi kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA bisa meningkat 1,8 hingga 3,8 kali lipat saat kabut asap pekat. Dan dampak kesehatan akibat paparan asap karhutla juga bisa bersifat akut atau mungkin fatal ngomongnya. Jadi asap ini memperburuk penyakit paru kronis, contohnya penyakit asma, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, lalu memicu serangan jantung dan gagal jantung. Dan kalau misalkan kita cek, banyak kasus-kasusnya yang memang sudah di sudah di post gitu ya di sosial media. Jadi banyak orang yang memang merasa kesusahan, dan Anda bisa berkomentar, dan ada Pak Dhani yang berkomentar juga, jawabannya Bakom kok seperti itu ya. Nah ya, inilah yang memang perlu menjadi perbaikan dari pemerintahan kita kawan, bagaimana caranya berkomunikasi secara etis di ruang publik, khususnya kepada masyarakat, dengan mempertimbangkan empati dan simpati, khususnya kepada orang-orang yang merasakan itu, baik itu masyarakat sekitaran Kalimantan, sekitaran Sumatera, sekitaran Papua, sekitaran Malaysia dan juga Singapura yang merasakan dampak kabut asap dari kebakaran hutan di wilayah mereka. Anda boleh menambahkan pendapat Anda di 0811 3600 911. Dan setelah ini ada satu lagu terlebih dahulu kawan, dari Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, Polresta Malang Kota sita 2 ton bahan ilegal kosmetik. Kemenhub perketat penindakan truk odol di Jawa Timur. Polda Bali gagalkan penyelundupan penyu hijau. Berikut 911 Hot News jam 12 siang selengkapnya bersama saya Nurul Fitriani. Polresta Malang Kota menyita sekitar 2 ton bahan kimia yang diduga berkaitan dengan produksi kosmetik ilegal dalam pengungkapan perkara periode Juli sampai September 2026. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio menyebut kasus ini masih dalam proses pengembangan. Selama 3 tahun, Satres Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap ada 119 perkara, terdiri dari 116 kasus narkotika dan 3 kasus obat keras berbahaya dengan total 175 tersangka. Kawan, Kementerian Perhubungan terus memperketat penanganan truk bermuatan berlebih atau odol di Jawa Timur untuk mengejar target bebas odol secara nasional pada 2027 mendatang. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menegaskan, pada Sabtu kemarin penindakan truk bandel tidak hanya dilakukan di jalan, melainkan lewat integrasi data uji kendaraan serta pemasangan timbangan otomatis WIM di jalur logistik. Lebih lanjut, Jawa Timur dinilai sebagai kawasan pergerakan barang yang sangat vital, sehingga kolaborasi bersama kepolisian dan Pemprov bakal terus diperkuat demi keselamatan pengguna jalan. Kawan, Kepolisian Daerah Bali sukses menggagalkan aksi penyelupan 22 ekor penyu hijau yang ditemukan terkumpul di atas sebuah perahu kayu tanpa awak di pesisir Pulau Serangan. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi menyampaikan pengungkapan ini berawal pada hari Sabtu kemarin dari laporan warga yang mencurigai maraknya aktivitas perdagangan satwa liar hingga petugas diterjunkan menyisir lokasi. Lebih lanjut, puluhan penyu langka ini disampaikan tengah menjalani masa karantina dan perawatan oleh BKSDA Bali, sementara polisi terus memburu para pelaku yang melarikan diri. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Nurul Fitriani, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Sedikit Line on FM, guidance for your life. Ya kawan, di siang hari ini ya, saya Nurul Fitriani masih bersama Anda, masih di City Report ya. Dan untuk siang hari ini kalau di wilayah Trogomas, suhu kali ini ada di angka 31 derajat Celcius. Tapi kalau dirasa kayaknya di luar gak begitu panas deh, karena kali ini di wilayah Trogomas kondisinya masih berawan saja. Dan kalau melihat dari laman BMKG, kayaknya siang hari ini bukan hanya di Malang saja ya yang masih berawan. Tadi kita juga terima informasi dari wilayah Kota Batu untuk kondisi cuaca siang hari ini jam 12 juga masih cerah berawan. Bahkan kalau yang di Gunung Semeru, kawan, siang hari ini masuk di jam 12 Gunung Semeru tertutup kabut. Ini dia, Anda bisa lihat juga ya di visual radio kami. Baru saja laporan dari pihak PVMBG, untuk jam 12 siang Gunung Semeru tidak bisa terlihat karena masih tertutup kabut. Kalau siang hari ini dari Anda yang masih dalam perjalanan, pantau cuaca di kawasan Anda, masih mendungkah untuk, bukan mendung ya, cerah berawan masuknya ini, karena kondisinya masih cerah tapi langitnya warnanya putih ya. Jadi kategorinya masih cerah berawan, Anda boleh sampaikan juga di wilayah mana sajakah, suhu juga seperti apa, masih cukup panaskah. Kalau sekarang ini di Trogomas 31 derajat Celcius, Anda boleh sampaikan infonya di wilayah lainnya di 0811-3600-911. Hari ini kawan yang ada potensi untuk hujan itu di wilayah Kota Batu ya, tepatnya di daerah Beji. Perkiraan dari BMKG, prediksi hujan itu sekitar nanti jam 3 sore ke atas. Itu dia, barangkali ada yang mau liburan ke kawasan Kota Batu ya sore nanti, bisa antisipasi dulu untuk siap-siap jas hujannya. Karena meskipun sekarang ini masih di wilayahnya masih kemarau ya, tapi juga masih ada potensi untuk hujan. Hujannya juga gak begitu lama memang, dan intensitasnya masih hujan ringan.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Serigat 9 FM, Guidance for your life. Ya kawan, di siang hari ini ya kita update kembali tadi setelah disinggung oleh Iqbal bagaimana untuk kondisi asap karhutlah yang ada di wilayah Indonesia yang bahkan ini sampai ke negara tetangga. Kemarin juga sempat kita update ya karena memang hal tersebut sudah jadi sorotan sejak beberapa hari sebelumnya. Karena kalau di wilayah Indonesia sendiri masuk di bulan Oktober, untuk titik hotspot atau area yang mengalami karhutlah itu memang mengalami penurunan, tapi masih ada juga yang masih dalam statusnya itu kritis. Yang kritis itu ada di kawasan Sumatera, tepatnya di daerah Jambi kawannya, itu termasuk area yang juga masih dalam statusnya itu kritis. Kemudian kawasan Kalimantan itu ya, yang asapnya juga dari Sumatera, dari Kalimantan, ini bisa dirasakan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura itu yang cukup parah. Ditambahkan lagi kawasan Brunei Darussalam, kemudian Filipina itu ya, kabarnya juga ikut merasakan dampak dari asap karhutla dari Indonesia. Kemudian yang menarik tadi oleh Iqbal sempat disampaikan, kawan melihat bagaimana efek dari asap-asap dari Indonesia ini, ada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI atau Bakom ya, ada Syah Ganda yang mengatakan kalau asap karhutla yang melintasi batas daerah ini di luar kesalahan manusia atau bukan human error gitu ya, karena kalau menurutnya ini merupakan fenomena alam. Kemudian juga hubungan Indonesia dan Malaysia kini kabarnya masih berjalan dengan baik. Kemudian juga disampaikan oleh Kepala Bakom RI ya, Syah Ganda juga mengatakan kalau pemerintah terus berusaha untuk menjelaskan kepada negara-negara tetangga terkait masalah asap dan juga penanganannya. Kemudian tadi yang juga sempat disinggung gitu ya olehnya, ini bukan hanya mengirim asap kawan katanya, tapi kalau asapnya gak ada, Indonesia itu katanya mengirim oksigen. Oksigen Singapura, Malaysia itu kan datang dari hutan-hutan kita. Itu kata dari Bakom RI, Kepala Bakom RI, Syah Ganda Nainggolan. Tadi dari hal tersebut ya, menarik perhatian juga dari beberapa pendengar Sidigir FM. Ada Pak Dani, jawabannya kok gitu ya. Termasuk juga tadi ada Pak Gunawan yang ikut komentar terkait oksigen gitu ya. Oksigen itu gratis kalau menurut dari Pak Gunawan disediakan Tuhan, bukan buatan Indonesia. Tadi Pak Gunawan mau sambung juga nih di on air. Oh, sudah terhubung ya dengan saya. Saya mau sapa dulu. Halo, selamat siang Pak Gunawan.
0: Selamat siang.
7: Iya Pak Gunawan. Silahkan Pak Gunawan, ini mau ikut komentar juga, monggo.
0: Iya, saya kaget aja tadi Mas Iqbal ngomong kepala bakom ngomong kalau apa, kalau nggak ada asap itu Indonesia ngirim oksigen itu ke Singapura sama Malaysia. Emang sekarang secara umum kebersihan negara Indonesia dan Singapura itu bisa dibandingkan nggak sih sebetulnya?
7: Baik.
0: Apa ya, karena dapat kiriman oksigen dari Indonesia, terus Singapura itu negaranya bisa bersih, itu bisa sehat, itu enggak kan? Itu kan, ya Singapura ya dapat oksigennya ya bukan hanya dari Indonesia gitu loh, dari negaranya sendiri juga bisa.
7: Oke, mungkin ya, karena kan banyak bukan, pohon dari Indonesia gitu ya, mungkin yang disampaikan ya juga oleh Bakom RI ini.
0: Ya, kalau sekarang banyak pohon, kenapa kok dibakar? Okay. Bakom nggak ingatkan itu apa, kebakaran hutan ini kan dia ngomong sendiri juga human error ya.
7: Bukan human error, alam katanya.
0: Human error kan? Karena alam, ya kan? Padahal yang terbesar itu sebetulnya kan pembukaan lahan. Dibakar itu yang paling utama itu sebetulnya. Bukan karena cuaca yang panas, bukan fenomena alam.
7: Baik.
0: Kok bisa-bisanya ngomong gitu loh. Itu kalau dunia intern ini, Bakom ini kan sebetulnya kan badan komunikasi untuk internasional kan ya sebetulnya ya. Kan bukan dalam negeri aja itu ya. Bukan nasional kan dia, daerahnya kan internasional kan dia, wilayah kerjanya internasional, ceritanya kayak gitu kan.
7: Iya. Yeah.
0: Nah, seandainya didengarkan oleh WHO atau apa itu yang ngurusin
7: kesehatan,
0: UNICEF ya, yang badan PBB yang ngurusin lingkungan hidup itu apa sih?
7: Terkait UNESCO. Lingkungan hidup
0: UNESCO ya, UNESCO atau UNESCO ya, kalau salah.
7: UNEP Pak ini.
0: Oh UNEP ya. Nah kalau seumpama sampai didengar oleh pihak sana itu gimana gitu loh.
7: Oke.
0: Kok bisa ngomong seperti itu? Pernyataan yang seakan-akan melepas tanggung jawab itu.
7: Baik.
0: Nunggu hujan kan? Karena di luar kendali manusia, itu fenomena alam murni. Jadi berharap ada hujan.
7: Oke.
0: Lucu. Gak punya empati sama sekali itu.
7: Baik. Oke, Pak Gunawan.
0: Ya, itu aja sih.
7: Siap Pak Gunawan.
0: Ya, terima kasih.
7: Gih.
0: Selamat siang.
7: Itu kalau menurut dari Pak Gunawan, kawan, dia melihat bagaimana yang disampaikan oleh Bakom RI. Tadi juga disampaikan, ini kan juga badan komunikasi gitu. Kalau komunikasi, fungsinya Bakom RI memang utamanya mengelola komunikasi publik di dalam negeri gitu ya. Sinkronisasi pusat, daerah, serta mensosialisasikan program prioritas pemerintah. Kemudian juga lingkup komunikasi Bakom itu juga termasuk isu global. Tapi kok yang disampaikan seperti itu? Itu tadi yang sempat disampaikan juga oleh Pak Gunawan. Agak heran gitu ya Pak Gunawan. Coba nanti sambil kita cari kawan ya untuk cuplikan statementnya dari apa yang disampaikan oleh Bakom RI. Karena memang dari apa yang terjadi di wilayah Indonesia kali ini yang bisa berimbas ke beberapa negara tetangga, Malaysia, kemudian juga Singapura. Kabarnya dari wilayah Malaysia, kawan ini juga sudah mengirim utusan melalui Menteri Luar Negerinya untuk membahas karhutlah dengan Kemenlu RI. Karena kalau yang terkhusus di Malaysia, kapan hari itu kawasan sekolah ya, bahkan sampai diliburkan berhari-hari, harus melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah maupun juga online, karena asap karhutlah itu luar biasa parah. Kemudian kalau yang di Singapura ya, kalau nggak salah tadi sempat disinggung juga oleh Iqbal, selain berdampak pada kegiatan untuk F1 ya, para pembalap yang mengeluhkan kondisi udara, kawan, ini juga termasuk kalau di Singapura lumayan juga tuh angkanya. Kemarin yang paling parah pada hari Jumat ya, kalau nggak salah itu sampai di angka 100 berapa begitu. Jadi kalau nanti sudah hampir ke, sudah melewati 200, maka akan ada upaya yang dilakukan juga oleh pemerintah Singapura, kawan, terkait asap karhutlah yang sampai di wilayahnya itu. Dan barangkali kalau dari Anda juga nih mau ikut berkomentar, kawan, seperti apa, kalau menurut dari Anda, Anda boleh sampaikan juga bersama kami di 0811 360 911. Ada yang lagi mobile mengarah ke ruas tol, kita move dulu update informasi di jalan tol.
8: Info tol, informasi seputar jalan tol.
7: Kawan, di siang hari ini kita update juga kondisi lalu lintas di ruas tol. Anda yang lagi mobile di kawasan ruas Pandaan Malang, untuk traffic masih lancar dari Malang sampai ke Pandaan, kemudian tol Gem-

Jempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama lancar yang mengarah ke Bangil, Pasuruan, Probolinggo, lewatnya di ruas tol Gempol Rembang ya. Kemudian Pasuruan, Probolinggo ini juga masih lancar saja. Masuk jam 12 siang, pantauan hari Minggu biasanya nanti akan ramai untuk Yit Singosari utamanya di entry. Tapi kalau saat ini masih lancar saja ya, belum ada antrian kendaraan kawan. Dan sama juga di kawasan Gate Madiopuro exit maupun entry masih lancar. Di ruas tol seperti apa cuaca siang ini? Samakah dengan Trogomas panas terik? Anda boleh bagikan juga ya di @serigait911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Udah siap? Yuk berangkat.
5: Siap.
4: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
4: HP?
5: Bukan.
4: Pacar?
5: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
4: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
4: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Tol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, untuk di siang hari ini masih dengan update bagaimana untuk penanganan karhutla yang ada di kawasan wilayah Sumatera gitu ya, dan juga Kalimantan. Kalau tadi kita sempat singgung bagaimana efeknya bahkan sampai ke negara tetangga, kemudian juga bagaimana respon dari pemerintah, termasuk tadi yang jadi sorotan ungkapan dari Bakom RI, kawan, ada Syekh Ganda Naigolan yang mengatakan kalau asap karhutla yang melintasi batas berada di luar kesalahan manusia atau human error, tapi karena merupakan fenomena alam. Tadi sudah kita cari kawannya untuk statementnya, nanti saya play untuk Anda. Tapi sebelum itu, ini dia, ada tambahan informasi juga dari Pak Juni. Pak Juni tadi ikut berkomentar ya, selamat siang juga Pak Juni. Nah, ini kalau dari Pak Juni seperti apa?
1: Selamat siang, Siti Gait.
0: Selamat siang.
1: Menggelitik pembahasan hari ini. Seorang Bakom blunder begitu ya. Kalau omongan itu hanya berdua sambil bercanda, saya pikir itu sah-sah saja. Tetapi ini diliput oleh media. Bahasa itu bukan bahasa yang terdidik. Bahasa itu bahasa yang melepaskan, mencari pembenaran diri ya. Jadi memang inilah karakter dari orang-orang yang dulu ya pendukungnya itu ya. Ya itulah salah satu capres-capres itu. Jadi memang blunder sekali, blunder. Kalau sekiranya ini bukan dari kelompok mereka, ini aku udah habis ini di caci maki di media sosial. Tapi karena memang ini basisnya dari mereka, saya pikir ini akan adem ayem aja. Jadi mari jaga komunikasi yang baik antar negara. Bukan hanya dirimu yang perlu kau pikirkan, tetapi kita pikirkan juga bagaimana hubungan bilateral, hubungan internasional, dan hubungan-hubungan lain ke negara tetangga. Kalau memang kejadian itu di Indonesia, memang kita harus minta maaf. Apapun itu alasannya, apakah itu fenomena alam ataukah itu disengaja oleh tangan manusia, tetap kita harus merendahkan diri. Jadi biasakan menggunakan mulut berbicara sesuai dengan kapasitas kita sebagai orang yang dipercaya oleh presiden. Karena ujung-ujungnya ini akan ditarik kepada presiden. Ini adalah kesalahan presiden. Karena apa? Presiden akan ditunjuk orang mengatakan, akan dikata-katain orang dengan apa? Presidennya salah pilih. Presidennya salah pilih ya. Demikian kira-kira ketiga. Ya, terima kasih. Kalau boleh ya mundurlah sebagai ketua Bakom. Ketua lagi itu, bukan anggota Bakom, ketua. Jadi mundur saja. Karena memang selama ini memang Anda itu tukang berisik. Jadi latih dulu dirimu untuk diam, supaya ketika engkau berbicara, mulut itu bisa dikontrol. Demikian.
0: Oke, itu dari Pak Juni, kawan ya, menanggapi apa yang disampaikan oleh Bakom RI ya. Ini kalau berdasarkan informasi yang kita terima juga, kawan, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Syekh Ganda Naigolan. Ini ketika kemarin ya, 10 Oktober 2026, lokasinya itu di kantor Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional yang ada di Jakarta. Jadi hal itu disampaikan oleh Bakom RI dalam sesi keterangan pers atau wawancara secara langsung pada wartawan di lokasi setelah atau di sela kegiatan Lemhanas. Kemudian memang poin yang disampaikan itu tadi ya, ini bukan akibat human error, tapi ya, karena alam begitu yang disampaikan. Kemudian juga kabarnya Indonesia ini bisa mengirim oksigen gitu ketika nggak ada asap. Kemudian sebenarnya untuk lebih lengkapnya seperti apa, ini dia yang disampaikan waktu itu oleh Bakom RI. Sekali lagi kawan, hal ini disampaikannya karena asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini kan semakin pekat ya di sejumlah daerah di Indonesia, mulai dan merambah ke negeri jiran, itu yang cukup parah. Dalam beberapa waktu terakhir, karhutla juga terus terjadi di Palembang, Sumatera Selatan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan beberapa kawasan lainnya. Dan dampak asap karhutla ini melewati batas negara sehingga masuk ke negara-negara tetangga. Pemerintah pun juga memahami keresahan Malaysia dan Singapura terkait asap karhutla yang mengepung dua negara ini. Kemudian seperti apa saat ini kondisi Indonesia dan juga Malaysia, ini dia yang dijelaskan oleh Bakom RI, kawan. waktu kemarin ya, disampaikannya di sela-sela kegiatan ketika dimintai keterangan pers gitu ya, wawancara langsung ke para wartawan di Lemhanas. Ini dia yang disampaikan oleh Bakom RI Syahganda Naigolan.
2: Kita hubungan dengan Malaysia itu kan cukup baik ya. Yang kita ini kan juga berusaha menjelaskan kepada mereka, kita bukan hanya mengirim asap, tapi kalau asapnya nggak ada, kita mengirim oksigen. Ya kan, oksigen Singapura dan Malaysia itu kan datang dari hutan-hutan kita. Ya, jadi kita juga minta kepada semua tetangga kita untuk mengerti ini adalah di luar beyond human error, ini betul-betul alam.
0: Baik, itu kawan yang disampaikannya ya kemarin. Kemudian juga

0: hal yang ada di lapangan, kawan. Itu dulu, mungkin barangkali kalau dari Anda juga, kawan, ya mau ikut berkomentar, nanti boleh untuk Anda hubungi kami juga. Anda bisa manfaatkan untuk interaktif di 0811 3600 911. Oh, tadi ada informasi juga ya dari Pak Dani. Pak Dani tadi sempat menelpon. Selamat siang, Pak Dani. Tadi Pak Dani juga menyampaikan posisi di Brigjen Slamet Riyadi ya, tempat kejadian laka jam 2 malam. Tadi Pak Zainal, mobilnya mungkin dibawa jadi barang bukti atau diperbaiki di bengkel. Kemudian pagarnya itu parah sekali rusaknya. Kemudian sekarang, oh, ini tadi menanggapi dari informasi sebelumnya ya, kalau informasi Pak Dani. Oke, untuk lebih lengkapnya kita geser dulu ke newsroom ya. Tadi dari informasi Pak Dani juga ada tambahan update terkait kegiatan hari ini. Saya move dulu ke newsroom, Iqbal.
1: Oke, Nurul, ini sebenarnya tadi sudah saya on air kan, tapi kita ulangi lagi ya. Jadi Pak Dani ini menanggapi soal kasus Pak Zainal tadi yang tadi pagi memang mengalami kejadian ya, di jam 2 pagi mobilnya ini ditabrak oleh mobil Fortuner warna hitam tanpa plat. Nah, jadi itu menabrak juga ke tembok di sebelahnya ya, tembok di Depot 21 di Jalan Brigjen Slamet Riyadi. Dan memang Pak Dani tadi melewati di sekitaran sana, itu mobilnya sudah tidak ada gitu, bisa jadi dibawa menjadi BB atau barang bukti oleh pihak kepolisian, dan juga atau mungkin bisa jadi diperbaiki di bengkel juga. Nah, kalau misalkan pagarnya ini parah sekali rusaknya dilihat oleh Pak Dani saat melewati di sana. Dan Pak Dani sebelum melewati Brigjen Slamet Riyadi, Pak Dani ini melewati di sekitaran UB, itu ada wisuda, lalu melewati di sekitaran ITN, itu ada nikahan, jadi cukup padat lalu lintasnya di sekitaran sana. Dan dari Brigjen Slamet Riyadi, Pak Dani ini lurus terus sampai ke Polresta dan RSSA, lancar, tidak ada kendala. Dan mungkin kendalanya tadi itu di sekitaran POM Bandung, POM Jalan Bandung, yeah, karena di sana antriannya mengular, masih okay, tetap mengular. Seperti itu, Nurul.
0: Baik, terima kasih ya tadi informasi dari Pak Dani. Terima kasih kawan untuk beberapa tambahan informasi dari Anda. Tetap bersama kami ya di Syndicate 911 FM.
2: City Guides Inside.
3: Rencana menjadikan beca listrik sebagai bagian dari transportasi wisata di Kota Malang mulai dibahas lebih serius. Namun menurut Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata di Dispora Park Kota Malang, Lita Irawati, sebelum direalisasikan, masih ada sejumlah hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari rute, regulasi, hingga kesiapan pengemudinya.
4: Dispora Park sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa membuat angkutan becak sebagai becak wisata. Itu dimulai mungkin 2018 ya, membina, mengumpulkan para tukang becak dan dibina. Dibina mulai dari groomingnya, mulai dari hospitality-nya, bagaimana cara berkomunikasi dengan wisatawan, cara memperlakukan wisatawan, juga diberi pengetahuan tentang tempat-tempat yang menarik bagi wisatawan, sudah pernah dilakukan.
0: Okay.
4: Dan sekarang masih jalan, tapi itu becak manual, bukan becak listrik. Nah, misalkan nanti kalau becak listrik ini memang mau didorong untuk ke sana, ini kami tentunya harus permisi dulu kepada Dishub, apakah memang rutenya bisa, kemudian dari segi syarat layak jalan ini apakah sudah oke. Beberapa waktu lalu kami memang pernah bertemu dengan Dishub, dengan beberapa stakeholder kami dari HPI, dari Tour Travel, dari BBBD, itu kami waktu itu memang membahas peluang-peluang untuk becak listrik ini menjadi becak wisata. Tetapi waktu itu memang belum menerima becaknya. Setelah ada serah terima becak di handle oleh timnya Bapak Presiden, jadi memang waktu itu Pemkot hanya fasilitasi untuk kami menyediakan datanya, menyiapkan piranti untuk serah terimanya. Kemudian yang memilih kurasi adalah dari timnya Bapak Presiden sendiri.
3: Dari sisi legislatif, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menyebut evaluasi penerapan beca listrik perlu dilakukan lebih dulu. Dia mengatakan DPRD siap mengawal agar keberadaan beca listrik nantinya juga dapat berdampak pada perekonomian para pengemudi.
2: maka pemerintah kota

0: segera melakukan evaluasi ya, peca listrik ini benar-benar maksimal pemanfaatannya atau tidak. Karena peca listrik ini diberikan itu tidak mengganti peca lama, artinya siapa pemilik beca kayu waktu itu, pancal itu diberi beca listrik. Kalau ingin mengurangi kepadatan lalu lintas, ya seharusnya ditukar. Tetapi kan skemanya tidak seperti itu. Yang penting pemerintah kota diberi 200, dibagikan dan dimanfaatkan oleh para tukang beca itu. Rata-rata mereka masih punya dua loh Mbak. Artinya beca listrik punya, beca pancal juga masih dimiliki oleh teman-teman itu. Ini yang perlu dicarikan solusi, dipakai apa sih sebaiknya beca listrik ini. Belum ada evaluasi, belum ada apapun yang dilakukan, yang penting diberikan silakan jalan.
1: Sementara, pengamat transportasi Universitas Widyagama Malang, Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji menilai, konsep ini membutuhkan aturan yang jelas, mulai dari batas kecepatan, rute operasional, hingga etika berlalu lintas, perlu dipastikan sebelum beca listrik benar-benar masuk ke kawasan wisata.
2: Keberadaan beca listrik itu prinsip Pak Aji setuju, kalau itu digunakan untuk wisata, karena memang Malang ini, Malang Raya utamanya, ini adalah terkenal dalam aspek wisatanya. Nah, apalagi kalau ini ditambah dengan beca wisata, bahkan akan lebih bagus lagi. Tetapi terkesan memang belum teroptimalkan. Mestinya beca listrik itu juga dikoordinasi, ada semacam empowerment lah begitu, dikumpulkan, terus kemudian diberikan pengelolaannya, misalnya mangkal di mana. Nah, perlu diorganisir dengan lebih rapi lagi. Kemudian para driver ini diberikan pemahaman tentang etika berlalu lintas. Dinas Perhubungan perlu membuat regulasi adalah kawasan beca atau kawasan di mana ada ruas jalan yang memang tidak boleh diakses oleh beca, terutama yang kecepatan tinggi, yang jalan sempit. Nah, beca listrik ini nanti beroperasi pada jalan kota, bukan jalan provinsi, apalagi jalan nasional. Nah, sehingga memang karakteristiknya adalah untuk perjalanan jarak pendek, walaupun itu pakai listrik.
1: Beca listrik punya peluang menjadi bagian dari wisata kota Malang. Namun, agar tidak sekedar menjadi program, konsep ini perlu dipastikan aman, terarah, dan tetap memberi manfaat bagi pengemudinya.

0: Kawan, di siang hari ini saya mau ingatkan dulu untuk Anda, barangkali juga yang lagi beraktivitas dimanapun, kapanpun. Saat ini kan kita memang gak bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Barangkali di tengah kesibukan Anda ya, harus buru-buru browsing, harus search gitu ya, atau barangkali lagi nyantai ini, lagi scrolling-scrolling aja, atau lagi streaming, tapi kok tiba-tiba internetnya ini lemot. Pastinya juga bikin emosi ya, karena kalau pas lagi asik-asik internetan, kalau lemot nih bikin emosi. Barangkali sudah waktunya untuk Anda pindah saja ke Captain Ratel untuk bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, dan juga kerja, belajar online bisanya makin nyaman, karena Captain Ratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap lagi, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali, atau Anda bisa kunjungi juga, ada websitenya di www.captainratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Captain Ratel. Captain Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Ini tadi masih ada beberapa komentar kawan ya, dari apa yang disampaikan oleh Bakom RI ketika ditanyai bagaimana untuk update gitu ya, penanganan karhutlah, kemudian juga penanganan asap lebih tepatnya yang sudah sampai ke luar negeri. Tadi ada tambah lagi nih dari Pak Denny. Selamat siang, tadi Pak Denny melalui voice note untuk tambahannya.
1: Ya, apa yang dikatakan Bagong itu ya blunder lah. Kepala Bagong ya, sangat menunjukkan citra, merendahkan citranya dia sendiri. Kualitasnya, kualitas SDM di pemerintahan ASN kayak gitu. Ya mungkin untuk masuknya bayar atau gimana ya, untuk mencari posisi juga nyuap kiri nyuap kanan, jadi akhirnya kayak gini, asal ngomong. Ya kelihatan dirinya malu sendiri lah.
0: Baik, itu kawan ya, menurut itu tadi ikut komentar juga dari Pak Dani. Terima kasih Pak Dani. Tadi juga masih ada komentar nih dari Pak Gunawan tadi yang sempat on air ya, juga menambahkan lagi, perjalanan oksigen ke negara tetangga bisa digontrol ya, barangkali dari jarak jauh biar gak nyasar ke tengah laut. Itu dari Pak Gunawan. Nah kawan, ini juga menjadi perhatian ya, karena memang kondisi karhutla yang ada di wilayah Indonesia ini masih cukup parah di beberapa kawasan. Tadi sempat kita singgung juga untuk yang di daerah Jambi itu ya, yang masuk kategorinya krisis, kritis maksudnya. Dan kemudian untuk kawasan yang cukup parah selain yang ada di Sumatera, itu juga yang ada di wilayah Kalimantan. Dan ini tadi kita sempat buka juga ya, tadi coba saya cek, bahkan juga ada beberapa kawan yang juga sudah repost. Kawan, ini ada salah satunya juga dari Pak Ernovi gitu ya, yang juga menyampaikan di media sosial, salah satunya kebakaran ini yang diharapkan segera ditangani kawan, harapannya bisa dilakukan waterbombing juga, itu di Taman Nasional Tanjung Puting ya, yang sekarang ini kabarnya semakin mengkhawatirkan karena asapnya semakin tebal, hutan pun terancam, dan orang hutan ini tidak bisa meminta pertolongan. Jadi harapannya untuk di kawasan tersebut ya, bisa segera juga dilakukan bantuan untuk waterbombing, karena ini juga sudah cukup mengkhawatirkan. Itu kawan untuk salah satunya juga yang menjadi perhatian. Kalau dari informasi yang kita terima terkait asap ya, kembali lagi terkait asap yang juga berimbas ke negara-negara tetangga, kabarnya memang Malaysia, Singapura ini memang siap bantu merespon jerebu karhutla yang tidak terhindarkan. Jadi dari pemerintah Malaysia, Singapura siap memberikan bantuan ke Indonesia. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengatakan Presiden Indonesia Prabowo Subianto sudah setuju terkait tawaran bantuan yang akan diberikan oleh Malaysia. Tapi kawan, kedua negara ini masih membahas mekanisme operasinya, termasuk juga cara pelaksanaan dan alokasi penempatan tim dari Malaysia nanti seperti apa. Jadi pihaknya juga berharap dari rundingan gitu ya mengenai operasi ini, termasuk bagaimana dan juga di mana nanti dari tim Malaysia bisa membantunya agar bisa segera terselesaikan. Itu yang disampaikan oleh Muhammad Hasan, kawan ya, pada tanggal 7 Oktober lalu, kabarnya ketika sudah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Muhammad Hasan sekali lagi merupakan Menteri Luar Negeri Malaysia yang diutus oleh PN Malaysia gitu ya untuk berkomunikasi terkait efek dari jerebu ini. Dan menurutnya kondisi kabut asap yang melanda Malaysia sudah semakin mengkhawatirkan karena keadaan kabut di negeri jiran ini sampai mengakibatkan beberapa sekolah harus diliburkan. Dan pemerintah Malaysia berharap persoalan teknis antara kedua negara bisa segera diputuskan segera agar tim Malaysia bisa dikirim untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan yang masih terus meluas, apalagi di Kalimantan ya, yang efeknya bisa ke Malaysia. Termasuk juga Singapura, kawan, yang menyatakan kesiapannya untuk membantu Indonesia menangani karhutla karena wilayahnya terus-menerus dikepung asap. Karena indeks kualitas Singapura terus memburuk ya, akibat kepungan kabut asap. Kemudian juga berdasarkan data dari Singapura, kawan, dari Menteri Kesehatannya ya menyampaikan kalau kapan hari itu yang paling parah pada hari Jumat tercatat sampai 190 berapa hampir ke 200. Jadi dengan angka tersebut juga mengakibatkan munculnya banyak keluhan ISPA juga di kawasan Singapura. Dan sampai untuk hari ini kawannya kita juga masih terus menunggu. Kalau yang terakhir tadi kita sudah sampaikan seperti apa respon dari Bakom RI ya. Ada yang disampaikan oleh Bakom RI, Kepala Bakom RI tepatnya Syahganda Naigolan. Coba saya update juga untuk di sektor kesehatan nih. Dari Kementerian Kesehatan, Kemenkes RI juga menegaskan kalau kabut asap bukan sekedar mengganggu jarak pandang dan juga kenyamanan, melainkan juga ancaman yang berulang yang bisa berdampak langsung pada kelangsungan masyarakat. Dan mungkin Anda sudah sempat lihat ya di sosial media kami, kemarin kita juga sempat posting kawan. Jadi akibat asap karhutla yang ada di wilayah Malaysia dari Indonesia ya untuk asapnya ini, peristiwa ini juga mengakibatkan kronologi tragis. Ada 3 kakak beradik di Malaysia tewas karena kabut asap kiriman dari Kalimantan. Peristiwa itu terjadi pada hari Kamis. Untuk ini pun Anda bisa cek juga ya di sosial media kami, kemarin kita sempat update. Jadi kejadiannya itu pada hari Kamis 8 Oktober itu ada 3 saudara, ada Nur Daniel usia 18 tahun, kemudian juga Fikri Norzilan usia 11 tahun dan juga Putri Naufal usia 8 tahun. Ini mereka merupakan warga Malaysia kawan. Saat itu kakak beradik ini akan mengantar kedua adiknya untuk melaksanakan sekolah gitu ya. Tapi untuk memastikan ternyata informasinya sekolahnya itu libur. Nah, untuk memastikan sekolah benar-benar tutup setelah kegiatan belajar diliburkan gitu ya akibat kabut asap yang memburuk di wilayah Johor Malaysia. Kemudian kedua adiknya itu tetap bersikeras untuk ingin pergi ke sekolah meskipun sudah diberitahu kalau sekolahnya diliburkan. Tapi kawan, dalam perjalanan pulang, sepeda motor yang mereka tumpangi diduga bertabrakan dengan truk yang melaju dari arah berlawanan. Dan kedua adiknya meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan sang kakak menghembuskan napas terakhir dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Dan hal ini terjadi kawan ya, sekali lagi karena waktu itu kabut asap sehingga jarak pandang terbatas dan truk itu melaju cukup kencang dari arah sebaliknya.
2: Jalan-Jalan Plus. Di balik deretan pantai eksotis Malang Selatan, ternyata tersimpan dunia lain yang tersembunyi di bawah permukaan tanah. Lorong gelap yang panjang, ornamen batu yang terbentuk selama ribuan tahun, dan suara air yang mengalir pelan di dalam perut bumi. Kali ini, kita akan menjelajah sebuah gua alami di kawasan Kars Malang Selatan, yaitu Goa Sengi. Goa Sengik berada di Desa Donomulyo, tidak jauh dari kawasan wisata Pantai Jonggring Salaka. Gua ini dikenal sebagai salah satu gua kars yang memiliki potensi penelusuran cukup panjang. Lorong yang sudah terpetakan mencapai sekitar 700 meter dan diperkirakan masih bisa lebih panjang lagi. Di dalam gua, pengunjung dapat menemukan berbagai ornamen alami khas gua kars, seperti stalaktit, stalagmit, hingga flowstone yang terbentuk dari proses tetesan air mineral selama ribuan tahun. Keunikan lain dari Goa Sengik adalah adanya aliran sungai bawah tanah yang mengalir di sepanjang lorong goa. Di beberapa bagian, aliran air ini bahkan membentuk air terjun kecil yang menambah keindahan suasana di dalam goa. Karena karakteristiknya, Goa Sengik ini sering menjadi tujuan bagi para pecinta caving atau penelusuran goa yang ingin menjelajahi formasi karst di Malang Selatan. Di luar kawasan gua, lanskap alamnya juga cukup menarik. Vegetasi di sekitar lokasi didominasi oleh kebun singkong, pohon jati, serta semak belukar yang menjadi ciri khas wilayah perbukitan kars di daerah ini. Untuk Anda yang tertarik mengunjungi Goa Sengik, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo menuju kawasan Pantai Jonggring Salaka. Setibanya di loket wisata pantai, perjalanan menuju Goa Sengik dilanjutkan sekitar 200 meter dengan berjalan kaki melewati jalur setapak yang berada di tepi sungai. Akses menuju gua sebenarnya dapat dijangkau kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area pantai. Namun, untuk menuju mulut gua, disarankan berjalan kaki dan tetap berhati-hati karena jalur berada di area alami. Bagi pengunjung yang ingin menjelajahi lorong gua lebih dalam, penggunaan perlengkapan yang memadai serta didampingi pemandu lokal sangat disarankan. Jadi kawan, Goa Sengik menunjukkan bahwa pesona Malang Selatan tidak hanya berada di garis pantainya, tetapi juga tersembunyi di balik perbukitan karst yang menyimpan keindahan alam di bawah tanah. Lorong panjang, ornamen batu alami, serta aliran sungai bawah tanah menjadikan gua ini sebagai destinasi menarik bagi para pecinta petualangan alam. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.
3: Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 1 siang. Ketersediaan BBM di Malang Raya jadi perhatian karena sejumlah SPBU dilaporkan kehabisan Pertalite. Gunung Semeru erupsi lagi, gelombang Laut Selatan, Jawa Timur capai 4 meter. Kawan, kerjasama Sains Indonesia dan Belanda perkuat riset masa depan. Berikut 911 Hot News jam 1 siang selengkapnya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Gunung Semeru kembali mengalami erupsi pada minggu pagi pukul 5 dengan tinggi kolom abu sekitar 1000 meter di atas puncak. Saat ini Semeru berada pada level 3 atau siaga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mengimbau masyarakat tidak diperbolehkan beraktivitas di sektor Tenggara sepanjang Besuk Obokan hingga 13 km dari puncak serta menjauhi sempadan sungai karena potensi terdampak awan panas dan aliran lahar. Sementara itu, BMKG mengeluarkan peringatan gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur pada 10 hingga 13 Oktober 2026 mencakup wilayah Pacitan hingga Banyuwangi. Masyarakat diimbau berhati-hati saat beraktivitas di kawasan gunung maupun laut. Indonesia dan Belanda resmi memperkuat kemitraan akademik serta riset lewat gelaran konferensi The Week of Indonesia-Netherlands Education and Research atau WINER 2026. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan kerjasama ini dapat mengubah pengetahuan menjadi inovasi serta solusi nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Menteri Pendidikan Belanda, Riani Monique Lessard, berencana memperbarui nota kesepahaman untuk menjawab berbagai tantangan lintas negara. Lebih lanjut, Kepala BRIN, Arief Satria menegaskan pentingnya 4 pilar ekosistem inovasi, mulai dari pengembangan SDM hingga hilirisasi riset agar kolaborasi kedua negara berdampak secara berkelanjutan. Kawan, Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Region Jatim Balinus Ahad Rahedi menyampaikan, konsumsi BBM di wilayah Malang diketahui mencapai rata-rata 720 kiloliter per hari. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Pertamina menambah frekuensi pengiriman BBM termasuk menjadi 4 kali pada akhir pekan. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya mobilitas kendaraan di Malang yang jadi kawasan wisata sekaligus pusat pendidikan. Demikian 911 Hot News jam 1 siang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, masuk di jam 1 siang untuk Anda yang juga masih beraktivitas untuk di wilayah Malang dan sekitarnya. Adakah dari Anda, kawan yang sekarang ini juga lagi dalam perjalanan ke wilayah Kota Batu? Kota Batu tadi terakhir informasi yang kita terima, cuaca masih cerah berawan ya. Kalau dari laman BMKG, nanti yang ada potensi hujan wilayah Malang Raya itu hanya di Kota Batu, tepatnya di daerah Beji. Tapi untuk hujan, kawan, selain ini masih prediksi ya. Untuk informasi dari BMKG pun, untuk prediksinya nanti itu hujan ringan. Tapi ya meskipun hanya hujan ringan, kalau dilihat hujan ketika musim kemarau itu kan juga durasinya hanya sebentar. Tapi untuk Anda bisa antisipasi dulu nih untuk siap-siap jas hujannya. Dan kalau yang lagi jalan-jalan ke Kota Batu, apalagi pas akhir pekan gitu ya, melihat suasananya enak, adem gitu ya, sejuk. Nah, kadang juga pengen tuh punya hunian di wilayah Kota Batu, apalagi berupa villa buat investasi ya, bukan hanya untuk Anda sendiri, barangkali bisa disewa-sewakan karena sekarang lagi musim tuh seperti itu. Kalau dari Anda, barangkali masih merasa juga kalau beli properti takutnya nanti boncos atau nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan yang namanya Paramaland, mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Paderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Paderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system. Kawan, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Anda juga bisa sekaligus menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Paderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jati Park Group. Kalau soal legalitas, sudah dipastikan aman. Segera ya, Anda miliki Villa Parama Paderman Hill sekarang juga sebagai asri kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapadermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: vibes for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
7: Sabar dong.
6: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
7: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
6: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali, udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
7: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
6: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
8: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
10: Kawan, untuk di siang hari ini tadi ada tambahan informasi juga dari Pak Dani yang sempat berbagi kabar terkait Lalin. Ahmad Yani tadi kabarnya masih aman, kemudian juga ditambahkan informasi berupa voice note di kawasan SPBU Suhat, Pak ya. Sudah mulai ramai juga, ngantri ke jalan kah?
11: Pom Suhat sudah sampai di jalan raya.
10: Baik, terima kasih juga Pak Yani untuk informasinya, apalagi kalau yang di Suhat ya. Itu karena jalannya juga kalau pas ada antrian BBM nih di kawasan SPBU tersebut. Jadi untuk pengendara yang melintas di lokasi harus ambil lajurnya sebelah kanan, jadi semakin menyempit ya. Dan biasanya juga kalau sudah mulai ngantri, biasanya akan ditemui antrian kendaraan di jalan raya. Hati-hati kawan ya. Dan untuk hari Minggu masuk jam 1 siang, tadi kalau sempat saya update kawan bagi Anda, jam 2 siang nanti itu bakal ditutup alternatif Jalan Tirto Utomo. Sekarang ini sudah mulai persiapan belum ya ditutupnya Jalan Tirto Utomo, salah satu jalur alternatif yang banyak ya yang melintas di lokasi, atau bisa dibilang juga sudah alternatif tapi banyak yang akses. Dan itu jalurnya di kawasan Tirto Utomo kondisinya sempit tapi cukup ramai. Kira-kira juga kalau ditutup gimana nih nanti untuk jalur utamanya? Ditutupnya sih mulai jam 2 siang, jadi sebentar lagi, kira-kira sekitar 40 menit lagi ya bakal ditutup. Kemudian kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic untuk jalan raya ini sudah mulai padat kawan, dua arah. Yang dari arah Kota Batu sudah mulai ngantri sejak di depannya UMM sampai di TL Tunggul Mas. Arah sebaliknya pun juga sudah mulai padat ya sejak di area Jalan Raya Trogomas Gang 9, pintu masuk di SMK PGRI 3 Malang gitu ya, sudah mulai ngantri sampai di kawasan area Tirta Utomo. Lepas dari Tirta Utomo itu sudah lancar kawan. Apakah memang sudah ditutup nih Tirta Utomonya? Nanti boleh untuk Anda update ya untuk infonya. Kemudian juga untuk di jalan utama sudah mulai merambat juga, kemungkinan karena arus balik ya hari Minggu. Nampak juga untuk arus balik ini yang di wilayah Karangploso, daerah Ngijo, kawan sudah mulai padat, sudah mulai merambat ya sejak di depannya El Hotel ini sampai di pertigaan GPA. Nanti setelah dari pertigaan GPA jalan sebentar ke Ponpes Darunajah ya, itu masih lancar dan padat lagi selepas dari kawasan Darunajah ini sampai di daerah perempatan Kepuharjo. Selepas dari perempatan Kepuharjo sudah lancar. Jadi sudah mulai lumayan juga ya untuk arus balik dari Kota Batu. Efeknya sudah mulai kelihatan di daerah Karangploso sampai di kawasan Kepuharjo ujungnya. Lepas dari Kepuharjo itu sudah lancar mengarah ke Jalan Perusahaan Raya, mengarah ke Karanglo, kawasan Gitol Singosari ya itu sudah lancar. Kemudian kawan untuk informasi juga ini tadi ada pantauan cuaca dari Pak Tihadi. Selamat siang, pantauan di Pom Jatim 3. Oh, daerah Beji nih Pak ya, cuacanya sudah mulai mendung tipis nih. Waduh, saya coba tampilkan dulu untuk videonya dari Pak Tihadi kawan. Oh, tambahan juga nih kelihatannya untuk di kawasan SPBU tersebut. Antriannya juga sudah sampai ke jalan ini. Banyak kendaraan yang harus ambil lajur kanan ya, harus bermanuver apalagi di lokasi itu tepatnya setelah tikungan ini untuk SPBU-nya. Jadi harus hati-hati ya yang melintas di kawasan Beji kawan. Karena hari ini di daerah Beji kabarnya yang ada potensi untuk hujan di wilayah Malang Raya, itu potensi hujan di daerah Beji ya. Tapi sekali lagi hujan di musim kemarau itu intensitasnya selain ringan biasanya durasinya juga tidak begitu lama. Dari laman BMKG tadi juga sudah dirilis kawan beberapa kawasan di wilayah Indonesia hari ini yang ada potensi untuk hujan. Karena beberapa wilayah di Indonesia untuk hari ini memang berpotensi diguyur hujan dengan berbagai intensitas ya, ada yang sedang, ada juga yang hujan lebat ternyata kalau di secara keseluruhan ya se-Indonesia. Bahkan ada juga yang disertai dengan angin kencang hari ini 11 Oktober 2026. Saya buka dari laman BMKG pada dasarian 1 Oktober 2026, yang artinya rentan antara tanggal 1 sampai tanggal 10 itu sekitar 79% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan kategori rendah. Kemudian karena sekarang ini sudah di tanggal 11 ya, ini artinya kita masuk ke dasarian 2. Itu kabarnya juga terus mengalami peningkatan untuk potensi adanya hujan, tapi curah hujannya enggak sederas ketika musim kemarau. Daerah di mana sajakah yang ada potensi untuk hujan? Kawan, nanti saya bacakan juga karena saya mau update dulu memasuki di dasarian 2 Oktober 2026 yang artinya rentan antara waktu 11 sampai 20 Oktober 2026 itu ada sekitar 66% wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan kategorinya rendah dan diikuti dengan kategori menengah. Kalau untuk rendahnya itu di angka 0 sampai 50 mm per dasarian. Kemudian diikuti dengan curah yang lebih deras ya. Ini di angka 50 sampai 150 mm di per dasarian. Itu sekitar 32% ya. Dan kategori tinggi itu di angka 150 sampai 300 mm per dasarian. Nah, ini memang artinya kondisi atmosfer Indonesia masih dipengaruhi oleh fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat. Dan di dasarian bulan Oktober ini, kawan, iklim cenderung menghambat pertumbuhan awan hujan dan bisa mengurangi pasokan kelembapan di berbagai wilayah Indonesia. Jadi ya masih ada potensi untuk hujan, tapi bisa dibilang juga intensitasnya lebih rendah ya dibandingkan pada dasarian 1, rentan antara tanggal 1 sampai 10 kemarin. Itu kawan, dan lebih rincinya lagi hari ini yang ada potensi untuk hujan di seluruh Indonesia antaranya ada di Aceh, kemudian Sumatera Utara, itu yang masuk kategori hujan lebat dan sangat lebat ya. Alhamdulillah Sumatera ini ada potensi untuk hujan. Kemudian di Sumatera Barat Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur juga termasuk yang ada potensi untuk hujan hari ini. Kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk angin kencang diprediksi terjadi di dua provinsi di Indonesia. Yang pertama Sulawesi Selatan dan yang kedua adalah di Sulawesi Utara.
3: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin yang perlu ada waspadai, memang saat ini kawan, kalau misalkan kita cek di beberapa titik yang ada di Kota Malang sudah mulai mendung ya. Jadi memasuki Malang dari ruas tol perlu waspadai saja. Atau mungkin sebelum-sebelum di ruas tol kawan ada sedikit mendung atau mungkin cuaca yang memang kurang baik, boleh Anda bagikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.
3: Info tol, informasi seputar jantung.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kucing gak boleh sering dimandiin.
2: Oh no.
1: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
3: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
4: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
5: Serius? Dari mana infonya?
4: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
5: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
4: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
6: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

kawan, untuk di siang hari ini ya, saya juga masih ingatkan dulu untuk Anda Sobat Jatim yang sudah punya rencana untuk keliling Malang. Yuk kawan, bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Karena saat ini kawan, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan juga 1 bus cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, kemudian ke Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Batu. Tarifnya ramah di kantong. Untuk umum, kawan hanya Rp5.000. Sementara untuk khusus pelajar ya, santri, mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayaran pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, dan juga Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan yang ada di wilayah Kota Malang. Caranya mudah kawan ya, Anda bisa datang saja ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu Anda bisa naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Anda Sobat Jatim, karena tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan juga terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Nah, Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur. Ditambah lagi kawan, untuk besok ya, saya ingatkan juga untuk Anda, barangkali ada yang berencana untuk jalan-jalan di kawasan Malang mengarah ke Batu, khusus besok nih tanggal 12 Oktober 2026, dari Gubernur Jawa Timur Hofifah Indar Parawansa menggratiskan layanan Trans Jatim untuk seluruh koridor ya di Gerbang Kertasusila dan juga Malang Raya, kecuali yang Trans Jatim Laksari. Kalau di Malang kan belum ada nih Trans Jatim Laksari. Jadi untuk Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya untuk wilayah Malang besok bisa Anda akses ya, dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur kawan, dari Gubernur Jatim menggratiskan layanan Trans Jatim pada 12 Oktober 2026. Dan ini untuk mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk bepergian bersama keluarga sekaligus juga mencoba transportasi publik. Gitu kawan, harapannya program ini diharapkan ya untuk mendorong warga menjadikan Trans Jatim sebagai pilihan moda transportasi sehari-hari. Tapi kalau di wilayah Malang kayaknya juga masih jadi primadonanya ya. Kemarin saja saya sempat jalan-jalan kawan dari Kayu Tangan kemudian juga pulang ke Batu. Itu kayaknya Trans Jatim full terus nih ya, banyak tuh peminatnya. Apalagi juga semakin malam masih semakin ramai, banyak yang memanfaatkan salah satu moda transportasi ini. Kemudian untuk di jam 1 kali ini ada yang juga lagi perjalanan mengarah ke wilayah Kabupaten Malang sisi selatan, coba sambil kita cek juga ya. Kali ini di kawasan Unira Malang untuk kondisi trafik masih lancar daerah Kepanjen ya, dua arah untuk kondisi lintas tidak hanya lancar saja bahkan landai. Cuaca seperti apa ya di sana daerah Kepanjen, barangkali boleh untuk Anda update juga bersama kami. City Report di siang hari ini didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Udira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, mungkin pernah Anda merasa isi kepalanya penuh banget sampai rasanya mau meledak. Padahal belum mulai mengerjakan apa-apa. Punya to-do list yang panjang memang kadang bikin kita overwhelm duluan. Ujung-ujungnya malah prokrastinasi alias menunda pekerjaan. Nah kawan, biar mental health Anda tetap terjaga di tengah tumpukan tugas dan kerjaan, cobain The 2-Minute Rules atau Aturan 2 Menit. Konsepnya begini, kalau Anda melihat ada satu tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, jangan dicatat, jangan ditunda, kerjakan detik itu juga. Misalnya, membalas pesan WhatsApp konfirmasi ke klien, menyetujui dokumen via email, atau sekedar membereskan meja kerja. Kenapa ini efektif? Karena dengan menyelesaikan hal-hal kecil secara langsung, Anda mengurangi beban kognitif di otak. Mental load Anda akan jauh lebih ringan dan Anda juga punya kapasitas fokus yang lebih besar untuk memikirkan strategi yang lebih penting. Jadi, jangan biarkan hal sepele menumpuk jadi beban pikiran. Lakukan sekarang dan nikmati ketenangan isi kepala Anda. Shine bright like a diamond.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing membawa MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, di siang hari ini tambahin informasi baru saja Pak Anton ya yang masuk. Selamat siang juga Pak Anton, informasinya di kawasan Sudandar Priya Sudarmo ya. Kabarnya sudah mulai mendung, untuk traffic seperti apa di lokasi? Saya coba tampilkan dulu. Ini dia video dari Pak Anton. Kalau informasi dari Pak Anton ya, kawasan Sunandar Priya Sudarmo untuk lalu lintas, nah ini dia, Anda bisa lihat di visual radio kami, lancar kawan, dan masih mendung ternyata. Oke, terima kasih ya Pak Anton untuk infonya. Kalau di Trogong masih cerah ya, tapi masih berawan. Jadi kalau siang hari biasanya aktivitas kita kawan ya disambut dengan matahari yang sangat cerah, kemudian juga terik panas gitu, gerah. Tapi kalau untuk siang hari ini kayaknya lumayan adem ya. Meskipun untuk di wilayah Trogomas selain cerah berawan, untuk di wilayah Sunandar Priya tadi mendung, Kota Batu tadi terakhir juga kabarnya sudah mulai mendung tipis. Ini kalau dari Anda juga yang mau menambahkan pantauan di beberapa kawasan lain, boleh untuk Anda share di 0811-3600-911. Dan barangkali ada yang melintas di kawasan Kayu Tangan Heritage, kawan. Tadi itu kan ada laporan dari Pak Tihadi, ada kendaraan yang parkir gitu ya di sekitaran Jalan Majapahit mendekati di Kayu Tangan. Biasanya bisnya itu platnya AE. Dan ini tadi dari laporan yang kita terima dari Pak Tihadi, kita sudah komunikasikan ke pihak Polsek Klojen. Tapi karena untuk di wilayah Klojen ya, anggotanya ini masih diharuskan untuk melakukan pengamanan kegiatan di daerah Gading Kasri, kawan. Sehingga karena di kawasan Gading Kasri itu ada kegiatan di Ponpes Miftahul Huda, kegiatan yang cukup besar gitu ya, jadi perlu pengamanan petugas dari kawasan Klojen. Jadi diharapkan petugasnya ini dari pihak Turjawali. Tadi kita sudah sampaikan ke pihak Turjawali, sudah direspon juga. Yang di Klojen masih adakah kendaraan bus ya plat AE yang parkir di lokasi atau sudah nihil nih di sana? Nanti boleh untuk Anda update. Sudah direspon oleh Kanit Turjawali Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Dandu tadi sekitar jam 1 ya. Tapi kita belum dapat informasi lagi dari Ibtu Dandu bagaimana untuk penanganan di sana. Sudah nihil memang ketika petugas mau mengarah ke lokasi, atau tadi sempat dilakukan komunikasi gitu dari pemilik kendaraan ya, bus plat AE yang parkir di sekitaran Jalan Majapahit mendekati Kayu Tangan. Itu kawan, kita masih coba tanyakan bagaimana update-nya. Untuk dari Anda yang masih mobile, beberapa laporan boleh terus untuk Anda share bersama kami di City Guide 911 FM di 0811-3600-911.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur di dominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Marjosari, dan Karangbesuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya Kota Administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut, candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi, mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan Bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan Kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Parantijati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang di Malang.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 2 siang. Pemkab Malang gelar sholat istisqo kemarin. Emil Dardak ajak masyarakat tetap optimis hadapi tekanan ekonomi global. Kawan, Bappenas minta ADB berkuat investasi SDM di Indonesia. Berikut 911 Hot News jam 2 siang selengkapnya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Sholat istisqo digelar di lapangan Raja Wali Desa Sumberjo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, kemarin pagi. Diikuti Bupati Malang, Sanusi, dan jajarannya termasuk tokoh agama serta masyarakat. Sholat istisqo dilakukan karena sejumlah titik di Desa Sumberjo dan beberapa wilayah di Kecamatan Pagak saat ini terjadi kekeringan panjang sehingga menyebabkan krisis air atau sumber air mengering. Sebelum melaksanakan sholat istisqo secara berjamaah, Sanusi menyerahkan secara simbolis 200 paket bantuan ke masyarakat desa tersebut. Kawan, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengajak masyarakat tidak pesimistis menghadapi tekanan ekonomi global, melainkan terus melakukan langkah proaktif untuk menjaga perputaran ekonomi. Emil menyebut perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,84% pada semester pertama 2026, tertinggi di Pulau Jawa. Emil menjelaskan salah satu upaya menjaga ekonomi adalah mempertahankan perputaran konsumsi masyarakat yang berperan besar dalam perekonomian. Emil juga menilai penyelenggaraan pameran seperti Pekan Raya Jatim atau PRJ 2026 menjadi langkah strategis untuk mendorong aktivitas ekonomi mengingat Jawa Timur merupakan salah satu produksi barang konsumsi nasional. Kawan, Bappenas meminta ASEAN Development Bank atau ADB untuk memperluas dukungan pada pembangunan sumber daya manusia serta infrastruktur digital dan sosial di Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Rahmat Pambudi menyampaikan, pembangunan nasional tidak cukup hanya mengandalkan proyek fisik, melainkan butuh penguatan kapasitas manusia untuk menghadapi perubahan teknologi. Lebih lanjut, pihak ADB menyambut positif usulan tersebut dan berkomitmen meningkatkan dukungan di sektor pendidikan, kesehatan, hingga pelatihan tenaga kerja digital. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat siang.

Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM Guidance for your life. Kawan, selamat siang. Saya Mufti Akmal di City Report jam 2 siang. Untuk beberapa informasi kawan ya. Kalau misalkan di akhir pekan memang kalau untuk traffic cenderung ada peningkatan volume kendaraan ya untuk di wilayah Malang dan sekitarnya. Termasuk juga di kawasan Kota Malang. Tadi saya sempat melintas di traffic light Gajayana, kemudian di Noyo di sekitaran Soekarno-Hatta yang menuju ke Dinoyo maksudnya, sampai di Tlogomas memang sudah mulai ramai lancar ya. Dan kalau saya lihat tadi sempat memperhatikan memang didominasi oleh plat luar kota. Jadi memang banyak yang pengen liburan ini sepertinya di sekitaran Kota Malang ya untuk di hari Minggu ini. Tapi biasanya kalau puncak-puncak liburan di akhir pekan memang di Sabtu Minggu kawan. Jumat itu didominasi oleh peningkatan volume kendaraan yang masuk ya, jadi entry. Kalau misalkan Minggu nanti mulai di jam 3 sore sampai di jam 5 sudah mulai lengang biasanya. Tapi beberapa titik akan merasakan kepadatan karena ada efek dari wisatawan yang mau balik ke kotanya masing-masing. Nah biasanya kalau kita lihat memang di akhir pekan tentunya di samping ada banyaknya wisatawan, misalkan ada ibu-ibu atau mbak-mbak seperti itu ya. Biasanya kan kalau mau liburan kan juga pasti well prepare ya. Jadi make up-nya juga diperhatikan. Nah tapi kalau kita ngomongin make up ataupun juga kosmetik kawan. Nah ada info dari Polresta Malang Kota, ini sudah menyita 2 ton bahan ilegal kosmetik yang ada di Kota Malang. Bahkan disampaikan oleh Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setio, yang menyebut kasus dari pengamanan 2 ton bahan kosmetik ilegal ini masih dalam proses pengembangan. Karena sebelumnya Polresta Malang Kota juga menyita sekitar 2 ton bahan kimia yang diduga nantinya berkaitan dengan produk kosmetik ilegal dalam pengungkapan perkara periode Juli hingga September 2026. Dan dalam 3 bulan dalam kurun waktu tersebut, Satres Narkoba Polresta Malang Kota juga mengungkap adanya 119 perkara yang terdiri dari 116 kasus narkotika dan 3 kasus obat keras berbahaya dengan total mencapai 175 tersangka. Wah ini luar biasa banyak kawan ya. Bahkan tersangkanya bukan hanya 1, bukan hanya 2, bukan hanya 3, tapi langsung 175 tersangka yang diamankan dalam kurun waktu Juli hingga September 2026. Nah ini berarti menjadi sebuah celah, masih menjadi sebuah bahan evaluasi dan sebuah hal yang perlu untuk dikembangkan terkait dengan pengamanannya. Bagaimana kok bisa sampai masih ada kecolongan ataupun juga masih adanya upaya atau praktik pembuatan kosmetik ilegal. Karena memang kalau kita melihat di Kota Malang sendiri terkait dengan kebutuhan kosmetik ya, apalagi dengan Kota Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan, tentunya setiap tahun kan pasti ada perkembangan, ada peningkatan dari mahasiswa-mahasiswa baru yang masuk ke Kota Malang. Nah misalkan mau beli make up, kosmetik, itu kan juga menjadi sebuah peluang ya dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan yang besar, mencari peluang yang bisa dimanfaatkan dari celah-celah tersebut. Jadi bisa diwaspadai ya oleh masyarakat. Kalau misalkan mau beli produk memang harus dipastikan original. Jangan sampai tergiur dengan harga murah, ternyata bahan kosmetiknya ilegal. Yang terjadi khawatirnya malah nanti iritasi di kulit, iritasi di wajah, dan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Kembali kawan, di siang hari ini kita pantau dulu untuk beberapa arus lalu lintas ya. Karena biasanya kalau siang-siang begini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Yang mau ke Kayu Tangan di siang hari ini juga masih terpantau aman kawan, lancar ya, tidak begitu ada peningkatan. Ini kita tampilkan juga di visual radio pantauan dari CCTV Malang Kota secara real time di jam 14 lewat 12 menit. Saat ini kondisinya di Kayu Tangan
memang cenderung ramai lancar, tidak begitu padat, dan masih ditemukan adanya mobil yang parkir di atas trotoar. Nah ini bisa Anda lihat juga di visual radio. Tadi malam kami juga sempat memantau ya melalui CCTV Kota Malang dari Diskominfo Kota Malang. Tadi malam itu ada Satpol PP yang berjaga, ada Satpol PP yang berpatroli seperti itu. Bahkan di atas trotoar diberikan paralon kawan, seperti pipa ya, atau pembatas supaya kendaraan itu tidak bisa parkir di atas trotoar. Tapi kalau hari Minggu, bahkan sekarang ya di siang hari, ini apa karena imbas wisatawan di Kayu Tangan ini terus meningkat sehingga kebutuhan parkirnya menjadi tidak terbendung ya, sampai jukirnya ini kok boleh, ini kok mempersilahkan buat parkir di atas trotoar. Ini kan buat penyeberang jalan ya. Nanti kita coba koordinasikan dengan Satpol PP dan juga Dishub ya, untuk segera dilakukan penindakan. Dan untuk yang sedang mobile kawan, di siang menuju sore hari ini bagaimana? Yang di Kota Batu, yang di Kabupaten Malang, ataupun yang mau ke pantai, nanti juga boleh untuk kembali berkabar di City Guide 911 FM.

0: baik cantik. Jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya.
1: Dia ini perhatian banget ya. Padahal kita kan baru kenal.
0: Eh, BTW, gak tahu kenapa ya, aku ini ngerasa kita cocok loh. Aku pengen lebih serius deh sama kamu. Sayang, aku lagi ada masalah nih. Rekeningku sementara gak bisa dipakai. Boleh transfer dulu gak 2 juta? Besok langsung aku ganti deh.
2: Berawal dari sapaan, berlanjut menjadi perhatian, lalu muncul rasa percaya dan akhirnya ada permintaan uang. Waspada love scam. Pelaku bisa membangun hubungan emosional selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum meminta uang dengan berbagai alasan. Jangan mudah percaya pada seseorang yang hanya dikenal lewat dunia maya. Jangan kirim uang, data pribadi, OTP, ataupun informasi rekening. Karena cinta yang sehat membangun kepercayaan, bukan menguras rekening.
3: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kembali kawan, kita pantau untuk beberapa laporan dan juga catatan yang sudah dikirimkan oleh beberapa pendengar. Ada dari Bu Yuliezer, ini sedang mobile juga ya. Di Lumajang, Ranuyoso, antisipasi karena ada trek tebu yang ngeban di tengah jalan. Waduh, ada dokumentasi videonya kawan, coba kita tampilkan di visual radio.
1: Nggak kebanan, Pak ya.
0: Nah ini, ya, untuk trek tebunya. Duh, itu terlihat juga tebunya berceceran ya. Oke, terima kasih Bu Yuliezer untuk update-nya di Lumajang. Ini mau mobile kemana ini Bu? Nanti boleh ditambahkan kembali. Memang kalau masalah truk ya, truk tebu apalagi yang ngeban seperti itu, di wilayah Malang Raya sendiri tentunya sering kali kita menerima laporan terkait dengan kemacetan, lalu juga kepadatan yang disebabkan oleh adanya truk yang trouble. Beberapa kali kita juga menerima laporan dan kita koordinasikan dengan pihak kepolisian untuk segera dilakukan penindakan ya. Dan memang masalah yang sering terjadi adalah overdimensi and overloading ya, atau truk odol. Jadi kapasitasnya bisa muat berapa barang, berapa ton, tapi yang terjadi di lapangan realitasnya adalah dipaksakan untuk bisa melebihi dari kapasitas muatan. Sehingga yang terjadi di jalan, bannya awalnya sudah dicek, tapi karena muatannya berlebih, sehingga yang terjadi adalah bannya cepat kempes. Kemudian tidak diantisipasi nanti apakah bisa terjadi ban bocor ya. Atau bahkan kalau yang lebih parah lagi, biasanya sampai patah as roda. Jadi memang dari komponen kendaraannya sendiri tidak memadai untuk bisa melaju di jalanan. Sehingga menjadi sebuah catatan ya, untuk menjadi perhatian bersama supaya tidak terus terulang kembali. Bahkan yang kalau misalkan Anda beberapa hari yang lalu ya, di hari Selasa kemudian Rabu, di wilayah Kota Malang, mulai dari Panji Suroso kemudian Raden Intan, Balai Arjo Sari, itu kemarin sempat ada kemacetan panjang sekali kawan dan berjam-jam akibat adanya truk tangki gandeng yang patah as roda sebelah kanan. Jadi tidak bisa untuk langsung diberikan penanganan, butuh teknisi ya. Jadi kita harus memanggil teknisinya dulu dan berkoordinasi dengan kepolisian. Kita melaporkan ke Polsek Blimbing, Panit Lantas Polsek Blimbing pada saat itu, untuk segera dilakukan penindakan. Karena masalah dari truk ini masih terus berulang ya. Sampai kapan ya kita juga masih tidak tahu. Kita berharapnya nanti ada aturan yang tegas. Walaupun sudah, sebetulnya kalau masalah odol ataupun juga kelebihan muatan ya, itu sudah ada aturannya dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UULLAJ. Jadi kendaraan tidak boleh melebihi dari kapasitas yang semestinya. Tapi kalau misalkan masih dilanggar gitu, dengan harapan menghemat waktu ya, pertama menghemat waktu, kemudian juga menghemat armada. Jadi kan kalau misalkan orang berpikir udah satu truk aja gak apa-apa, tapi nanti bisa dimuatin barang aji mumpung, jadi sekalian jalan langsung banyak. Nah ini pikiran-pikiran seperti ini yang perlu untuk dirubah, pikiran-pikiran seperti ini yang perlu kita benahi bersama-sama, supaya nantinya gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sampai bannya meletus, kemudian bocor, ataupun juga bahkan sampai patah as roda. Dan di sore hari ini kawan, kita coba pantau dulu ya untuk beberapa info di ruas jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, di siang menuju sore hari ini kita coba pantau dulu untuk beberapa info di ruas jalan tol. Untuk Anda menuju ke Tol Pandan Malang sampai ke Tol Gempol, Porong, Kejapanan, Sidoarjo, Waru, sampai di Perak Satelit di utara juga masih terpantau aman lancar. Yang mau ke timur kawan, melalui ruas tol Gempol Rembang sampai di Paspro, sampai di Exit Tol Leces, di siang menuju sore hari ini juga masih terpantau ramai lancar ya, tidak ada hambatan di kedua arahnya. Kalau untuk cuaca, kondisi cuaca di sekitar Tol Pandan Malang sampai di Exit Tol Lawang, Singosari sampai di Malang Madiopuro, saat ini masih didominasi oleh cuaca berawan ya sampai mendung. Jadi bisa diantisipasi untuk Anda yang saat ini sedang mobile juga di ruas jalan tol.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Komposisi dari The Overtunes, Cinta Adalah. Wah, kalau didengarkan memang minggu kemudian sore hari begini ya, dengan kondisi cuaca yang cukup mendung, membuat akhir pekan kita menjadi lebih syahdu, kawan. Kembali lagi kawan di City Gate 911 FM, kita coba untuk akomodir ya beberapa laporan. Tadi sempat dari Pak Didik ya, Pak Didik mengabarkan ini ada laporan nih dari Pak Didik, coba kita dengarkan.
1: Jalan Bromo ya, Jalan Bromo selalu dan selalu tiap hari macet.
0: Waduh.
1: Terus ini kan sudah dipasang rambu ini.
0: Mau itu rambu di dalam parkir.
1: Tapi yang pasang rambu nggak tanggung jawab, dipasang aja nggak diawasin.
0: Aduh.
1: Seperti ini. Nah, kan kemacetannya selalu di sini aja. Mending dilepas lagi kalau nggak diawasi. Terima kasih, selamat siang. Jangan lupa bahagia.
0: Terima kasih Pak Didik, jangan lupa bahagia. Ya, memang terkait dengan laporan parkir liar yang ada di Kota Malang ini masih menjadi atensi ya, dan memang terus kita kawal bersama kawan ke bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota, kemudian juga lintas sektor ya, baik dari Satpol PP kemudian juga dari Dishub. Kalau misalkan sudah menetapkan sebuah aturan, memang perlu untuk dikawal bersama-sama. Dan sudah kita teruskan juga laporan dari Pak Didik ya ke Kabid Parkir Dishub Kota Malang, Rahmat Hidayat, untuk segera dilakukan atensi. Dan sudah direspon kawan, alhamdulillah ya, katanya siap mohon atensinya, katanya begitu. Nah, kita sambil menunggu juga bagaimana nanti ada respon yang cepat ya. Tapi biasanya kalau kita laporkan ke Kabid Parkir di Sub Kota Malang, memang seringkali mendapatkan respon yang positif. Dan semoga di hari ini kita juga kembali mendapatkan respon yang positif. Termasuk tadi saya juga melaporkan ya terkait dengan kondisi parkiran di Kayu Tangan. Ini kita tampilkan juga kembali di Visual Radio. Tadi yang sempat saya menanggapi, ini kok ada mobil yang parkirnya di atas zebra cross. Sampai saya mengamati terus ya dari tadi, banyak sekali penyeberang jalan, baik dari sisi kanan maupun juga sisi kiri Kayu Tangan. Ini sampai harus mengalah dari mobil, karena zebra crossnya digunakan untuk parkir mobil. Nah, ini kondisi mobilnya juga sudah mulai pindah ya, sudah hilang juga, dan sudah dipasang traffic cone kawan barusan oleh jukir, atau mungkin juga ada petugas tadi ya, kalau karena kita tidak sempat melihat juga ini kalau ada petugas dari Satpol PP ataupun juga di Sub. Tapi semoga kesadaran ini bisa dibangun bersama-sama, karena bagaimanapun juga zebra cross ini peruntukannya adalah untuk penyeberang jalan, pejalan kaki, bukan diraup keuntungan untuk menjadi lahan parkir ya, lahan parkir mobil, apalagi lahan parkir wisatawan. Jadi ya boleh saja kawan kalau untuk sisi kiri jalan Kayu Tangan ya digunakan untuk parkir, tapi memang ada batasannya. Jangan sampai zebra cross ini lebih-lebih dengan alasan wah ini wisatawannya membludak, sehingga mau gak mau harus parkir di zebra cross. Nah, ini kan gak sampai sebegitunya juga. Jadi memang harus melihat bagaimana peruntukan fungsi dan juga tanggung jawab yang memang perlu untuk diperhatikan bersama-sama. Jangan sampai kita pengen dapat keuntungan tapi malah menggunakan ataupun juga memakan hak orang lain. Nah, ini kan khawatir juga nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan seperti biasa kawan, kalau misalkan di hari Minggu sore ya, dan besok sudah kembali beraktivitas bekerja, atau yang sudah punya banyak intensitas kegiatan menggunakan internet. Nah, kalau misalkan Anda sudah punya kondisi internetnya sampai lemot ya,

0: tapi sampai emosi. Saatnya untuk Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag. Kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Wisdom.
1: Kan saya dari Pasuruan ya, Mbak, ya, dari desa. Ibu saya adalah guru ngaji, kemudian bapak saya seorang supir. Jadi secara ekonomi mungkin ya biasa-biasa atau di bawah rata-rata. Nah, tetapi terus terang ibu saya mempunyai pemikiran-pemikiran yang betul-betul kekeh gitu ya, bahwa saya harus menjadi seorang dokter. Padahal makna dokter itu sendiri apa buat ibu ya saya belum tahu. Pokoknya harus dokter, harus dokter. Padahal teman-teman saya pada waktu SD lebih banyak masuk di sekolah-sekolah yang tujuannya keluar sekolah masuk bekerja. Jadi akhirnya dari desa itu yang masuk SMP, yang masuk SMA itu hanya saya. Dan itu sempat menjadi olok-olok lah di kampung itu untuk apa dan sebagainya. Nah, saya alhamdulillah jadi setelah lulus SMA, saya diterima di IPB tanpa tes, kemudian UKT-nya sangat-sangat murah. Nah, kemudian kami balik ke Surabaya dan itu langsung diterima di FK. Nah, dari situ riset-riset saya, terus apa passion saya itu nampak bahwa saya lebih condong ke arah aspek kesehatan manusia daripada kesehatan hewan. Walaupun saya dokter hewan, itulah yang saya pelajari. Jadi, walaupun saya dokter hewan, tapi passion saya lebih ke arah riset-riset yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Akhirnya saya mengambil alur yang kedua-duanya bisa, yaitu tentang penyakit zoonosis. Jadi dalam pemahaman saya bahwa kita tidak boleh memprediksi masa depan kita karena situasi kita saat ini. Karena kita tidak tahu persis apa yang terjadi di depan. Kalau memang kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, mari kita pertahankan apa yang kita inginkan itu. Dengan tentunya dengan doa dan usaha yang kuat. Dukungan seorang ibu dan orang tua itu sangat penting bagi perkembangan anak. Saya melihat itu. Jadi tidak boleh seorang orang tua itu membatasi perkembangan anaknya. Itu yang saya melihat ya. Jadi artinya bahwa dengan keteguhan ibu saya itulah yang menjadikan mungkin doanya beliau atau dorongan beliau, sehingga alhamdulillah bahwa semua proses itu dilancarkan. Jadi oleh sebab itu di keluarga saya tidak boleh membatasi anak, tidak boleh melarang anak, biarkan anak itu, yang penting kita doakan. Bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan kita melakukan dukungan kepada keluarga, ya itu nanti kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi bukan itu pembatasan kita terhadap perkembangan anak. Itu kira-kira yang menjadikan saya terus-menerus mempunyai semangat dalam kehidupan ini. Saya Khairul Anwar Nidom. Saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Nidom Foundation atau PNF untuk City Guide FM.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kawan, ada informasi ya untuk Anda sebagai sahabat persada. Nah, kira-kira Anda atau pasangan Anda ini sering nggak sih mendengkur saat tidur ya? Atau bahasa Jawanya itu ngorok? Atau pernah mengalami tidur yang terasa cukup lama, tapi saat bangun justru tetap merasa lelah dan tidak segar? Nah, jangan anggap dengkuran itu selalu hal biasa. Pada sebagian orang, dengkuran dapat berkaitan dengan gangguan pernapasan saat tidur dan kondisi kesehatan tertentu yang perlu diperiksa lebih lanjut. Di Persada Hospital, tersedia layanan Sleep and Snoring Clinic untuk membantu mengevaluasi berbagai keluhan yang berkaitan dengan tidur dan dengkuran. Melalui konsultasi dan pemeriksaan yang disesuaikan dengan kondisi pasien, dokter dapat membantu mencari penyebab gangguan tidur serta menentukan penanganan yang sesuai. Jadi, apabila Anda sering mendengkur atau merasa kualitas tidur itu tidak baik, mudah mengantuk di siang hari, atau mengalami keluhan lain saat tidur, jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan, karena tidur yang berkualitas merupakan bagian penting dari kesehatan. Untuk informasi dan konsultasi mengenai Sleep and Snoring Clinic, hubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Dan kawan, di sore hari ini kita juga terhubung ya oleh pendengar kami, Pak Marlan. Tadi sempat ingin menanggapi terkait dengan kondisi parkir yang ada di Kota Malang. Pak Marlan, selamat sore.
4: Selamat sore.
3: Oke, Pak Marlan, bagaimana ini kabarnya hari ini?
4: Sehat-sehat.
3: Alhamdulillah. Sehat. Oke, bagaimana Pak Marlan tanggapannya untuk tadi terkait dengan parkir ya? Atau mungkin mau disampaikan?
4: Ini di mana-mana memang penonima untuk parkir ya. Mm-mm. Masalahnya dari dulu itu nggak pernah habis-habis, nggak okay. Pernah ada penyelesaian. Tapi saya akui jempol yang di Kota Surabaya, Pak Jayat itu menerapkan bayar parkir pakai QRIS ya.
3: Iya, QRIS.
4: Iya, QRIS. Ini luar biasa sama sekali. PAD dari parkir ini sekarang melebihi dari Disbenda, Balikpapan Lama itu. Pokoknya Surabaya itu the best nomor satu dari parkir. Ini penataan. Ini saya rasa namun dari haknya Pak Jukir juga dilindungi. Berapa persen? 50% kalau nggak salah untuk Jukir, Jukir dan juga untuk kesejahteraan. Terus asuransi tenaga kerja, BPJS itu. Dan lain-lainnya, ada tabungan itu. Luar biasa Kota Pak Cahyati di Surabaya itu wali kotanya ini. Nah, ini perlu disitu dibanding Malang ini, sekarang Batu ini luar biasa sebetulnya kalau seperti itu. Di Batu aja yang diterapkan 60-40 sampai sekarang pun rupanya ya itu aja pada PAD dari parkir. Bahkan walaupun ada 60-40 dan juga ada tulisan kalau nggak dikasih karcis jangan dibayar. Nah, itu cuma. Terus ini penumpang untuk Batu, bahkan Batu ini sekarang menerapkan kalau hari libur, hari Sabtu, Minggu itu 5.000 untuk sepeda, untuk mobil.
3: Oh gitu Pak?
4: Iya, ini ada tulisan perdanya itu, kak. Sepertinya itu saya naik sendiri, tapi nggak pernah nyampe.
3: Oke.
4: Kedua, mana ya kalau nyenengan itu ke Batu, mana sih pernah dikasih kartis?
3: Kalau di alun-alun dapat sih, Pak. Di alun-alun Kota Batu ya, itu dapat karcis. Kalau misalnya saya melalui gate ya, gate yang resmi ya, itu saya dapat karcis.
4: Ya, tapi kalau di alun-alun hari biasa di depan plaza loh mas ya, harganya kan cuma 3.000 untuk mobil. Nariknya itu rata-rata 5.000 loh mas. Tanpa karcis itu dari jukir itu membuat surat apa membuat karcis sendiri arti 5.000. Amin tahu. Kalau besok parkir berapa? 50.000 di situ.
3: 50.000 itu hari hari biasa atau hari libur, Pak?
4: 50.000 di mana-mana di
3: bulan ini. Waduh.
4: Kok didiamkan saja untuk pembiaran ini nantinya kan nanti akan menjadi kebiasaan kalau seperti itu sudah berjalan bertahun-tahun ini mas di Batu kalau bis 50.000 ini.
3: Oh berarti ya, udah lama berarti Pak bis 50.000 ini.
4: Sudah lama coba cek aja. Ini masukan untuk kalau Batu ini betul potensial untuk supir untuk menaikkan PAD dari parkir.
3: Yeah. Mungkin wisatawannya juga tertib, banyak Pak ya.
4: Mungkin kalau memang tertib begitu. Saya pun PAD Batu dan supir itu lebih yang lain seperti Surabaya. Okay. Saya cumi jempol yang Surabaya ya di dua turun langsung ke bawah.
3: Ya, bisa tegas lah ya Pak ya, bisa tegas melihat kondisi langsung bagaimana di lapangan yang terjadi.
4: Nah ini yang di depan Jalan Kasiman itu, Jalan Kasiman ya itu trotoar yang baru dibangun itu, di atasnya ada pertulisan di dalam berjualan di trotoar. Tahu-tahu di bawahnya sekali itu ada jualan sate di depan itu sate dibiarkan aja gitu. Nah inilah ya fenomena karena aturan pun sebaik apapun kalau ada pelanggaran nggak ada tindakan akan menjadi ya kebiasaan. Kalau kebiasaan sulit untuk tertib ya. Ini di depannya nih jalan ya Jalan Kasiman seberang itu ada toko apa pokoknya itulah jual sate. Maaf ini ya, saya ini ya bertantangan juga kalau saya muat seperti ini. Terutama yang di plaza itu yang 50.000 itu. Itu tanpa karcis ya, karcis dari
3: jukirnya sendiri. Oh bukan resmi, ya, bukan resmi karcis di sub ya berarti ya.
4: Wah
3: ini coba nanti. Oke.
4: Bisa 10.000 banyak karcisnya. Oh kalau bis besar kalau jalan 15. LP pun 10.000. Apa mungkin suatu saat ya dengan itu tempat tanya yang lain-lain Batu. Makasih mas.
3: Oke.
4: Saya berharap
3: siap
4: untuk jukir itu betul-betul ditata untuk menaikkan PAD. Karena dimanapun terutama sekarang yang sudah contoh itu kan mas mulai berlaku itu Jember, Tuban sudah mulai berlaku contoh di Surabaya.
3: Oke siap. Nanti kita coba sampaikan juga ke Dishub maupun juga Satpol PP Pak ya, terutama di Kota Batu ini yang disampaikan oleh Pak Marlan supaya nanti wisatawan juga punya citra yang positif ya. Jadi kan kalau misalkan Kota Batu kan memang terkenalnya wisatawan, tempat-tempat wisata liburan, jangan sampai citranya Kota Batu ini menjadi buruk gara-gara ada oknum jukir yang memalak biaya parkir ya, seperti itu.
4: Karena di alun-alun ini mas, alun-alun ikon mas dari manapun mesti tujuannya di alun-alun.
3: Penasaran soalnya bagaimana bentuknya iya, alun-alun Kota Batu.
4: Walaupun sebenarnya walaupun ini di kota saya ini ya walaupun nggak teratur, memang nggak teratur. Tapi orang-orang itu ikonnya di Batu di alun-alun di depannya plaza itu.
3: Oke.
4: Okay. Sebaiknya dari kami mohon dari nanti dari pihak yang terkait itu bisa terbuka. Untuk hal seperti itu.
3: Amin. Siap. Terima kasih Pak Marlan untuk laporan dan juga masukannya. Oke, selamat sore Pak Marlan. Ya, itu tadi kawan ya. Kita sudah berbincang dengan Pak Marlan. Dan untuk beberapa catatan informasi lainnya, bisa Anda kirimkan kawan di WhatsApp kami di 0811 3609 11.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 3 sore. Pertamina tambah frekuensi pengiriman BBM saat akhir pekan. Harga sembako Jawa Timur per hari ini, daging sapi naik lagi. Perdana Menteri Malaysia telpon Prabowo soal kabut asap. Berikut 911 Hot News jam 3 sore selengkapnya bersama saya, Mufti Akmal. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Region Jatim, Balinus, Ahad Rahedi menyampaikan, konsumsi BBM di wilayah Malang diketahui mencapai rata-rata 720 kiloliter per hari. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Pertamina menambah frekuensi pengiriman bahan bakar termasuk menjadi 4 kali pada akhir pekan. Penyesuaian ini dilakukan untuk mempertimbangkan tingginya mobilitas kendaraan di Malang yang jadi kawasan wisata sekaligus pusat pendidikan. Harga sejumlah bahan pokok di Jawa Timur mengalami perubahan pada hari ini. Daging sapi menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga, sementara sejumlah bahan pangan lainnya bergerak naik dan turun. Berdasarkan data Siska Perbapo Jawa Timur hari sebelumnya, harga rata-rata daging sapi mencapai Rp134.000 per kilogram, sedangkan harga beras premium mencapai Rp14.900 per kilogram dan beras medium Rp13.082 per kilogram. Perubahan harga bahan pokok ini perlu diperhatikan masyarakat dalam mengatur belanja harian. Masyarakat diimbau menyesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan anggaran rumah tangga. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menelpon langsung Presiden Prabowo untuk membahas penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mulai berdampak ke negara tetangga. Menteri Luar Negeri Armanta Nasir menyampaikan, pemerintah Indonesia telah menjelaskan langkah taktis di lapangan, mulai dari pengerahan 60 ribu personil hingga 48 armada pesawat untuk pemadaman udara. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak Malaysia, sembari memaksimalkan rekayasa cuaca agar masalah kabut asap bisa segera teratasi. Demikian 911 News jam 3 sore, saya Mufti Akmal, selamat sore.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kembali kawan di City Guide 911 FM jam 3 sore bersama saya Mufti Akmal di City Report ya. Untuk beberapa catatan, tadi kita sempat on air juga bersama Pak Marlan terkait dengan kondisi parkir yang semakin hari tentunya semakin meresahkan ya. Di samping adanya kondisi parkir liar yang terus-terusan terjadi, tentunya harga parkir atau biaya parkir ini terus-terusan diketok oleh jukir. Padahal sudah ada aturan resmi, ada aturan yang mengikat, bahkan bisa memberikan sanksi yang cukup membuat jera oleh para jukir. Tapi ternyata aturan-aturan ini walaupun sudah dikembangkan oleh pemerintah bersama lintas sektor, ternyata masih belum diindahkan ya oleh juru parkir. Jadi harapannya tadi yang disampaikan oleh Pak Marlan adalah kita bisa sama-sama belajar dari kota-kota lain, termasuk tadi yang disampaikan adalah di Surabaya, bagaimana disiplin dari setiap lini sektor yang ada bisa sama-sama bekerja sama untuk mewujudkan ruang lingkungan yang aman, nyaman, dan tentunya untuk wisatawan juga tidak sampai kecewa dengan kondisi parkir ataupun juga dengan biaya parkir yang harus dibayar ketika singgah di sebuah destinasi. Dan untuk beberapa catatan laporan lainnya kawan, sempat dari Pak Muhammad Iqbal, tadi sempat belum kita akomodir ya. Pak Muhammad Iqbal tadi mobile di El Asucipto katanya grimis. Wah, mantap sekali.
2: Info aja di El Asucipto grimis.
1: Oke.
2: Grimis. Semoga aja hujan ini ya.
1: Iya.
2: Kerasa banget grimisnya, mungkin hujan mungkin terlagi.
1: Ini ada dokumentasi video kawan. Nah ini, oh mobil, kaca mobilnya sudah basah ya oleh gemericik hujan. Kalau di Teluk Gomas memang saat ini didominasi oleh berawan kawan ya. Dan mendungnya tadi sempat gelap di jam 2, tapi sekarang masuk di jam 3 lewat 7 menit. Kondisinya kembali cerah ini untuk yang di Teluk Gomas. Semoga kita bisa dapat hujan ya, karena kalau masuk di bulan-bulan yang ber-ber-ber seperti September, Oktober, November, Desember, biasanya kita sudah faham lah ya dengan kondisi yang sudah mulai masuk musim hujan. Tapi kalau cuaca ataupun juga kondisinya terus-terusan mendung, jadi sedikit lembab dan cuacanya tentunya suhunya semakin panas. Kawan, satu komposisi di sore hari ini dari Tim McGraw bersama Taylor Swift ya, Highway.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Masih membahas terkait dengan parkir ya. Ada tambahan juga informasi dari Bu Mulyani. Tadi Bu Mulyani juga menanggapi telepon kami bersama Pak Marlan tadi. Nah, Bu Mulyani juga menyampaikan dengan kondisi parkir yang ada di Kota Surabaya, kawan. Jadi Bu Mulyani beberapa hari lalu sempat ke Surabaya dan ternyata parkir hampir seluruh tempat semuanya pakai QRIS. Bahkan warung, depot, restoran ini juga sudah menerapkan parkir pakai QRIS. Juru parkirnya menggunakan jaket yang ada barcode di jaketnya. Lalu QRIS-nya itu dikalungkan, jadi seperti ID card ya, tapi ID card-nya ini dalam bentuk gambar QRIS yang nanti akan di-scan oleh pelanggan parkirnya. Nah, nanti setelah berhasil terbayar, pengguna parkirnya ini bakal dikasih tiket kecil. Nah, kalau begitu kan sama-sama enak. Kapan ya Malang Raya bisa menerapkan parkir pakai QRIS? Ada tambahan dokumentasi tadi ya, berupa gambar karcisnya. Coba kita tampilkan di visual radio, kawan. Nah, ini ada tulisannya Bapenda Kota Surabaya juga ini, Badan Pendapatan Daerah ya. Jadi memang ketika sebuah hal ataupun juga lini yang bisa digunakan ataupun juga dimaksimalkan dalam hal yang positif, maka tentunya akan bisa menjadi sebuah hal yang positif juga. Salah satunya adalah dengan konteks parkir ya. Tentu dengan kondisi masyarakat yang semakin hari penggunaan kendaraan ini akan semakin banyak. Coba bayangkan ya, dari satu rumah saja, satu kakak, ada berapa anggota keluarga? Misalkan ada 4 anggota keluarga, dan saya yakin masing-masing dari anggota keluarga tersebut mempunyai kendaraan motor ya. Jadi intensitas volume kendaraan yang ada di Kota Malang ataupun juga di Malang Raya tentunya akan semakin meningkat, karena kebutuhan dari masyarakat ini akan semakin cepat ya untuk perpindahan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Sehingga kalau misalkan dari peluang tersebut digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sampai mengetok parkir, dikit-dikit harus dibayar parkirnya. Walaupun ke minimarket ya, minimarket biru, minimarket merah yang sudah jelas-jelas ada tulisan bebas parkir. Nah, itu saya pribadi, kawan ya, juga masih banyak menemui adanya jukir yang ngetem ataupun juga berjaga di minimarket. Padahal secara aturan dari minimarket tersebut sudah ada pajaknya sendiri yang masuk ke pajak retribusi daerah terkait dengan kondisi lahan yang ada sedikit space ya. Nah, space itu yang kemudian nanti akan dibayarkan oleh pihak minimarket kepada Badan Pendapatan Daerah masing-masing kota. Jadi misalkan kalau ada minimarket yang ada di Kota Malang, ya tentunya dari minimarket tersebut sudah memberikan adanya retribusi parkir ya. Jadi tidak perlu kita sampai harus takut untuk membayar jukir liar seperti itu. Kalau memang kita parkir di tempat yang betul, yang benar, bukan parkir liar begitu. Kalau misalkan memang harusnya adalah bebas parkir, kalau misalkan ada jukir, kita juga harus berani menolak, kawan. Jadi bisa dimulai dari masing-masing kita. Kalau misalkan Anda sempat menemui adanya jukir yang, loh ini harusnya nggak bayar parkir, lokasi ini harusnya nggak bayar parkir, seperti itu. Tapi kok ada jukirnya, lah itu dari kita sendiri harus coba untuk berani ya. Kita mulai dari masing-masing pribadi untuk berani menolak adanya parkir liar, terutama di Kota Malang. Sehingga kalau misalkan satu masyarakat sudah berani, kemudian juga tren ini juga menular ya, tren positif ini bisa menular ke masing-masing pengguna kendaraan yang lain, berani untuk tidak membayar pada jukir liar, tentunya yang terjadi adalah jukir liar pasti akan berpikir dua kali untuk melancarkan aksinya, untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Jadi memang perlu kesadaran dari semua lini ya, mulai dari pemerintah kota, pemerintah kabupaten, kemudian lintas sektor ya, pemangku kebijakan, misalkan kalau parkir ya ke Dishub, ataupun juga dengan oknum jukirnya ya ke Satpol PP, ataupun juga dengan pengguna parkir yang lainnya. Jadi masyarakat juga harus bisa aware dan bijaksana dalam memarkirkan kendaraannya. Jangan sampai kita kepengen cepat, kepengen dekat, akhirnya parkirnya yang nggak sesuai, parkirnya yang nggak resmi. Nah, ini kan sama saja, kita pengen bebas dari parkir liar, tapi dari masing-masing kita justru malah pengen dengan seenaknya sendiri gitu. Atau mungkin kalau misalkan Anda pernah lihat juga di sekitaran Matos Veteran ya, di sekitar Bank BNI, itu kan kemarin sempat ramai sekali karena harusnya kondisi trotoar yang digunakan untuk pengguna jalan tapi malah digunakan untuk parkir kantor. Kemudian juga parkir anak-anak sekolahan yang ratusan motor ya di situ berjajar-jajar, dan kita juga laporkan ke pihak berwajib untuk segera dilakukan penindakan. Dan alhamdulillah juga sudah ada respon yang positif ya, baik dari Dishub Kota Malang maupun juga dari Satpol PP. Jadi Dishub nanti ranahnya adalah untuk menertibkan dari masing-masing kendaraan, dan Satpol PP akan menertibkan dari oknum cukir yang mengoperasikan wilayah parkir liarnya tersebut.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan, di jam 3 lewat 18 menit kembali kita update untuk beberapa pantauan informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandanmalang sampai ke tol Gempol, Porong, Sidoarjo, Waru Utama sampai di Perak Satelit, di sore hari ini juga masih terpantau aman lancar. Untuk kondisi cuaca yang di sekitaran tol Pandanmalang memang saat ini didominasi oleh cerah berawan hingga mendung. Jadi boleh untuk Anda bisa mengantisipasi. Dan barangkali nanti ingin berkabar bagaimana kondisi lalu lintas yang ada di seputar ruas jalan tol, Anda boleh bagikan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
8: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
9: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
7: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.
10: Ya kawan ya, semakin sore ternyata kondisi di Teluk Gomas ini bukan semakin mendung ya, justru semakin terik mataharinya. Bahkan teriknya juga hampir mirip dengan kondisi di pagi hari tadi. Jadi memang cukup terik mataharinya dan kondisinya juga semakin panas ya. Kalau kita lihat dari pantauan BMKG, memang saat ini di sekitaran Teluk Gomas di kisaran 31 derajat Celcius, jadi cukup hangat. Kalau tadi sempat dikabarkan Ella Sucipto ya, gerimis, bahkan mendung sekali, dan gerimisnya juga meletik-meletik ke kaca mobil ya. Kita ngelihatnya juga, wah segar sekali. Rasanya segar sekali dan ya, merindukan hujan lah ya. Sudah masuk di akhir-akhir tahun, di penghujung tahun ini masih belum kebagian hujan, terutama yang di Kota Malang. Ada tambahan juga kawan dari Bu Mulyani, tadi sempat masih dengan konteks parkir ya. Karena memang di Malang, kalau misalkan akhir pekan seperti ini, memang kondisi wisatawan memang cukup tinggi antusiasmenya, baik yang ke Kayu Tangan, wisata heritage, ataupun juga yang mau ke kawasan Kota Batu. Nah, Bu Mulyani ini menanggapi terkait dengan soal parkir yang di Malang. Kalau misalkan Pemkotnya nggak berani tegas, ya akan sulit terlaksana. yang pegang kendali kota ataupun juga kabupaten harus tegas bikin aturan beserta sanksi bagi jukir yang melanggar. Karena Bu Mulyani ternyata pernah berantem sama jukir di minimarket merah sambil ambil uang di ATM tanpa belanja. Kok dimintai uang parkir ya? Sudah ada tulisannya bebas parkir. Ya dimarahin sama Bu Mulyani, akhirnya nggak bayar. Dan jukirnya dengan kondisi tidak menggunakan jaket ataupun juga rompi dishub. Sehingga Bu Mulyani ini merasa sering kesal kalau misalkan ketemu jukir liar yang macam seperti itu. Jadi nggak lihat kondisi kawan ya. Sudah jelas-jelas kondisi minimarketnya sudah bebas parkir. Bahkan saya yakin hampir di seluruh minimarket yang terbebas dari parkir pasti ada tulisan bebas parkirnya. Dan beberapa oknum justru malah ditutupin ya. Ada yang ditutupin menggunakan plester atau plak ban. Dan ada yang dicopot juga plakat bebas parkirnya seperti itu. Jadi banyak sekali cara-cara yang dilakukan oleh oknum untuk mendapatkan keuntungan ataupun juga memegang suatu wilayah. Karena tentunya jukir-jukir seperti ini tidak hanya satu koordinator saja kawan, tapi tentunya pasti punya banyak jaringan ya, punya banyak channel dan sudah dibagi juga si A memegang wilayah ini, si B memegang wilayah ini, dan memang banyak sekali hal-hal tersebut terjadi terutama juga di wilayah Kota Malang. Sehingga kita berharap sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Mulyani, baik dari pemegang kebijakan, pembuat kebijakan, pemangku kebijakan maupun juga dari masyarakat bisa sama-sama sadar kalau misalkan hal-hal tersebut tidak diperkenankan. Tapi kita penasaran ya sebetulnya kalau kita melihat bagaimana kondisi aturan parkir yang ada di Kota Surabaya. Memang sudah wajib menggunakan digitalisasi pembayaran parkir di tepi jalanan umum. Jadi memang sudah menghentikan secara total peredaran karcis parkir manual sejak bulan Juni 2026. Karena kalau misalkan Anda pernah update juga, ternyata kondisi jukir-jukirnya cukup jahil ya yang ada di Kota Surabaya. Karena mereka beberapa ada yang tidak mengambil karcis dari dishub, sehingga menggunakan karcis kemarin, jadi ambil karcisnya Senin, digunakan untuk Kamis, jadi seperti ditimbun. Itu untuk kondisi yang ada di Kota Surabaya, sehingga dari wali kotanya Eri Cahyadi juga cukup geram dengan kondisi tersebut, karena harusnya pendapatannya sekian, tapi karena banyaknya oknum, sehingga pendapatannya menurun banyak sekali, menurun sampai 30%, 45%. Jadi memang dari perda yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya sudah menetapkan untuk digitalisasi parkir kendaraan. Dan kalau misalkan kita melihat juga bagaimana aturan parkir yang ada di Kota Malang dari dishubnya, mengacu pada perda nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan perparkiran yang mengatur sanksi parkir liar, kemudian ketentuan parkir swasta hingga pembagian hasil juru parkir. Nah kalau misalkan untuk sanksi dan juga denda dari parkir liar yang ada di Kota Malang ini, untuk kendaraan roda 2, motor ya, biasanya dendanya di kisaran Rp50.000 sampai Rp100.000. Kalau mobil sampai harus diderek, berarti harus Rp500.000 untuk dendanya. Tapi kalau misalkan aturan parkir swasta dan bebas biaya, menurut pasal 18 dan menurut perda nomor 2 tahun 2026 di Kota Malang, memang untuk aturan parkir swasta itu bebas biaya parkir jika pengendara masuk ke area parkir namun tidak mendapatkan tempat kosong. Dan juga bisa bebas biaya parkir jika kendaraan hanya masuk untuk mengantar atau menjemput penumpang ataupun barang. Nah ini beberapa kasus ya, kita juga pernah menerima laporan dari driver ojek online, baik mobil maupun juga motor yang menurunkan penumpang di Saiful Anwar. Katanya beberapa ojek online ada yang ditarik parkir, tapi ada juga yang tidak ditarik parkir. Katanya tergantung dari kondisi penjaga parkirnya pada saat itu. Tapi kita juga perlu meng-cross-check kembali ya, kondisi di lapangannya bagaimana. Jadi memang perlu untuk sinergitas antara pembuat kebijakan, pemangku kebijakan, dan juga pelaksana kebijakan supaya sama-sama merasakan nyaman dan aman dengan kondisi parkir yang ada di Kota Malang.
11: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
12: Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan.
0: Hal itu disampaikan kuasa hukum pemohon, Refli Harun, menyoroti hasil putusan Hakim MK yang tidak menemukan bukti Wakil Presiden Raka Buming Raka memiliki ijazah SMA. Saat ini, polemik soal syarat pendidikan Wakil Presiden Raka Buming Raka kembali ramai. Terbaru, Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan tidak menemukan bukti yang menyatakan bahwa Gibran memiliki ijazah SMA atau dokumen kelulusan yang setara dari luar negeri. Pernyataan ini kemudian menjadi sorotan, tapi ada satu hal penting yang perlu dipahami. MK tidak menyatakan Gibran didiskualifikasi sebagai wakil presiden. Sebab permohonan yang diajukan ke MK dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu alasannya, perkara ini sudah tidak berada dalam ranah sengketa hasil Pilpres 2024. Karena Gibran sudah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Lalu bagaimana tanggapan wakil presiden Gibran soal polemik pendidikannya?
13: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura.
0: Polemik ini tentu tidak berhenti sebagai putusan MK. Dosen ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya, Abdul Aziz, melihat ada persoalan lain dari putusan tersebut. Dia menilai berdasarkan fakta-fakta yang menurutnya muncul dalam persidangan, persoalan syarat pendidikan Gibran seharusnya bisa diputus lebih jauh.
14: Kalau kita lihat fakta-fakta persidangan secara detail, secara rinci dari persidangan awal sampai yang terakhir, sebetulnya fakta menunjukkan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat. Gibran tidak memiliki ijazah dan bahkan di situ ada pembohongan dari berbagai lembaga negara, KPU, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Istana Negara waktu itu melakukan kebohongan-kebohongan. Terbukti sebetulnya di situ. Tetapi MK tidak berani memutuskan seperti apa yang diinginkan oleh para pemohon. Padahal sebetulnya beberapa waktu yang lalu, ketika muncul misalnya putusan nomor 90 tahun 2023 yang lalu, itu Mahkamah Konstitusi sangat berani. Mengapa sekarang tidak berani? Itu yang pertama. Tidak konsisten karena perkara yang serupa, Mahkamah tidak memberikan perlakuan yang sama.
0: Namun yang perlu digarisbawahi, pernyataan ini merupakan hasil analisis dan pandangannya terhadap perkara, bukan isi putusan MK. Karena dalam putusannya, MK memang tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Di tengah polemik yang semakin ramai, publik tentu berhak mempertanyakan persoalan ini. Tapi yang tidak kalah penting, publik juga perlu memahami apa yang sebenarnya dikatakan MK dan apa yang tidak diputuskan oleh MK.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, kalau misalkan kita melihat ya di Kota Malang ini, tentunya setiap tahun Kota Malang itu kan menampung lebih dari 800 ribu mahasiswa. Dan selain itu, banyak pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang. Nah, ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk memiliki bisnis kos-kosan. Sekarang telah hadir Niskala Female Living, rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan terbesar di Kota Malang, berlokasi di kawasan Puncak Dieng. Mau tahu seperti apa Niskala Female Living? Hadirilah dan ramaikan grand launchingnya pada 10 sampai 11 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi. Karena akan banyak berbagai keseruan seperti Woman Fun Run, Bus Party, Food Truck dan Food Festival, Workshop dan hiburan menarik lainnya. Sekali lagi, untuk para bos kos-kosan, jangan lewatkan grand launching rumah kos Niskala Female.

0: Livin di kawasan Puncak Dieng pada 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Karena nanti dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour dan show unit di Niskala Female Livin. Jangan sampai kehabisan, karena sampai hari ini Niskala sudah terjual lebih dari 50%. Catat tanggalnya 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Banyak promo menarik, harga akan naik setelah grand launching. Sampai bertemu di Niskala Female Livin, developed by Atera Reality dan Puncak Dieng. Kembali kawan untuk beberapa catatan ya dan juga masukan yang dikirimkan oleh pendengar. Tadi kita coba untuk update dulu. Dari Pak Budi Haryanto, tadi di jam 3 sore sempat mobile di sekitaran Malang Selatan ya, ataupun juga di Kabupaten. Di Krebet katanya macet total. Ini ada tambahan videonya kawan.
1: Nah ini di Krebet macet total. Tadi yang dari Gondalegi juga macet. Titik macetnya itu di Anur kayaknya. Nah, ini yang arah selatan ini.
0: Anur ada acara kah Pak? Panjang. Atau ada kegiatan mungkin sambangan pondok ya? Biasanya kan kalau Sabtu Minggu gini ada jadwal sambangan ataupun juga kunjungan ya, kunjungan wali santri ke
1: stopan tadi kredit
0: anak-anaknya gitu.
1: Akhirnya macet total.
0: Jadi minggu-minggu di samping ada wisatawan ini juga macet ya.
1: Terima kasih infonya.
0: Oke, terima kasih Pak Budi untuk informasinya. Begitupun tadi di live TikTok ya, karena kita sambil live TikTok juga dari Bu Indah Sari. Ini mengabarkan untuk kondisi di lampu merah Krebet macet total. Dan tadi saya sempat menanyakan ya untuk lokasi persis atau titik kemacetannya di mana. Katanya di karena lampu merah pas di Krebet, bukan ada acara, tapi memang karena macetnya pas di lampu merah. Oh seperti itu. Oke, terima kasih Bu Indah Sari sudah update informasi ya untuk kondisi kemacetan yang ada di Krebet. Lalu juga tadi sempat ada informasi dari Iqbal di sekitaran Merjosari. Tadi karena Iqbal kebetulan mau pulang ya, kemudian menemukan kok ada orang yang dikerubunin sama masyarakat ya. Jadi ada satu orang yang tergeletak begitu kondisinya di Jalan Simpang Gajayana yang menuju ke UIN Malang. Kondisinya tergeletak dan dikerubungin banyak orang. Nah, ada tambahan dokumentasinya. Ini kondisinya orangnya yang tergeletak kawan di posisi kiri jalan ya. Dan sempat ditanyakan juga oleh Iqbal, ini kondisinya kenapa kok bisa sampai tergeletak seperti itu. Dan ternyata mabuk ya orangnya. Mabuk mulai jam 12 siang sehingga teler dan akhirnya tergeletak. Karena tadi indikasi awal khawatirnya adalah laka kawan ya, laka ataupun juga tabrak lari. Tapi dari dokumentasi yang dikirimkan memang tidak terlihat adanya kerusakan di bodi motor ataupun juga tidak ada bekas pecahan kendaraan ya, ataupun juga underdeal yang ada di jalan aspal. Sehingga masih mulus ini jalannya ini. Apakah orangnya memang murni kecelakaan atau bagaimana? Dan sudah dikonfirmasi juga tadi oleh Iqbal ya, ketika di lokasi ternyata ada orang mabuk. Waduh, ini siang-siang sampai sore ya, bukannya berkegiatan yang sehat justru malah mabuk ini. Aduh, terima kasih Iqbal untuk laporannya. Dan untuk beberapa catatan laporan lainnya kawan, kita akan sambung juga di segmen selanjutnya.
2: Jalan-Jalan Plus. Di balik deretan pantai eksotis Malang Selatan, ternyata tersimpan dunia lain yang tersembunyi di bawah permukaan tanah. Lorong gelap yang panjang, ornamen batu yang terbentuk selama ribuan tahun, dan suara air yang mengalir pelan di dalam perut bumi. Kali ini, kita akan menjelajah sebuah gua alami di kawasan Kars Malang Selatan, yaitu Goa Sengi. Goa Sengik berada di Desa Donomulyo, tidak jauh dari kawasan wisata Pantai Jonggring Salaka. Gua ini dikenal sebagai salah satu gua kars yang memiliki potensi penelusuran cukup panjang. Lorong yang sudah terpetakan mencapai sekitar 700 meter dan diperkirakan masih bisa lebih panjang lagi. Di dalam gua, pengunjung dapat menemukan berbagai ornamen alami khas gua kars, seperti stalaktit, stalagmit, hingga flowstone yang terbentuk dari proses tetesan air mineral selama ribuan tahun. Keunikan lain dari Goa Sengik,

0: adalah adanya aliran sungai bawah tanah yang mengalir di sepanjang lorong goa. Di beberapa bagian, aliran air ini bahkan membentuk air terjun kecil yang menambah keindahan suasana di dalam goa. Karena karakteristiknya, Goa Senggik ini sering menjadi tujuan bagi para pecinta caving atau penelusuran goa yang ingin menjelajahi formasi karst di Malang Selatan. Di luar kawasan gua, lanskap alamnya juga cukup menarik. Vegetasi di sekitar lokasi didominasi oleh kebun singkong, pohon jati, serta semak belukar yang menjadi ciri khas wilayah perbukitan karst di daerah ini. Untuk Anda yang tertarik mengunjungi Goa Senggik, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo menuju kawasan Pantai Jonggring, Salaka. Setibanya di loket wisata pantai, perjalanan menuju Goa Senggik dilanjutkan sekitar 200 meter dengan berjalan kaki melewati jalur setapak yang berada di tepi sungai. Akses menuju gua sebenarnya dapat dijangkau kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area pantai. Namun, untuk menuju mulut gua, disarankan berjalan kaki dan tetap berhati-hati karena jalur berada di area alami. Bagi pengunjung yang ingin menjelajahi lorong gua lebih dalam, penggunaan perlengkapan yang memadai serta didampingi pemandu lokal sangat disarankan. Jadi kawan, Goa Senggik menunjukkan bahwa pesona Malang Selatan tidak hanya berada di garis pantainya, tetapi juga tersembunyi di balik perbukitan karst yang menyimpan keindahan alam di bawah tanah. Lorong panjang, ornamen batu alami, serta aliran sungai bawah tanah menjadikan gua ini sebagai destinasi menarik bagi para pecinta petualangan alam. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
4: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
3: Loh, terus gimana?
4: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
3: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
4: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
3: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
5: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
1: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jat.
3: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
6: Sabar dong.
3: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
6: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
3: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali, udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
6: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
3: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
7: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Ya, kembali di sore hari ini untuk beberapa catatan kawan yang sudah disampaikan juga oleh pendengar ya. Dan untuk menanggapi terkait dengan kondisi parkir yang ada di kawasan Kota Malang, Kota Batu, dan juga di sekitarnya. Ada tambahan kawan dari Pak Jamal, tadi sempat mengirimkan voice note ya. Pak Jamal, coba kita dengarkan dulu.
9: Di sekitaran Mulyorejo, Jedong, Wakil, ini cuaca redup, mendungnya ya lumayan lah.
8: Oke.
9: Tapi tanda-tanda mau ke hujan kayaknya agak jauh. Jam segini sudah redup, sudah matahari tidak kelihatan. Sekitaran Mulyorejo, Jedong, Wakil, sudah redup. Mudah-mudahan ada siraman-siraman ringan.
8: Yeah.
9: Sehat selalu.
8: Amin. Ada tambah juga?
9: Parkir. Mm-hmm. Kalau aparat, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan lain-lain yang kita bayar lewat pajak, itu tidak bisa bertindak atau tidak bisa ngatasi parkir itu ya hal yang aneh kan gitu aja. Lalu pekerjaannya ukurannya apa kan gitu. Sehingga jangan masyarakat ketemu dengan masyarakat lah. Sebenarnya orang yang melanggar itu bertemu dengan aparat petugas sehingga tidak akan terjadi gesekan dan lain-lain, sehingga penanganan apapun bisa tertib. Sehat selalu.
8: Oke, terima kasih Pak Jamal untuk laporannya dan juga informasinya tadi ya, sempat update cuaca juga dan menanggapi terkait dengan parkir. Lalu juga ada tambahan dari Pak Yudi kawan. Tadi Pak Yudi masih menanggapi terkait dengan parkir ya. Kalau Pak Yudi ini menyampaikannya, kita masyarakat dalam posisi lemah terhadap ketentuan parkir. Daripada ribut-ribut akhirnya ngalah. Bagaimana kalau kita ribut terus kita dipukulin tukang parkir? Ayo, siapa yang bisa melindungi? Paling kita benjol dulu, baru urusan polisi. Makanya pemerintah harus tegas aturannya dan ditindak. Begitu kawan, yang disampaikan oleh Pak Yudi ya. Jadi Pak Yudi ini sambil menyampaikan mungkin karena saking geramnya terkait dengan kondisi parkir yang ada di Kota Malang ini, kok semakin hari juga belum menunjukkan hilal yang positif ya, seperti itu. Terima kasih Pak Yudi. Lalu juga ada tambahan dari Pak Galih Nugroho, ini masih juga menanggapi tentang kondisi parkir yang ada di wilayah Malang.
10: Izin melaporkan City Guide.
8: Yeah.
10: Ini tadi kan saya dengarkan di perjalanan mengenai parkir ya.
8: Yeah.
10: Terus mohon izin, saya tadi melewati Gadang, Pasar Gadang.
8: Oke.
10: Okay. Nah, benar sih masih proses pembangunan. Mohon izin, mungkin masukan untuk Pemkot via Dishub dan Dinas Pasar, itu sebaiknya segera ditentukan mana-mana tempat untuk parkir, karena yang parkir itu kanan-kiri.
8: Waduh.
10: Sampai ke jembatan itu dibuat parkir, padahal kan jembatan itu kan bukan tempat parkir, dan bahaya kalau dibuat parkir.
8: Oke. Okay.
10: Karena bebannya itu statis tuh untuk masukannya. Karena sampai saat ini kalau seperti ini terus ya kapan untuk menunggu lancarnya. Pemerintah sudah berusaha memperlancar dengan membuat jalan kembar, tapi sepertinya jukir. Dan apa ya, orang-orang situ itu kok kayaknya sulit untuk diajak maju. Mungkin itu saja sih tiket masukan. Terima kasih.
8: Terima kasih Pak Galih Nugroho untuk laporannya. Dan memang terkait dengan kondisi parkir ini masih menjadi sebuah PR bersama ya, dari pemerintah Kota Malang maupun juga pemerintah-pemerintah lainnya. Tidak hanya di Kota Malang, tapi juga termasuk di Kabupaten Malang, kemudian juga di Kota Batu. Sehingga tadi yang sudah disampaikan oleh pendengar bisa diatensi oleh pemangku kebijakan dan pembuat kebijakan, supaya nanti ketika dilaksanakan ataupun juga pengaplikasiannya bisa lebih mudah dan lebih tepat sasaran. Dan kawan, di sore hari ini City Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang.
11: Unirama Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, kantor sediaan BBM di Malang Raya jadi perhatian karena sejumlah SPBU dilaporkan kehabisan Pertalite. Jatim diguncang ratusan gempa dalam sepekan. Singapura diserbu asap dari Sumatera dan Kalimantan. Berikut 911 Hot News jam 4 sore selengkapnya bersama saya Ilham Riza. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Region Jatim Balinus Ahad Rahedi menyampaikan konsumsi BBM di wilayah Malang diketahui mencapai rata-rata 720 kiloliter per hari. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Pertamina menambah frekuensi pengiriman BBM termasuk menjadi 4 kali pada akhir pekan. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya mobilitas kendaraan di Malang yang jadi kawasan wisata sekaligus pusat pendidikan. Kawan, BMKG, Stasiun Geofisika Malang mencatat sebanyak 122 kejadian gempa bumi mengguncang wilayah Jawa Timur dan sekitarnya sepanjang pekan lalu. Kepala BMKG Geofisika Malang, Rico Cardoso, menjelaskan rentetan gempa dengan kekuatan hingga 4,6 magnitudo ini dipicu oleh pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia serta aktivitas patahan lokal. Lebih lanjut, mayoritas gempa tergolong gempa dangkal yang sempat dirasakan warga, sehingga masyarakat diimbau untuk tetap tenang sembari meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Kawan, kualitas udara di Singapura dilaporkan memburuk hingga masuk kategori tidak sehat akibat paparan kabut asap kebakaran hutan yang bertiup dari wilayah Sumatera dan Kalimantan. Buruknya kondisi udara ini terjadi saat gelaran balap F1 Singapore Grand Prix pada akhir pekan ini sehingga memicu kekhawatiran dari sejumlah pembalap dunia seperti Carlos Sainz terkait potensi gangguan kesehatan. Lebih lanjut, pemerintah Singapura kini telah menyiapkan tim tugas darurat serta bersiap membagikan masker N95 gratis jika indeks pencemaran udara terus memburuk. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Rosa, bergeser tadi menggantikan Mufti ya. Kita masih di program City Report Weekend. Terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami di 911 FM. Tadi beberapa catatan informasi lalu lintas juga disampaikan oleh beberapa kawan pendengar City Guide. Barangkali jadi referensi untuk Anda yang lagi perjalanan ya. Termasuk tadi ada Bu Indah sempat menyampaikan ada potensi kemacetan, bahkan kalau kata Bu Indah, lalu lintasnya macet total, itu titik kemacetannya ada di traffic light Krebet. Penyebabnya karena Anur itu tidak, gimana ya, karena Anur tidak ada acara hari ini. Tadi disampaikan begitu, penyebabnya belum tahu ini karena apa. Yang jelas kalau di Anur sebenarnya gak ada acara, karena biasanya kalau di sekitaran Bulu Lawang itu kalau ada keramaian, salah satu pusat keramaiannya ada di sekitaran Anur Bulu Lawang. Tapi ternyata sore hari ini kalau di Anur tidak ada acara. Kemungkinan ini volume kendaraan mungkin ya. Apalagi hari Minggu biasanya juga identik dengan arus kepulangan wisatawan yang baru dari Malang Selatan mau balik ke sekitar kota Malang. Ada yang mengalami hal yang sama seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Indah. Update-nya bagaimana, sudah sampai di mana potensi kepadatan di sekitar Bulu Lawang? Anda juga boleh kawan berbagi informasi bersama dengan kami.

0: Kawan, tadi kita dapat laporan dari Pak Gali Nugroho ini terkait dengan parkir. Kalau Pak Gali tadi menyarankan ya, ini terkait dengan parkir yang ada di dekatnya Pasar Gadang, itu sebaiknya kalau kata Pak Gali ditentukan saja mana lokasi yang seharusnya untuk parkir dan di mana yang memang tidak seharusnya untuk parkir di sekitaran Pasar Gadang. Nah, ini barangkali juga bisa ditentukan dari pemerintah Kota Malang, karena di lokasi itu ada beberapa kendaraan yang parkir sembarangan, bahkan ada yang parkir sampai di jembatan. Tadi Pak Gali juga menekankan kalau sampai ada kendaraan yang parkir di jembatan itu kan membahayakan juga ya. Ada beban yang berhenti di atas jembatan yang takutnya juga mempengaruhi bagaimana kekuatan dari jembatan. Kita sudah teruskan Pak Gali, laporannya dari Pak Gali, ini tadi kita teruskan ke Kabid Parkir dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Rahmat Hidayat. Barangkali bisa jadi, selain bisa jadi masukan, ini juga jadi evaluasi tersendiri ya, dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Terima kasih banyak Pak Gali untuk informasinya. Lalu juga kawan, tadi beberapa catatan informasi lainnya. Ini kita ada info dari Pak Basori di jam 4 lebih 9 menit. Tadi Pak Basori menyampaikan ada potensi kepadatan di sekitar traffic light Begawan, terutama untuk yang arah ke Malang. Ini bahkan ekor kepadatan sudah sampai di depannya Universitas Muhammadiyah Malang. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan. Itu tadi ya, hari Minggu itu biasanya identik dengan arus balik wisatawan, baik itu yang dari Batu turun maupun juga yang dari wilayah Malang Selatan mengarah ke Kota Malang, mengarah ke Surabaya dan sekitarnya. Selain di sekitaran Bululawang, tadi diinfokan ada potensi kepadatan untuk yang arah ke Kota Malang. Ternyata di sekitaran Telogomas, ini dari depannya UMM sampai dengan traffic light Begawan, juga terpantau ada kepadatan lalu lintas. Ada video yang tadi dikirimkan oleh Pak Basori, saya tampilkan juga di Visual Radio. Nah, ini saya tampilkan di Visual Radio kawan, kondisi lalu lintas di sekitaran Telogomas yang arah turun, yang dari UMM arah turun ke traffic light Jembatan Tunggul Mas. Antrinya cukup panjang ya, dan selain antri panjang, antrian kendaraan juga cukup rapat di lokasi. Pak Basori, terima kasih. Kalau untuk arah sebaliknya, ini dilihat dari videonya Pak Basori, kondisi lalu lintasnya masih relatif lancar. Bahkan kayaknya nggak terlalu ramai ini. Kalau yang dari Telogomas arah ke Senggaling itu masih aman kondisinya. Ada Bu Nova Diana, tadi juga menyampaikan update informasi. Ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Bu Nova, ada video juga. Saya tampilkan di Visual Radio. Oke, di mana nih Bu Nova? Oh, terpantau antri panjang juga ya. Oke, saya sambil cek dulu. Oh, tadi Bu Nova menyampaikan sebelumnya kawan, jadi sore ini Bu Nova ini arah ke Malang setelah acara sambangan di Pondok Pesantren Al-Munawariyah Sudimoro Bululawang. Ekor kemacetan mulai dari pertigaan arah ke Wajak, di Anur itu tidak ada acara. Yang crowded itu memang di traffic light Krebet karena adanya peningkatan volume kendaraan didominasi truk gandeng bermuatan tebu. Semoga bermanfaat informasinya, ini juga lagi menikmati kemacetan, kata Bu Nova. Sangat bermanfaat Bu Nova, terima kasih. Tentunya membantu sekali ya untuk kawan pendengar City Guide yang barangkali lagi perjalanan di sekitaran Bululawang atau juga mau mengarah ke sekitar Bululawang. Hati-hati kawan, ada potensi kepadatan bahkan sampai dengan ini ya, ekornya sampai di pertigaan arah ke Wajak. Nah, tadi saya tampilkan videonya bagaimana kondisi di sekitaran Bululawang. Anda bisa lihat di Visual Radio kami. Salah satunya Anda bisa lihat di website kami, City Guide 911 FM. Ini kiriman video dari Bu Nova. Kalau dilihat dari videonya, itu bukan lagi padat merambat, tapi padat merambat cenderung macet ya. sama sekali tidak bergerak loh. Kalau dari videonya Bu Nova ini, didominasi tergandeng tebu, ditambah lagi juga banyak kendaraan pribadi roda 4. Jadi mungkin bisa diantisipasi, termasuk yang hari ini mau mengarah ke sekitar Bululawang. Ada jalur alternatif nggak ya? Mungkin yang sekiranya bisa dilintasi menghindari jalur di pertigaan Wajak maupun juga yang terutama yang mengarah ke traffic light Krebet. Barangkali ada jalur alternatif yang sekiranya lebih lancar kawan, boleh diinfo juga. Barangkali juga bisa membantu kawan pendengar City Guide yang lain yang posisi sekarang ini belum sampai di lokasi supaya bisa menghindari potensi kepadatan. Untuk Anda yang mau berbagi informasi bersama dengan kami, Anda bisa bergabung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Kawan, saya juga mengingatkan ini untuk Anda yang sudah merencanakan investasi terbaik untuk masa depan yang tidak hanya sebagai investasi yang diam, tapi ini juga bernilai produktif. Jangan sampai malah boncos juga, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif, lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya, dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya juga aman. Miliki kawan, Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkapnya, Anda bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau menghubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, di sore hari ini kita update terlebih dahulu untuk pantauan di ruas jalan tol. Untuk Anda menuju ke Tol Pandan Malang sampai ke Tol Gempol, Porong, Kejapanan, Sidoarjo, Waru Utama sampai Perak Satelit juga masih terpantau aman lancar. Untuk kondisi cuaca di sepanjang Tol Pandan Malang mulai dari Pandaan sampai di Lawang, Singosari sampai di Malang Batiopuro didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ayo rek, dang ladup kondangan. Selak suri iki.
5: Loh, iki mobilnya isine wis semua akeh, ini saya ditambah ta.
4: Iso, maju titik. Saya mburi dipangku ae.
5: Waduh, janu melumpelan. Wis mepet kuoco iki.
6: Kawan, mobil yang terlalu penuh bisa mengganggu kenyamanan, keseimbangan kendaraan, sampai membahayakan penumpang saat terjadi pengereman darurat. Jadi, jangan paksakan berkendara dengan kapasitas penumpang berlebihan ya.
5: Wes, iki gak sanggup polo. Tak nyarter anggota ae wes penak, gak resiko.
4: Ya wes, ngono ae penak. Tekone selamat, man prasmana nih, ya iso tenang.
6: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
7: For your life. City Guide FM.

0: Kawan, sore hari ini Anda masih bersama dengan kami di program Traffic Report Weekend. Dan terima kasih juga untuk yang tadi sudah berbagi informasi. Ini kalau tadi kita melihat dari beberapa laporan yang masuk di kami, barangkali ada beberapa titik kawan yang bisa jadi perhatian untuk Anda supaya bisa diantisipasi juga untuk yang lagi mobile. Lalu lintasnya lumayan padat. Kalau untuk di wilayah Kota Malang, kepadatan ini terjadi di Jalan Raya Telogomas, terutama yang dari Sengkaling turun arah ke Telogomas sampai dengan traffic light Jembatan Tunggul Mas. Tadi disampaikan lalu lintasnya padat merambat, ini cenderung berhenti juga antrian di traffic light. Kemudian kalau dilihat dari beberapa dokumentasi yang kita dapatkan, kayaknya memang karena peningkatan volume kendaraan juga. Lalu untuk di wilayah Kabupaten Malang, potensi kepadatan dari pertigaan Wajak ini yang mengarah ke pabrik gula krebet Bululawang juga lalu lintasnya padat merambat, bahkan cenderung macet. Penyebabnya kalau tadi kita dapat update dari Bu Nova, ini karena banyak kendaraan memang yang melintas ya, volume kendaraan meningkat. Kemudian juga banyak antrian dari truk gandeng bermuatan tebu. Nah, dari video yang tadi disampaikan oleh Bu Nova, ini terlihat didominasi kendaraan selain truk gandeng bermuatan tebu, juga didominasi banyak sekali kendaraan pribadi roda 4. Kayaknya yang baru pulang dari wilayah Malang Selatan. Nah, ada yang lagi perjalanan mungkin di sana, boleh juga Anda bisa menambahkan untuk update informasinya. Ada Pak Andri Dwi tadi juga menyampaikan info Telogomas ya. Informasi Telogomas arah ke Begawan dari timur ke arah barat ini apakah lancar? Kalau dari Telogomas yang arah ke Begawan, dari Telogomas timur ke barat tuh yang arah mana kemana nih, Pak? Saya kok bingung ya. Nah, ini yang dari Telogomas arah ke Sengkaling gitu Pak Andri ya. Kalau yang dari Telogomas arah ke Sengkaling kondisinya padat aja Pak, tapi masih lancar. Tapi kalau yang dari Sengkaling turun mengarah ke Telogomas, mengarah ke Jembatan Begawan, ini yang terpantau ngantri panjang. Tadi ekornya sudah sampai di depannya Universitas Muhammadiyah Malang. Ada Pak Galih Nugroho tadi juga menyampaikan, ini menambahkan lagi terkait dengan parkir yang ada di Pasar Gadang. Nah, ini Pak Galih menambahkan informasi lagi. Tadi Pak Galih sempat kirim dokumentasi ya. Kemudian ini juga ditambahkan lagi di jam 4:19. Ada videonya, saya tampilkan di visual radio.
1: Nah, ini loh yang saya maksud, ini parkir. Nah, sebelah kanan parkir. Parkir, parkir. Nah, terus saya maju sedikit. Nah, ini nah, ini
0: parkir
1: yang
0: lagi ya.
1: Apa kondisi di atas jembatan. Parkir kanan kiri, ini malah bawa muatan. Nah, ini yang sebelah sana juga ada. Ini juga membawa muatan, terus bentornya parkir sembarangan. Nah, ini
0: waduh, semrawut sekali ini ya. Baik, terima kasih Pak Galih. Coba nanti kita teruskan lagi Pak ke Pak Rahmat, Kabid Parkir dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Tadi sudah kita teruskan beberapa laporan dari Pak Galih, termasuk voice note-nya. Ini yang dokumentasinya coba kita teruskan lagi. Padahal kalau berbicara soal penataan di Pasar Gadang, kita beberapa kali juga komunikasi ya, baik itu dengan Satlantas Polresta Malang Kota, kemudian dengan Dinas Perhubungan Kota Malang, termasuk juga dengan Diskopinda Kota Malang, Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Malang atau Disko Perindak. Nah, kalau dari Disko Perindak sendiri, ini kan concernnya bagaimana melakukan relokasi pedagang Pasar Gadang, terutama yang sisi sebelah selatan. Mereka direlokasi agak mundur, jadi tidak lagi mepet di badan jalan. Dan itu salah satu tujuannya, selain juga untuk memperlancar perbaikan jalan yang ada di sepanjang Pasar Gadang sampai dengan Bumiayu, tujuannya untuk memperlancar lalu lintas yang ada di lokasi supaya badan jalannya lebih longgar dengan adanya pedagang yang direlokasi ke belakang. Tapi kalau setelah pedagang direlokasi ke belakang, kemudian badan jalan yang sudah sebagian sudah mulus ini justru dipakai parkir, berarti nggak sesuai dengan tujuan awalnya ya. Ini semoga bisa menjadi perhatian khusus dan juga jadi ketegasan dari kepolisian. Nanti selain kita sampaikan ke jajaran dari Dinas Perhubungan Kota Malang, coba kita komunikasikan kembali ke jajaran dari Polresta Malang Kota. Terima kasih Pak Galih sudah diingatkan Pak. Tentu tujuannya bagaimana kita menjaga Kota Malang yang lebih aman dan juga nyaman ya. Kalau begini kondisinya, ini kan selain gimana ya, menghambat perjalanan pengguna jalan, yang namanya ruang milik jalan atau rumija itu kan sesuai dengan undang-undang ya, fungsinya untuk pengguna jalan bukan untuk parkir. Kecuali kalau memang badan jalan tertentu yang memang ditetapkan oleh pemerintah diperbolehkan untuk parkir, nah itu baru boleh parkir. Tapi kalau sepanjang Pasar Gadang rasanya itu memang lokasi-lokasi yang semestinya tidak diperbolehkan untuk parkir. Coba nanti kita komunikasikan kembali ke jajaran terkait, mungkin boleh dibantu teman-teman di newsroom bisa disampaikan ke jajaran lantas dari Polresta Malang Kota. Kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkapnya, Anda bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: City Guides Inside. Rencana menjadikan beca listrik sebagai bagian dari transportasi wisata di Kota Malang mulai dibahas lebih serius. Namun menurut Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata Dispora Par Kota Malang, Lita Irawati, sebelum direalisasikan, masih ada sejumlah hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari rute, regulasi, hingga kesiapan pengemudinya.
3: Dispora Par sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa membuat angkutan becak sebagai becak wisata. Itu dimulai mungkin 2018 ya, membina, mengumpulkan para tukang becak dan dibina mulai dari groomingnya, mulai dari hospitality-nya, bagaimana cara berkomunikasi dengan wisatawan, cara memperlakukan wisatawan, juga diberi pengetahuan tentang tempat-tempat yang menarik bagi wisatawan, sudah pernah dilakukan. Okay. Dan sekarang masih jalan, tapi itu becak manual, bukan becak listrik. Nah, misalkan nanti kalau becak listrik ini memang mau didorong untuk ke sana, ini kami tentunya harus permisi dulu kepada Dishub, apakah memang rutenya bisa, kemudian dari segi syarat layak jalan ini apakah sudah oke. Beberapa waktu lalu kami memang pernah bertemu dengan Dishub, dengan beberapa stakeholder kami dari HPI, dari Tour Travel, dari BBBD, itu kami waktu itu memang membahas peluang-peluang untuk becak listrik ini menjadi becak wisata. Tetapi waktu itu memang belum menerima becaknya. Setelah ada serah terima becak di handle oleh timnya Bapak Presiden, jadi memang waktu itu Pemkot hanya fasilitasi untuk kami menyediakan datanya, menyiapkan piranti untuk serah terimanya, kemudian yang memilih kurasi adalah dari timnya Bapak Presiden sendiri.
2: Dari sisi legislatif, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menyebut evaluasi penerapan beca listrik perlu dilakukan lebih dulu. Dia mengatakan DPRD siap mengawal agar keberadaan beca listrik nantinya juga dapat berdampak pada perekonomian para pengemudi.
4: Maka pemerintah kota segera melakukan evaluasi ya, beca listrik ini benar-benar maksimal buang pemanfaatannya atau tidak. Karena beca listrik ini diberikan itu tidak mengganti beca lama. Artinya siapa pemilik beca kayu waktu itu, pancal itu diberi beca listrik. Kalau ingin mengurangi kepadatan lalu lintas, ya seharusnya ditukar. Tetapi kan skemanya tidak seperti itu. Yang penting pemerintah kota diberi 200, dibagikan dan dimanfaatkan oleh para tukang becak itu. Rata-rata mereka masih punya 2 loh Mbak. Artinya becak listrik punya, becak pancal juga masih dimiliki oleh teman-teman itu. Ini yang perlu dicarikan solusi, dipakai apa sih sebaiknya becak listrik ini. Belum ada evaluasi, belum ada apapun yang dilakukan, yang penting diberikan silakan jalan.
2: Sementara, pengamat transportasi Universitas Widyagama Malang, Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji menilai, konsep ini membutuhkan aturan yang jelas, mulai dari batas kecepatan, rute operasional, hingga etika berlalu lintas, perlu dipastikan sebelum beca listrik benar-benar masuk ke kawasan wisata.
5: Keberadaan beca listrik itu prinsip Pak Aji setuju, kalau itu digunakan untuk wisata, karena memang Malang ini, Malang Raya utamanya, ini adalah terkenal dalam aspek wisatanya. Nah, apalagi kalau ini ditambah dengan becak wisata, bahkan akan lebih bagus lagi. Tetapi terkesan memang belum teroptimalkan. Mestinya becak listrik itu juga dikoordinasi, ada semacam empowerment lah begitu, dikumpulkan, terus kemudian diberikan pengelolaannya, misalnya mangkal di mana. Nah, perlu diorganisir dengan lebih rapi lagi. Kemudian para driver ini diberikan pemahaman tentang etika berlalu lintas. Dinas Perhubungan perlu membuat regulasi adalah kawasan beca atau kawasan di mana ada ruas jalan yang memang tidak boleh diakses oleh beca, terutama yang kecepatan tinggi, yang jalan sempit. Nah, beca listrik ini nanti beroperasi pada jalan kota, bukan jalan provinsi, apalagi jalan nasional. Nah, sehingga memang karakteristiknya adalah untuk perjalanan jarak pendek, walaupun itu pakai listrik.
2: Beca listrik punya peluang menjadi bagian dari wisata kota Malang. Namun, agar tidak sekedar menjadi program, konsep ini perlu dipastikan aman, terarah, dan tetap memberi manfaat bagi pengemudinya.

0: alun-alun. Konsepnya sederhana, ketika masyarakat membutuhkan air minum, aksesnya sudah tersedia di ruang publik. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
1: Ada sekitar 166 zona air minum prima, terutama di SD, SMP negeri, tempat umum, di Kayu Tangan, di alun-alun, di tempat-tempat mana. Ini yang menginisiasi. Jadi masyarakat bisa langsung menikmati air yang siap minum tanpa bayar. Ini juga menginisiasi PDM-PDM yang lain, makanya kami sekarang itu kadang-kadang nolak tamu itu tidak enak, mas. Gitu. Dari PDM-PDM bahkan kepala daerah kesini tadi untuk bisa mengadopsi yang ada di Kota Malang.
2: Program kampanye komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi Sidikai 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat. Sidikai 911 FM. Guidance for your life.

Ruang publik hari ini tidak hanya dituntut nyaman untuk didatangi, tetapi juga harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menggunakannya. Salah satunya adalah air minum. Di Kota Malang, kebutuhan itu mulai dijawab melalui zona air minum Prima atau ZAM dari Tugu Tirta. Fasilitas air siap minum kini hadir di sejumlah titik yang menjadi ruang aktivitas masyarakat, termasuk kawasan Kayu Tangan dan Alun.

0: Kawan, terkait dengan kepadatan di sekitaran pertigaan Wajak yang mengarah ke Krebet Bulu Lawang, ini tadi ada Pak Yudi yang menyarankan ini memang kepadatan yang sudah sering kali terjadi ya di daerah Krebet Bulu Lawang, baik itu yang dari Gondang Legi atau yang dari Wajak. Ini menjadi salah satu potensi kepadatan yang barangkali bisa diantisipasi. Ini Pak Yudi juga menyampaikan sebaiknya untuk Anda yang lagi perjalanan, mending lewat alternatif saja, lewat Gondang Legi, kemudian lewat Turen, kemudian lewat daerah Kedok Wajak di daerah Kidangbang Tajinan Malang. Ini tidak apa-apa, lebih jauh memang tapi kondisinya lancar karena macetnya yang di daerah Krebet itu biasanya durasinya cukup lama. Ini kata Pak Yudi ya, barangkali bisa diikuti kawan untuk Anda yang juga mau menghindari potensi kepadatan di sekitaran Wajak, kemudian juga di sekitaran Krebet Bulu Lawang. Terima kasih Pak Yudi untuk informasinya. Lalu ada juga Pak Andi, kalau Pak Andi tadi kirim voice note di jam 4:30, saya play dulu informasi dari Pak Andi.
1: Selamat sore, Siti Kai.
0: Selamat sore, Pak Andi.
1: Dari dulu saya lupa terus, dan ini teringat. Mohon kepada pihak berwenang, mulai dari pertigaan Arjosari sepanjang Jalan Panji Suroso, tembus sampai kemudian traffic light di Panji Suroso Adi Sucipto, lanjut masuk ke Sunandar Priyosudarmo. Itu mohon diperhatikan pembuatan trotoar supaya pejalan kaki tidak selalu menghadapi bahaya di sana, terutama di Panji Suroso mulai dari pertigaan Arjosari itu sangat-sangat rawan karena banyak kendaraan besar. Saya yang berjalan kaki itu selalu ketakutan dan tidak ada untuk badan jalan untuk jalan. Terima kasih dari Pak Andi Pelawasan.
0: Baik, Pak Andi terima kasih banyak untuk informasinya. Tadi selain menyampaikan beberapa catatan informasi, ini juga berupa masukan ya. Nanti coba kita teruskan Pak, kita cek dulu ya di database kami ada tidak ya kontaknya. Karena kalau dilihat dari status jalannya, kalau tidak salah di Panji Suroso, kemudian Sunandar Priyosudarmo sampai dengan Tumenggung Suryo itu statusnya jalan nasional. Nah, dalam hal ini terkait dengan pembangunan jalan, kemudian perawatan jalan, ini menjadi ranahnya dari Balai Besar Jalan Nasional atau BBPJN. Coba nanti kita cek dulu Pak Andi, tapi terima kasih banyak Pak Andi sudah bergabung bersama dengan kami sore hari ini. Kawan, saya juga mengingatkan untuk Anda, Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang kawan. Ayo bepergian dengan nyaman, aman, dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Kota Batu. Tarifnya ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara untuk pelajar, santri, dan mahasiswa tarifnya Rp2.500. Pembayarannya makin mudah, ini bisa pakai tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi, ini bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Gayutangan, BNS, Batu Ekonomis Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini kawan akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan menghubungkan kawasan Malang sampai dengan Kepanjen. Jadi tentunya nanti akan semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur di dominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Marjosari, dan Karangbesuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya Kota Administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut. Candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan Kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Parantijati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang di Malang.

0: Magellan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: For your life. City Gate FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, masih di program City Report Weekend sore hari ini. Saya Erika Rosa juga masih menemani Anda. Ada Pak Edi Krisdianto, jam 4.29 ya. Tadi sempat menyampaikan beberapa catatan informasi, belum sempat kebaca nih Pak infonya. Mohon maaf Pak Edi, ini tadi Pak Edi menyampaikan selamat sore, salam sehat selalu. Mohon izin di update, ini traffic light di pertigaan Bulu Lawang Krebet. Kenapa Pak, di update gimana? Ada videonya ya, saya coba tampilkan.
1: Pertigaan lampu merah Bulu Lawang, kacau sekali. Macetnya bukan main. Mohon ditindaklanjuti, disampaikan ke aparat terkait. Panjang, macet total.
0: Baik, kalau Pak Edi, ini tadi dari arah mana ke mana, Pak? Dan yang kondisinya masih padat, itu yang dari mana? Oh, ini tadi Pak Edi juga menyampaikan arah sebaliknya, Malang ke Bulu Lawang di traffic light, itu juga terpantau ada kepadatan. Yang paling parah yang arah kemana nih, Pak? Yang dari Turen ke Krebet, yang dari Gondanglegi ke Krebet, atau yang dari Bulu Lawang mengarah ke Krebet? Barangkali Pak Edi masih pantau siaran kami, boleh Pak bisa ditambahkan juga ya infonya. Sambil ini coba kita komunikasi dengan jajaran lantas dari Polsek Bulu Lawang. Sebenarnya kalau dari titik kepadatan ke Polsek ini gak terlalu jauh juga ya. Sudah monitor belum ya dari kepolisian? Lalu kawan, tadi terkait dengan parkir yang di Gadang, ini di sekitaran Pasar Gadang sampai dengan Jembatan Bumiayu. Tadi selain sudah kita sampaikan ke Kabid Parkir dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Rahmat Hidayat, kita juga menyampaikan ke KBO Satlantas dari Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Husen. Alhamdulillah sudah dijawab oleh Ibtu Saiful. Terima kasih informasinya dan akan segera ditindaklanjuti. Semoga benar-benar jadi atensi ya dari kepolisian. Barangkali bisa segera ditindak tegas hari ini. Dan juga bagaimana ke depan supaya parkir yang ada di Pasar Gadang, di tengah berbagai perbaikan yang sedang diupayakan, ini juga parkirnya ditata dengan rapi. Tidak ada lagi parkir sembarangan, apalagi di jalan-jalan yang memang sudah dilakukan pelebaran. Terima kasih Ibtu Saiful untuk respon cepatnya juga di sore hari ini. Nah kawan, untuk Anda ini yang lagi butuh layanan internet, mungkin layanan internetnya masih suka lemot bikin emosi, saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed bukan abdu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga semakin nyaman. Ada Kapten Naratel, ini hadir dengan jaminan 624. Kalau terjadi gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bakal dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya juga gratis biaya instalasi. Info lebih lengkap, Anda bisa menghubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan juga harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
2: Info, informasi seputar jantung.
3: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di putar jalan tol. Bagi Anda yang mau melintasi tol Pandan Malang, kondisi trafiknya di sore hari ini ramai lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang ingin meneruskan perjalanannya menuju ke tol Kejapanan Gempol, lalu ke tol Porong Gempol, dan menuju ke tol Surabaya Porong. Nah, ini Anda akan menemui kepadatan kawannya, jadi mohon hati-hati yang mau melintasi ke tol Kejapanan Gempol, tol Porong Gempol, dan Surabaya Porong. Bagi Anda yang sedang melintas di ruas jalan tol, kawan juga bisa berbagi update kondisi cuaca maupun trafik ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 5 sore. Petani buah Kota Batu terus berinovasi untuk antisipasi hasil pertanian yang sulit terserap pasar. Harga sembako Jawa Timur per hari ini daging sapi naik lagi. Kawan Bappenas minta ADP perkuat investasi SDM di Indonesia. Berikut 911 Hot News jam 5 sore selengkapnya bersama saya Ilham Riza. Inovasi terus dilakukan salah satunya oleh petani buah Kota Batu, Nizar Hilmi. Dia mengolah beberapa jenis buah menjadi cuka, terutama untuk buah yang stoknya melimpah dan terkadang sulit terserap pasar. Nizar menjelaskan usaha pengolahan buah menjadi cuka sudah dilakukan sejak 2022 dengan bahan utama berupa lemon, tapi menurut Nizar sekarang bahan cukanya lebih variatif, termasuk ada cuka dari apel, nanas, dan stroberi. Nizar menekankan buah yang dia pilih biasanya tidak semua bisa terserap pasar waktu kondisi segar. Jadi untuk memberi nilai tambah pada buah, dia memilih mengolah jadi cuka, bahkan mencapai 1000 liter cuka sekali produksi. Harga sejumlah bahan pokok di Jawa Timur mengalami perubahan pada hari ini. Daging sapi menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga, sementara jumlah bahan pangan lainnya bergerak naik dan turun. Berdasarkan data Siskaperbu Jawa Timur, sehari sebelumnya harga rata-rata daging mencapai Rp134.068 per kilogramnya. Sedangkan beras premium mencapai Rp14.995 per kilogram dan beras medium Rp13.082 per kilogram. Perubahan harga bahan pokok ini perlu diperhatikan masyarakat dalam mengatur belanja harian. Masyarakat diimbau menyesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan rumah tangga. Kawan Bappenas meminta Asian Development Bank ataupun ADB untuk memperluas dukungan pada pembangunan sumber daya manusia serta infrastruktur digital dan sosial di Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ataupun PPN Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ataupun Bappenas Rahmat Pambudi menyampaikan pembangunan nasional tidak cukup hanya mengandalkan proyek fisik, melainkan butuh penguatan kapasitas manusia untuk menghadapi perubahan teknologi. Lebih lanjut, pihak ADB menyambut positif usulan tersebut dan berkomitmen meningkatkan dukungan di sektor pendidikan, kesehatan, hingga pelatihan tenaga kerja digital. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, di sore hari ini saya Erika Rosa, kita masih di program City Report Weekend. Ini tadi kita dapat info dari Nurul di jam 4 lebih 50 menit. Informasi lalu lintas di depan kantor Desa Beji, kondisinya aman, lancar dan terkendali. Tadi Nurul juga menyampaikan cuaca di sekitaran Balai Desa Beji itu cuacanya cerah berawan tapi agak gelap sedikit ya untuk awannya. Tadi ada video juga yang disampaikan oleh Nurul, saya tampilkan di visual radio. Kondisi di depan Balai Desa Beji, lalu lintasnya aman, lancar, terkendali, dua arah. Yang arah ke Batu kondisi ramai lancar, yang arah turun ke Malang kondisinya juga terpantau lancar. Nurul, terima kasih update-nya, ini tadi pulang kerja ya. Lalu juga tadi selain ada Nurul, kita dapat informasi dari Bu Nova. Waduh, Bu Nova ini sudah 40 menit kawan, di pertigaan Wajak sampai dengan pabrik gula Krebet, itu belum sampai traffic light Krebet loh ya. Memang tidak ada polisi sama sekali atau bagaimana? Ini tadi teman-teman di newsroom Bu Nova, kita sudah komunikasi dengan Panit Lantas dari Polsek Bululawang Pak Supriyono, tapi belum ada jawaban juga ya. Mungkin boleh dibantu teman-teman yang ada di newsroom, kepadatan yang ada di sekitaran Bululawang ini bisa dikomunikasikan dengan jajaran dari Polres Malang. Kita komunikasi dengan jajaran Polsek setempat, belum ada jawaban. Coba kita komunikasikan dengan jajaran dari Polres Malang. Semua harusnya sih kalau weekend begini tentu sudah bisa diprediksi ya, ada potensi kepadatan lalu lintas, ada beberapa sumber kepadatan, arus balik wisatawan, kemudian juga yang sambang ke beberapa pondok yang ada di sekitaran Bululawang, Gondanglegi dan juga Wajak. Di sana kan ada beberapa pondok pesantren dan memang kalau minggu itu kan di beberapa pondok mayoritas diperbolehkan untuk orang tua atau sanak saudara sambang ke putra-putrinya yang ada di sana. Nah, ini harusnya sih bisa diantisipasi ya. Belum lagi selain karena masa banyak keluarga yang sambang di beberapa pondok, lalu juga wisatawan yang pulang dari Pantai Malang Selatan. Biasanya yang juga ini tadi dilaporkan oleh Bu Nova, jadi potensi kepadatan mobilitas dari truk tebu. Tadi bahkan Bu Nova menyampaikan mayoritas kendaraan ini yang mendominasi jalur dari Wajak mengarah ke Krebet Bululawang itu karena truk-truk tebu, truk gandeng, bahkan truk gandeng bermuatan tebu. Tadi disampaikan oleh Bu Nova sejak jam berapa tadi ya? Sejak sekitar jam 4 lebih 12 menit kawan. Belum ada penanganan mungkin dari kepolisian. Coba nanti kita bantu komunikasi ya. Kalau belum terlanjur mending dihindari dulu. Tadi Pak Yudi juga menyarankan kalau Anda mau menghindari kepadatan di sekitaran Wajak Bululawang, alternatifnya kawan ini bisa lewat Gondanglegi, kemudian lewat Duren, lewat Kedok Wajak, Kidangbang, Tajinan Malang. Memang agak jauh sedikit tapi kondisi lalu lintasnya relatif lancar. Ini menghindari potensi kepadatan yang di sekitaran Krebet Bululawang.

Kawan, Anda pernah tidak ya, barangkali atau barangkali ini sudah menjadi satu rutinitas Anda sehari-hari antar jemput anak menggunakan sepeda motor, karena tentunya kan kadang ada satu momen yang ada beberapa orang yang setiap hari mobilitasnya menggunakan sepeda motor, ada yang terkadang memang menggunakan sepeda motor, ada juga yang ini memang menjadi kegiatan harian. Nah, barangkali apalagi untuk Anda yang sering kali kawan melakukan antar jemput anak sekolah menggunakan sepeda motor, barangkali kejadian yang terjadi kemarin adanya laka lantas yang terjadi di dekatnya SMA Negeri 6 Kota Malang yang mengakibatkan satu korban jiwa, salah satu siswa kelas 4A dari MIN Kota Malang, MIN 1 Kota Malang. Ini bisa jadi pelajaran kita bersama. Sama-sama diingatkan tadi di grup relawan Malang, ini di grup relawan Malang Esteh Anget atau relawan Ambulans Malang Raya ya. Jadi kebetulan kami dari Radio City Guide ini kan tergabung di grup relawan Ambulans Malang Raya, namanya relawan Malang Esteh Anget begitu. Nah, ada salah satu anggota dari grup relawan Malang namanya Pak Panca. Ini meneruskan informasi sekaligus juga barangkali menjadi pengingat kita bersama. Kemarin itu kawan terjadi laka yang mengakibatkan salah satu siswa kelas 4 SD dari MIN Kota Malang meninggal dunia. Ini karena kecelakaan. Kronologinya dibonceng oleh kakaknya naik motor karena kondisi si adik ini mengantuk, kemudian adiknya jatuh, kemudian langsung ditampani atau langsung ini ya tertemper oleh bis Trans Jatim. Kejadiannya siang hari kemarin hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Lokasinya di dekat SMA Negeri 6 Kota Malang. Nah, adiknya ini sepulang dari seleksi porseni bidang Tafids yang penyelenggaranya ada di sekitaran Jalan Maijen Sunggono ya. Ini Pak Panca dalam pesannya yang di-share di grup relawan juga menyampaikan barangkali ini bisa menjadi renungan kita bersama supaya lebih hati-hati apalagi pada saat membonceng putra-putrinya baik itu ketika pergi maupun juga pulang sekolah. Terutama pada saat pulang sekolah, Pak Panca juga dalam pesan yang diteruskan ya, ini menyampaikan anak-anak yang pulang sekolah itu kan biasanya mereka dalam kondisi yang capek, kemudian mengantuk, dan harapannya kejadian yang terjadi kemarin yang menimpa siswa kelas 4A dari MIN 1 Kota Malang itu tidak terulang lagi. Lalu ada beberapa solusi bijak yang barangkali ini juga bisa menjadi renungan kita bersama kawan yang juga di-share oleh Pak Panca ya. Nah, beberapa solusi yang disampaikan diantaranya kalau memang putra-putri Anda barangkali masih kecil, ini bisa dipertimbangkan untuk dibonceng di depan, jadi tidak dibonceng di belakang. Kemudian sering diajak ngomong selama perjalanan, lalu sesekali dipegang tangan, kaki untuk memastikan kondisi si anak bagaimana. Nah, kejadian yang terjadi kemarin bahkan ini ditegaskan sebenarnya bukan hanya bisa terjadi ketika sore hari ya, ketika menjemput sekolah saja, tapi ada kemungkinan bisa loh kejadian yang serupa itu ada potensi terjadi di pagi hari. Karena biasanya kan anak-anak ada satu situasi yang barangkali ketika pagi hari ini bangunnya kepagian, kemudian kondisi jalanan yang macet, lalu juga tidak bisa diprediksi ada kegiatan apa begitu di jalan yang mengakibatkan perjalanannya lebih lama. Nah, ini kan tentu bisa bikin anak juga ngantuk ya di pagi hari ya. Ini dari Pak Panca juga menekankan PR-nya, barangkali juga jadi pesan untuk Anda, para orang tua yang biasanya antar jemput anak pakai sepeda motor kawan, bisa wanti-wanti. Kalau memang apalagi ketika si anak ini diantar jemput menggunakan transportasi online berupa sepeda motor. Ada kan ya, sekarang bahkan banyak yang putra-putrinya itu diantar dan dijemput pakai transportasi online yang dalam artian transportasi online sepeda motor.
Kalau mobil barangkali lebih ini ya, lebih ya, walaupun semua yang namanya kecelakaan bisa terjadi kepada siapapun. Nah, kalau sepeda motor ini barangkali yang juga perlu diantisipasi, baik yang diantar jemput oleh orang tuanya maupun juga yang diantar jemput menggunakan transportasi online. Itu tadi yang di-share di grup relawan Ambulan Malang, karena teman-teman relawan Ambulan Malang ini kan hampir setiap hari kawan melakukan penanganan keadaan darurat yang ada di Malang, termasuk ketika kemarin terjadi kecelakaan di depan SMA Negeri 6 Kota Malang yang tadi ya korbannya salah satu siswa kelas 4 dari Min 1 Kota Malang. Ini yang melakukan penanganan juga dari teman-teman relawan Ambulan Malang. Tentu kita juga menyampaikan duka cita yang mendalam, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kemudian juga Ananda ini diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagai orang tua boleh loh kawan, kalau Anda juga mau sharing pengalaman ya, bagaimana sehari-hari mungkin yang juga biasanya antar jemput. Kayaknya kalau hari-hari sekarang ini yang antar jemput bukan hanya ayahnya ya, tapi banyak saya juga sering menjumpai di jalan yang antar jemput kadang bukan hanya ibunya maksudnya, tapi juga seringkali saya menjumpai di jalan yang antar jemput juga ayahnya. Jadi barangkali kalau Anda lagi mendengarkan siaran saya sore hari ini dengan beberapa pesan yang tadi disampaikan oleh Pak Panca dari relawan Malang, Es Teh Anget, relawan Ambulan Malang, ini bisa di-share juga ke saudara, istri atau suaminya, atau mungkin ada orang kepercayaan yang biasanya memang juga Anda percaya untuk menjemput putra-putri Anda. Nah, boleh kawan, barangkali Anda juga mau bergabung sore hari ini bersama dengan kami, saling mengingatkan, atau mungkin Anda punya beberapa tips yang selama ini juga selalu dilakukan ketika antar jemput putra-putri Anda. Barangkali ini bisa menjadi tambahan pengingat ya, bagi sesama orang tua, terutama yang memang setiap harinya ini melakukan antar jemput putra-putrinya menggunakan sepeda motor maupun juga menggunakan transportasi online yang jenisnya sepeda motor. Nah, boleh yang mau ikut bergabung bisa sambung lewat WhatsApp di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat sore menuju petang hari kawan. Kembali kita update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang ingin memasuki ke tol Pandan Malang, kondisi trafiknya lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda kawan yang mau menuju ke tol ke Capanan Gempol, lalu ke tol Porong Gempol, nah di sini kondisi trafiknya cukup lumayan ada kepadatan ya. Hati-hati untuk Anda yang mau mengarah ke tol Porong Gempol. Nah, bagaimana kawan dan juga cuaca di ruas jalan tol juga bisa update kembali. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Hai cantik, jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya.
1: Dia ini perhatian banget ya, padahal kita kan baru kenal.
0: Eh, BTW gak tahu kenapa ya, aku ini ngerasa kita cocok loh. Aku pengen lebih serius deh sama kamu.

0: boleh transfer dulu nggak 2 juta? Besok langsung aku ganti deh.
1: Berawal dari sapaan, berlanjut menjadi perhatian. Lalu muncul rasa percaya dan akhirnya ada permintaan uang. Waspada love scam. Pelaku bisa membangun hubungan emosional selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum meminta uang dengan berbagai alasan. Jangan mudah percaya pada seseorang yang hanya dikenal lewat dunia maya. Jangan kirim uang, data pribadi, OTP, ataupun informasi rekening. Karena cinta yang sehat membangun kepercayaan, bukan menguras rekening.
2: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, ini tadi ada Pak Muhammad Iqbal yang menyampaikan komentarnya di jam 5 lebih 22 menit ya. Berbicara soal bagaimana kita juga lebih mawas diri, apalagi ketika kita antar jemput putra-putri kita menggunakan sepeda motor, ini mengantisipasi putra-putrinya ngantuk ya. Jangan sampai kemudian terjatuh, kemudian terjadi laka, dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kata Pak Muhammad Iqbal, salah satu yang jadi sarannya Pak Muhammad Iqbal, rasanya yang jadi solusinya itu bis sekolah. Sediakan halte khusus untuk anak sekolah supaya lebih aman begitu. Di Kota Malang sebenarnya sudah ada ya, kalau sudah ada bis sekolah. Nah, sejauh ini update operasionalnya bagaimana? Nanti coba kita juga update juga nih Pak Muhammad Iqbal. Selain ada bis sekolah, di Kota Malang ini kan baru saja diterapkan adanya angkot pelajar ya, seperti yang ada di Kota Batu. Jadi di Kota Malang ada pemanfaatan angkot-angkot, ini menjadi angkot pelajar. Bulan kemarin itu sudah di-launching juga langsung oleh Wali Kota Malang bersama dengan Forkopimda Kota Malang. Kalau mungkin Anda juga tahu infonya kawan, sejauh ini angkot pelajar ini bagaimana operasionalnya, sudah menjangkau wilayah mana saja, dan apakah ini juga sudah cukup maksimal dimanfaatkan oleh para pelajar yang ada di Kota Malang. Lagi-lagi ini menjadi satu pengingat terutama bagi orang tua ya, ketika bicara bagaimana menjaga keselamatan berlalu lintas, termasuk untuk Anda mungkin yang setiap harinya ini selalu antar jemput, bahkan bukan Anda saja. Biasanya kan saya tuh punya teman yang memang kesehariannya bekerja, jadi setiap hari putra dan putrinya itu dijemput oleh saudaranya. Ada kakaknya begitulah ya, ada kakaknya yang jemput. Jadi barangkali untuk Anda yang mendengarkan siaran dari Radio City Guide hari ini kawan, kita sama-sama apa tuh namanya kalau orang Jawa ya, getuk tular ya. Ketika kita sudah tahu tadi beberapa pengingat begitu, ada loh potensi anak-anak kita itu ngantuk kalau kita bonceng, harus apa, kalau masih kecil mending ditaruh di depan, kemudian sering diajak ngobrol, sering dipegang tangan dan kakinya, supaya tahu kondisi si anak. Bahkan sesekali kalau memang kondisi si anak ini lagi ngantuk, beristirahat beberapa kali. Dan ini juga perlu diwaspadai bukan hanya saat waktu pulang sekolah, tapi juga pada saat waktu berangkat sekolah. Anak-anak ini kan gak tahu juga ya, mungkin ada yang, apalagi yang sudah SD, mungkin kelas 5, 6, SMP, SMA, bisa jadi kan mereka ini bukan hanya yang SD kelas 5 sampai dengan SMA, yang bahkan TK, SD kelas 1 sampai dengan kelas 4, mereka mungkin sebelumnya ada beberapa kegiatan sampai malam, kemudian paginya mengantuk, tentu ada potensi anak ngantuk juga ya di pagi hari ya, ini yang juga perlu untuk diantisipasi. Terima kasih Pak Iqbal juga sudah bergabung bersama dengan kami sore hari ini.
1: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, mungkin pernah Anda merasa isi kepalanya penuh banget sampai rasanya mau meledak. Padahal belum mulai mengerjakan apa-apa. Punya to-do list yang panjang memang kadang bikin kita overwhelm duluan. Ujung-ujungnya malah prokrastinasi alias menunda pekerjaan. Nah kawan, biar mental health Anda tetap terjaga di tengah tumpukan tugas dan kerjaan, cobain The 2-Minute Rules atau Aturan 2 Menit. Konsepnya begini, kalau Anda melihat ada satu tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, jangan dicatat, jangan ditunda, kerjakan detik itu juga. Misalnya, membalas pesan WhatsApp konfirmasi ke klien, menyetujui dokumen via email, atau sekedar membereskan meja kerja. Kenapa ini efektif? Karena dengan menyelesaikan hal-hal kecil secara langsung, Anda mengurangi beban kognitif di otak. Mental load Anda akan jauh lebih ringan dan Anda juga punya kapasitas fokus yang lebih besar untuk memikirkan strategi yang lebih penting. Jadi, jangan biarkan hal sepele menumpuk jadi beban pikiran. Lakukan sekarang dan nikmati ketenangan isi kepala Anda.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Dan ini tadi ada Pak Dhani ya, yang juga mau ikut bergabung bersama dengan kami. Tadi Pak Dhani sempat telepon ke newsroom, tapi karena kita juga masih jeda, jadi belum bisa kita akomodir. Kita coba kembali hubungi Pak Dhani, barangkali mau ikut bergabung lagi Pak Dhani. Tadi juga ada Pak Bagus yang juga menyampaikan. Oke, nanti kita putarkan juga Pak Bagus ya untuk ininya, untuk voice note-nya. Kawan, kalau terkait dengan kepadatan di sekitaran Bululawang, Krebet, tadi sempat beberapa kawan pendengar City Guide menyampaikan ada potensi kepadatan di sekitaran Wajak, kemudian Krebet, Bululawang, arah ke Malang. Kita juga sudah komunikasi dengan Kanit Turjawali Satlantas dari Polres Malang, Ibtu Andiagung, tapi belum dibalas juga sama Ibtu Andiagung. Sudah dibaca, belum dibalas. Tadi kita menyampaikan ke Ibtu Andiagung, sebenarnya kita sudah komunikasi dengan Polsek Bululawang, tapi kok belum dijawab. Akhirnya kita teruskan ke jajaran dari Polres Malang. Oke, kita tunggu info berikutnya, semoga segera tertangani dan lalu lintasnya nggak sepadat tadi ya. Di line telepon ini sudah ada Pak Dhani yang juga bergabung. Selamat petang Pak Dhani.
1: Selamat petang Mbak Erika.
0: Iya, silakan Pak Dhani.
1: Posisi Ranugrahti arah Sawo Jajar ini

0: lalu lintasnya aman lancar, Mbak.
1: Alhamdulillah. Tadi dari mana, Pak Dani?
0: Dari kota tadi. Dari daerah Sigura-gura.
1: Baik, masih lancar semua ya, alhamdulillah.
0: Lancar, lancar semua. Ya ikut prihatin ya, kalau ada yang kecelakaan anak kecil tadi.
1: Iya.
0: Saya hanya mengingatkan lagi kepada para orang tua yang seakan-akan menganggap remeh, menggampangin kalau nganter anaknya sekolah maupun jemput ya, Mbak Erika. Kita sering lihat kalau di pagi hari itu sering nggak pakai helm, lalu berbonceng lebih dari satu, kadang tiga, terus nyetirnya tuh ngebut-ngebut juga. Ya mungkin hanya itu aja, jadi jangan meremehkan. Yang pertama, helm itu jangan diremehkan, terus nggak usah pakai helm, mau deket aja kayak gitu.
1: Belajar dari kejadian kemarin, kemudian juga kita kaitkan dengan bagaimana situasi yang pernah dilihat Pak Dani gitu, Pak Dani ya, di masyarakat kita ya.
0: Bukan kejadiannya kemarin, tiap hari melihatnya seperti itu. Lalu selain helm, lawan arah Mbak Erika. Ini kan suatu hal yang sering kita diskusikan dan kita ngobrol, mungkin bertukar pikiran antara N11, narasumber, lalu dengan para pendengar juga. Yang saya dulu pernah bilang ini habit yang akan buruk terus gitu Mbak Erika. Karena seperti iklannya N11 itu yang kayak buang sampah apa itu, anak lebih suka yang melihat kan Mbak Erika ya. Kita bilang di sekolah mereka diajari kalau pergi-pergi itu harus pakai helm gini-gini, tapi di rumah bersama orang tuanya saat mau ke sekolah tidak perlu pakai helm. Terus ada yang melanggar tanda sudah stop, mungkin dilarang masuk, tapi mereka melanggar juga. Ada yang dilarang putar balik kayak di depannya Kor Yesu ataupun Saiful Anwar, mereka putar balik di situ. Lalu yang sering berbahaya itu diputar balik jalan Bandung Mbak Erika, kalau saya lihat. Ya bukan berbahaya ya, hampir semuanya berbahaya, cuman karena saya sering di situ ketemunya, yang di depannya loteng, itu padahal sudah kasih barier panjang dikit supaya orang nggak bisa putar balik, tetap ada yang lawan. Lalu di depannya bundaran UKS itu juga. Jadi orang tua harus lebih aware lagi lah. Ya semuanya lah, termasuk saya juga harus ingat lagi, anak-anak itu kan masih panjang ya Amerika ya. Mereka punya cita-cita sendiri dan ya tiap orang juga punya cita-cita terhadap anaknya juga. Jadi jangan menangis setelah kejadian gitu Mbak Erika. Lalu kalau untuk naik online mungkin para orang tua bisa sebelum berangkat bisa berpesan juga ke drivernya kalau apa, gak usah ngebut-ngebut Pak, pelan-pelan apa aja untuk keamanan seperti itu.
1: Ya, itu beberapa itu tips sama, yang bisa.
0: Sama manajemen waktunya itu Mbak, jadi supaya nggak ngebut kan manajemen waktunya harus benar dulu Mbak. Jangan masuk sekolahnya tinggal 10 menit, suruh nggak ngebut kan nanti telat juga. Akhirnya kan mau nggak mau kan mereka pasrah, Mas ini pokoknya rada cepet ya, soalnya 10 menit lagi anaknya masuk. Nah rumahnya dari Sawo Jajar, sekolahnya di Anak Saleh sana Mbak.
1: Iya, mau nggak ngebut ya gimana Pak Dani ya, tapi diburu-buru ya.
0: Jadi semuanya harus dipikirkan, karena setiap kali saya ketemu orang yang mungkin rumahnya di Sawo Jajar, lalu sekolahnya di Anak Saleh itu, saya selalu tanya, wow, berangkat jam berapa Bu? Oh jam sekian saya akan berangkat, jam 6 umumnya berangkat, maksimal itu jam 6:15. Jadi kalau lebih dari itu pasti akan uyel-uyelan di mana Ranugrati ataupun di Kulfat itu. Jadi mereka benar-benar ngatur itu. Jadi mungkin yang lainnya juga bisa juga lah.
1: Oke, baik. Siap Pak Dani, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Itu tadi sudah berbagi
0: salam
1: tips juga. Salam saya juga untuk Pak Dani.

0: Ya, di jalan Pak, semoga lancar perjalanannya. Nah kawan, itu tadi ya, berbicara soal potensi laka. Ya walaupun itu tadi yang barangkali juga kita perlu renungi bersama, yang namanya laka lantas itu kan bisa terjadi kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Salah satu potensinya ketika kita antar jemput anak sekolah, mungkin dalam kondisi tadi diingatkan oleh Pak Dani, terburu-buru, anak ngantuk, lalu juga barangkali orang tuanya yang capek, kan ada orang tua yang mungkin kerjanya sampai malam ya, ada kan yang usahanya mungkin menuntut kerja sampai malam, ketika nganter jemput anak kurang konsentrasi, ya itulah mungkin sama-sama menjadi pengingat kita bersama berbagai potensi laka yang mungkin bisa kita antisipasi dengan tujuan bagaimana sama-sama kita semuanya aman, aman, nyaman dalam berkendara. Kalau yang jadi catatannya Pak Dani tadi terkait dengan bagaimana tertib berlalu lintas. Terima kasih Pak Dani sudah bergabung juga. Nah kawan, untuk Anda kali ini kita bicara dulu soal kesehatan, terutama untuk Anda sahabat Persada. Apakah Anda atau pasangan ini sering mendengkur pada saat tidur, atau mungkin pernah mengalami tidur yang terasa cukup lama, tapi pada saat bangun itu justru tetap merasa lelah dan tidak segar? Jangan anggap dengkuran selalu menjadi hal yang biasa, karena pada sebagian orang, dengkuran ini bisa berkaitan dengan gangguan pernafasan pada saat tidur dan kondisi kesehatan tertentu yang perlu diperiksa lebih lanjut. Di Persada Hospital ada layanan Sleep and Snoring Clinic, ini untuk membantu mengevaluasi berbagai keluhan yang berkaitan dengan tidur dan juga dengkuran melalui konsultasi dan juga pemeriksaan yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Dokter bisa membantu mencari penyebab gangguan tidur serta menentukan penanganan yang sesuai. Jadi apabila Anda sering mendengkur, merasa kualitas tidurnya tidak baik, mungkin juga mudah mengantuk di siang hari, atau mengalami keluhan lain pada saat tidur, jangan ragu kawan untuk melakukan pemeriksaan. Karena tidur yang berkualitas ini menjadi bagian penting dari kesehatan. Informasi dan konsultasi mengenai Sleep and Snoring Clinic, Anda bisa menghubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Oke, kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami di program Traffic Report Weekend City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: bukan desa wisata, tapi jadi salah satu pemasok sayur terbesar di Jawa Timur. Inilah Desa Giripurno. Desa ini berada di Kecamatan Bumiaji dan menjadi jalur alternatif menuju Kota Batu dari arah Karangploso Malang. Bahkan bisa dibilang Giripurno adalah salah satu gerbang timur yang menyambut siapapun yang datang ke Kota Batu. Secara geografis, desa ini berada di kaki Gunung Arjuna. Nama Giripurno sendiri punya makna yang cukup dalam. Giri berarti gunung dan Purno berarti akhir. Sebuah penamaan yang menggambarkan posisi di ujung lereng pegunungan. Menariknya lagi, sebelum Kota Batu resmi dibentuk pada tahun 2001, desa ini merupakan bagian dari wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Dahulu, daerah ini bernama Lejar atau Lajar, sebuah nama yang sampai sekarang masih digunakan oleh warga sekitar. Konon, nama ini diambil karena banyaknya tanaman ubi yang tumbuh di kawasan ini. Berbeda dengan desa-desa lain di Kota Batu yang berkembang dengan wisata buatan, Desa Giripurno justru tetap konsisten menjaga identitas sebagai desa pertanian. Dengan luas wilayah sekitar 14 km persegi, sebagian besar lahannya merupakan sawah dan tegal milik warga. Bahkan desa ini dikenal sebagai salah satu pemasok sayur-mayur untuk berbagai wilayah di Jawa Timur. Namun, bukan hanya soal pertanian, kawan. Giripurno juga menyimpan kekuatan lain, yaitu budaya. Di desa ini tradisi masih dijaga dan dijalankan, mulai dari selamatan desa, ziarah leluhur, sampai kesenian seperti langen beksan yang masih ditampilkan dalam momen-momen tertentu. Bahkan ada juga tradisi jenang suro yang dilakukan setiap 10 Muharram sebagai bagian dari nilai-nilai yang terus diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, Desa Giripurno justru memilih untuk tetap berdiri dengan akar yang kuat, menjaga tata krama, budaya, dan nilai-nilai yang jarang ditemui. Upaya ini bahkan diwujudkan dalam bentuk dokumentasi sejarah desa agar generasi berikutnya tetap mengenal identitasnya. Suasana di desa ini terasa sederhana, tenang, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hamparan lahan pertanian, aktivitas warga, dan udara yang sejuk membuat tempat ini cocok bagi Anda yang ingin melihat sisi lain Kota Batu. Jadi, kawan, kadang sebuah tempat tidak perlu ramai untuk bisa berarti. Karena di tempat seperti Giripurno, justru kita bisa melihat bagaimana sebuah desa tetap menjaga jati dirinya. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita masih di program City Report Weekend. Tadi ada informasi terkait dengan penutupan jalan juga. Ini disampaikan oleh Pak Bagus di jam 5 lebih 26 menit. Tadi Pak Bagus kirim voice note. Ini ada penutupan jalan yang lagi-lagi kalau dilihat dari gambarnya menutup 3/4 jalan ya. Hati-hati, tentu barangkali ada potensi kepadatan di lokasi.
1: Radio City Guide.
0: Saya ulangi lagi voice note-nya.
1: Selamat sore Radio City Guide. Mau menginformasikan mengenai adanya penutupan jalan karena ada hajatan terop yang hampir menutupi semua jalan. Untuk lokasinya di Jalan Kapiworo kalau nggak salah ya, Jalan Grand Permata Jingga, nanti tembusannya ke lampu merah Sawu Jajar. Demikian informasinya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Bagus untuk informasinya. Lalu kita juga dapat info ini tadi dari grup Siaga Utara, ini grup Info Singosari ya. Kebakaran lahan sisa tebu ini sedang dilakukan asesmen pembasahan lahan agar api tidak muncul kembali. Lokasinya di sekitaran Jalan Dr. Wahidin, Kecamatan Lawang. Ada foto dan juga ada video yang tadi juga di-share oleh teman-teman dari relawan Siaga Utara. Nah, ini ada fotonya kawan. Lagi-lagi ada kebakaran lahan ya. Semoga tidak sampai merembet ke permukiman warga dan bisa segera tertangani. Terima kasih untuk update informasinya. Kalau soal kepadatan yang di Bululawang dan juga Krebet, kita baru saja dapat update dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung, di jam 5 lebih 51 menit ini menyampaikan untuk kepadatan yang di Bululawang itu sudah disampaikan ke anggota. Sekarang ini persiapan untuk merapat ke TKP baru saja selesai untuk penanganan kebakaran lahan. Nah, ternyata dari kepolisian ini juga sore hari ini, petang hari ini melakukan penanganan kebakaran lahan. Cuma yang di mana kebakaran yang dimaksud oleh Ibtu Andi Agung, apakah yang di Singosari arah Lawang atau mungkin di lokasi yang berbeda? Yang jelas kawan, kalau yang di Bululawang ya, ini sudah diatensi oleh kepolisian, semoga segera terurai untuk potensi kepadatan. Kawan, City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Informasi seputar jantung.
3: Kawan, sore hari ini kembali kita pantau terlebih dahulu untuk informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang sampai ke Tol Gempol, Porong Kejapanan Sidoarjo, Waru Utama sampai di Perak Satelit, masih terpantau ramai lancar. Yang mau ke barat melalui tol Krian Kertosono sampai di Jombang Mojokerto, di sore menuju malam hari ini juga masih terpantau lancar. Anda boleh kembali berkabar bagaimana informasi sekitar di ruas jalan tol, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat petang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 6 sore. Hipera Kota Batu minta perluasan subsidi rumah. Hovifa gratiskan layanan transportasi umum Transjatim besok hari Senin. Kondisi PHK nasional masih terus meningkat. Berikut 911 Hot News jam 6 petang selengkapnya bersama saya, Mufti Akmal. Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat Kota Batu, Ari Tri Priyono menyampaikan, pihaknya meminta agar perluasan batas harga subsidi rumah di kisaran 300 sampai 400 juta rupiah. Ia menyebut permintaan ini karena kondisi ekonomi negara yang semakin mengkhawatirkan dan juga tingginya kebutuhan masyarakat terhadap kepemilikan hunian tapak, khususnya anak muda. Lebih lanjut, dirinya berharap langkah ini bisa direalisasikan agar kebutuhan utama masyarakat terkait tempat tinggal bisa dijangkau dengan mudah dan juga murah. Program transportasi gratis ditujukan dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur dan berlaku untuk seluruh koridor Transjatim. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan dengan ada

program ini, masyarakat diharapkan bisa merasakan langsung layanan transportasi publik yang nyaman dan terjangkau untuk mendukung mobilitas sehari-hari. Lebih lanjut, Khofifa berharap dengan semakin banyaknya warga yang beralih ke transportasi publik, penggunaan kendaraan pribadi bisa berkurang. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan pada periode Januari hingga September 2026 mencatat, gelombang PHK menjadi kekhawatiran bagi seluruh pekerja. Jawa Timur menjadi peringkat 3 gelombang PHK yang tinggi dalam skala nasional, sebanyak 6.154 orang terkena PHK. Total dari keseluruhan, Provinsi Jawa Barat terbanyak sebanyak 13.000 orang terkena PHK, Provinsi Banten 7.700 orang, dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 6.154 orang terkena PHK. Demikian 9 Wonon News jam 6 petang, saya Mufti Akmal, selamat petang.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan petang hari Anda di program City Report. Dan pastinya kawan, kita beberapa tadi sore ada terjadi kemacetan ya di wilayah. Sebentar kami cek dulu. Oh ya, Blulawang ya, tadi sudah kami teruskan juga ke Panit Lantas Polsek Blulawang, ada Pak Supriyono, lalu ada juga Kanitur Jawa Lisat Lantas Polres Malang, ada Ibtu Andi Agung. Nah, itu tadi dari Panit Lantas Polsek Blulawang di jam 17.54 tadi juga sudah membalas ya pesan kami. Untuk rekan-rekan yang piket, baru saja selesai penanganan kebakaran di dekat Ponpes Anur Barongan Bambu. Jadi habis isoma nanti kawan-kawan yang sedang piket langsung turun di pertigaan Krebet atau yang menghambat SPBU Anur antri BBM begitu. Untuk informasinya dari Panit Lantas Polsek Blulawang ada Pak Supriyono. Kalau kita pantau kawan beberapa informasi traffic di petang hari ini, kalau kami pantau di area Tlogomas ini ya, terutama dari arah Batu menuju ke Kota Malang. Nah, ini terjadi kepadatan kawan. Kepadatannya itu dimulai SPBU UMM. Nah, ini kepadatannya mulai di situ kawan. SPBU UMM sampai ke TL Tunggul Mas itu padat sekali. Lalu kalau dari arah Kota Malang menuju ke Batu melewati TL Tunggul Mas itu ramai lancar, tidak ada hambatan sama sekali kawan. Di petang hari ini Anda juga masih bisa berbagi kabar, bisa Anda share bagaimana pantauan-pantauan traffic di sekitar Anda. Bisa Anda kirimkan ke nomor WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
3: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jati. Guidance for your life. City Gate FM.

0: City Gate 9 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, Anda masih bersama saya Ilham Riza yang akan menemani perjalanan petang hari Anda ya di program City Report Weekend. Dan pastinya kawan, di musim kemarau yang saat sekarang ini ya, tentunya menjadi tantangan ini bagi perawatan ruang terbuka hijau yang berada di Kota Malang. Dan yang pasti, menurut dari pelaksana harian ataupun PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Malang Raymond Matondang mengungkapkan ya bahwa untuk anggaran operasional perawatan RTA sendiri di tahun 2026 sebanyak 632 juta rupiah. Nah, jumlah tersebut itu jauh di bawah anggaran operasional pada tahun 2025 ini yang mencapai 3,8 miliar rupiah ya. Nah, kondisi ini membuat DLH Kota Malang harus mengatur ulang strategi-strategi pembelian taman, mulai dari penjadwalan penyiraman hingga penentuan lokasi yang mendapatkan perawatan yang lebih insentif kawan. Tidak hanya anggaran saja, ternyata keterbatasan sumber daya manusia dan juga peralatan itu turut menjadi tantangan juga ya. Lalu jumlah petugas telah memasuki masa pensiunnya tapi belum seluruhnya mendapatkan pengganti. Di sisi lain, ada juga nih kawan, beberapa peralatan mengalami kerusakan dan belum diperbaiki karena keterbatasan anggaran itu berdampak pada program penataan ruang terbuka hijau. Lalu Raymond di sini di tahun 2026 tidak ada kegiatan revitalisasi taman yang dibiayai melalui anggaran yang tersedia. Bahkan untuk anggaran yang ada itu hanya cukup memenuhi kebutuhan pemeliharaan rutinnya saja kawan. Nah, di sini tentu dinamika harga bahan bakar minyak itu BBM juga turut memengaruhi beberapa pengaturan operasionalnya. Nah, akibatnya tidak semua taman itu bisa mendapatkan intensitas perawatan yang sama karena di sejumlah taman yang pasti dirawat setiap harinya dan sementara untuk lokasi lainnya itu mendapatkan pemeliharaan mingguan hingga bulanan saja kawan. Sedangkan lokasi yang menjadi skala prioritas itu seperti di Taman Ijen, Taman Dien, dan Taman Veteran. Sedangkan beberapa perawatan yang lain ada juga di Taman Kiai Malik, Taman Rajasa, Taman Gadang, Hutan Kota Hamid Rusdi, lalu Hutan Kota Polowijen, Hutan Kota Ikan Tompro, Hutan Kota Pandanwangi, serta Taman Raya Langsep kawan. Sedangkan Raymond juga mengakui bahwa penyesuaian jadwal pemeliharaan membuat kondisi tersebut itu menjadi kurang terlihat maksimal ya untuk tamannya kawan. Nah, di samping itu persoalan perawatan RTH tidak hanya menyangkut kondisi tanaman saja. Kondisi fasilitas umum di taman kota juga membutuhkan perbaikan atau penggantian juga. Nah, di sisi lain, fasilitas yang membutuhkan penanganan itu ada kursi taman, tempat sampah, serta vegetasi tanaman. Untuk secara umumnya kawan, kondisi fasilitas umum di sejumlah taman juga dinilai memprihatinkan ya, baik pada elemen fisik maupun kelistrikannya. Nah, untuk elemen fisik itu meliputi ada tempat sampahnya, ada bangku juga, lalu ada kantin taman maksudnya, dan juga papan penunjuk. Dan sementara itu untuk fasilitas kelistrikannya dan mekanikal itu mencakup lampu serta pompa air mancur juga kawan. Dan kondisi tersebut ya karena kondisi musim kemarau yang berkepanjangan, tantangan perawatan itu semakin berat karena menyebabkan vegetasi di sejumlah taman itu mengalami stres air ya, sehingga tanaman itu akan mengering. Lalu selain itu juga dapat memicu peningkatan serangan hama seperti kutu daun dan juga ulat kawan. Di petang hari ini Anda juga masih bisa berbagi kawan bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, kita bergeser ke informasi seputar jalan tol di petang hari ini. Lalu lintas di gerbang tol Singosari, terutama untuk jalur entry, kondisinya lumayan ramai tapi juga masih terpantau lancar. Yang baru saja dari Malang arah ke Surabaya, dari tol Singosari Lawang mengarah ke Jabanan, kondisi lalu lintas kondisinya juga masih terpantau lancar, tapi hati-hati kawan menjelang gerbang tol ke Jabanan, ini terpantau ada antrian yang cukup panjang ya. Nah, barangkali untuk yang lagi perjalanan boleh menambahkan, apakah ini hanya imbas dari antrian di gate ke Jabanan atau mungkin ada penyebab lain di lokasi. Untuk update informasi Anda boleh sampaikan lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kawan, info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877 6741 3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center. Pelayanan premium, harapan untuk semua.
1: Info tol, informasi seputar jalan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan komposisi dari Raisa ya, Bahasa Kalbu yang sudah hadir di ruang dengar Anda menemani perjalanan petang hari Anda di menit 32 ya, lepas dari jam 6 petang. Tentunya ada 1.600 warga yang berada di Kota Malang ini sudah mendapatkan fasilitas layanan kesehatan jiwa ini ya. Nah, menurut dari Pemkot Malang sendiri, tercatat juga telah mengakses layanan pemeriksaan kesehatan jiwa yang berada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di sepanjang tahun 2026. Menurut dari data Dinas Kesehatan, disampaikan bahwa dalam kegiatan Pound Feed View Volume 2 yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ataupun ICTI Korda Malang Raya yang bersama Pemkot Malang di halaman Balai Kota Malang kemarin ya, itu bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia, itu sudah diikuti 150 peserta kawan dan dilengkapi dengan layanan kesehatan mental, kesehatan umum, serta TBC ini ya. Menurut dari Ketua ICTI Korda Malang Raya Hilda Daningtyas mengatakan, isu kesehatan mental itu juga perlu terus digencarkan ya kepada masyarakat. Hal ini tentunya mengampanyekan hidup sehat dan mental sehat itu salah satu dengan mengajak masyarakat berolahraga. Lalu selain mengikuti olahraga kawan, peserta juga dapat memanfaatkan lah ya beberapa layanan kesehatan tersedia di lokasi. Nah, maka dari itu Wali Kota Malang Wahyu Dayat mengapresiasi atas kegiatan yang digelar IJTI Malang Raya. Lalu olahraga itu juga dapat membantu untuk menjaga kesehatan fisik sekaligus mendukung kesehatan mental. Karena menurut Wahyu tersebut, kegiatan itu juga berjalan dengan program Ngelam Tahes ya. Apalagi dengan olahraga tersebut, tentu dengan kesehatan yang baik, kesehatan mental juga akan bisa tertata kawan. Lalu di malam hari ini, bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu ada Pak Bayu tadi menginfokan ya, di jam 18:17 Pertigaan Bulawang macet, sudah ada dua petugas kepolisian ya yang mengurai. Pak Bayu mengirimkan sebuah foto. Kita lihat dulu fotonya kawan. Ini kalau kita lihat sudah ada pihak kepolisian ya yang mengatur arus lalinnya. Dan Pak Bayu tadi mengirimkan voice note di jam 18:24 dari arah timur. Itu kemacetan mulai Pasar Bulawang. Kalau dari barat kurang lebih 1 km sampai pom bensin yang tutup daerah situ juga masih macet. Ini mengirimkan voice note, bisa kita play dulu voice note-nya dari Pak Bayu.
1: Dari arah timur ekor kemacetan mulai Pasar Bulawang, dari arah barat ini ya, kurang lebih sampai lebih dari 1 kilo ini ekor kemacetannya. Sampai selesai PG masih macet. Belum ketemu ekornya sampai pom bensin yang tutup.
0: Oke.
1: Pabrik. Sementara itu dulu.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Bayu. Lalu dari Panit Lantas Polsek Bulawang ada Pak Supriyono, kemacetan Bulawang murni karena volume kendaraan saja. Ada Pak Supriyono mengirimkan dokumentasi video. Kita bisa play dulu untuk video dan juga beberapa foto dari Panit Lantas Polsek Bulawang, Pak Supriyono. Nah, ini sudah diatur ya kawan, arus lalinya bersama kedua petugas kepolisian. Karena imbas volume kendaraan saja. Oke, terus ini juga foto kita bisa lihat di Radio Visual Live. Ini fotonya sedang diurai ya kemacetan. Nah, baik, terima kasih untuk Panit Lantas Polsek Bulawang ada Pak Supriyono. Lalu di malam hari ini Anda juga masih bisa berbagi informasi traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami 0811-3600-911.
2: kan saya dari Pasuruan ya Mbak ya, dari desa. Ibu saya adalah guru ngaji, kemudian bapak saya seorang supir. Jadi secara ekonomi mungkin ya biasa-biasa atau di bawah rata-rata. Nah tetapi terus terang ibu saya mempunyai pemikiran-pemikiran yang betul-betul kekeh gitu ya. Bahwa saya harus menjadi seorang dokter. Padahal makna dokter itu sendiri apa buat ibu ya saya belum tahu. Pokoknya harus dokter, harus dokter. Padahal teman-teman saya pada waktu SD lebih banyak masuk di sekolah-sekolah yang tujuannya keluar sekolah masuk bekerja. Jadi akhirnya dari desa itu yang masuk SMP, yang masuk SMA itu hanya saya. Dan itu sempat menjadi olok-olok lah di kampung itu untuk apa dan sebagainya. Nah saya alhamdulillah jadi setelah lulus SMA saya diterima di IPB tanpa tes. Kemudian UKT-nya sangat-sangat murah. Nah kemudian kami balik ke Surabaya dan itu langsung diterima di FK. Nah dari situ riset-riset saya, terus apa passion saya itu nampak bahwa saya lebih condong ke arah aspek kesehatan manusia daripada kesehatan hewan. Walaupun saya dokter hewan, itulah yang saya pelajari. Jadi walaupun saya dokter hewan, tapi passion saya lebih ke arah riset-riset yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Akhirnya saya mengambil alur yang kedua-duanya bisa, yaitu tentang penyakit zoonosis. Jadi dalam pemahaman saya bahwa kita tidak boleh memprediksi masa depan kita karena situasi kita saat ini. Karena kita tidak tahu persis apa yang terjadi di depan. Kalau memang kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, mari kita pertahankan apa yang kita inginkan itu. Dengan tentunya dengan doa dan usaha yang kuat. Dukungan seorang ibu dan orang tua itu sangat penting bagi perkembangan anak. Saya melihat itu. Jadi tidak boleh seorang orang tua itu membatasi perkembangan anaknya. Itu yang saya melihat ya. Jadi artinya bahwa dengan keteguhan ibu saya itulah yang menjadikan mungkin doanya beliau atau dorongan beliau sehingga

Yang penting kita doakan bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan kita melakukan dukungan kepada keluarga, ya itu nanti kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi bukan itu pembatasan kita terhadap perkembangan anak. Itu kira-kira yang menjadikan saya terus-menerus mempunyai semangat dalam kehidupan ini. Saya Khairul Anwar Nidom. Saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Nidom Foundation atau PNF untuk City Guide FM.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: abundance for your life. CityGate FM.
1: Iya kawan, ada tadi ditemani dengan lagunya Sway yang menemani malam hari Anda untuk perjalanan ya. Mungkin sembari berkeliling di Malang Raya karena besok sudah di hari Senin kawan ya. Mungkin lagi healing-healing tipis-tipis sebentar ya. Karena kalau ngomongin besok Senin kawan, layanan bus Trans Jatim ini akan digratiskan ini ya dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Jawa Timur. Penggratisan tersebut juga dilakukan selama satu hari penuh di tanggal 12 Oktober 2026 di hari besok. Ini pada seluruh layanan Trans Jatim kawan di wilayah Malang Raya dan juga Gerbang Kertasusila dengan pengecualian untuk Trans Jatim Luxury. Nah, dengan adanya program ini kawan, tentu saja pemerintah Jawa Timur berharap adanya kedekatan masyarakat dengan transportasi publik dalam kehidupannya sehari-hari. Karena Trans Jatim tersebut hadir untuk memudahkan masyarakat sebagai sarana pilihan mobilitas ya, untuk menuju ke tempat sekolah, kerja, dan juga beberapa tujuan-tujuan lainnya. Nah, program tersebut selaras dengan tema HUT Provinsi Jawa Timur. Nah, kayak yang temanya itu Jawa Timur Unggul, Maju, dan juga Berkelanjutan. Lalu di malam hari ini kawan, kalau kita lihat ada beberapa informasi yang kita terima. Ada Pak Rianto di jam 18:36. Pak Rianto ini mengirimkan video. Kita bisa play dulu videonya dari Pak Rianto kawan.
2: Traffic light macet dari depan pabrik gula krebet menuju traffic macet ya macet traffic light depan pabrik gula krebet.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Rianto. Nah ini tadi sama kawan-kawan petugas kepolisian juga sudah diatur ya, untuk kemacetan Brulawang itu murni karena volume kendaraan saja kawan, tidak ada terjadi apa-apa di sana. Lalu di malam hari ini Anda juga masih bisa berbagi bagaimana untuk pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Ini bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan di hari ini kawan, malam ini kita akan move terlebih dahulu beberapa informasi. Oh, kita akan move dulu ke reporter CityGate FM kawan. Ada Asrur yang akan membawa kabar 53 peserta ikuti seleksi Kamas Nimas Kota Batu 2026, 30 orang lolos ke semifinal kawan. Dan tentunya Anda di malam hari ini juga masih bisa berbagi, memberikan catatan-catatan info traffic. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
1: Iya Asrur, silahkan.
4: Kawan, Parnas Batu menggelar operasi Sikat Semeru 2026 selama 12 hari, mulai 10 hingga...
1: Oh, mohon maaf.
4: Kawan, sebanyak 53 pemuda-pemudi Kota Batu bersaing ketat dalam seleksi tahap pertama pemilihan duta wisata Kang Mang Nimas Kota Batu 2026 yang digelar di Balai Kota Mongtani pada Sabtu kemarin. Dari jumlah tersebut, panitia akan menjaring 30 peserta terbaik untuk melangkah ke babak semifinal pada akhir Oktober mendatang. Dalam seleksi tersebut, para calon duta wisata diuji melalui tes tulis serta wawancara di 7 bidang penilaian, mulai dari wawasan pariwisata, budaya, bahasa Inggris, hingga kewirausahaan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menyebut positifnya tingginya antusiasme para pendaftar tahun ini.
5: Daftar, maka kita bisa semakin banyak menjaring atau mengetahui potensi-potensi anak-anak muda yang ada di Kota Batu. Demikian, Mas.
4: Peserta yang nantinya dinyatakan lolos hingga tahap akhir diharapkan tidak hanya memiliki penampilan yang menarik, melainkan juga mampu menjadi garda terdepan dalam mempromosikan potensi pariwisata, kebudayaan, serta ekonomi kreatif Kota Batu ke jangkauan yang lebih luas. Baik kawan, saya Astro dari Kota Wisata Batu melaporkan.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
6: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 7 malam. Program RT berkelas Kota Malang terus ditingkatkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan 50 miliar rupiah untuk murid afirmasi. Prabowo menyambut Presiden Mesir di Istana Merdeka hari ini. Berikut 911 Hot News jam 7 malam, selengkapnya bersama saya Erika Rosa. Ketua RT 5 RW 16 Kelurahan Bunul Rejo, Ahad Fauzi menyampaikan pihaknya mendorong realisasi program RT Berkelas yang menjadi program strategis Wali Kota Malang di tahun 2026. Dia menyebut program ini sudah mencapai sekitar 70% dengan tujuan memperbaiki kondisi lingkungan masyarakat agar semakin bersih dan juga tentram. Lebih lanjut, dirinya menyambut positif program ini karena bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat serta perbaikan drainase dan sistem pembuangan air yang semakin baik. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyatakan

0: Sekarang 50 miliar rupiah nantinya akan dibagikan kepada 50 ribu murid afirmasi jenjang SMA, SMK, dan juga SLB di seluruh wilayah Jawa Timur pada tahun 2026. Kofifa menambahkan setiap murid nantinya akan mendapatkan bantuan sebesar 1 juta rupiah yang ditujukan untuk siswa dari keluarga prasejahtera, baik itu di sekolah negeri maupun juga swasta. Tujuannya membantu memenuhi kebutuhan pendidikan dan mencegah putus sekolah akibat kendala ekonomi. Melalui bantuan itu, pemerintah berharap kebutuhan penunjang belajar murid dapat terpenuhi sehingga kesulitan ekonomi tidak menjadi penghambat keberlanjutan pendidikan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan bilateral antara Indonesia dan juga Mesir di Istana Negara Jakarta hari ini. Prabowo menyampaikan kunjungan ini sebagai momentum untuk mempererat hubungan diplomatik kedua negara dan juga berencana meningkatkan sektor perdagangan. Lebih lanjut, Prabowo juga berharap kunjungan ini bisa memberikan dampak yang positif bagi kedua negara, terutama agar Indonesia nantinya bisa menyerap dampak positif dari hubungan bilateral yang terjalin. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Erika Rosa, selamat malam.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Masih di K9 101 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di program City Report. Kawan, di sini kebab bumi dangkal yang akan mendominasi aktivitas kegempaan di Jawa Timur dan juga sekitarnya dengan 89 kejadian ya, dari 122 gempa itu tercatat pada tanggal 2 sampai 8 Oktober 2026. Menurut dari Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, ada Riko Cardoso yang menjelaskan bahwa untuk aktivitas kegempaan di wilayah itu berkaitan dengan pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas patahan lokal. Nah, gempa dangkal merupakan gempa dengan kedalaman yang kurang dari 60 km, sedangkan gempa menengah itu memiliki kedalaman 60 hingga 300 km ya. Nah, selama periode pemantauan kawan, magnitudo gempa itu tercatat mulai dari 1,8 hingga 4,65. BMKG pun juga melaporkan dua kejadian gempa itu yang dirasakan masyarakat. Meski gempa tersebut dangkal, mendominasi catatan tersebut, lalu data dari jumlah kejadian dan kedalaman saja tidak cukup untuk menyimpulkan berapa besaran dampaknya yang akan ditimbulkan. Lalu dampak gempa sendiri juga dipengaruhi magnitudo, lalu ada jarak gempa, kondisi tanah, dan juga karakteristik dari bangunan tersebut. Masyarakat di wilayah rawan gempa itu untuk dihimbau ya memahami beberapa langkah penyelamatan diri saat guncangan terjadi serta memastikan informasi kebencanaan yang diperoleh dari kanal resmi BMKG kawan. Lalu kalau kita lihat beberapa informasi yang kita terima di malam hari ini, ada Pak Bagus Prabowo ya di jam 19 lebih 1 menit mengabarkan Pertalite di SPBU tidak ready, antriannya sepi. Siap Pak Bagus Prabowo. Lalu ada Bu Kurnia, Lalin sekitar Terminal Landung Sari macet. Nah ini Bu Kurnia mengirimkan sebuah video ya, kita bisa play dulu videonya dari Bu Kurnia kawan. Nah ini arah Terminal Landung Sari ya, sekitar Terminal Landung Sari macet, terjadi kepadatan kawan. Oke, terima kasih untuk Bu Kurnia, hati-hati di jalan Bu Kurnia. Ini kelihatannya Bu Kurnia lagi healing ya. Terima kasih untuk Bu Kurnia. Dan malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi info traffic, bisa Anda share juga ke WhatsApp kami 0811 360 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sidikit 9 101 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, Anda masih bersama saya ya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di program City Report. Kawan, kekeringan ekstrim di sini juga melanda sebagian wilayah Jawa Timur ya, setelah BMKG itu mencatat hari tanpa hujan itu lebih dari 60 hari pada hari Sabtu kemarin ya, dengan kondisi curah hujan itu tetap rendah dan juga resiko dampak lanjutannya kawan. Dari Stasiun Klimatologi Kelas 1 Jawa Timur, BMKG melaporkan ya bahwa data itu melalui peta monitoring hari tanpa hujan, distribusi curah hujan dasar harian 1 Oktober 2026 serta prediksi dasar harian 2 Oktober 2026. Nah, ini menurut dari BMKG untuk curah hujan Jawa Timur pada dasar harian 1 Oktober 2026 secara umum ya, secara keseluruhannya itu berada pada kategori rendah. Nah, kondisi tersebut juga serupa diprediksi berlanjut pada dasar harian 2 Oktober 2026 dengan peluang yang lebih dari 90%. Di sini dari Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo, ada Taufik Hermawan menjelaskan ya kondisi tersebut, yang pasti di wilayah Jawa Timur sebagian dari data yang ada masuk dalam kategori hari tanpa hujan yang berturut-turut itu dengan kriteria kekeringan ekstrim, yakni lebih dari 60 hari tanpa hujan kawan. Kekeringan panjang tersebut juga akan berlanjut sejak pertengahan tahun, dan menurut BMKG pun Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun itu juga sempat mencatat periode tanpa hujan terpanjang di Indonesia pada September 2026 dengan 139 hari berturut-turut. Lalu BMKG juga mengingatkan ya, untuk dampak kekeringan dapat mengurangi ketersediaan air bersih, produktivitas pertanian, dan meningkatkan resiko kebakaran karhutla. Pemerintah daerah juga menyiapkan beberapa langkah penanganan yang melalui operasi modifikasi cuaca dan juga distribusi bantuan air bersih. Di sini BPBD Jawa Timur mencatat ada 24 kabupaten ataupun kota yang terdampak kekeringan ya, menurut dari Kepala Pelaksana BPBD Gatot Subroto mengatakan ya bahwa operasi modifikasi cuaca tersebut yang akan direncanakan pada pertengahan Oktober 2026 setelah ada potensi awan hujan. Lalu operasi modifikasi cuaca tersebut tidak akan menyasar di seluruh wilayah karena beberapa daerah yang penghasil tembakau memasuki musim panen. Nah, wilayah tersebut itu dikecualikan ya untuk menjaga hasil panen tersebut. Dan sebelumnya BPBD Jawa Timur mencatat ada 395.438 jiwa yang terdampak kekeringan. Nah, Satrio juga mengatakan ya bahwa peluang operasi modifikasi cuaca tersebut kembali dilakukan bergantung pada potensi awan hujan. Fokusnya itu akan diarahkan ke wilayah kekeringan parah dan juga dampak pertanian ya. Lalu selain bantuan air bersih kawan, Pemprov Jawa Timur juga akan menyiapkan pemetaan sumber air yang belum terjangkau warga untuk pembangunan jaringan pipanisasi maupun sumur bor. Di malam hari ini kawan, saya juga mempunyai informasi untuk Anda tentunya. Traffic Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill ya, by Paramaland. Villa lantai 2 View Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda juga bisa menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau mengarah ke tol Padang Malang, kondisi trafiknya masih lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu Anda yang mau mengarah ke tol Gempol Rembang, lalu melanjutkan ke tol Pasuruan Probolinggo, di kondisi trafik malam hari ini ramai lancar, tidak ada hambatan. Ini bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa berbagi update bagaimana kondisi traffic maupun cuaca. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 360911.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sunway Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Capeknya. Duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
7: A few moments later.
6: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga, ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
8: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Kucing gak boleh sering dimandiin.
10: Oh no.
9: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
8: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 9 One FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, Anda masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Weekend. Di malam hari ini saya juga ada informasi untuk Anda kawan, buat Sobat Jatim, kira-kira sudah punya rencana keliling Malang atau belum ini ya? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus yang terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Batu. Tarifnya pun juga ramah di kantong kawan. Untuk tarif umum itu hanya Rp5.000 saja, sementara untuk khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya juga semakin mudah. Ini bisa menggunakan tunai maupun non-tunai dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik ya, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, ada Batu Ekonomis Park, hingga berbagai pusat pendidikan yang berada di Kota Malang. Caranya pun cukup mudah kawan, Anda cukup datang ke halte ataupun rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik bus Trans Jatim dan nikmati perjalanan Anda keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik kawan, untuk Sobat Jatim ya, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya koridor 2, koridor baru ini yang pasti akan memperluas konektivitas transportasi umum yang berada di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur. Di malam hari ini kawan, beberapa informasi yang sudah kami terima, ada Pak Arif di sini yang mengirimkan voice note di jam 19:14 kawan. Kita akan play dulu voice note-nya dari Pak Arif.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam Pak, malam Pak.
1: Barusan lewat dua pemadam kebakaran ya, ini dengan sirine yang kenceng dari arah Dinoyo ke arah UB sana, tapi nggak tahu ini tempatnya di mana nih yang terbakar. Yang jelas dua pemadam ya ini dengan kecepatan tinggi. Mohon infonya di mana yang lokasi kebakarannya ini. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Arif ya. Baik, nanti kita akan mengakomodir terlebih dahulu ke petugas damkar ya. Kita masih menunggu beberapa informasi terlebih dahulu kawan. Dan mungkin malam hari ini Anda juga masih bisa memantau pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan.
1: Hal itu disampaikan kuasa hukum pemohon, Refli Harun, menyoroti hasil putusan Hakim MK yang tidak menemukan bukti Wakil Presiden Raka Buming Raka memiliki ijazah SMA. Saat ini, polemik soal syarat pendidikan Wakil Presiden Raka Buming Raka kembali ramai. Terbaru, Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan tidak menemukan bukti yang menyatakan bahwa Gibran memiliki ijazah SMA atau dokumen kelulusan yang setara dari luar negeri. Pernyataan ini kemudian menjadi sorotan, tapi ada satu hal penting yang perlu dipahami. MK tidak menyatakan Gibran didiskualifikasi sebagai wakil presiden. Sebab permohonan yang diajukan ke MK dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu alasannya, perkara ini sudah tidak berada dalam ranah sengketa hasil Pilpres 2024. Karena Gibran sudah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Lalu bagaimana tanggapan wakil presiden Gibran soal polemik pendidikannya?
2: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura.
1: Polemik ini tentu tidak berhenti sebagai putusan MK. Dosen ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya, Abdul Aziz, melihat ada persoalan lain dari putusan tersebut. Dia menilai berdasarkan fakta-fakta yang menurutnya muncul dalam persidangan, persoalan syarat pendidikan Gibran seharusnya bisa diputus lebih jauh.
3: Kalau kita lihat fakta-fakta persidangan secara detail, secara rinci dari persidangan awal sampai yang terakhir, sebetulnya fakta menunjukkan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat. Gibran tidak memiliki ijazah dan bahkan di situ ada pembohongan dari berbagai lembaga negara, KPU, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Istana Negara waktu itu melakukan kebohongan-kebohongan. Terbukti sebetulnya di situ. Tetapi MK tidak berani memutuskan seperti apa yang diinginkan oleh para pemohon. Padahal sebetulnya beberapa waktu yang lalu, ketika muncul misalnya putusan nomor 90 tahun 2023 yang lalu, itu Mahkamah Konstitusi sangat berani. Mengapa sekarang tidak berani? Itu yang pertama. Tidak konsisten karena perkara yang serupa, Mahkamah tidak memberikan perlakuan yang sama.
1: Namun yang perlu digarisbawahi, pernyataan ini merupakan hasil analisis dan pandangannya terhadap perkara, bukan isi putusan MK. Karena dalam putusannya, MK memang tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Di tengah polemik yang semakin ramai, publik tentu berhak mempertanyakan persoalan ini. Tapi yang tidak kalah penting, publik juga perlu memahami apa yang sebenarnya dikatakan MK dan apa yang tidak diputuskan oleh MK.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikuti belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Ini menginfokan ada laka di Gadang.
6: PKL-PKL itu hanya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki

0: evakuasi.
1: Oke Mbak, terima kasih infonya. Nih tak lapar tusuk ke teman-teman living ya.
2: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Pemberitahuan Kementerian Kehutanan itu mencatat ada 793 hotspot ataupun titik api kebakaran hutan dan lahan yang terdeteksi secara nasional ya pada hari Sabtu kemarin jam 9 malam, dan jumlah tersebut itu meningkat di 356 titik dibandingkan hari Jumatnya yang tercatat ada 437 hotspot. Dan berdasarkan dari pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan ataupun SIPONGI Kemenhut, bahwa ratusan hotspot yang terdeteksi itu dengan tingkat kepercayaan yang tinggi atau high confidence ya, yang berdasarkan satelit NASA Terra Aqua, NASA SNPP dan NASA NOAA atau NOAA ya 20, dan secara rincinya pada 6 provinsi prioritas pengendalian karhutla dan perkembangan hotspot yang high confidence itu tercatat ada 288 titik yang berada di Kalimantan Tengah, dan 60 titiknya itu di Sumatera Selatan, serta 44 titik itu di Kalimantan Barat, 28 titik di Kalimantan Selatan, 1 titiknya yang berada di Jambi dan juga dan di Riau itu nihil kawan. Lalu berdasarkan data, peningkatan yang paling banyak terkonsentrasi itu di Kalimantan Tengah, di mana jumlah titik itu tercatat lebih dari separuh hotspot pada 6 provinsi prioritas. Nah, karena itu pemantauan, patroli, ground check serta operasi pengendalian di lapangan itu juga harus terus diperkuat ya. Di sisi lain, Sumatera Selatan menunjukkan penurunan hotspot dibandingkan sehari sebelumnya. Namun untuk kewaspadaan itu tetap dipertahankan ya, karena kondisi cuaca dan juga kekeringan ini masih dapat mendukung terjadinya kebakaran kembali. Nah, ini menurut dari Kementerian Kehutanan kembali menegaskan bahwa hotspot itu merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit, sehingga itu tidak dapat dilangsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas area yang terbakar. Lalu dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ataupun BNPB melaporkan kebakaran hutan dan lahan itu terjadi di 10 distrik di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada hari Jumat ya. Sementara di lokasi kebakaran itu mencakup Kampung Harapan Makmur, Kampung Kondol, Desa Sota, Desa Sarmayam Indah, Desa Bumun, Desa Set Agung, Kampung Wakai, Kampung Wanam, Kampung Salam EP dan Kampung Ihalik. Nah, dari pendataan itu kawan, luas lahan yang terbakar di 9 lokasi itu mencapai 63 hektar, dan sementara untuk luas lahan yang terbakar di Kampung Kondo, Distrik Nokanjere itu masih dalam pendataan. Kemudian untuk kebakaran di Desa Set Agung juga masih dalam penanganan ya. Adapun penanganan kebakaran di Kampung Wanam dan Kampung Salam EP itu dilakukan oleh pihak perusahaan. Lalu di malam hari ini kawan, kita akan move terlebih dahulu bergabung bersama reporter CityGate FM, ada Asrul Rozi yang akan membawakan kabar operasi sikat Semeru di Kota Batu berlangsung 12 hari, curanmor hingga begal jadi sasaran. Sebelum kita bergabung kepada reporter CityGate FM, ada Asrul, sebelumnya saya juga mempunyai informasi kawan, traffic report juga dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Tunggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa Anda chat di 0811 3699962. Pilih sehat, pilih RSUB. Lalu kalau kita pantau kawan, beberapa informasi traffic ya. Kalau saya lihat malam hari ini kondisi traffic area Tlogomas kira-kira masih ada kepadatan apa enggak ya. Nah, ternyata masih tetap kawan ya, masih terjadi kepadatan di area Tlogomas. Kalau dari arah Batu menuju ke TL Tunggul Mas itu kemacetannya ataupun kepadatannya dimulai dari UMM ya, yang tadi kemacetannya sampai di SPBU UMM dan sekarang sudah ke SPBU ke UMM ya. Ini kepadatannya mulai dari kampus UMM, menuju ke TL Tunggul Mas itu padat. Nah, untuk arah sebaliknya, arah Kota Malang ke Kota Batu, kalau kami lihat juga terjadi kepadatan juga ya. Dibandingkan tadi waktu maghrib, itu masih landai untuk trafiknya, nggak terlalu padat seperti malam hari ini kawan. Lalu kalau kita pantau juga di area Jalan MT Haryono ini ya, menuju ke Jalan Gajah Yana, ini juga terjadi kepadatan kawan ya. Nah, ini bagaimana untuk pantauan-pantauan trafik di kawasan Anda? Anda juga bisa share ke nomor WhatsApp kami di 0811-360911. Tentunya kawan, City Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkapnya Anda bisa mengecek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Asrur, silahkan untuk informasinya.
2: Kawan, Panas Batu menggelar operasi Sikat Semeru 2026 selama 12 hari, mulai 10 hingga 12 Oktober mendatang. Operasi ini menyasar sejumlah tindak kejahatan, mulai dari pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, hingga aksi begal. Kasih Humas Polres Batu Ibtu M. Huda Rohma mengatakan operasi ini juga menyasar penyalahgunaan senjata tajam, serta peredaran bahan peledak ilegal. Penindakan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan sejumlah satuan tugas. Menurut Huda, operasi ini ditunjukkan untuk memberantas kejahatan jalanan yang dan penyakit masyarakat yang mengganggu keamanan serta ketertiban warga Kota Batu. Sebelum operasi dimulai, Polres Batu menggelar latihan pra-operasi di Rupa Tama Polres Batu pada Jumat kemarin, untuk menyamakan pemahaman personil mengenai tugas dan sasaran penindakan. Sebagai gambaran, pada operasi Sikat Semeru 2025, Polda Jawa Timur bersama jajaran mengungkapkan 1.443 kasus dengan 1.305 tersangka. Dari jumlah tersebut, 636 kasus merupakan pencurian dengan pemberatan, 539 kasus curanmor, dan 72 kasus pencurian dengan kekerasan. Baik kawan, si Asam dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 8 malam. Minat masyarakat Kota Malang untuk ke taman kota masih tinggi. Jawa Timur diguncang ratusan gempa sepanjang bulan September 2026. Banjir dan longsor kembali menerjang Aceh. Berikut 911 Hot News jam 8 malam selengkapnya bersama saya Mufti Akmal. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang mencatat anggaran operasional perawatan ruang terbuka hijau tahun 2026 mencapai Rp632 juta. Data tersebut juga mencatat aktivitas warga Kota Malang yang masih suka berkunjung untuk ke alun-alun maupun taman terbuka lainnya di Kota Malang saat musim kemarau. Lebih lanjut, DLH Kota Malang berharap operasional bisa terus dimaksimalkan agar kondisi taman dan kebun Kota Malang bisa terus terawat. BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 557 kejadian gempa bumi di wilayah Jawa Timur terjadi. Sebanyak 429 kejadian merupakan gempa dangkal, sementara 127 kejadian gempa menengah dan 1 kejadian gempa dalam. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso menjelaskan, dominasi gempa dangkal ini dipengaruhi oleh pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia, serta pergerakan patahan lokal. Menyikapi kondisi tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi, serta memahami langkah penyelamatan saat guncangan terjadi. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tenggara, Muhammad Asmi menyampaikan, kondisi hujan lebat berintensitas tinggi di Aceh memicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor yang melanda 4 kecamatan serta 7 desa. Ia menyebut masyarakat terpaksa mengungsi karena kondisi rumah dan tempat tinggal yang sudah hancur akibat banjir tidak bisa digunakan kembali. Lebih lanjut, objek vital seperti tanggul, bendungan, serta akses jalan nasional Kutacani Medan terpaksa lumpuh total akibat gundukan longsor dan banjir yang terus menggenang setinggi dada orang dewasa. Demikian 911 News jam 8 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ya kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal di City Report jam 8 malam. Di malam hari ini sudah bersiap untuk besok ya. Besok hari Senin dan sudah bersiap untuk kembali ke aktivitas semula. Mungkin yang malam hari ini atau di Sabtu Minggu ini kemarin sempat liburan, lalu juga atau sekedar bersantai di rumah ya, menikmati akhir pekan. Kalau di malam hari biasanya sudah mulai persiapan, ada yang menyetrika bajunya, menyetrika seragam, ataupun juga mempersiapkan pekerjaan yang dilakukan untuk besok di hari Senin. Dan terkait dengan pekerjaan ya, ataupun juga kegiatan aktivitas bekerja, nah ini Provinsi Jawa Timur ternyata menjadi salah satu provinsi dengan tingkat PHK tertinggi di Indonesia. Bahkan kita sampai menempati dengan posisi ketiga dengan didominasi melalui pabrik ya, pabrik dan juga banyak sektor industri lainnya yang juga melakukan PHK, terutama di Provinsi Jawa Timur. Total sejauh dari sepanjang dari Januari sampai September tahun 2026, total di Provinsi Jawa Timur saja ada 6.154 tenaga kerja yang terkena PHK. Dan secara nasional, total pekerja yang melaporkan terkena PHK mencapai 63.789 orang. Nah, data ini yang sudah resmi dipublikasikan dalam portal Satu Data Kemnaker. Jadi memang mencatat angka PHK berdasarkan laporan pekerja yang mengajukan klaim melalui sistem jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Nah, karena tingginya juga angka PHK yang ada di Jawa Timur ini sekaligus menempatkan provinsi kita Jawa Timur di posisi teratas di kawasan Indonesia, sekaligus berada tepat di bawah Jawa Barat dan juga Banten. Kalau Jawa Barat tingkat PHK-nya mencapai 13.000 orang, lalu kalau Banten mencapai 7.700 orang. Jadi banyak sekali ya selisihnya. Dan tentunya ini masih menjadi alarm kawan ya, menjadi warning. Apakah dengan perkembangan teknologi, apakah dengan perkembangan zaman ya, adanya AI dan juga robot-robot lainnya, apakah ini akan menggantikan fungsi dari manusia sebagai pekerja? Karena mengingat banyak sekali sebetulnya sektor-sektor yang sudah mulai tergantikan oleh AI, sektor-sektor pekerjaan yang sudah mulai tergantikan oleh robot. Tapi tentunya sepanjang atau secanggih apapun robot melakukan suatu pekerjaan, pastinya tidak ada sense of human ya, pastinya tidak ada perasaan manusia di dalamnya. Jadi memang murni adalah sebuah sistem yang dikerjakan untuk menjalankan suatu perintah saja. Jadi tentunya ini tidak boleh menjadi sebuah hal yang pesimis, tapi harus menjadi sebuah hal yang optimis bahwa secanggih apapun robot dan perkembangan teknologi yang berkembang ya, sejauh itu pun manusia juga pasti akan memiliki sense of human untuk melakukan sebuah pekerjaan atau juga rutinitas. Jadi jangan khawatir kawan, karena beberapa portal media juga sudah melaporkan ya, wah Jawa Timur ini sebagai provinsi dengan angka PHK yang tertinggi ya. Jadi khawatirnya nanti kalau masyarakat sampai misinformasi dari berita tersebut, yang terjadi adalah panik dan lain sebagainya. Nah ini kita perlu untuk tetap stay down ya, tetap tenang di era misinformasi dan juga beberapa berita yang perlu kita cross check kebenarannya. Dan di malam hari ini kawan, satu komposisi dari Smash, Luis Fonsi, Despacito.

0: Despacito.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
3: Mangkane, ojo ndelahom metalah.
2: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
3: Duka, yo wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
2: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
4: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Hah? Kucing gak boleh sering dimandiin?
6: Oh no.
5: Bentar. Masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
7: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Kembali kawan di malam hari ini, Anda masih bersama kami di City Guide 911 FM. Terkait dengan topik ya di malam hari ini, adanya PHK yang semakin tinggi di Provinsi Jawa Timur tentunya menjadi sebuah alarm dan juga tanda tanya. Karena pertumbuhan industri dan juga perkembangan sektor perekonomian yang ada di Jawa Timur ini tentunya terus meningkat ya. Banyak sekali pabrik-pabrik yang dimiliki ataupun juga berlokasi di wilayah Jawa Timur seperti pabrik rokok, kemudian juga industri otomotif dan kerajinan lainnya yang terus semakin meningkat juga tentunya seperti di Gresik, ada Freeport ya, ada JP di Manyar, kemudian juga di Pasuruan, di Surabaya, di Sidoarjo dan beberapa wilayah industri lainnya. Kalau di Kediri ada pabrik rokok, bahkan di Malang sendiri masih ada Bentul dan beberapa sektor industri lainnya yang terus meningkat ya. Tapi kalau misalkan ada berita, kok sampai ada 6.154 orang yang terkena PHK, ini dari sektor apa saja? Nah tentunya kalau dari beberapa laman berita, total ada 50.000 pekerja Jawa Timur yang terancam PHK. Dan salah satu sektor yang paling rentan dari PHK ini adalah dari manufaktur. Jadi ada sebuah resiko ya di tahun 2026 ini. Karena sebagian pekerja di Jawa Timur tentunya merasa ancaman PHK ini semakin intens ya, semakin mengintai. Jadi pemecatan itu sebetulnya bisa datang kapan saja, bahkan ketika mereka masih sibuk bekerja. Contoh paling nyata adalah ketika Pak Purbaya, jadi Pak Purbaya sedang rapat di gedung DPR tiba-tiba ditelepon kalau dirinya sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Nah ini menteri saja masih bisa diperlakukan seperti itu ya, apalagi kita sebagai rakyat biasa. Dan kalau berdasarkan data yang dihimpun oleh sejumlah serikat pekerja di Jawa Timur, potensi pemutusan hubungan kerja sepanjang 2026, jadi kita masih membahas potensinya ya, yang di Jawa Timur ini mencapai sekitar 50 ribu pekerja di sektor formal. Jumlah pekerja yang terancam ini kehilangan mata pencarian lebih dari 10 kali lipat dibandingkan dengan data yang dihimpun oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Bahkan disampaikan juga oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jawa Timur, Jazuli, yang mengatakan Jawa Timur sebetulnya berpotensi menjadi salah satu provinsi dengan jumlah kasus PHK terbesar secara nasional. Dan pekerja yang paling rentan kehilangan pekerjaan adalah mereka yang bekerja di industri manufaktur, terutama sektor padat karya. Nah ini tentunya masih menjadi sebuah PR ya. PR kemudian juga sebuah alarm untuk seluruh sektor. Tidak hanya dari pemerintah saja, namun juga dari lintas sektor maupun juga dari pemangku kebijakan. Karena kalau misalkan kita hitung ya, atau kita pernah mendengar, loh di Jawa Timur ini UMKM-nya semakin tinggi, lapangan pekerjaannya juga banyak dari UMKM. Nah UMKM sendiri kawan, kalau misalkan kita gabungkan ke dalam sebuah lapangan pekerjaan, itu tidak bisa mencakup ya dari sektor pekerjaan formal. Sehingga yang menjadi tolak ukur dari sebuah kemajuan daerah itu adalah ketika adanya lapangan pekerjaan yang dibuka untuk umum, yang dibuka oleh untuk masyarakat di bidang yang formal. Jadi misalkan di pabrik itu juga masuk ke hitungan formal. Jadi ada pekerjaan tetap yang terus dilakukan dan diproduksi. Tapi kalau misalkan banyak UMKM, kemudian banyak yang berjualan, maka tentunya hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai lapangan pekerjaan. Apalagi sesuai dengan yang dijanjikan oleh Wakil Presiden pada saat pencalonan akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi realita yang kita terima saat ini ataupun bisa kita saksikan bersama sebagai masyarakat Indonesia, data yang sudah dihimpun juga dari Kementerian Ketenagakerjaan, bahkan Jawa Timur sendiri kita masuk ke dalam tiga provinsi tertinggi dengan angka PHK yang cukup banyak, sebanyak 6.154 tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur terkena PHK.
0: Itu toh informasi seputar jantung.
6: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau melakukan perjalanannya menuju ke tol Pandan Malang, maksud saya ya, tol Pandan Malang, kondisi trafiknya lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang mau mengarah tol Kecapan Gempol, tol Porong Gempol, lalu ke tol Surabaya Porong, nah ini kondisi trafiknya sudah lancar ya, tidak ada hambatan sama sekali. Bagi Anda yang sedang mau di ruas jalan tol, kawan juga bisa berbagi update kondisi cuaca maupun trafik, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811-36-0911.
0: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: Yeah.
1: Guidance for your life. CityGate FM.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

Komposisi dari Noah, Wanitaku. Nah, ini lagunya cukup syahdu kawan ya, apalagi didengarkan juga di minggu malam menuju hari Senin. Ada informasi kawan tadi dari Pak Dani yang sempat telepon juga ke newsroom ya. Katanya di alun-alun Merdeka masih ada kegiatan ini, masih ada rame katanya. Coba kalau kita pantau dari CCTV Kota Malang ya. Nah, ini kita tampilkan juga kawan di visual radio untuk kondisi di Merdeka Barat yang arah ke utara. Wah, ini ada event apa ya kawan? Karena cukup banyak kereta kelinci juga ini. Kereta kelinci yang berundak ya. Jadi modelnya seperti naga seperti itu. Dan parkirannya juga panjang sekali ini. Untuk yang Jalan Merdeka Barat arah ke utara. Tapi memang kalau dari pantauan CCTV tidak begitu kelihatan ya, ada acara apa ataupun ada event apa. Biasanya kalau ada acara itu ada banner-bannernya, kemudian ada umbul-umbulnya. Kayak beberapa hari yang lalu di Alun-Alun Merdeka kan juga ada event kawan ya. Jadi ada event festival batik. Nah itu juga kelihatan ada umbul-umbul, ada bannernya. Tapi kalau di malam hari ini memang gak begitu kelihatan ya. Atau memang imbas dari akhir pekan saja, memang imbas dari pengunjung yang pengen liburan aja gini ke alun-alun Kota Malang. Terima kasih Pak Dani untuk update-nya. Lalu juga dari, oh ini ada update Festival Tari Alun-Alun. Oke, terima kasih Pak Dani. Kalau untuk beberapa arus lalu lintas lainnya kawan, untuk yang di wilayah Malang Raya ya, terutama juga di Kota Malang saat ini masih terpantau ramai lancar. Begitupun di Soekarno-Hatta, biasanya kalau akhir pekan hari Sabtu Minggu biasanya kan cukup panjang antriannya. Tapi kalau di malam hari ini juga masih terpantau aman. Beberapa ruas jalan yang lain, Kayu Tangan. Nah ini kita juga kembali pantau ya di CCTV. Ramai sekali kawan di Kayu Tangan. Nih Anda bisa lihat juga, banyak sekali pengunjung yang menyeberang juga, kemudian kanan kiri, sebelah kiri ya, parkiran mobilnya juga sudah full. Pengunjungnya, wisatawannya juga semakin ramai ini, semakin malam semakin banyak ini wisatawannya yang di Kayu Tangan. Padahal besok sudah hari Senin ya, barangkali persiapan juga mau balik ke kota masing-masing ataupun juga mau beristirahat karena besok kan juga sudah aktivitas kembali. Kalau kita pantau beberapa ruas jalan yang lain kawan, termasuk juga di mulai dari Pakisaji sampai ke Kepanjen, di malam hari ini juga masih terpantau aman lancar. Kalau tadi sempat ada laporan ya terkait di Krebet, kemudian juga Bulu Lawang ada kemacetan yang sangat panjang karena imbas dari beberapa faktor. Tadi kalau misalkan beberapa pendengar juga melaporkan, yang pertama ada antrian SPBU di sekitaran Bulu Lawang. Kemudian memang imbas dari peningkatan volume kendaraan saja karena akhir pekan. Itu untuk kemacetan yang tadi sempat mengular ya, dan cukup panjang sekali sampai 1 jam bahkan. Beberapa pendengar tadi melaporkan terjebak kemacetan di Bulu Lawang, kemudian di Lampu Merah Krebet ya, pertigaan. Tadi cukup panjang, tapi kalau di malam hari ini di jam 8:30 20-40 menit juga sudah mulai lancar kawan, dua arah tidak ada kendala. Begitupun di Gondanglegi, kemudian Dampit, dan beberapa ruas jalan lainnya untuk yang di wilayah selatan di malam hari ini, termasuk juga di Slorok, Sumber Pucung, Kalipare, kalau kita pantau memang di malam hari ini juga masih terpantau aman lancar kawan, dua arah tidak ada kendala. Kalau yang di Kota Batu juga masih cenderung nihil ya, nihil antrian dan juga nihil kepadatan. Walaupun sekarang sudah arus-arus balik, jadi memang biasanya kalau malam seperti ini ada peningkatan untuk volume yang menuju ke exit Batu ya maksudnya, ataupun yang menuju ke utara. Tapi kalau di malam hari ini juga masih terpantau

0: Listrik sebagai bagian dari transportasi wisata di Kota Malang mulai dibahas lebih serius. Namun menurut Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata Dispora Parkota Malang, Lita Irawati, sebelum direalisasikan, masih ada sejumlah hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari rute, regulasi, hingga kesiapan pengemudinya.
1: Dispora Par sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa membuat angkutan becak sebagai becak wisata. Itu dimulai mungkin 2018 ya, membina, mengumpulkan para tukang becak dan dibina mulai dari groomingnya, mulai dari hospitality-nya, bagaimana cara berkomunikasi dengan wisatawan, cara memperlakukan wisatawan, juga diberi pengetahuan tentang tempat-tempat yang menarik bagi wisatawan sudah pernah dilakukan. Dan sekarang masih jalan, tapi itu becak manual, bukan becak listrik. Nah, misalkan nanti kalau becak listrik ini memang mau didorong untuk ke sana, ini kami tentunya harus permisi dulu kepada Dishub apakah memang rutenya bisa, kemudian dari segi syarat layak jalan ini apakah sudah oke. Beberapa waktu lalu kami memang pernah bertemu dengan Dishub, dengan beberapa stakeholder kami dari HPI, dari Tour Travel, dari BBBD, itu kami waktu itu memang membahas peluang-peluang untuk becak listrik ini menjadi becak wisata. Tetapi waktu itu memang belum menerima becaknya. Setelah ada serah terima becak di handle oleh timnya Bapak Presiden. Jadi memang waktu itu Pemkot hanya fasilitasi untuk kami menyediakan datanya, menyiapkan piranti untuk serah terimanya. Kemudian yang memilih kurasi adalah dari timnya Bapak Presiden sendiri.
0: Dari sisi legislatif, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menyebut evaluasi penerapan becak listrik perlu dilakukan lebih dulu. Dia mengatakan DPRD siap mengawal agar keberadaan becak listrik nantinya juga dapat berdampak pada perekonomian para pengemudi.
2: Pemerintah kota segera melakukan evaluasi ya, becak listrik ini benar-benar maksimal buang pemanfaatannya atau tidak, karena becak listrik ini diberikan itu tidak mengganti becak lama, artinya siapa pemilik becak kayu waktu itu, Pancal itu diberi becak listrik. Kalau ingin mengurangi kepadatan lalu lintas ya seharusnya ditukar, tetapi kan skemanya tidak seperti itu. Yang penting pemerintah kota diberi 200, dibagikan dan dimanfaatkan oleh para tukang becak itu. Rata-rata mereka masih punya dua loh Mbak. Artinya becak listrik punya, becak pancal juga masih dimiliki oleh teman-teman itu. Ini yang perlu dicarikan solusi, dipakai apa sih sebaiknya becak listrik ini. Belum ada evaluasi, belum ada apapun yang dilakukan, yang penting diberikan silakan jalan.
0: Sementara, pengamat transportasi Universitas Widyagama Malang, Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji menilai, konsep ini membutuhkan aturan yang jelas, mulai dari batas kecepatan, rute operasional, hingga etika berlalu lintas perlu dipastikan sebelum becak listrik benar-benar masuk ke kawasan wisata.
3: Keberadaan becak listrik itu prinsip Pak Aji setuju kalau itu digunakan untuk wisata, karena memang Malang ini Malang Raya utamanya, ini adalah terkenal dalam aspek wisatanya. Nah, apalagi kalau ini ditambah dengan becak wisata, bahkan akan lebih bagus lagi. Tetapi terkesan memang belum teroptimalkan. Mestinya becak listrik itu juga dikoordinasi, ada semacam empowerment lah begitu, dikumpulkan, terus kemudian diberikan pengelolaannya, misalnya mangkal di mana. Nah, perlu diorganisir dengan lebih rapi lagi. Kemudian para driver ini diberikan pemahaman tentang etika berlalu lintas. Dinas Perhubungan perlu membuat regulasi adalah kawasan becak atau kawasan di mana ada ruas jalan yang memang tidak boleh diakses oleh becak, terutama yang kecepatan tinggi, yang jalan sempit. Nah, becak listrik ini nanti beroperasi pada jalan kota, bukan jalan provinsi, apalagi jalan nasional. Nah, sehingga memang karakteristiknya adalah untuk perjalanan jarak pendek, walaupun itu pakai listrik.
0: Becak listrik punya peluang menjadi bagian dari wisata Kota Malang. Namun, agar tidak sekedar menjadi program, konsep ini perlu dipastikan aman, terarah, dan tetap memberi manfaat bagi pengemudinya.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
7: Sabar dong.
6: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
7: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
6: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
7: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
6: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
8: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
9: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
10: Terkait dengan rencana retreat untuk seluruh kepala sekolah yang ada di Kota Malang, nah ini ternyata menimbulkan banyak sekali reaksi dari berbagai pihak, tidak hanya dari Disdikbud, tidak hanya dari pihak berwajib, tapi juga dari masyarakat maupun juga dari akademisi. Bahkan beberapa akademisi mengkritik rencana Pemkot soal retreat kepala sekolah. Disampaikan langsung kawan oleh akademisi sekaligus pemerhati kebijakan publik Setia Malang, Dr. Ali Zainal, yang mengatakan rencana retreat kepala sekolah SD, SMP, dan juga SMA di Kota Malang ini dipertanyakan urgensinya. Apalagi terkait dengan informasi yang beredar akan menggunakan anggaran mencapai 300 juta rupiah untuk total 395 kepala sekolah dari berbagai jenjang, baik dari negeri maupun juga dari swasta. Dr. Ali Zainal juga menegaskan perlu untuk dilihat lagi, perlu untuk dikaji ulang apa sih tujuannya dari retreat dengan anggaran ratusan juta di tengah masih banyak beberapa persoalan pendidikan yang juga butuh penanganan nyata. Bahkan dirinya berharap penggunaan anggaran APBD perubahan 2026 ini harusnya bisa sesuai dengan skala prioritas, harus bisa kebutuhan terukur, serta bisa mendapatkan manfaat langsung ya untuk masyarakat, bukan hanya untuk acara-acara yang sifatnya adalah sementara seperti itu. Bahkan Ali juga menekankan rencana retreat kepala sekolah masih perlu adanya kajian kritis. Jangan sampai anggaran besar cuma untuk kegiatan seremonial. Jadi langsung disampaikan ya oleh akademisi sekaligus pemerhati kebijakan publik Setia Malang, Dr. Ali Zainal. Dan beberapa tanggapan juga termasuk dari Ketua DPRD Kota Malang, Amit Yarananggani, yang menanyakan ya terkait dengan kebijakan untuk mengadakan retreat kepala sekolah ini kok biayanya sampai 300 juta, itu urgensinya apa? Kalau dari Amit Yarananggani justru mirip dengan yang disampaikan oleh Dr. Ali Zainal. Uang 300 juta, anggaran 300 juta ini lebih baik untuk dialihfungsikan ke kebutuhan yang lebih mendesak dan lebih bisa langsung dirasakan dampaknya oleh para siswa-siswi. Contohnya adalah seragam gratis. Ya, seperti yang kita tahu, beberapa sekolah untuk bahkan termasuk negeri ya, untuk bisa mendapatkan seragam ini ada yang masih berbayar. Kemudian buku gratis, kaos kaki gratis, dan beberapa atribut serta keperluan sekolah lainnya dengan anggaran 300 juta ini bisa dialokasikan ke berbagai sekolah, baik sekolah swasta maupun juga sekolah negeri, sehingga dampaknya yang dirasakan oleh langsung oleh seluruh siswa, bukan hanya dirasakan oleh kepala sekolah yang ikut retreat dari kegiatan yang disampaikan ataupun juga akan diadakan ya oleh Disdikbud Kota Malang. Jadi memang perlu untuk dikaji ulang terkait dengan rencana kegiatan retreat untuk kepala sekolah sekota Malang. Apalagi ini juga kasusnya adalah buntut setelah adanya kasus kekerasan di SMPN 18 yang menjadi fenomena, bahkan menjadi sorotan publik nasional kawan ya. Bukan hanya di Kota Malang, bukan hanya di Jawa Timur, tapi memang menjadi sebuah sorotan nasional. Bahkan dari Komnas HAM, kemudian juga Perlindungan Perempuan dan Anak juga menyoroti terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh mantan kepala sekolah SMPN 18 Kota Malang. Kembali kita pantau terlebih dahulu untuk beberapa update lalu lintas ya di malam hari ini. Karangploso, kemudian Kepoharjo sampai menuju perempatan Karanglo, sampai di Gate Tol Singosari di malam hari ini juga masih terpantau aman lancar kawan. Tidak ada kendala ya. Kalau di ruas tol malam hari ini malah cenderung sangat lancar. Walaupun tadi sore sempat dikabarkan oleh beberapa pendengar ada perlambatan mulai dari Kepoharjo sampai di Karanglo, di perempatan Karanglo ya, yang menuju ke Gate Tol Singosari tadi sore sempat adanya peningkatan volume kendaraan. Tapi kalau di malam hari ini sudah nihil, nihil antrian, kemudian juga nihil kepadatan. Jadi masih aman untuk Anda yang malam hari ini ada rencana untuk mobile di seputar ruas jalan tol maupun juga di wilayah Kota Malang. Kawan, untuk City Report di malam hari ini didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 9 malam. Wali Kota Malang ajak warga meningkatkan sumber daya manusia. Kawan, Pemprov Jatim gelar pemeriksaan mata gratis bagi guru. Indonesia dan Mesir akan perluas pasar perdagangan. Berikut 911 Hot News jam 9 malam. Selengkapnya bersama saya, Ilham Riza. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pihaknya mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena menurutnya peningkatan skill masing-masing orang bisa membuat kapasitas semakin meningkat serta peluang kerja juga semakin terbuka lebar. Lebih lanjut, dirinya berharap kualitas SDM masyarakat Kota Malang tinggi agar Kota Malang semakin boys berkelas. Kawan, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyampaikan program ini menjadi bentuk perhatian terhadap kesehatan dan kenyamanan guru yang berperan penting dalam membangun fondasi pendidikan anak sejak usia dini. Kofifah menambahkan, sebelum menerima kacamata, setiap peserta juga harus menjalani pemeriksaan untuk mengetahui kondisi penglihatan sekaligus menentukan kebutuhan lensa yang sesuai. Maka dari itu Kofifah berharap melalui bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kesehatan para pendidik sehingga mereka bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan lebih nyaman. Kunjungan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi ke Indonesia membawa dampak yang positif bagi perkembangan perdagangan dan perindustrian. Prabowo menyampaikan pihaknya akan melakukan investasi senilai 5 miliar US dollar dengan pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi antara Indonesia dengan Mesir. Lebih lanjut, Presiden Mesir Abdel Fattah juga berharap kerjasama ini tidak hanya di bidang ekonomi, namun juga bidang kemanusiaan termasuk mendukung kemerdekaan masyarakat Palestina. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Ilham Riza. Selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, di jam 9 kembali bersama saya Mufti Akmal di City Report ya, di malam hari ini. Kalau misalkan Anda tadi pagi sempat melihat juga adanya iring-iringan pasukan berkuda, sebanyak 120 pasukan berkuda untuk menyambut datangnya Presiden Mesir ya, Abdel Fattah El-Sisi, yang hadir di hari ini untuk melaksanakan kunjungan bilateral antara Indonesia dan juga Mesir ya. Dan beberapa pembahasan yang dilakukan oleh kedua presiden tersebut, kawan, sudah memberikan nota kesepahaman dan juga hasil ya, ataupun juga MOU dari kerjasama yang akan dilakukan. Di antaranya adalah rencana aksi kemitraan strategis, kerjasama antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dan juga Kementerian Luar Negeri Mesir untuk memperkuat hubungan bilateral. Lalu adanya pembebasan visa. Nah, ini menarik juga. Jadi adanya kesepakatan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas, dan juga paspor khusus. Ya, kalau misalkan kita sebagai rakyat biasa, paspornya berwarna hijau, jadi tetap harus mengurus visa ya. Jadi tidak ada pembebasan visa kalau misalkan untuk masyarakat biasa. Lalu juga adanya bidang statistik. Nantinya akan ada kerjasama dalam pengolahan data dan juga statistik untuk mendukung akurasi kebijakan lintas sektor. Di samping itu, adanya kesepakatan untuk kerjasama di bidang kelautan dan juga perikanan. Lah, ini nantinya akan ada kerjasama pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan penangkapan ikan ilegal, serta pertukaran keahlian antara penyelam untuk konteks kelautan. Nah, kalau misalkan hal ini bisa dilakukan secara serius ya, tentunya setiap kerjasama akan meminta keuntungan ya. Jadi mutualisme harus saling menguntungkan antara kedua negara, baik dari sisi Indonesia maupun juga dari sisi Mesir ya. Jadi apa yang bisa kita dapatkan dari Mesir, begitupun apa yang bisa Mesir dapatkan dari kunjungannya ke Indonesia. Di samping itu ada juga komitmen dan isu strategis lainnya, di antaranya adalah tentang ekonomi dan juga investasi. Nah, ini dari Presiden Prabowo Subianto akan mendorong pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi, atau kalau tadi pagi disampaikan juga oleh Sekretaris Kabinet ya, Economic Partnership Agreement atau EPA, serta inisiatif Joint Investment Fund ya, atau dana investasi bersama. Nah, nantinya Mesir juga akan diproyeksikan menjadi pintu masuk pasar regional di kawasan Arab, Afrika, dan juga Eropa. Nah, ini nanti menjadi sebuah peluang bagi Indonesia untuk bisa ekspor. Jadi ada perantara di situ ya, ada gerbongnya, ada pintu utama yang bisa kita lalui, setidaknya menjadi sebuah jalur kunci untuk kita bisa memperluas ekspansi dari produksi-produksi yang sudah kita lakukan. Salah satunya adalah kalau misalkan Anda pernah mendengar ya, beberapa hari yang lalu Presiden Prabowo Subianto juga sempat mampir ke Kabupaten Halmahera Tengah di Provinsi Maluku untuk mengecek secara langsung persiapan Indonesia akan mengekspor produksi baterai cadangan listrik ya, yang sekali produksi nantinya diproyeksikan bisa mengisi 250 ribu kendaraan listrik. Nah, ini luar biasa berarti kalau misalkan Indonesia bisa memproduksi. Tapi pertanyaannya, setelah bisa memproduksi akan bagaimana? Apakah ekspornya bisa berjalan lancar ataupun juga hanya berhenti sampai di dalam industri saja? Nah, kita sama-sama sebagai masyarakat ini boleh untuk menilai ya, karena kita masuk ke dalam negara demokratis. Jadi memang pemegang demokrasi dari sebuah negara adalah dari rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi bisa kita menilai bersama bagaimana kebijakan dan juga kedepannya negara ini akan bagaimana. Kawan, satu komposisi di malam hari ini untuk menemani minggu malam Anda, Adam Levine untuk di malam hari ini.

0: bukan desa wisata, tapi jadi salah satu pemasok sayur terbesar di Jawa Timur. Inilah Desa Giripurno. Desa ini berada di Kecamatan Bumiaji dan menjadi jalur alternatif menuju Kota Batu dari arah Karangploso Malang. Bahkan bisa dibilang Giripurno adalah salah satu gerbang timur yang menyambut siapapun yang datang ke Kota Batu. Secara geografis, desa ini berada di kaki Gunung Arjuno. Nama Giripurno sendiri punya makna yang cukup dalam. Giri berarti gunung dan Purno berarti akhir. Sebuah penamaan yang menggambarkan posisi di ujung lereng pegunungan. Menariknya lagi, sebelum Kota Batu resmi dibentuk pada tahun 2001, desa ini merupakan bagian dari wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Dahulu, daerah ini bernama Lejar atau Lajar, sebuah nama yang sampai sekarang masih digunakan oleh warga sekitar. Konon, nama ini diambil karena banyaknya tanaman ubi yang tumbuh di kawasan ini. Berbeda dengan desa-desa lain di Kota Batu yang berkembang dengan wisata buatan, Desa Giripurno justru tetap konsisten menjaga identitas sebagai desa pertanian. Dengan luas wilayah sekitar 14 km persegi, sebagian besar lahannya merupakan sawah dan tegal milik warga. Bahkan desa ini dikenal sebagai salah satu pemasok sayur-mayur untuk berbagai wilayah di Jawa Timur. Namun, bukan hanya soal pertanian, kawan. Giripurno juga menyimpan kekuatan lain, yaitu budaya. Di desa ini tradisi masih dijaga dan dijalankan, mulai dari selamatan desa, ziarah leluhur, sampai kesenian seperti langen beksan yang masih ditampilkan dalam momen-momen tertentu. Bahkan ada juga tradisi jenang suro yang dilakukan setiap 10 Muharram sebagai bagian dari nilai-nilai yang terus diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, Desa Giripurno justru memilih untuk tetap berdiri dengan akar yang kuat, menjaga tata krama, budaya, dan nilai-nilai yang jarang ditemui. Upaya ini bahkan diwujudkan dalam bentuk dokumentasi sejarah desa agar generasi berikutnya tetap mengenal identitasnya. Suasana di desa ini terasa sederhana, tenang, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hamparan lahan pertanian, aktivitas warga, dan udara yang sejuk membuat tempat ini cocok bagi Anda yang ingin melihat sisi lain Kota Batu. Jadi, kawan, kadang sebuah tempat tidak perlu ramai untuk bisa berarti. Karena di tempat seperti Giripurno, justru kita bisa melihat bagaimana sebuah desa tetap menjaga jati dirinya. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
3: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
5: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. lewat Ijen Tol. Berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya. Pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Ya, di malam hari ini ada beberapa informasi juga ya terkait dengan tanggapan dari Pak Joko. Coba kita dengarkan.
8: Acara retreat semoga bukan jadi acara bagi-bagi arto gitu. Semoga dikaji ulang dan diaudit ulang biar tidak ada prasangka buruk. Terima kasih, assalamualaikum.
7: Oke, waalaikumsalam.
8: Apakah retreat ini pemicunya karena kekerasan kemarin atau aji mumpung? Siapa tahu. Cari wong sing nakal. Wah, kesempatan ini cari cuan.
7: Aduh. Siap-siap. Terima kasih Pak Joko untuk penyampaiannya. Tadi kita sempat membahas retreat kawan ya, terkait dengan rencana adanya kegiatan retreat yang menggunakan anggaran sebesar 300 juta untuk total 395 kepala sekolah dari SD, SMP, dan juga SMA, baik juga jenjang negeri maupun juga jenjang swasta. Tetapi ketika dalam pelaksanaan wacana ini, ternyata banyak sekali respon yang disampaikan oleh beberapa pihak, termasuk juga dari Ketua DPRD Amit Yara Nanggani yang menanyakan ya, wah ini uang 300 juta ini lebih baik untuk kebutuhan siswa-siswa sekolah, katanya seperti itu. Jadi lebih baik bisa digunakan untuk pengalih fungsian ataupun juga alokasi anggaran untuk seragam gratis, atau ditambah dengan fasilitas sekolah yang belum memadai, mungkin toiletnya masih kotor, taman sekolahnya masih kumuh, seperti itu, atau beberapa infrastruktur sekolah yang perlu diperbaiki ya. Sekarang kan juga sudah zamannya modern, tentunya seperti kebutuhan proyektor, LCD. Ini kan kondisi setiap sekolah kan juga tidak semuanya sama, baik sekolah negeri maupun juga sekolah swasta kan pasti kondisinya berbeda-beda. Jadi yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Malang Amit Yara Nanggani adalah uang 300 juta itu lebih baik jangan digunakan untuk retreat, tapi bisa dialokasikan untuk kebutuhan siswa yang lebih bisa dirasakan secara langsung dampaknya ya. Siswanya bisa merasakan, ada perubahan dari sekolahku yang awalnya kursinya masih uglak-uglik, misalkan kursinya sudah lawas sekali, sudah kursi jadul, sekarang sudah diganti kursi besi. Yang biasanya guru harus menjelaskan dengan menggambar di papan tulis, bisa menjelaskan lewat tampilan proyektor ataupun juga LCD. Atau yang seragam batiknya masih berbayar, di tahun depan bisa lebih secara gratis ya, karena alokasi tambahan 300 juta misalnya. Lah itu yang diharapkan dari Ketua DPRD Kota Malang Amit Yara Nanggani. Di samping uang 300 juta ini digunakan untuk acara retreat ataupun juga penggemblengan ulang dari tiap-tiap kepala sekolah. Tapi kalau memang misalkan kita lihat dari tujuannya, sebetulnya tidak ada yang salah ya. Seluruh tujuan memang diharapkan adanya potensi baik dan juga respon positif yang bisa menjadi output dari sebuah kegiatan. Karena yang diharapkan oleh Disdikbud untuk melaksanakan retreat adalah kedepannya berharap kepala sekolah nanti bisa memastikan setiap kondisi wilayah sekolahannya, lingkungan sekolahannya masing-masing ini terbebas dari segala bentuk kekerasan, baik verbal maupun juga non-verbal, kekerasan fisik, bullying, ataupun juga kekerasan-kekerasan yang lain. Harapannya memang seperti itu. Tapi apakah harus dengan cara retreat yang menggunakan anggaran 300 juta? Nah ini kan akhirnya menimbulkan polemik juga di masyarakat. Masyarakat bertanya-tanya, waduh mas, uang segitu kan bisa buat yang lain lah gitu. Tapi memang sah-sah saja kawan, karena sebagai masyarakat kita juga boleh untuk menilai ya bagaimana kinerja yang dilakukan oleh para pemerintah. Karena sebuah otomasi dari sebuah pemerintahan adalah bagaimana pejabat ini bisa melayani rakyat, bukan rakyat yang melayani pejabat, seperti itu. Atau mungkin Anda punya pendapat lain di malam hari ini yang mau disampaikan juga boleh, ataupun mau on air juga boleh kawan, nanti bersaling berkabar ya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
1: Sabar dong.
0: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
1: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
0: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
1: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
0: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
2: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
4: Oh no.
3: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Ya, satu komposisi dari Kunto Aji, Rehat ya. Memang kalau di malam hari itu sudah waktunya untuk beristirahat. Jadi lagunya kita pasang yang slow, yang cukup simple dan sederhana komposisinya untuk menemani malam hari Anda. Karena sekarang juga sudah masuk di setengah 10 ya, 21:40. Nah, ini persiapan untuk Anda yang masih mobile juga di perjalanan, bisa segera pulang dan beristirahat bersama keluarga di rumah. Kembali kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Gate 911 FM. Ada laporan dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung ya. Barusan di jam 9:13 dilaporkan pengondisian bus mogok di depan PT Bentul, sisi selatan. Jadi ini menyampaikan kepada pengendara waspada yang dari arah Malang menuju tol arah ke Surabaya. TKP sebelum lampu traffic light Karanglo. Ini ada dokumentasi foto. Kita tampilkan di visual radio kawan. Untuk kondisi busnya cukup tinggi ya. Ini apakah bus double decker atau bagaimana? Karena cukup ramping dan sangat tinggi ya, menjulang ke atas untuk kondisi busnya. Dan sempat disampaikan trouble. Masih belum diketahui kawan, tapi kalau dari dokumentasi yang dikirimkan oleh Ibtu Andi Agung, memang untuk bagian kabin mesin belakang dari busnya ini terlihat seperti dibongkar ya. Jadi apakah ada trouble dari kondisi mesinnya? Nah, ini kita masih belum tahu. Tapi kita masih berkoordinasi juga dengan Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Berarti ini masih masuk ke dalam perhitungan kita kemarin kawan. Dari beberapa hari yang lalu kita sempat sama-sama menghitung ya, berapa kali kejadian dari kendaraan besar, dalam hal ini adalah truk tebu, kemudian truk kontainer, truk box, dan juga bus, ataupun juga truk tangki yang sering sekali mengalami trouble di wilayah Malang Raya. Dan memang banyak sekali faktornya, mulai dari karena kelebihan muatan ya, sehingga bannya bocor, bannya meletus. Kemudian bahkan kalau melebihi muatan itu bisa sampai mengakibatkan patah as roda. Nah, di jam

0: double gandeng kemarin beberapa hari yang lalu di Balai Arjosari, kemudian juga truk box yang dari Singosari menuju ke Malang. Lalu saat ini ada bus yang mogok juga di depannya PT Bentul sisi selatan. Nah, ini waspada untuk Anda yang dari Malang menuju ke Surabaya. Nah, ini kan tentunya menjadi sebuah catatan kawan ya, menjadi sebuah PR. Karena sebaiknya sebelum diberkendara tentunya harus dicek kembali apakah kondisi mesinnya dalam keadaan yang prima. Lalu juga untuk mengisi oli mesin, oli gardan, oli samping, apakah sudah dicek rutinitasnya, apakah sudah melebihi dari batas waktu atau sudah lama sekali bahkan tidak diganti misalkan. Lalu dengan kondisi ban itu sebetulnya tidak begitu terasa ya, karena kalau kondisi anginnya cukup walaupun bannya tipis itu akan tetap terasa enak. Namun perlu untuk di double cross check. Jadi sebelum berangkat itu perlu diperhatikan sekali apakah kondisi bannya sudah tipis atau kondisi bannya memang masih tebal untuk ulirannya. Lalu ditambah juga dengan melihat kondisi barang ataupun juga kondisi bawaan yang akan digunakan ataupun juga akan dibawa melalui kendaraan. Misalkan kalau truk tebu ya jangan sampai melebihi overdimensi and overloading ya, atau odol, truk odol. Nah, itu kan khawatirnya nanti di jalan, di kemudian jam, di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan patah as roda. Bahkan tadi siang kita juga menerima laporan di Lumajang ya. Di Lumajang itu juga ada truk tebu yang ngeban, ganti ban karena bocor bannya. Bahkan ganti bannya itu sampai di tengah jalan. Jadi tidak sempat untuk dipinggirkan terlebih dahulu. Tapi untungnya yang di Lumajang tadi tidak sampai menyebabkan kemacetan. Jadi masih relatif aman ya, relatif landai. Tapi kalau untuk saat ini memang ada bus yang mogok di dekatnya PT Bentul sisi selatan. Kalau misalkan Anda dari Malang itu untuk yang menuju ke Surabaya. Dan di malam hari juga masih dilakukan perbaikan dan pengamanan dari rekan-rekan kepolisian Polres Malang. Untuk yang sedang mobile juga kawan di Kota Malang, di Kota Batu maupun juga di wilayah Kabupaten Malang, nanti boleh untuk kembali berkabar di City Guide 911 FM.
1: City Guide Life Hacks.
0: Kawan, mungkin pernah Anda merasa isi kepalanya penuh banget sampai rasanya mau meledak. Padahal belum mulai mengerjakan apa-apa. Punya to-do list yang panjang memang kadang bikin kita overwhelmed duluan. Ujung-ujungnya malah prokrastinasi alias menunda pekerjaan. Nah kawan, biar mental health Anda tetap terjaga di tengah tumpukan tugas dan kerjaan, cobain The 2-Minute Rules atau Aturan 2 Menit. Konsepnya begini, kalau Anda melihat ada satu tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, jangan dicatat, jangan ditunda, kerjakan detik itu juga. Misalnya, membalas pesan WhatsApp konfirmasi ke klien, menyetujui dokumen via email, atau sekedar membereskan meja kerja. Kenapa ini efektif? Karena dengan menyelesaikan hal-hal kecil secara langsung, Anda mengurangi beban kognitif di otak. Mental load Anda akan jauh lebih ringan dan Anda juga punya kapasitas fokus yang lebih besar untuk memikirkan strategi yang lebih penting. Jadi, jangan biarkan hal sepele menumpuk jadi beban pikiran. Lakukan sekarang dan nikmati ketenangan isi kepala Anda.

0: tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
1: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
0: Loh, terus gimana?
1: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
0: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
1: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
0: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet. Tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
2: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
3: Informasi ini kolaborasi City FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jati.
4: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
5: Serius? Dari mana infonya?
4: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
5: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
4: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Ada informasi kawan di malam hari ini ya. Tentunya setiap tahun kan Kota Malang ini menampung lebih dari 800 ribu mahasiswa. Nah, selain itu juga banyak pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang. Nah, ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk memiliki bisnis kos-kosan. Sekarang telah hadir Niskala Female Living, rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan terbesar di Kota Malang, berlokasi di kawasan Puncak Dieng. Mau tahu seperti apa Niskala Female Living? Hadirilah dan ramaikan grand launchingnya pada 10 sampai 11 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi. Karena akan ada berbagai keseruan seperti Woman Fun Run, Bus Party, Food Truck and Food Festival, workshop dan hiburan menarik lainnya. Sekali lagi, untuk para bos kos-kosan, jangan lewatkan grand launching rumah kos Niskala Female Living di kawasan Puncak Dieng pada 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour and show unit di Niskala Female Living. Jangan sampai kehabisan, karena sampai hari ini Niskala sudah terjual lebih dari 50%. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 Oktober 2026 jam 8 pagi. Banyak promo menarik, harga akan naik setelah grand launching. Sampai bertemu di Niskala Female Living, developed by Atera Reality dan Puncak Dieng. Kembali kawan, kita pantau ya untuk beberapa arus lalu lintas yang ada di Kota Malang saat ini. Menuju jam 10 malam sudah cukup lengang. Beberapa ruas lalu lintas juga tidak ada kendala, tidak ada kepadatan, dan juga tidak ada perlambatan. Kalau tadi di jam 9, di jam 8 ya, untuk traffic lights alhamdulillah masih cenderung ramai sekali. Tapi kalau kita pantau dari CCTV saat ini, di jam 21 lewat 54 menit sudah terpantau sangat lengang, baik di sekitaran Pasar Blimbing sampai di MCC juga sangat ramai lancar ya. Gak ada hambatan, dua arah juga masih terpantau aman. Untuk beberapa ruas jalan yang lain, Panji Suroso, coba kita cek juga dan kita tampilkan di visual radio. Araya ya. Nah, ini sangat kosong ya. Panji Suroso arah ke selatan juga bahkan nihil kendaraan ya. Hanya ada beberapa truk dan juga mobil yang bisa dihitung jari untuk yang sedang melintas juga di malam hari ini. Coba kita lihat kalau di Raden Intan bagaimana kondisinya saat ini. Raden Intan arah ke barat juga sangat lancar. Memang didominasi oleh roda 4 ya, tapi tidak ada kendala, jadi masih aman lancar. Kalau untuk yang Panji Suroso arah kelas selatan juga masih relatif aman. Yang sedang mobile kawan di malam hari ini yang di Kota Batu ataupun juga di Kabupaten Malang, bagaimana ini? Untuk update kondisi lalu lintasnya nanti juga boleh untuk kembali berkabar. Ada informasi dari Bu Kurnia, tadi sempat mengirimkan video. Oh, ini Bu Kurnia lagi di alun-alun Kota Malang. Ada Brawijaya Culture dan Food Festival. Wih, seru sekali nih sepertinya. Ada videonya juga kawan. Wah, ini ada pementasannya juga ya. Oh, ini seperti yang diinformasikan juga tadi oleh Pak Dani. Kondisi di alun-alun Merdeka masih ada kegiatan mas katanya tadi. Oh, tapi sampai jam segini ya, sampai jam 10 malam ya. Harusnya sudah selesai nih, semoga gak begitu larut malam ya untuk kegiatannya. Terima kasih Bu Kurnia. Lalu juga ada Bu Husnul yang lokasinya di Wajak ya. Cuaca malam ini cerah dengan suhu 22 derajat sambil mengonsumsi susu panas katanya. Waduh, memang kalau di Malang ini walaupun paginya panas sekali, tapi kalau di malam hari memang udaranya cenderung dingin ya, dan anginnya juga bergetukup kencang. Jadi bisa diantisipasi ya, ataupun yang mau beraktivitas di malam hari ini bisa dicek dulu untuk kondisi tubuhnya, semoga tetap prima. Ya kalau misalkan mengantuk ya istirahat terlebih dahulu, jangan dipaksakan kawan. Kalau misalkan ngantuk jangan menyetir ya di kendaraan, khawatir nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
8: Jalan-Jalan Plus.
9: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, akademisi mengkritik rencana Pemkot soal retreat kepala sekolah. Kekeringan ekstrim melanda wilayah Jawa Timur. Kondisi PHK nasional masih terus meningkat. Berikut 911 Hot News jam 10 malam selengkapnya bersama saya Ilham Riza. Menurut akademisi sekaligus memperhati kebijakan publik Setia Malang, Dr. Ali Zainal, rencana retreat kepala sekolah SD dan SMP di Kota Malang perlu dipertanyakan urgensinya. Apalagi info yang beredar bakal memakai anggaran mencapai 300 juta rupiah. Ali menegaskan perlu dilihat lagi apa tujuan retreat dengan anggaran ratusan juta. Di tengah masih ada beberapa persoalan pendidikan yang juga butuh penanganan nyata. Dia berharap penggunaan anggaran APBD perubahan 2026 harus sesuai skala prioritas kebutuhan terukur serta manfaat langsung untuk masyarakat. Ali juga menekankan rencana retreat kepala sekolah masih perlu ada kajian kritis. Dia mengingatkan jangan sampai anggaran besar cuma untuk kegiatan seremonial. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda, Sidoarjo, Taufik Hermawan menyatakan, sebagian besar wilayah Jawa Timur mengalami hari tanpa hujan berturut-turut dalam kategori kekeringan ekstrim dengan durasi lebih dari 60 hari. Taufik menambahkan, berdasarkan pemantauan curah hujan pada awal September diperkirakan masih berada di bawah 50 mm. Dan dengan minimnya hujan dalam periode panjang tersebut, angkat meningkatkan resiko berkurangnya ketersediaan air terutama untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian. Maka dari itu pemerintah daerah juga menyiapkan langkah penanganan melalui operasi modifikasi cuaca dan juga distribusi air bersih. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan periode Januari hingga September 2026 mencatat gelombang PHK menjadi kekhawatiran bagi seluruh pekerja. Jawa Timur menjadi peringkat 3 gelombang PHK yang tertinggi dalam skala nasional sebanyak 6.154 orang terkena PHK. Total dari keseluruhan Provinsi Jawa Barat, sebanyak 13.000 orang terkena PHK, Banten 7.700 orang, dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 6.154 orang. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Ilham Riza, selamat malam.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan. Anda masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program Blue Spirit ya. Tentu saja kawan, sebelum kita akan membahas beberapa topik di program Blue Spirit kali ini, kita akan ikuti terlebih dahulu tayangan ulang program This Morning tadi pagi ya, di jam 5 bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan dengan topik Dahlan Iskan ungkap waktu terbaik untuk membeli mobil listrik. Dan kita akan bergabung, bisa Anda komen juga bagaimana komentar-komentar Anda mengenai hal tersebut. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Guidance for your life, City Guide FM.

0: Good morning, Abah.
1: This morning, Caca. Itu di pembukaan tadi, mobil yang dinaiki Sasa itu mobil listrik.
0: Iya, katanya Mas Zulfa gitu. Nggak tahu tapi mobilnya itu apa itu mereknya itu, Mas Zulfa.
1: Masa yang naik nggak tahu mobil apa?
0: Justru itu, mungkin itu test drive. Mobilnya mereknya This Morning. Mobil This Morning. Tapi menarik apa? Memang kan sekarang semua itu ke listrik-listrikan mobil listrik. Terus tulisan apa hari ini juga tentang kacamata. Saya nggak bilang kacamata listrik kan bahaya ya, Pak ya. Kacamata. Kacamata apa itu ya? Kacamata digital atau apa ya? Nah itu. Terus ada juga Abah bilang bahwa ada loh sekarang mobil itu kalau lihat speedometer tuh nggak di dashboard lagi, tapi kayak satu berarti di kaca mobilnya begitu kelihatan kecepatannya gitu, Pak? Atau gimana?
1: Bukan di kaca mobilnya. Ini kan ini ada ilmunya kan? Ilmu ini apa? Fisika ya?
0: Fisika.
1: Nah. Nggak tahu saya ilmu apa sehingga ketika kita kayak kita ke dokter kaca ke dokter mata kita ke dokter mata kita kan dipasangi kacamata dokter mata itu kemudian ada angka di sana angka itu kan dekat sebetulnya kan dokter kan menunjukkan di depan kaca di depan kacamata kita kacamata dokter mata itu tapi kan kelihatannya seperti di dinding jauh sana
0: betul.
1: Nah, tetapi dalam hal mobil yang sebetulnya anak saya bukan mobil saya itu jadi kita nyetir gitu sama Rahmat coba kita nggak perlu lihat speedometer. Nah supaya kita bisa ngontrol kecepatan bagaimana di depan sana itu kayak kira-kira jaraknya 15 meter atau 10 meter itu ada angka. Ada angka pergerakan kecepatan mobil kita. Begitu. Jadi kita nggak usah, ini kecepatannya berapa? Biasanya kan kita agak nunduk sedikit,
0: ya, betul.
1: Lihat jarumnya, begitu. Ini nggak perlu. Kita sambil nyetir, sambil lihat depan, di sana terus berjalan. Nah, kalau lebih cepat ya angkanya berubah, kalau lebih lambat angkanya berubah, begitu. Nah, itu sudah sampai di situ. Tiongkok sudah memikirkan sampai di situ untuk mobil listriknya. Nah, kemudian waktu tanggal kapan itu saya menghadiri ulang tahun RRT. Jadi bukan bukan hari kemerdekaan. Karena ulang tahun ke-75. Kalau hari kemerdekaannya kan mungkin sudah 105 tahun gitu. Ulang tahun RRT maksudnya ulang tahun pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok artinya ulang tahun pemerintahan komunis Tiongkok begitu. Itu kan ke-75. Itu kan acaranya besar sekali di ballroom sebuah hotel baru yang cukup besar, kemudian konsulnya Master Yesu itu pidato, ya kita biasa saja. Kita pikir ya pidato biasa begitu. Setelah tur memang kita lihat kok ini enggak baca teks ya gitu. Seperti hafal ya gitu. Seperti tanpa tag gitu dan tetapi saya lihat tidak ada peralatan untuk membaca tag itu di podium biasanya kan ada presiden atau siapa ada teleprompter namanya yang penyiar TV kan gitu begitu waktu membaca berita itu kan seolah-olah seperti tidak ada membaca tag tapi kan sebetulnya di depan sana ada teleprompter nah setelah beliau setelah Pak Konsul itu turun kebetulan kami satu meja itu dia bilang saya tadi pakai kacamata ini gitu. Dia copot kemudian ya tentu kita ingin mencoba semua tapi karena di sebelah beliau ada ketua umum PBNU yang baru Gus Kikin maka ya kita silakan Gus Kikin dulu mencoba mungkin tapi sebelahnya lagi mencoba sementara saya di sebelah kanan konsul jadi yang Pak Ketua Umum PBNU sebelah kiri, sehingga langsung ke kiri dulu gitu. Dia ada beberapa pengusaha terkenal gitu. Baru kemudian balik beredar ke kanan. Di situ ada Wagub, ada istrinya Wagub yang 5I itu. yang Arumi ya namanya ya. Artis ya. Kemudian sebelahnya lagi ada anggota DPR Indah Kurnia, baru saya. Nah, Nah, saya tentu pengen cepat pengen mencoba. Ketika Gus Ijin mencoba pun saya sebetulnya pengen duluan gitu, mencoba duluan. Tapi ya harus sabar karena di tempat acara yang sangat sangat bergengsi ya nggak boleh rebutan begitu. Nah akhirnya saya lihat setelah saya pakai kacamatanya konsul itu ternyata memang saya bisa baca teks yang dia ucapkan di podium tadi. Dan tag-nya itu ya tidak menempel di depan mata begitu, ya agak jauh begitu ya, seperti kita nonton film itu tag-nya ya begitu, tapi jelas sekali dan warnanya hijau begitu, sehingga saya tahu bahwa kacamata seperti itu tidak baru, saya tahu, tetapi terus terang saya belum pernah mencoba sendiri, selama ini hanya tahu bahwa Amerika sudah menghasilkan itu, Jepang sudah menghasilkan itu. Tetapi kan kita semua tahu tidak memasyarakat, ya kan? Artinya tidak menjadi pembicaraan, tidak dicoba orang. Mungkin karena bentuknya masih belum seperti kacamata waktu itu. Artinya masih kalau dipakai gitu masih kelihatan bahwa ini dia pakai kacamata teleprompter gitu.
0: Betul.
1: Tapi yang ini, yang bikinan Tiongkok ini, itu saya tidak menyangka bahwa dia pakai kacamata itu. Sudah seperti kacamata biasa, ya, seperti foto di tulisan saya hari ini. Ya, sehingga ya sudah, memang ini teknologi lahir di Amerika. Tiongkok bukan yang pertama menemukan, tetapi ya seperti hal-hal yang lain juga. Akhirnya Tiongkok yang mengambil alih, menyederhanakan, membuat itu simpel, sehingga tidak seperti kacamata yang khusus, seperti kacamata biasa, dan yang jelas membuat harganya murah. Saya kira ini nanti, tapi kalau publik, pengen membeli itu untuk apa ya menurut saya? Kan nggak ada gunanya juga. Berarti hanya orang yang suka-suka pidato, tetapi yang pidatonya pakai tag begitu. Kan banyak juga orang yang suka pidato tapi tanpa tag. Berarti memang pasarnya juga agak terbatas ya.
0: Kalau menurut saya mungkin itu nanti akan dikembangkan. Jadi mungkin itu jadi salah satu fitur aja gitu Pak. Siapa tahu nanti orang bisa video call lewat situ. Jadi mungkin nanti ada atau bisa translate bahasa. Jadi semama kita baca koran bahasa Inggris gitu, terus pakai kacamata itu tiba-tiba bahasanya jadi bahasa Indonesia. Sekarang saya dapat juga dari Mas Lufa juga. Jadi sekarang juga ada yang jadi kamera. Itu kan jadi suatu teknologi yang sangat canggih, tapi di satu sisi itu kayak dua pisau mata pisau. Jadi ada yang juga dibuat kamera. Nggak kelihatan kan glasses, tapi kamera ternyata pas ujian pakai kameranya gitu Pak, ada juga. Terus bisa buka kamus, buka Google, buka apa gitu sekarang. Jadi memang mungkin itu salah satu fitur aja. Seperti gitu. Cuma sekarang kan kalau yang gede-gede yang di Amerika itu kan kelihatannya besar. Kan banyak juga perusahaan besar itu yang kelihatannya pakai kayak virtual reality itu. Itu juga sekarang banyak loh Pak yang ngerasa bahwa itu dunia baru. Akhirnya kecanduan ya banyak. Ya begitu teknologi.
1: Dan nanti lebih simpel lagi ya karena produk Tiongkok ini lebih simpel.
0: Betul. Tapi kalau menurut Abah, ini kalau kita berbicara mengenai mobil listrik seumpama, tadi kan kacamata ini kan jadinya banyak sekali teknologi yang lama-lama mungkin saja, sekarang kan banyak, Sasa tuh punya satu series luar negeri yang Sasa suka banget, namanya adalah Black Mirror gitu. Jadi Black Mirror itu adalah series luar negeri yang dimana per episode-nya itu intinya dia itu memfilmkan tentang sisi gelap dari sebuah teknologi gitu.
1: Bagus supaya orang punya imbangan ya. Tapi berdasar fakta atau fiksi?
0: Ada fakta gitu, ada fakta tapi ada juga yang belum fakta gitu. Jadi ada juga yang kayak mungkin itu suatu visioner tapi jadi prediksi. Lucu. Jadi prediksi tapi sebenarnya pada saat saya lihat itu sebenarnya beberapa itu sudah terjadi gitu. Jadi bagus Bah, kalau seumpama boleh rekomendasiin Black Mirror itu bagus, apalagi yang seri-seri yang paling baru itu mereka semua tentang teknologi. Nah, kembali lagi ke tadi, ada efek teknologi ini tuh kan contoh kalau kamera di dalam kacamata dan segala macam itu kan itu menjadi apa ya suatu canduan gitu. Nah kalau mobil listrik ini menurut Abah nanti ada yang candu banget nggak pas mobil listrik?
1: Candu. Kemarin saya akan tanya Kang Saidin karena yang lebih sering nyetir kan Kang Saidin. Saidin bilang begini, setelah ya lebih dari 2 tahun kan mengemudikan mobil listrik, kemudian semakin macam-macam mobil listrik dia kemudian itu akhirnya dia bilang begini, setelah terbiasa mengemudikan mobil listrik, rasanya nggak mau lagi mengemudikan mobil bensin. Dia bilang begitu. Dan itu dalam percakapan yang natural, bukan jawaban begitu gitu. Yang paling terasa adalah spontanitasnya memang. Jadi kalau kita mau nyelip gitu, kita mau nyelip kendaraan lain, sementara di depan sana ada mobil datang dari arah yang berlawanan, itu pakai mobil listrik itu bisa lebih firm, lebih pasti gitu, perasaan. Perasaan saya lebih pasti, ini pasti nanti nututi gitu. Karena spontanitas, akselerasinya itu seperti yang kita inginkan di pikiran kita gitu. Sementara kadang ada mobil, kita pengen ini nyelip dan masih sempat, tapi kan ketika kita injak gas, kan bisa saja istilahnya ngeden begitu. Atau ada delay, ada tertunda sedikit sehingga nggak seperti yang diinginkan. Nah, mobil listrik itu menurut Kang Saidin dan perasaan saya sama, karena saya juga masih hobi setir sendiri sampai sekarang, itu perasaan sama. Kalau kita mau nyelip yang dari depan sana ada lalu lintas begitu, perasaannya lebih firm begitu. Nah, ini kan kita kan bicara yang white mirror.
0: Black mirror. Black, white mirror-nya, ya, white mirror. Oke, black mirror-nya.
1: Saya yang ngomong black mirror nanti.
0: Waduh, berarti saya harus beli dulu ini mobil listrik, amin. Tapi kalau boleh di-spill, Abah, berarti apakah emang ada black mirror dari mobil listrik yang selama ini Abah itu gunakan?
1: Saya kira segala sesuatu pasti ada, ya. Tetapi kan black mirror tadi sebagian berdasarkan fakta, sebagian berdasarkan prediksi. Dulu waktu tahun 2012 ketika di Indonesia belum ada mobil listrik dan Tiongkok juga masih coba-coba tapi belum kedengaran sampai di sini. Dan waktu itu kan saya kampanye mobil listrik agak sangat intensif sampai jadi tersangka. Itu waktu itu pertanyaan terbesar yang diajukan ke saya dari audiens, biasanya di kampus saya ngomong gitu, itu adalah nanti bengkelnya bagaimana, begitu pertanyaannya. Artinya kalau misalnya saya beli mobil listrik sekarang, bengkelnya di mana? Kan nggak ada bengkelnya, bengkel mobil listrik gitu. Nah itu, nah waktu itu jadi kegelapan mengenai mobil listrik itu begitu gelapnya sampai ada tanya nanti bengkelnya di mana. Nah, kemudian saya balik pertanyaan itu kepada mahasiswa. Kenapa harus ke bengkel begitu? Loh kan pak mobil kan harus ke bengkel lah. Kalau mesinnya rusak bagaimana? Terus saya balik tanya lagi. Memangnya mobil listrik ada mesinnya? Saya bilang. Baru setelah itu, oh mobil listrik itu nggak ada mesinnya ya, begitu. Nah, berarti yang rusak apa? Saya tanya gitu. Ya kemudian kan nggak bisa lagi ngomong mesinnya rusak. Yang membuat ke bengkel kan kalau mesinnya rusak. Ini kan nggak ada mesin. Loh pak, kalau misalnya bannya kempes. Loh ban kempes kan bengkel apa saja kan bisa. Nggak ada urusan dengan listrik atau tidak listrik misalnya. Atau kalau senggolan, bodinya rusak misalnya, ya kan gak ada hubungannya sama bengkel listrik atau bukan bengkel listrik. Nah, tetapi meskipun waktu itu saya guyonnya seperti itu, belakangan itu mulai muncul bengkel-bengkel sepeda motor listrik dan berkembang pesat. Yang dulu dibilang nanti kemana bengkelnya, sekarang ini itu menjadi peluang. Saya kenal anak muda ya di Bantul. Itu melihat bahwa ini kok semakin banyak ya sepeda motor listrik. Kemudian dia bikin bangkel, larisnya bukan main. Sehingga saya anjurkan dia untuk membuka cabang bengkel-bengkel sepeda motor listrik di kota-kota lain. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti demand meng-create peluang. Kemudian pertanyaan yang juga waktu itu saya anggap black mirror. adalah, loh, nanti chargingnya di mana? Kan nggak ada mobil listrik. Kan nggak ada charging listrik. Nah, kemudian jawaban saya apa? Waktu itu ya, masih. Nanti begini, kan mobil listrik itu perlu charging seperti handphone, cuma kapasitasnya besar. Saya tanya, berapa investasi untuk membangun pom bensin? Ya, mahasiswa nggak bisa jawab karena memang mereka bukan pengusaha. Kemudian saya beritahu mereka bahwa investasi untuk membangun sebuah pom bensin itu kira-kira 25 miliar. Ya, 25, 15
0: sampai 25 miliar. Zaman sekarang atau itu zaman dulu? Zaman dulu 25, berarti ya, sekarang lebih lagi.
1: Begitu. Sekarang ya tergantung harga tanah. Kalau teknologinya mestinya lebih murah. Tinggal harga tanahnya yang mungkin. Tapi tankinya segala macam kan masih sama. Tankinya harus di bawah tanah dan segala macam. Nah, saya bilang ke mahasiswa itu, sekarang pom bensin kan ada di mana-mana kan? Ya Pak, begitu. Investasinya kan antara 15 sampai 25 miliar. Kenapa investasinya begitu mahal, tetapi orang membangun pom bensin begitu banyak? Nah, Anda tahu nggak membangun charging itu investasinya berapa? Nggak tahu, Pak. Ya, paling 2 miliar. Begitu. Jauh, bahkan yang sederhana 1 miliar. Yang sederhana lagi 500 juta. Yang sederhana lagi 100 juta. Yang untuk di rumah saya cuma 15 juta. Ya. Nah, sehingga logika ini yang tidak dipikirkan oleh Black Mirror. Begitu. Sehingga kalau membangun sesuatu yang memerlukan investasi 15 miliar atau 25 miliar pun bisa dilakukan di begitu banyak tempat, pom bensin maksud saya, masa yang investasi 1 miliar nggak bisa bangun di ribuan tempat? Nah, ini logika ini yang waktu itu saya kampanyekan. Oh, gitu Pak ya. Iya. Nah, tapi kan kenyataannya belum. Iya, kenyataannya belum. Tetapi itu dengan mudah bisa dilakukan. Bisa dengan mudah dilakukan karena apa? Investasinya tidak mahal. Begitu. Nah, dan sekarang terbukti. Sekarang, bukan sekarang. 2 hari yang lalu, saya ke Jogja dengan Mas Tommy dan Mas Torik. Ke Jogja pakai mobil listrik, kebetulan mobil listriknya ini besar sekali, lebih panjang dari Hiace, dan dalamnya enak untuk jalan jauh gitu, tetapi kemampuan listriknya hanya bisa untuk 360 kilo, sementara saya dari Surabaya mau ke Jogja. Kemudian saya tahu bahwa itu pasti tidak cukup atau cukup tapi sangat spekulasi. Dan biasanya itu tidak bisa. Sangat spekulasi itu begini. Kadang-kadang 300, bukan kadang-kadang. Spek mengatakan ini untuk 360 km itu dengan beberapa syarat. Syarat pertama misalnya penumpangnya satu sopir saja. Sehingga bebannya tidak berat. Syarat kedua kecepatannya tidak boleh melebihi 80 km per jam. Syarat ketiga tidak menanjak. Tidak ada tanjakan-tanjakan tertentu. Syarat lainnya tidak musim angin dari headwind namanya. Angin dari depannya sangat kencang. Nah, kalau semua tadi memenuhi syarat, baru bisa 360 km. Tetapi kan waktu kemarin itu saya penumpangnya 5 orang.
0: Iya, berarti betul.
1: Udah, menurut logika saya, pasti tidak bisa 360 km. Sementara ke Jogja itu kan kira-kira 350. Nah, sebetulnya seandainya persyaratan tadi terpenuhi cukup sampai Jogja. Masih tersisa mungkin 3% atau 4% begitu. Tetapi kan kami berlima. Kemudian Kang Saidin kalau nyetir kadang-kadang lupa ini kecepatannya berapa. Nah, sehingga tidak bisa seekonomis yang dikatakan itu. Bahwa tanjakan Surabaya-Jogja tidak ada tanjakan. aman. Kemudian saya tanya AI, saya akan ke Jogja pakai mobil ini, apakah berani tidak charging di tengah jalan langsung ke Jogja? AI bilang berani, tapi syarat-syarat tadi harus dipenuhi. Dan sampai di sana nanti kira-kira tinggal 3-5%. Kan nggak apa-apa juga, begitu. Nah, kemudian dia mengingatkan juga, tetapi akan lebih aman kalau charging di tengah jalan sekali, begitu. Yeah, dan chargingnya tidak usah banyak-banyak, supaya cepat, supaya 10 menit sudah cukup. Karena kan tadi tersisa 5%. Kalau di tengah jalan charging 10 menit mungkin tersisanya 15%. Jadi tenanglah, hati tenang gitu. Nah, ketika dalam perjalanan sampai kilometer 550 atau berapa begitu, saya tanya AI yang sama, saya bilang, saya tanya Kang Saidin, masih berapa persen? Kang Saidin bilang masih 46%. Baterainya. Jadi berani nggak terus? Saya bilang, wah nggak berani Pak. Mendingan kita konservatif, kita charging saja. Kemudian saya tanya AI, di mana charging yang cepat di perjalanan ini? Saya sudah sampai di sini. Kemudian dia nyebut kilometer sekian, yang jaraknya itu tidak jauh. Kemudian saya bilang, ini sudah lewat. Saya bilang, kilometer itu sudah lewat. Saya bilang, terus AI menjawab lagi, oh ada kilometer 565 atau berapa gitu, yang itu kira-kira tinggal 3 kilo atau 5 kilo lagi begitu. Nah, sudah kita mampir di situ charging. Artinya dalam beberapa menit itu sudah ada 3 charging mobil listrik. Berarti sekarang sudah begitu banyak charging mobil listrik sepanjang jalan itu. Bahkan yang saya berhenti itu ada VinFast-nya. Ada yang mobil Fiat, mobil listrik Vietnam itu, dia juga punya charging di situ. Nah, ini menandakan bahwa dulu yang ditakutkan itu pelan-pelan hilang. Artinya nanti chargingnya di mana gitu. Kalau saya sih tenang karena di rumah saya ada. Tetapi di perjalanan kan sangat penting dan ini semakin banyak. Dan yang perkembangan terbaru, bukan ya perkembangan belakangan ini, kalau dulu charging itu 25 kafe begitu. Kemudian beberapa tahun kemudian naik 60 kafe. Yang kemarin itu yang saya charging itu stasiunnya itu sudah 180 kafe. Sudah 180 kafe. Berarti untuk dari 20% sampai 80% itu hanya diperlukan waktu setengah jam. Setengah jam sambil ngopi ya sudah pas selesai begitu. Nah, ke depan, saya waktu ke Bali menemui orang Inggris itu. Di Inggris sekarang sudah dipasang charging yang 1 mega. Jadi nanti ya hanya 3 menit sudah penuh gitu. Nah, tetapi tidak semua mobil listrik bisa. Karena misalnya charging yang terakhir kemarin 180 kW. Tapi kemampuan listrik menyerap listrik itu 140, yang mobil yang saya naiki 140, Densa lebih tinggi, bisa 160. Nah, sehingga meskipun inputnya 180, tetapi yang bisa ditampung adalah 160. Itu kenapa begitu? Karena teknologi baterainya memang belum kuat kalau diinjek dengan 180. Pengamanan di baterainya itu belum kuat. Nah, tapi ini sudah maju pesat dibanding dulu awal-awal ada mobil listrik di Indonesia itu charging kemampuan injek listrik itu hanya 25. Nah, sekarang sudah 140. Jadi dalam beberapa tahun majunya sudah begitu. Nanti pasti mobil listrik generasi berikutnya ini pasti sudah akan 200. Nah, kalau 200 charging penuh kira-kira hanya 20 menit. Bahkan nanti kalau sudah bisa 300, ya tinggal 10 menit. Jadi, Sasa, jangan beli mobil listrik sekarang. Anda beli mobil listrik setelah kemampuan injeksi di mobil itu mencapai 250.
0: Mencapai 250. Wah, terima kasih. Itu ultimate saran memang. Itu yang dibutuhkan sama banyak orang. Nah, sebelum Sasa mau ke redaksi ini, Sasa sebenarnya ada dua pertanyaan, Abah. Sebagai orang awam yang tidak pernah mengetahui sebelum tentang listrik ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sangat sepele lah. Kan kalau handphone dicas, terus habis itu dia kan ada tuh handphone itu umur-umuran ya, Abah. Jadi nggak sampai 5 tahun tiba-tiba kapasitas handphone ini untuk bisa ngecas atau nggak bisa penuh itu semakin baterainya semakin jelek. Sehingga akhirnya kita kayak dipaksa untuk beli baterai beli handphone baru yang lebih mutakhir. Kalau mobil listrik apakah juga seperti itu?
1: Sama.
0: Sama cuma, ya berarti.
1: Sama cuma itu black mirror-nya begitu.
0: Iya.
1: White mirror-nya terjadi itu, tetapi teknologi baterai mobil listrik ini agak berbeda karena besar, lebih gampang ngaturnya. Sementara handphone tuh baterainya kecil sekali. Untuk mengimprove teknologinya itu tentu lebih sulit dibanding mobil listrik. Nah. Ya, dulu itu bagian dari Black Mirror yang ditanyakan ke saya. Pak, nanti jangan-jangan 2 tahun ini sudah nggak bisa dipakai mobil ini. Kita harus ganti mobil baru. Betul. Karena handphone juga begitu. Betul. Sama betul. Persis dengan saya tadi. Betul. Tapi Tesla milik saya yang saya beli 8 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih berfungsi. Udah 8 tahun.
0: 8 tahun itu masih berfungsi. Ya, apakah nama merek, Abah? Tesla dengan merek ngapunten Tiongkok beda nggak, Abah?
1: Tesla ini teknologi sudah 10 tahun yang lalu. Sementara Tiongkok ini teknologinya lebih mutakhir. Pasti lebih bagus, bukan hanya karena Tiongkok lebih maju dibanding Amerika, tapi juga teknologinya lebih baru. Ya, begitu. Teknologinya lebih baru. Jadi itu memang bagian dari Black Mirror, tapi menurut saya tidak perlu dikhawatirkan.
0: Ya, Grey Mirror lah ya.
1: Akan terus improve begitu. Ya, buktinya Tesla sudah 8 tahun.
0: Baik, terima kasih Abah. Boleh Sasa kasih ke redaksi satu pertanyaan dari
1: saya aja ya. Saya harus segera ke bandara. Ya, makasih.
2: Abah ya. Black Mirror dari akun KT Maju Makmur. Dia tanya, Black Mirror-nya baterai sampahnya dikemanakan ya, Abah?
1: Itu perlu kita bahas tapi sesi tersendiri nanti ya. Saya harus cepat-cepat ke bandara ini.
0: Iya.
1: Ya,
0: terima kasih Abah.
1: Ada white mirror.
0: Ya, makasih. Seru ini kita punya istilah baru, white mirror, black mirror, lama-lama gray mirror nih. Kalau masih abu-abu bilang gray mirror-nya apa? Menarik ya. This morning hari ini membuat kata-kata baru. Nanti kalau seumpama rada beresiko tinggi berarti apa? Red mirror kali ya, jadi nggak cuma red flag tapi ada red mirror juga. Jadi oke, nanti kita pakai istilah-istilah itu ke depannya. Terima kasih teman-teman, wah hari ini seru sekali ya. Ada salah satu tadi saran Abah Ultimate itu. Tadi gimana jangan beli mobil listrik dulu sampai nanti kapasitasnya di 250 apa tadi ya? Mas tadi, sampai 250 apa gitu, nanti Sasa putar lagi lah di YouTube. Nah, yang jelas ini jadi salah satu catatan, tapi Sasa setuju, nanti mau dan tidak mau cepat apa lambat, kita pasti akan beralih ke mobil listrik. Karena bagaimanapun juga, yang namanya tidak mobil listrik yang sekarang masih beredar luas itu ya memakai bahan bakar yang juga tidak unlimited ya gitu dibandingkan dengan listrik. Jadi ya terserah pilihan gitu, mau beli mobil listrik sekarang untuk investasi karena mungkin sekarang murah, tapi juga belum tentu loh 10 tahun lagi juga mahal, kan bisa aja lebih murah. Jadi ya kapan waktu yang tepat untuk beli mobil listrik ya monggo disesuaikan dengan capacity keuangan masing-masing teman-teman sendiri. Dan jangan lupa hari ini bisa didengarkan di City Gatan 11 FM Malang. Jangan lupa lagi besok hari Senin kita libur. Kita akan bertemu lagi di hari Selasa tentunya dengan banyak sekali berita baru. Sampai bertemu hari Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Cadence for your life. CityGate FM.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Hai warga Kota Batu. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Batu ke-25, pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan pembebasan denda pajak daerah. Program ini berlaku untuk pembayaran pajak daerah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026. Segera bayar kewajiban pajak daerah Anda tanpa dikenakan denda, meliputi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui teller bank, e-commerce, kris, dan virtual account. Ayo Re, segera lunasi pajak daerah untuk pembangunan Kota Batu. Batu Sae, kreatif Sae. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan

0: Wisdom.
1: Kan saya dari Pasuruan ya, Mbak ya, dari desa. Ibu saya adalah guru ngaji, kemudian bapak saya seorang supir. Jadi secara ekonomi mungkin ya biasa-biasa atau di bawah rata-rata. Nah, tetapi terus terang ibu saya mempunyai pemikiran-pemikiran yang betul-betul kekeh gitu ya, bahwa saya harus menjadi seorang dokter. Padahal makna dokter itu sendiri apa buat ibu ya saya belum tahu. Pokoknya harus dokter, harus dokter. Padahal teman-teman saya pada waktu SD lebih banyak masuk di sekolah-sekolah yang tujuannya keluar sekolah masuk bekerja. Jadi akhirnya dari desa itu yang masuk SMP, yang masuk SMA itu hanya saya. Dan itu sempat menjadi olok-olok lah di kampung itu untuk apa dan sebagainya. Nah, saya alhamdulillah jadi setelah lulus SMA, saya diterima di IPB tanpa tes. Kemudian UKT-nya sangat-sangat murah. Nah, kemudian kami balik ke Surabaya dan itu langsung diterima di FK. Nah, dari situ riset-riset saya, terus apa passion saya itu nampak bahwa saya lebih condong ke arah aspek kesehatan manusia daripada kesehatan hewan. Walaupun saya dokter hewan, itulah yang saya pelajari. Jadi, walaupun saya dokter hewan, tapi passion saya lebih ke arah riset-riset yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Akhirnya saya mengambil alur yang kedua-duanya bisa, yaitu tentang penyakit zoonosis. Jadi dalam pemahaman saya bahwa kita tidak boleh memprediksi masa depan kita karena situasi kita saat ini. Karena kita tidak tahu persis apa yang terjadi di depan. Kalau memang kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, mari kita pertahankan apa yang kita inginkan itu. Dengan tentunya dengan doa dan usaha yang kuat. Dukungan seorang ibu dan orang tua itu sangat penting bagi perkembangan anak. Saya melihat itu. Jadi tidak boleh seorang orang tua itu membatasi perkembangan anaknya. Itu yang saya melihat ya. Jadi artinya bahwa dengan keteguhan ibu saya itulah yang menjadikan mungkin doanya beliau atau dorongan beliau, sehingga alhamdulillah bahwa semua proses itu dilancarkan. Jadi oleh sebab itu di keluarga saya tidak boleh membatasi anak, tidak boleh melarang anak, biarkan anak itu, yang penting kita doakan. Bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan kita melakukan dukungan kepada keluarga, ya itu nanti kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi bukan itu pembatasan kita terhadap perkembangan anak. Itu kira-kira yang menjadikan saya terus-menerus mempunyai semangat dalam kehidupan ini. Saya Khairul Anwar Nidom. Saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Nidom Foundation atau PNF untuk City Guide FM.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 11 malam. Petani buah Kota Batu terus berinovasi untuk antisipasi hasil pertanian yang sulit terserap pasar. Kapolda Jatim targetkan Jawa Timur bersih dari obat keras daftar G. Banjir dan longsor kembali menerjang Aceh. Berikut 911 Hot News jam 11 malam, selengkapnya bersama saya, Ilham Riza. Inovasi terus dilakukan salah satunya oleh petani buah Kota Batu, Nizar Hilmi. Dia mengolah beberapa jenis buah menjadi cuka, terutama untuk buah yang stoknya melimpah dan terkadang sulit terserap pasar. Nizar menjelaskan usaha pengolahan buah menjadi cuka sudah dilakukan sejak 2022 dengan bahan utama berupa lemon. Tapi menurut Nizar, sekarang bahan cukanya lebih variatif, termasuk ada cuka dari apel, nanas, dan stroberi. Nizar menekankan buah-buah yang dipilih biasanya tidak semua bisa terserap pasar waktu kondisi segar. Jadi untuk memberi nilai tambah pada buah, dia memilih mengolah jadi cuka, bahkan mencapai 1000 liter cuka sekali produksi. Kawan, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menyatakan peredaran dan penyalahgunaan obat keras daftar G menjadi perhatian kepolisian dikarenakan dapat memicu kenakalan remaja, aksi tawuran, hingga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menambahkan upaya pemberantasan narkoba itu akan dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Timur. Untuk mewujudkan target ini, Polda Jawa Timur bersama jajaran kepolisian akan memperkuat upaya pemberantasan peredaran obat keras terlarang dan narkoba. Kawan, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tenggara Muhammad Asbi menyampaikan kondisi hujan lebat berintensitas tinggi di Aceh memicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor yang melanda 4 kecamatan serta 7 desa. Ia menyebut masyarakat terpaksa mengungsi karena kondisi rumah dan tempat tinggal yang sudah hancur akibat banjir tidak bisa digunakan kembali. Lebih lanjut, objek vital seperti tanggul, bendungan, serta akses jalan nasional Kuta Cane Medan terpaksa lumpuh total akibat gundukan longsor dan banjir yang terus menggenang setinggi dada orang dewasa. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

C39 11FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, Anda masih bersama saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda di program Blues Spirit. Tentu malam ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sebenarnya bukan hal baru lagi ya, yang berada di kota Malang, tetapi ini terus menjadi persoalan di sekitar kita, yaitu tentang balap liar kawan. Nah, di kota Malang sendiri, aktivitas ini juga kembali menjadi perhatian dari Satlantas Polresta Malang Kota akan memperkuat edukasinya kepada pelajar ini sebagai salah satu upaya ya, agar balap liar itu tidak terus berulang. Kita tentu memahami kawan bahwa jalan raya itu juga bukan arena balapan ya. Jalan yang semestinya itu digunakan bersama pengendara motor, lalu pengemudi mobil, pesepeda, hingga masyarakat yang mungkin pulang ke rumah setelah seharian bekerja. Namun di tengah fungsi jalan sebagai ruang bersama, yang pasti masih adanya aktivitas yang menempatkan kecepatan dan juga adrenalin kawan di atas keselamatan tersebut. Dan pertanyaannya itu, mengapa balap liar itu masih terjadi? Kita bisa melihatnya kawan sebagai pelanggaran lalu lintas ya. Kita bisa menyebutnya itu sebagai tindakan yang membahayakan juga. Nah, itu juga kita berharap agar pihak kepolisian itu semakin sering melakukan patroli dan juga penertiban. Semua itu penting kawan, tetapi kalau kita hanya berhenti pada apa yang kita lihat di permukaan, mungkin ada bagian dari beberapa persoalan ya ini yang belum benar-benar kita pahami. Sebab seorang yang pasti tidak selalu melakukan sesuatu hanya karena ia tidak tahu ya bahwa tindakan tersebut itu berbahaya. Ada kalanya seorang harus memahami resikonya, tetapi tetap memilih melakukannya kawan. Disinilah persoalan-persoalan tersebut menjadi lebih menarik untuk kita renungkan. Karena beberapa hari yang lalu ada laporan juga nih dari kawan-kawan pendengar tentang balap liar, di antaranya di area Blimbing, lalu di Jalan Veteran. Nah, itu di malam hari itu pas sepi-sepinya kawan. Lalu apa yang sebenarnya dicari oleh mereka yang terlibat dalam balap liar? Apakah sekedar kecepatannya, sensasi ketika memicu, maksudnya memacu kendaraan, atau ada juga nih pengakuan dari teman-teman sebayanya, atau juga ada kebutuhan untuk merasa berani, lalu dianggap hebat dan menjadi bagian dari suatu kelompok? Tentu tidak semua pelaku memiliki alasan yang sama kawan. Kita juga tidak bisa yang melakukan balap liar di jalan umum. Nah, mungkin ya anak-anak muda zaman sekarang yang menyukai dunia otomotif, pastinya dengan mereka yang melakukan balap liar di jalan umum. Nah, ini menyukai kecepatan itu bukan berarti juga seseorang ini melanggar aturan. Dan ini menyukai modifikasi kendaraan juga bukan berarti seorang yang akan membahayakan orang lainnya. Yang perlu kita bedakan itu adalah minat terhadap beberapa otomotif dan juga keputusan untuk menggunakan jalan umum itu sebagai arena balapan. Dan ketika putusan itu diambil kawan, yang pasti risiko tersebut tidak lagi menjadi urusan yang pribadi. Nah, pengendara yang kebetulan melintas itu bisa ikut terancam kawan. Pengguna jalan lain juga bisa menjadi korban. Bahkan keluarga yang menunggu seseorang itu pulang ke rumah bisa menerima akibat dari suatu yang tidak pernah mereka pilih. Lalu kawan, malam hari ini kita juga akan membahas ya tentang fenomena balap liar yang berada Malang, di Malang Raya ya, terutama di kawasan Veteran dan juga di seputaran area Blimbing ya, karena terkadang itu untuk menghentikan sebuah persoalan yang terus berulang ketika maksudnya kita perlu berani ya melihat lebih jauh daripada
sekedar kejadian yang tampak di depan mata, kawan. Kalau kita ngomongin tentang balap liar, kalau dari kawan-kawan pendengar itu pendapatnya itu bagaimana? Ini bisa Anda sampaikan juga pendapat-pendapat Anda. Bisa Anda share melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911, atau juga bisa komen, kawan, di komennya live TikTok. Dan malam hari ini saya sedang live TikTok ya, di sosial medianya @cityguide911fm.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, Anda masih bersama saya ya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda di programnya Blues Spirit. Ya, di malam hari ini kawan, kita juga masih membahas beberapa topik ya, terutama di balap liar. Kalau kita ngomongin balap liar, ya, seringkali langsung ya sampai pada suatu kesimpulan yang kita itu bilang pelakunya pasti tidak memikirkan keselamatannya. Nah, kesimpulan itu mungkin menggambarkan sebagai situasinya kawan ya. Namun untuk memahami mengapa sih seseorang tersebut tetap melakukan tindakan yang berisiko, padahal kita juga perlu melihat bagaimana keputusan itu terbentuk kawan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada masa remaja ya. Penerimaan sosial bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti ya, pendapat teman, lalu posisi dalam kelompok, dan bagaimana seseorang itu dipandang oleh lingkungannya dapat memengaruhi keputusan yang diambil kawan. Bayangkan seorang itu berada di tengah kelompok yang menganggap keberanian memacu motor sebagai sesuatu yang kita banggakan, wah gitu ya. Padahal ketika ada ajakan untuk ikut balapan, keputusan yang dihadapi bukan lagi semata-mata soal aman atau tidak amannya. Kemungkinan muncul pertanyaan lain dalam dirinya, kalau saya menolak, apakah saya ini akan dianggap penakut ya? Kalau saya tidak ikut, apakah itu saya masih dianggap bagian dari kelompok ini? Itu pasti kawan, tidak mungkin tidak ya, karena ibaratkan kalau udah mengikuti ajakan temannya, minder sendiri kawan. Tentu ini bukan berarti semua anak muda yang terlibat balap liar mengalami tekanan semacam itu ya. Kita juga tidak bisa menyimpulkan motif seseorang tanpa memahami situasi yang di lapangan. Tapi pengaruh teman sebaya itu juga merupakan salah satu hal yang layak kita bicarakan kawan, ketika membahas perilaku yang beresiko ya. Ada pula unsur adrenalin, ini kecepatan, ada juga kompetisi dan sensasi menghadapi tantangan, bisa saja memberi pengalaman yang dicari sebagian orang dalam konteks tertentu. Pengalaman yang dicari sebagian juga dapat diperkuat oleh perhatian orang lain, lalu sorakan dari penonton atau respon di media sosial. Ketika sebuah aksi tersebut kawan mendapat banyak perhatian, ada kemungkinan perhatian tersebut menjadi bagian dari daya tariknya sendiri. Kemenangan bisa menjadi kebanggaan ya, keberanian bisa menjadi identitas juga. Bahkan tindakan yang sebenarnya itu berbahaya ya, nah, pasti bisa terlihat untuk mengesankan ketika itu direkam dan juga disaksikan oleh banyak orang ataupun teman-temannya. Nah, di sini kita juga perlu bertanya kawan, apakah kita sedang membangun lingkungan yang mengapresiasi keterampilan dan juga kedisiplinan, atau justru tanpa sadar memberikan perhatian lebih besar kepada tindakan yang mempertaruhkan keselamatan itu. Bahwa anak muda itu pasti memiliki energi, lalu ada juga rasa ingin tahunya, keberanian mencoba hal baru, dan keinginan untuk menggambarkan kemampuan. Dan semua itu, kawan, pastinya sesuatu yang hal itu dapat menjadi modal ya untuk berkembang apabila diarahkan dengan tepat. Dan persoalannya, bagaimana ketika menempatkan keberanian itu bersama tanggung jawab? Lalu bagaimana juga tuh menyalurkan ketertarikan pada kecepatan tanpa menjadikan jalan umum itu sebagai tempat mempertaruhkan nyawa? Nah, saat itu kawan, bagaimana juga nih membangun rasa percaya dirinya tanpa harus membuktikan melalui tindakan-tindakan yang berbahaya juga ya? Nah, ini bagaimana juga nih sebuah kelompok itu bisa tetap memberikan penerimaan terhadap anggotanya meskipun itu ada yang memilih untuk tidak ikut melakukan balap liar. Ya mungkin kita perlu melihat ya bagaimana orang dewasa merespon persoalan-persoalan ini. Ketika menemukan anak muda yang melakukan pelanggaran, lalu respon yang paling mudah memang memahami ya, menyalahkan, maksudnya memarahi, lalu menyalahkan atau memberikan hukuman. Dalam kondisi tertentu kawan, ketegasan ya memang itu perlu diperlukan ya. Tapi apakah setelah itu kita juga mencoba memahami apa yang mendorong perilaku tersebut? Memahami itu bukan berarti memaklumi kawan, mengetahui penyebab bukan berarti menghapus tanggung jawabnya, tetapi justru memahami faktor yang memengaruhi perilaku. Kita juga bisa menentukan cara pencegahan yang lebih tepat lagi, karena larangan dapat menjelaskan apa yang tidak boleh dilakukan. Namun untuk membantu seseorang mengambil keputusan yang berbeda, kita juga perlu membangun kesadarannya ya tentang apa yang sedang dipertaruhkan dan pilihan lain apa yang tersedia. Dan pada akhirnya keberanian tentu tidak harus dibuktikan dengan mengambil langkah resiko sebesar mungkin ya. Terkadang keberanian itu justru terlihat ketika seorang itu mampu mengatakan tidak meskipun seluruh kelompoknya itu memilih untuk ikut-ikut kawan. Dan tentu saja saya juga mengajak Anda ini ya mengenai hal tersebut ya. Pernahkah Anda melihat bagaimana seorang itu bisa ikut melakukan sesuatu yang sebenarnya beresiko karena ajakan teman atau keinginan yang diakui oleh kelompoknya? Jadi menurut Anda kawan, seberapa besar sih pengaruh lingkungan pertemanan terhadap keputusan anak muda untuk terlibat dalam balap liar? Nah, Anda juga bisa berbagi kawan cerita-cerita Anda ataupun pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau juga bisa mention di sosial media kami di C3911FM karena malam hari ini saya sedang live TikTok kawan di akun sosial medianya C3911FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
1: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Gate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Anda masih bersama saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda sampai nanti di jam 12 malam. Nah, ketika kita membahas topik balap liar kawan, itu juga menjadi perhatian dan juga respon yang sering kita harapkan itu adalah penertiban yang lebih tegas lagi dari pihak kepolisian ya. Ketika ada balapan di jalan umum, tentu saja aktivitas itu perlu dihentikan ya. Keselamatan masyarakat tidak bisa ditawar. Penegakan aturan juga menjadi bagian yang lebih penting untuk memastikan jalan raya tersebut tetap digunakan sebagaimana mestinya. Namun untuk menghentikan sebuah kejadian dan mencegah kejadian berikutnya itu merupakan dua pekerjaan yang berbeda ya. Lalu untuk penertiban dapat menghentikan balapan yang sedang berlangsung, patroli juga dapat meningkatkan pengawasan di beberapa titik-titik tertentu kawan. Dan sementara edukasi-edukasi lain mungkin untuk anak-anak sekolah ya, diperlukan untuk edukasi di sekolah-sekolahnya masing-masing. Itu juga dapat diharapkan membangun pemahaman sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan pelanggaran kawan. Dan untuk selanjutnya penguatan edukasi kepada pelajar itu juga menjadi salah satu langkah yang disoroti ya oleh Satlantas Polresta Malang Kota. Ini menunjukkan juga betapa pentingnya pendekatan pencegahan, bukan hanya penindakan pelanggaran yang terjadi ya, tetapi kita tuh juga perlu memahami ya bahwa edukasi itu bukan sekedar menyampaikan bahwa balap liar itu berbahaya. Lalu sebagian besar orang mungkin ya sudah mengetahui bahwa untuk memacu kendaraan di jalan umum memiliki resiko. Tantangannya adalah bagaimana pengetahuan itu benar-benar memengaruhi keputusan ketika seseorang itu berada dalam situasi nyata. Apakah pesan keselamatan masih diingat ketika teman-temannya mengajak balapan? Apakah juga seseorang itu mampu menolak ketika ada tantangan untuk membuktikan nyalinya ataupun keberaniannya kawan? Lalu apakah dia juga akan memahami konsekuensi yang bisa ditanggung orang lain jika itu terjadi kecelakaan? Nah, di sini kawan, edukasi juga perlu lebih dari sekedar penyampaian larangan saja. Karena perlu adanya membangun pemahaman tentang tanggung jawab, ada juga empati dan juga konsekuensi dari setiap keputusan. Lalu untuk dari pihak keluarganya bagaimana kawan? Kita tentu tidak bisa serta-merta untuk menyalahkan orang tuanya ya, karena setiap kali seorang anak terlibat balap liar, perilaku anak juga dipengaruhi oleh banyak faktor ya, dan tidak semua hal itu dapat diketahui atau dikendalikan oleh keluarganya sendiri. Namun pihak keluarga juga tetap memiliki ruang untuk berperan ya. Misalnya dengan membangun komunikasi yang terbuka, lalu mengenali lingkungan pergaulan anak, memahami aktivitas yang disukainya, dan juga membicarakan resiko tanpa menunggu munculnya masalah kawan. Dan pertanyaan pentingnya itu bukan hanya apakah orang tua itu tahu anaknya mengendari motor, tapi juga ada komunikasi ya. Apakah komunikasi itu mengenai bagaimana kendaraan itu digunakan? Nah, dengan siapa anak-anak kita itu menghabiskan waktu dan apa yang ia cari dari aktivitas tersebut kawan? Dan tentu saja sekolah pun memiliki peran juga ya dalam membangun kesadaran kedisiplinan, tetapi tanggung jawab sekolah tentu pasti memiliki batasnya tersendiri karena aktivitas siswa di luar lingkungan pun pendidikan tidak bisa sepenuhnya tahu ya, ataupun akan dibebankan oleh gurunya. Karena itu pencegahan membutuhkan keterlibatan banyak pihak tanpa saling melempar tanggung jawabnya. Sedangkan pihak kepolisian juga akan menjalankan penegakan hukum dan juga pencegahan. Sekolah
membangun pendidikan dan juga kedisiplinan, lalu keluarga memberikan edukasi, pendampingan, masyarakat juga berperan untuk menjaga lingkungan serta melaporkan kalau ada aktivitas yang membahayakan kawan. Tapi ada suatu hal yang tidak boleh dilupakan ya kawan ya, penanganan perlu dievaluasi berdasarkan hasilnya, seperti itu. Jadi edukasinya diperkuat lagi, bagaimana kita mengetahui bahwa pendekatan tersebut membawa perubahan. Jika patroli itu ditingkatkan kawan, apakah kejadian itu akan berkurang? Kalau jika lokasi tertentu itu berulang kali menjadi perhatian, apa yang perlu kita perbaiki dalam pencegahannya? Nah, pasti tidak.

0: sudah dilakukan. Karena sebab keberhasilan pencegahan bukan hanya ketika jalanan terlihat tenang saat patroli itu berlangsung, tapi keberhasilan juga perlu dilihat dari apakah perilaku berisiko berkurang dan masyarakatnya menjadi lebih aman. Pada akhirnya kita juga akan membutuhkan ketegasan yang berjalan bersama pencegahan tersebut. Bukan memilih salah satunya nih kawan ya, melainkan memastikan keduanya itu bekerja untuk tujuan yang sama, yaitu menjaga keselamatan, lalu mencegah persoalan yang sama terus berulang. Malam hari ini Anda juga masih bisa menyampaikan pendapat Anda, opini Anda. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami 0811 3600 911, atau juga bisa mention di sosial media kami di @cityguide911fm. Malam hari ini kawan ada Bu Kurnia. Selamat malam Bu Kurnia. Selamat malam lu Bu, ini dengan Mas Ilham Bu, bukan Mas Mufti ya. Kalau tema malam hari ini balap liar ya. Ya kalau dilarang direkrut saja ya, karena itu hobi lu. Gimana kalau stadion yang ada dimanfaatkan? Jadi Pemkot lewat jajarannya mengadakan balapan yang dikoordinir. Itu katanya Bu Kurnia. Jadi katanya Bu Kurnia itu ada pendaftaran, yang nonton bayar tiket, nanti yang menang kasih sertifikat atau trofi ya, diadakan tiap minggunya. Siapa tahu nanti ada juara olimpiade. Terima kasih Bu Kurnia. Atau mungkin malam hari ini kawan Anda juga masih bisa menyampaikan pendapat-pendapat Anda, atau bagaimana juga pantauan traffic malam hari ini bisa Anda sampaikan di nomor WhatsApp kami 0811 3600 911, atau juga bisa mention di RCT Guide 911 FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan.
3: Hal itu disampaikan kuasa hukum pemohon, Refli Harun, menyoroti hasil putusan Hakim MK yang tidak menemukan bukti Wakil Presiden Raka Buming Raka memiliki ijazah SMA. Saat ini, polemik soal syarat pendidikan Wakil Presiden Raka Buming Raka kembali ramai. Terbaru, Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan tidak menemukan bukti yang menyatakan bahwa Gibran memiliki ijazah SMA atau dokumen kelulusan yang setara dari luar negeri. Pernyataan ini kemudian menjadi sorotan, tapi ada satu hal penting yang perlu dipahami. MK tidak menyatakan Gibran didiskualifikasi sebagai wakil presiden. Sebab permohonan yang diajukan ke MK dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu alasannya, perkara ini sudah tidak berada dalam ranah sengketa hasil Pilpres 2024. Karena Gibran sudah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Lalu bagaimana tanggapan wakil presiden Gibran soal polemik pendidikannya?
4: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura.
3: Polemik ini tentu tidak berhenti sebagai putusan MK. Dosen ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya, Abdul Aziz, melihat ada persoalan lain dari putusan tersebut. Dia menilai dasarkan fakta-fakta yang menurutnya muncul dalam persidangan, persoalan syarat pendidikan Gibran seharusnya bisa diputus lebih jauh.
5: Kalau kita lihat fakta-fakta persidangan secara detail, secara rinci, dari persidangan awal sampai yang terakhir, sebetulnya fakta menunjukkan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat. Gibran tidak memiliki ijazah, dan bahkan di situ ada pembohongan dari berbagai lembaga negara, KPU, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Istana Negara waktu itu melakukan kebohongan-kebohongan. Terbukti sebetulnya di situ. Tetapi MK tidak berani memutuskan seperti apa yang diinginkan oleh para pemohon. Padahal sebetulnya

0: sebetulnya beberapa waktu yang lalu ketika muncul misalnya putusan nomor 90 tahun 2023 yang lalu, itu Mahkamah Konstitusi sangat berani. Mengapa sekarang tidak berani? Itu yang pertama. Tidak konsisten karena perkara yang serupa, Mahkamah tidak memberikan perlakuan yang sama.
1: Namun yang perlu digarisbawahi, pernyataan ini merupakan hasil analisis dan pandangannya terhadap perkara, bukan isi putusan MK. Karena dalam putusannya, MK memang tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Di tengah polemik yang semakin ramai, publik tentu berhak mempertanyakan persoalan ini. Tapi yang tidak kalah penting, publik juga perlu memahami apa yang sebenarnya dikatakan MK dan apa yang tidak diputuskan oleh MK.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan. Anda masih bersama saya, Ilham Riza, yang menemani perjalanan malam hari Anda di program Blues Spirit, kawan. Di malam hari ini ada Pak Joko Said ya, yang mengabarkan ya pantauan traffic di Jalan Veteran malam ini aman, tidak ada aktivitas balap liar. Kemarin itu saya sempat lapor karena personil yang ada untuk patroli itu masih kalah jumlah sama anggota balap liar. Oh, baik. Yang anggotanya balap liar ada berapa Pak? 10 atau 15 ini? Biasanya kalau petugas kepolisian patroli hanya 2-3 orangan ya sepertinya Pak Joko. Atau cuman berapa gitu. Nah, terus tadi ada Pak Rizky Ramadan mengeluh juga ya Pak Rizky ini, mengeluh tentang traffic di daerah Samaan. Kalau pagi sama sore sepulang kerja itu pasti macet karena adanya parkir liar ya, sama penjual di pinggir jalan. Dan saya yakin mereka itu tidak berizin, kondisi itu menjadi mempersempit jalan. Itu ada Pak Rizky ya yang mengeluh, mengeluh ceritanya dari Pak Rizky. Baik, terima kasih untuk Pak Rizky. Lalu ada Bu Kurnia, itu menanggapi itu tadi ya, ya pendaftarannya nggak mahal-mahal, 10.000 saja, soalnya kan tiap minggu. Ya yang jelas anak-anak jangan dilarang, tapi diarahkan biar kreatif. Nanti, oke, baik, siap. Terima kasih untuk Bu Kurnia. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang hari ini sudah sempat menonton live TikTok kami ya. Karena ini sudah hampir jam 12 malam kawan, tentunya di program Blue Spirit akan saya akhiri. Tentunya buat kawan-kawan, selamat beristirahat, selamat malam untuk Anda semuanya. Jumpa lagi di besok hari Senin kawan ya, dengan semangat yang baru, dengan spirit yang baru untuk menghadapi hari Senin besok. Dan malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa menyampaikan beberapa informasi traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami 0811 3600 911.

bukan desa wisata, tapi jadi salah satu pemasok sayur terbesar di Jawa Timur. Inilah Desa Giripurno. Desa ini berada di Kecamatan Bumiaji dan menjadi jalur alternatif

0: menuju Kota Batu dari arah Karangploso Malang. Bahkan bisa dibilang Giripurno adalah salah satu gerbang timur yang menyambut siapapun yang datang ke Kota Batu. Secara geografis, desa ini berada di kaki Gunung Arjuno. Nama Giripurno sendiri punya makna yang cukup dalam. Giri berarti gunung dan Purno berarti akhir. Sebuah penamaan yang menggambarkan posisi di ujung lereng pegunungan. Menariknya lagi, sebelum Kota Batu resmi dibentuk pada tahun 2001, desa ini merupakan bagian dari wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Dahulu, daerah ini bernama Lejar atau Lajar, sebuah nama yang sampai sekarang masih digunakan oleh warga sekitar. Konon, nama ini diambil karena banyaknya tanaman ubi yang tumbuh di kawasan ini. Berbeda dengan desa-desa lain di Kota Batu yang berkembang dengan wisata buatan, Desa Giripurno justru tetap konsisten menjaga identitas sebagai desa pertanian. Dengan luas wilayah sekitar 14 km persegi, sebagian besar lahannya merupakan sawah dan tegal milik warga. Bahkan desa ini dikenal sebagai salah satu pemasok sayur-mayur untuk berbagai wilayah di Jawa Timur. Namun, bukan hanya soal pertanian, kawan. Giripurno juga menyimpan kekuatan lain, yaitu budaya. Di desa ini tradisi masih dijaga dan dijalankan, mulai dari selamatan desa, ziarah leluhur, sampai kesenian seperti langen beksan yang masih ditampilkan dalam momen-momen tertentu. Bahkan ada juga tradisi jenang suro yang dilakukan setiap 10 Muharram sebagai bagian dari nilai-nilai yang terus diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, Desa Giripurno justru memilih untuk tetap berdiri dengan akar yang kuat, menjaga tata krama, budaya, dan nilai-nilai yang jarang ditemui. Upaya ini bahkan diwujudkan dalam bentuk dokumentasi sejarah desa agar generasi berikutnya tetap mengenal identitasnya. Suasana di desa ini terasa sederhana, tenang, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hamparan lahan pertanian, aktivitas warga, dan udara yang sejuk membuat tempat ini cocok bagi Anda yang ingin melihat sisi lain Kota Batu. Jadi, kawan, kadang sebuah tempat tidak perlu ramai untuk bisa berarti. Karena di tempat seperti Giripurno, justru kita bisa melihat bagaimana sebuah desa tetap menjaga jati dirinya. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Inside.
1: Rencana menjadikan beca listrik sebagai bagian dari transportasi wisata di Kota Malang mulai dibahas lebih serius. Namun menurut Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata di Dispora Park Kota Malang, Lita Irawati, sebelum direalisasikan, masih ada sejumlah hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari rute, regulasi, hingga kesiapan pengemudinya.
2: Dispora Park sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa membuat angkutan becak sebagai becak wisata. Itu dimulai mungkin 2018 ya, membina, mengumpulkan para tukang becak dan dibina mulai dari groomingnya, mulai dari hospitality-nya, bagaimana cara berkomunikasi dengan wisatawan, cara memperlakukan wisatawan, juga diberi pengetahuan tentang tempat-tempat yang menarik bagi wisatawan sudah pernah dilakukan.
3: Okay.
2: Dan sekarang masih jalan, tapi itu becak manual, bukan becak listrik. Nah, misalkan nanti kalau becak listrik ini memang mau didorong untuk ke sana, ini kami tentunya harus permisi dulu kepada Dishub apakah memang rutenya bisa, kemudian dari segi syarat layak jalan ini apakah sudah oke. Beberapa waktu lalu kami memang pernah bertemu dengan Dishub, dengan beberapa stakeholder kami dari HPI, dari Tour Travel, dari BBBD, itu kami waktu itu memang membahas peluang-peluang untuk becak listrik ini menjadi becak wisata. Tetapi waktu itu memang belum menerima becaknya. Setelah ada serah terima becak di handle oleh timnya Bapak Presiden. Jadi memang waktu itu Pemkot hanya fasilitasi untuk kami menyediakan datanya, menyiapkan piranti untuk serah terimanya. Kemudian yang memilih kurasi adalah dari timnya Bapak Presiden sendiri.
1: Dari sisi legislatif, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menyebut evaluasi penerapan beca listrik perlu dilakukan lebih dulu. Dia mengatakan DPRD siap mengawal agar keberadaan beca listrik nantinya juga dapat berdampak pada perekonomian para pengemudi.
4: Pemerintah kota segera melakukan evaluasi ya, beca listrik ini benar-benar maksimal buang pemanfaatannya atau tidak, karena beca listrik ini diberikan itu tidak mengganti beca lama, artinya siapa pemilik beca kayu waktu itu, pancal itu diberi beca listrik. Kalau ingin mengurangi kepadatan lalu lintas ya seharusnya ditukar, tetapi kan skemanya tidak seperti itu. Yang penting pemerintah kota diberi 200, dibagikan dan dimanfaatkan oleh para tukang becak itu. Rata-rata mereka masih punya dua loh, Mbak. Artinya becak listrik punya, becak pancal juga masih dimiliki oleh teman-teman itu. Ini yang perlu dicarikan solusi, dipakai apa sih sebaiknya becak listrik ini. Belum ada evaluasi, belum ada apapun yang dilakukan, yang penting diberikan, silakan jalan.
1: Sementara, pengamat transportasi Universitas Widyagama Malang, Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji menilai, konsep ini membutuhkan aturan yang jelas, mulai dari batas kecepatan, rute operasional, hingga etika berlalu lintas perlu dipastikan sebelum beca listrik benar-benar masuk ke kawasan wisata.
5: Keberadaan beca listrik itu prinsip Pak Aji setuju kalau itu digunakan untuk wisata, karena memang Malang ini Malang Raya utamanya, ini adalah terkenal dalam aspek wisatanya. Nah, apalagi kalau ini ditambah dengan becak wisata, bahkan akan lebih bagus lagi. Tetapi terkesan memang belum teroptimalkan. Mestinya becak listrik itu juga dikoordinasi, ada semacam empowerment lah begitu, dikumpulkan, terus kemudian diberikan pengelolaannya, misalnya mangkal di mana, mangkal di mana. Nah, perlu diorganisir dengan lebih rapi lagi. Kemudian para driver ini diberikan pemahaman tentang etika berlalu lintas. Dinas Perhubungan perlu membuat regulasi adalah kawasan becak atau kawasan di mana ada ruas jalan yang memang tidak boleh diakses oleh becak, terutama yang kecepatan tinggi, yang jalan sempit. Nah, becak listrik ini nanti beroperasi pada jalan kota, bukan jalan provinsi, apalagi jalan nasional. Nah, sehingga memang karakteristiknya adalah untuk perjalanan jarak pendek, walaupun itu pakai listrik.
1: Beca listrik punya peluang menjadi bagian dari wisata Kota Malang. Namun, agar tidak sekedar menjadi program, konsep ini perlu dipastikan aman, terarah, dan tetap memberi manfaat bagi pengemudinya.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
6: Oh no.
5: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, mungkin pernah Anda merasa isi kepalanya penuh banget sampai rasanya mau meledak. Padahal belum mulai mengerjakan apa-apa. Punya to-do list yang panjang memang kadang bikin kita overwhelmed duluan. Ujung-ujungnya malah prokrastinasi alias menunda pekerjaan. Nah kawan, biar mental health Anda tetap terjaga di tengah tumpukan tugas dan kerjaan, cobain The 2 Minute Rules atau aturan 2 menit.

0: Konsepnya begini. Kalau Anda melihat ada satu tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, jangan dicatat, jangan ditunda, kerjakan detik itu juga. Misalnya, membalas pesan WhatsApp konfirmasi ke klien, menyetujui dokumen via email, atau sekedar membereskan meja kerja. Kenapa ini efektif? Karena dengan menyelesaikan hal-hal kecil secara langsung, Anda mengurangi beban kognitif di otak. Mental load Anda akan jauh lebih ringan dan Anda juga punya kapasitas fokus yang lebih besar untuk memikirkan strategi yang lebih penting. Jadi, jangan biarkan hal sepele menumpuk jadi beban pikiran. Lakukan sekarang dan nikmati ketenangan isi kepala Anda.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gate 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Jalan Plus. Di balik deretan pantai eksotis Malang Selatan, ternyata tersimpan dunia lain yang tersembunyi di bawah permukaan tanah. Lorong gelap yang panjang, ornamen batu yang terbentuk selama ribuan tahun, dan suara air yang mengalir pelan di dalam perut bumi. Kali ini, kita akan menjelajah sebuah gua alami di kawasan Kars Malang Selatan, yaitu Goa Sengi. Goa Sengik berada di Desa Donomulyo, tidak jauh dari kawasan wisata Pantai Jonggring Salaka. Gua ini dikenal sebagai salah satu gua kars yang memiliki potensi penelusuran cukup panjang. Lorong yang sudah terpetakan mencapai sekitar 700 meter dan diperkirakan masih bisa lebih panjang lagi. Di dalam gua, pengunjung dapat menemukan berbagai ornamen alami khas gua kars, seperti stalaktit, stalagmit, hingga flowstone yang terbentuk dari proses tetesan air mineral selama ribuan tahun. Keunikan lain dari Goa Sengik adalah adanya aliran sungai bawah tanah yang mengalir di sepanjang lorong goa. Di beberapa bagian, aliran air ini bahkan membentuk air terjun kecil yang menambah keindahan suasana di dalam goa. Karena karakteristiknya, Goa Sengik ini sering menjadi tujuan bagi para pecinta caving atau penelusuran goa yang ingin menjelajahi formasi karst di Malang Selatan. Di luar kawasan gua, lanskap alamnya juga cukup menarik. Vegetasi di sekitar lokasi didominasi oleh kebun singkong, pohon jati, serta semak belukar yang menjadi ciri khas wilayah perbukitan kars di daerah ini. Untuk Anda yang tertarik mengunjungi Goa Sengik, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo menuju kawasan Pantai Jonggring Salaka. Setibanya di loket wisata pantai, perjalanan menuju Goa Sengik dilanjutkan sekitar 200 meter dengan berjalan kaki melewati jalur setapak yang berada di tepi sungai. Akses menuju gua sebenarnya dapat dijangkau kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area pantai. Namun, untuk menuju mulut gua, disarankan berjalan kaki dan tetap berhati-hati karena jalur berada di area alami. Bagi pengunjung yang ingin menjelajahi lorong gua lebih dalam, penggunaan perlengkapan yang memadai serta didampingi pemandu lokal sangat disarankan. Jadi kawan, Goa Sengi menunjukkan bahwa pesona Malang Selatan tidak hanya berada di garis pantainya, tetapi juga tersembunyi di balik perbukitan karst yang menyimpan keindahan alam di bawah tanah. Lorong panjang, ornamen batu alami, serta aliran sungai bawah tanah menjadikan gua ini sebagai destinasi menarik bagi para pecinta petualangan alam. Saya Yola Octavia di Jalan Jalan Plus. Kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.
1: Jalan Jalan Plus.

0: Life。
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Kan saya dari Pasuruan ya, Mbak ya, dari desa. Ibu saya adalah guru ngaji, kemudian bapak saya seorang supir. Jadi secara ekonomi mungkin ya biasa-biasa atau di bawah rata-rata. Nah, tetapi terus terang ibu saya mempunyai pemikiran-pemikiran yang betul-betul kekeh gitu ya, bahwa saya harus menjadi seorang dokter. Padahal makna dokter itu sendiri apa buat ibu ya saya belum tahu. Pokoknya harus dokter, harus dokter. Padahal teman-teman saya pada waktu SD lebih banyak masuk di sekolah-sekolah yang tujuannya keluar sekolah masuk bekerja. Jadi akhirnya dari desa itu yang masuk SMP, yang masuk SMA itu hanya saya. Dan itu sempat menjadi olok-olok lah di kampung itu untuk apa dan sebagainya. Nah, saya alhamdulillah jadi setelah lulus SMA, saya diterima di IPB tanpa tes, kemudian UKT-nya sangat-sangat murah. Nah, kemudian kami balik ke Surabaya dan itu langsung diterima di FK. Nah, dari situ riset-riset saya, terus apa passion saya itu nampak bahwa saya lebih condong ke arah aspek kesehatan manusia daripada kesehatan hewan, walaupun saya dokter hewan. Itulah yang saya pelajari. Jadi, walaupun saya dokter hewan, tapi passion saya lebih ke arah riset-riset yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Akhirnya saya mengambil alur yang kedua-duanya bisa, yaitu tentang penyakit zoonosis. Jadi dalam pemahaman saya bahwa kita tidak boleh memprediksi masa depan kita karena situasi kita saat ini. Karena kita tidak tahu persis apa yang terjadi di depan. Kalau memang kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, mari kita pertahankan apa yang kita inginkan itu. Dengan tentunya dengan doa dan usaha yang kuat. Dukungan seorang ibu dan orang tua itu sangat penting bagi perkembangan anak. Saya melihat itu. Jadi tidak boleh seorang orang tua itu membatasi perkembangan anaknya. Itu yang saya melihat ya. Jadi artinya bahwa dengan keteguhan ibu saya itulah yang menjadikan mungkin doanya beliau atau dorongan beliau, sehingga alhamdulillah bahwa semua proses itu dilancarkan. Jadi oleh sebab itu di keluarga saya tidak boleh membatasi anak, tidak boleh melarang anak, biarkan anak itu, yang penting kita doakan. Bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan kita melakukan dukungan kepada keluarga, ya itu nanti kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi bukan itu pembatasan kita.

kita terhadap perkembangan anak. Itu kira-kira yang menjadikan saya terus-menerus mempunyai semangat dalam kehidupan. Saya Khairul Anwar Nidom. Saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Nidom Foundation atau PNF untuk City Guide FM.

0: vibes for your life. CityGate FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City3 FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur di dominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Marjosari, dan Karangbesuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya Kota Administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut, candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan Bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan Kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Paranti Jati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang

0: akhirnya dapat kursi juga.
1: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
0: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
1: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
0: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
1: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
0: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
2: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan.
2: Hal itu disampaikan kuasa hukum pemohon, Refli Harun, menyoroti hasil putusan Hakim MK yang tidak menemukan bukti Wakil Presiden Raka Buming Raka memiliki ijazah SMA. Saat ini, polemik soal syarat pendidikan Wakil Presiden Raka Buming Raka kembali ramai. Terbaru, Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan tidak menemukan bukti yang menyatakan bahwa Gibran memiliki ijazah SMA atau dokumen kelulusan yang setara dari luar negeri. Pernyataan ini kemudian menjadi sorotan, tapi ada satu hal penting yang perlu dipahami. MK tidak menyatakan Gibran didiskualifikasi sebagai wakil presiden. Sebab permohonan yang diajukan ke MK dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu alasannya, perkara ini sudah tidak berada dalam ranah sengketa hasil Pilpres 2024. Karena Gibran sudah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Lalu bagaimana tanggapan wakil presiden Gibran soal polemik pendidikannya?
3: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura.
2: Polemik ini tentu tidak berhenti sebagai putusan MK. Dosen ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya, Abdul Aziz, melihat ada persoalan lain dari putusan tersebut. Dia menilai berdasarkan fakta-fakta yang menurutnya muncul dalam persidangan, persoalan syarat pendidikan Gibran seharusnya bisa diputus lebih jauh.
4: Kalau kita lihat fakta-fakta persidangan secara detail, secara rinci dari persidangan awal sampai yang terakhir, sebetulnya fakta menunjukkan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat. Gibran tidak memiliki ijazah dan bahkan di situ ada pembohongan dari berbagai lembaga negara, KPU, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Istana Negara waktu itu melakukan kebohongan-kebohongan. Terbukti sebetulnya di situ. Tetapi MK tidak berani memutuskan seperti apa yang diinginkan oleh para pemohon. Padahal sebetulnya beberapa waktu yang lalu, ketika muncul misalnya putusan nomor 90 tahun 2023 yang lalu, itu Mahkamah Konstitusi sangat berani. Mengapa sekarang tidak berani? Itu yang pertama. Tidak konsisten karena perkara yang serupa, Mahkamah tidak memberikan perlakuan yang sama.
2: Namun yang perlu digarisbawahi, pernyataan ini merupakan hasil analisis dan pandangannya terhadap perkara, bukan isi putusan MK. Karena dalam putusannya, MK memang tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Di tengah polemik yang semakin ramai, publik tentu berhak mempertanyakan persoalan ini. Tapi yang tidak kalah penting, publik juga perlu memahami apa yang sebenarnya dikatakan MK dan apa yang tidak diputuskan oleh MK.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Kucing gak boleh sering dimandiin.
5: Oh no.
4: Bentar. Masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
3: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: bukan desa wisata, tapi jadi salah satu pemasok sayur terbesar di Jawa Timur. Inilah Desa Giripurno. Desa ini berada di Kecamatan Bumiaji dan menjadi jalur alternatif menuju Kota Batu dari arah Karangploso Malang. Bahkan bisa dibilang Giripurno adalah salah satu gerbang timur yang menyambut siapapun yang datang ke Kota Batu. Secara geografis, desa ini berada di kaki Gunung Arjuno. Nama Giripurno sendiri punya makna yang cukup dalam. Giri berarti gunung dan Purno berarti akhir. Sebuah penamaan yang menggambarkan posisi di ujung lereng pegunungan. Menariknya lagi, sebelum Kota Batu resmi dibentuk pada tahun 2001, desa ini merupakan bagian dari wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Dahulu, daerah ini bernama Lejar atau Lajar, sebuah nama yang sampai sekarang masih digunakan oleh warga sekitar. Konon, nama ini diambil karena banyaknya tanaman ubi yang tumbuh di kawasan ini. Berbeda dengan desa-desa lain di Kota Batu yang berkembang dengan wisata buatan, Desa Giripurno justru tetap konsisten menjaga identitas sebagai desa pertanian. Dengan luas wilayah sekitar 14 km persegi, sebagian besar lahannya merupakan sawah dan tegal milik warga. Bahkan desa ini dikenal sebagai salah satu pemasok sayur-mayur untuk berbagai wilayah di Jawa Timur. Namun, bukan hanya soal pertanian, kawan. Giripurno juga menyimpan kekuatan lain, yaitu budaya. Di desa ini tradisi masih dijaga dan dijalankan, mulai dari selamatan desa, ziarah leluhur, sampai kesenian seperti langen beksan yang masih ditampilkan dalam momen-momen tertentu. Bahkan ada juga tradisi jenang suro yang dilakukan setiap 10 Muharram sebagai bagian dari nilai-nilai yang terus diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, Desa Giripurno justru memilih untuk tetap berdiri dengan akar yang kuat, menjaga tata krama, budaya, dan nilai-nilai yang jarang ditemui. Upaya ini bahkan diwujudkan dalam bentuk dokumentasi sejarah desa agar generasi berikutnya tetap mengenal identitasnya. Suasana di desa ini terasa sederhana, tenang, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hamparan lahan pertanian, aktivitas warga, dan udara yang sejuk membuat tempat ini cocok bagi Anda yang ingin melihat sisi lain Kota Batu. Jadi, kawan, kadang sebuah tempat tidak perlu ramai untuk bisa berarti. Karena di tempat seperti Giripurno, justru kita bisa melihat bagaimana sebuah desa tetap menjaga jati dirinya. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guides Inside.
1: Rencana menjadikan beca listrik sebagai bagian dari transportasi wisata di Kota Malang mulai dibahas lebih serius. Namun menurut Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata di Dispora Park Kota Malang, Lita Irawati, sebelum direalisasikan, masih ada sejumlah hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari rute, regulasi, hingga kesiapan pengemudinya.
2: Dispora Park sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa membuat angkutan becak sebagai becak wisata. Itu dimulai mungkin 2018 ya, membina, mengumpulkan para tukang becak dan dibina mulai dari grooming-nya, mulai dari hospitality-nya, bagaimana cara berkomunikasi dengan wisatawan, cara memperlakukan wisatawan, juga diberi pengetahuan tentang tempat-tempat yang menarik bagi wisatawan itu sudah pernah dilakukan.
3: Okay.
2: Dan sekarang masih jalan, tapi itu becak manual, bukan becak listrik. Nah, misalkan nanti kalau becak listrik ini memang mau didorong untuk ke sana, ini kami tentunya harus permisi dulu kepada Dishub apakah memang rutenya bisa, kemudian dari segi syarat layak jalan ini apakah sudah oke. Beberapa waktu lalu kami memang pernah bertemu dengan Dishub, dengan beberapa stakeholder kami dari HPI, dari Tour Travel, dari BBBD, itu kami waktu itu memang membahas peluang-peluang untuk becak listrik ini menjadi becak wisata. Tetapi waktu itu memang belum menerima becaknya. Setelah ada serah terima becak di handle oleh timnya Bapak Presiden. Jadi memang waktu itu Pemkot hanya fasilitasi untuk kami menyediakan datanya, menyiapkan piranti untuk serah terimanya, kemudian yang memilih kurasi adalah dari timnya Bapak Presiden sendiri.
1: Dari sisi legislatif, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menyebut evaluasi penerapan beca listrik perlu dilakukan lebih dulu. Dia mengatakan DPRD siap mengawal agar keberadaan beca listrik nantinya juga dapat berdampak pada perekonomian para pengemudi.
4: Pemerintah kota segera melakukan evaluasi ya, beca listrik ini benar-benar maksimal pemanfaatannya atau tidak, karena beca listrik ini diberikan itu tidak mengganti beca lama, artinya siapa pemilik beca kayu waktu itu, Pancal itu diberi beca listrik. Kalau ingin mengurangi kepadatan lalu lintas ya seharusnya ditukar, tetapi kan skemanya tidak seperti itu. Yang penting pemerintah kota diberi 200, dibagikan dan dimanfaatkan oleh para tukang becak itu. Rata-rata mereka masih punya dua loh Mbak, artinya becak listrik punya, becak pancal juga masih dimiliki oleh teman-teman itu. Ini yang perlu dicarikan solusi, dipakai apa sih sebaiknya becak listrik ini. Belum ada evaluasi, belum ada apapun yang dilakukan, yang penting diberikan silakan jalan.
1: Sementara, pengamat transportasi Universitas Widyagama Malang, Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji menilai, konsep ini membutuhkan aturan yang jelas, mulai dari batas kecepatan, rute operasional, hingga etika berlalu lintas perlu dipastikan sebelum beca listrik benar-benar masuk ke kawasan wisata.
5: Keberadaan beca listrik itu prinsip Pak Aji setuju kalau itu digunakan untuk wisata, karena memang Malang ini Malang Raya utamanya, ini adalah terkenal dalam aspek wisatanya. Nah, apalagi kalau ini ditambah dengan becak wisata, bahkan akan lebih bagus lagi. Tetapi terkesan memang belum teroptimalkan. Mestinya becak listrik itu juga dikoordinasi, ada semacam empowerment lah begitu, dikumpulkan, terus kemudian diberikan pengelolaannya, misalnya mangkal di mana. Nah, perlu diorganisir dengan lebih rapi lagi. Kemudian para driver ini diberikan pemahaman tentang etika berlalu lintas. Dinas Perhubungan perlu membuat regulasi adalah kawasan beca atau kawasan di mana ada ruas jalan yang memang tidak boleh diakses oleh beca, terutama yang kecepatan tinggi, yang jalan sempit. Nah, beca listrik ini nanti beroperasi pada jalan kota, bukan jalan provinsi, apalagi jalan nasional. Nah, sehingga memang karakteristiknya adalah untuk perjalanan jarak pendek, walaupun itu pakai listrik.
1: Beca listrik punya peluang menjadi bagian dari wisata Kota Malang. Namun, agar tidak sekedar menjadi program, konsep ini perlu dipastikan aman, terarah, dan tetap memberi manfaat bagi pengemudinya.

0: Jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Ini menginfokan ada laka di gadang
3: PKL-PKL, tukangnya diobrai veteran.
4: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
5: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
6: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
7: Oke mbak, terima kasih yang punya. Kita lapor 7 ke teman-teman living ya.
5: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
8: Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Ayo cepetan, lama banget sih.
3: Sabar dong.
2: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
3: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
2: Males banget. Aku gak mau pakai. Ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
3: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
2: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini dipakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
4: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
5: Kucing nggak boleh sering dimandiin.
6: Oh, no.
5: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna?

0: netizen ini?
1: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, mungkin pernah Anda merasa isi kepalanya penuh banget sampai rasanya mau meledak. Padahal belum mulai mengerjakan apa-apa. Punya to-do list yang panjang memang kadang bikin kita overwhelmed duluan. Ujung-ujungnya malah prokrastinasi alias menunda pekerjaan. Nah kawan, biar mental health Anda tetap terjaga di tengah tumpukan tugas dan kerjaan, cobain The 2-Minute Rules atau Aturan 2 Menit. Konsepnya begini, kalau Anda melihat ada satu tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, jangan dicatat, jangan ditunda, kerjakan detik itu juga. Misalnya, membalas pesan WhatsApp konfirmasi ke klien, menyetujui dokumen via email, atau sekedar membereskan meja kerja. Kenapa ini efektif? Karena dengan menyelesaikan hal-hal kecil secara langsung, Anda mengurangi beban kognitif di otak. Mental load Anda akan jauh lebih ringan dan Anda juga punya kapasitas fokus yang lebih besar untuk memikirkan strategi yang lebih penting. Jadi, jangan biarkan hal sepele menumpuk jadi beban pikiran. Lakukan sekarang dan nikmati ketenangan isi kepala Anda.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: mendengarkan Kawan Animalia, program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang, yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa, kembali menemani Anda. Malam minggu ini kita masuk di program Kawan Animalia. Seperti biasa, kalau sudah masuk di Kawan Animalia, itu tandanya kita mau bahas seputar hewan pastinya. Hari ini topik bahasan kita World Animal Day, Hari Hewan Sedunia. Seberapa ramah dunia untuk hewan hari ini? Nah, itu yang nanti akan kita bahas. Kenapa kok World Animal Day? Karena di tanggal 4 Oktober kemarin ya, ini juga diperingati sebagai World Animal Day, barangkali sebagai reminder untuk kita bersama apa yang sekiranya perlu kita lakukan memaknai Hari Hewan Sedunia. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan dokter hewan dari Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, ada Dok Ranti Aisuka Rinjani. Untuk Anda yang mau ikut bergabung, boleh juga kawan, nanti boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, nanti kita akan segera kembali di program Kawan Animalia.

0: Iya kawan, di malam hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita masuk di program Kawan Animalia. Hari ini topik bahasan kita World Animal Day, seberapa ramah kita terhadap hewan. Nanti saya tentu tidak sendirian. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Kita bicara seberapa ramah dunia untuk hewan hari ini. Ini dalam rangka World Animal Day yang diperingati di tanggal 4 Oktober 2026 kemarin. Saya sudah bersama dengan praktisi dokter hewan dari Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, ada Dr. Ranti Aisukarinjani. Dok Ranti, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Erika.
0: Iya, apa kabar dok, sehat?
1: Kurang sehat.
0: Iya, hari ini dok Ranti datang dengan sedikit kurang sehat ya. Betul. Tadi sampai pakai masker. Kalau sekarang mau pakai masker boleh juga loh dok, gak apa-apa dok.
1: Oh, aman.
0: Kalau memang tidak memungkinkan.
1: Aman.
0: Tapi terima kasih banyak dok Ranti, walaupun di tengah kondisi badan yang kurang sehat, hari ini datang langsung menyempatkan kita ngobrol lagi seputar hewan dok ya.
1: Iya.
0: Semoga segera pulih juga dok Ranti, segera sehat lagi.
1: Amin.
0: Pulih seperti sedia kala. Nah untuk Anda kawan juga boleh barangkali yang mau ikut bergabung dalam diskusi malam hari ini ya. Kita bicara seperti yang tadi saya sampaikan terkait dengan World Animal Day, seberapa ramah dunia untuk hewan hari ini. Itu yang kita bahas. Nah untuk Anda yang mau ikut berkomentar, mungkin juga punya beberapa pertanyaan, termasuk barangkali Anda pecinta hewan yang mau ikut sharing pengalaman, boleh kawan. Nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Sebelumnya saya mau membacakan dulu beberapa catatan informasi yang tadi belum sempat terbaca. Ini ada Pak Septian menyampaikan perjalanan dari Dampit menuju ke Sawo Jajar. Ini tadi lokasi terakhir ada di Bululawang di Pondok Anur. Semua SPBU yang dilewati itu tidak tersedia Pertalite. Adapun untuk biosolar antriannya sampai mengekor, apalagi tadi yang di daerah Turen di SPBU Talok itu ada antrian. Barangkali ada info SPBU mana yang masih tersedia Pertalite untuk area Sawo Jajar. Nah, mungkin boleh kawan bisa bantu berbagi informasi ya. Sambil nanti coba kita bantu komunikasi dengan jajaran dari Pertamina. Ada lagi Pak Anton tadi di live TikTok Radio City 3 jam 6.45 ini menyampaikan SPBU Araya, Pertalite tersedia, tidak antri juga. Solar juga ada di sana, kalau solar juga tidak antri kondisinya. Nah ini mungkin bisa jadi rekomendasi untuk yang cari BBM. Ada lagi Pak Budi Setiawan, jam 6.47 tadi parkir di depan gereja setelah bakso Toha sebelah kanan. Ini kenapa nih Pak Budi? Saya cek dulu ya. Tadi kayaknya ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Pak Budi. Pak Budi tadi awalnya menyampaikan ada bis yang parkir di daerah Semeru. Lalu kita menanyakan itu lokasinya di mana? Ternyata parkirnya di depan gereja, setelahnya bakso Doha sebelah kanan. Ini ada parkir bis. Kalau untuk lalu lintas gimana Pak? Apakah juga cukup menghambat lalu lintas atau bagaimana? Ada lagi Pak Bahar, tadi jam 7.55, Singosari, lalu lintas ke utara ramai lancar, alhamdulillah. Lalu ada juga dari Info Blimbing, tadi gabung di live TikTok, perempatan Dieng ada potensi kemacetan, ini yang arah kemana? Pak Bagus Prabowo di jam 6.54, SPBU Tidar, Pertalite-nya ready, antriannya cuma lumayan padat di sana. Oke, terima kasih kawan untuk Anda yang sudah berbagi informasi di malam hari ini. Kita kembali ke Dok Ranti berbicara soal memaknai Hari Hewan Sedunia, Dok ya. Yang jadi pertanyaan sesuai dengan topik kita hari ini, kalau menurut Dok Ranti sendiri, kita sudah cukup ramah tidak sih Dok dunia hari-hari ini terhadap hewan?
1: Untuk keramahan mungkin baru beberapa saja ya Mbak ya. Jadi belum menyeluruh, terutama untuk hewan-hewan yang memang seperti mungkin kalau saya boleh out topic sebentar, itu yang kemarin ada kebakaran di Kalimantan seperti itu kan pasti juga akan mengganggu kehidupan hewan ya Mbak ya. Jadi mungkin untuk hewan-hewan domestik yang dipelihara memang sudah cukup sejahtera, tapi untuk yang di luar mungkin ada juga yang masih banyak yang perlu diperhatikan.
0: Oke, itu kondisi. Kalau secara umum dok, kita masih perlu meningkatkan keramah tamahan ya terhadap hewan atau gimana nih dok?
1: Ya sebenarnya kalau untuk di Malang sendiri sudah cukup ya Mbak ya, karena memang akses untuk ke klinik juga mudah seperti itu. Selain itu juga owner juga sudah aware dengan kesehatan hewannya juga. Jadi kalau dirasa cukup atau kurang untuk di kalangan sekitar kita ini sebetulnya sudah cukup.
0: Baik, kalau kita bicara terkhusus untuk para pet owner ya, bagaimana sih dok melihat tren kepedulian terhadap hewan barangkali dari tahun ke tahun?
1: Oke, dari sekarang sepertinya semakin banyak ya untuk peminat yang memelihara hewan, khususnya anak bulu seperti anjing dan juga kucing. Mereka juga sudah ibaratnya sudah lebih mensejahterakan hewannya. Seperti contohnya mereka sudah banyak meluangkan waktu untuk hewannya, baik itu untuk sesimpel jalan-jalan, meluangkan waktu untuk bermain. Terus mereka juga sudah mulai concern juga terhadap pentingnya vaksinasi, yang itu merupakan suatu dasar yang paling penting dalam memelihara hewan itu sendiri sebagai tindakan preventif.
0: Oke, tidak sekedar punya hewan peliharaan, tapi betul, juga punya tanggung jawab yang besar kepada hewan yang dipeliharanya dok ya.
1: Betul, karena kalau sudah memutuskan untuk memelihara, tentu kita harus berkomitmen yang tinggi.
0: Dok Ranti, di tengah apa yang tadi dijelaskan oleh dok Ranti ya, ketika kesadaran berbagai hal terkait dengan hewan itu sudah mulai meningkat di kalangan pet owner, tapi apakah juga sudah diimbangi dengan kebiasaan-kebiasaan yang tepat dok?
1: Untuk kebiasaan, kalau saya lihat ya Mbak ya, dari waktu ke waktu sekarang owner itu lebih cepat untuk membawa hewannya dengan gejala klinisnya itu masih yang simple ya. Jadi sesimpel tidak mau makan saja sekarang sudah mulai diperiksakan gitu. Padahal kalau misalkan kita tarik waktu ke belakang gitu ya, kebanyakan memang yang dibawa ke klinik itu ketika sudah sangat parah seperti itu. Jadi untuk kepeduliannya sebetulnya sudah meningkat kalau dari pandangan saya ya.
0: Oke, dok, misalnya nih kalau hewan bisa berbicara ya, tentunya kan dokter hewan ini sudah berpengalaman menangani berbagai jenis hewan nih dok. Hari-hari ini keluhan terhadap hewan itu yang paling banyak, mayoritas soal apa sih dok?
1: Kalau terkait dengan ini kasus ya berarti ya Mbak ya, terkait dengan penyakit sebetulnya bervariasi ya, tapi kalau akhir-akhir ini dari pasien saya sendiri kebanyakan itu penyakitnya ada di metabolisme, dan metabolisme ini sangat dipengaruhi dari pemeliharaan dan juga pakan yang diberikan. Jadi dia jangka panjang, tidak seperti penyakit infeksius yang memang bisa datang kapan saja, tapi metabolisme ini dia dalam kurun waktu tertentu, jadi tidak langsung.
0: Contohnya tuh yang kayak gimana nih dok?
1: Contohnya seperti penyakit-penyakit diabetes, penyakit organ dalam ya, seperti ginjal, terus masalah hati. Nah ini biasanya memang dari kebiasaan dia makan dan juga pemeliharaannya sehari-hari.
0: Baik, oke dok Ranti, nanti kita masih punya beberapa segmen tentunya untuk ngobrol santai di program Kawan Animalia. Sambil mungkin kawan Anda juga mau ikut sharing di program Kawan Animalia malam hari ini, Anda boleh gabung juga bersama dengan kami, bisa lewat WhatsApp di 0811 3600 911. Sambil saya juga pantau ini tadi beberapa catatan dari kawan pendengar City Guide. Salah satunya ada Pak Tanti Johan ya, baru saja bergabung di jam 7 lebih 4 menit tadi menyampaikan di Sukun itu lalu lintasnya padat merambat, terutama di sekitar SPBU Sukun. Ada videonya saya tampilkan di visual radio. Nah ini di Sukun yang arah kemana nih Pak? Kalau dari videonya Pak Tanti Johan kelihatannya dari Sukun mengarah ke utara Pak Tanti ya. Atau mungkin boleh ditambahkan Pak supaya lebih jelas begitu. Ini ada antrian di sekitaran Sukun, tapi yang mengarah kemana? Yang arah ke utara atau yang mengarah ke selatan? Kawan, itu tadi catatan informasi lalu lintas. Traffic report didukung oleh Villa Parama Banderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.

saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Kota Batu sudah menjadi tempat wisata sejak zaman Kerajaan Jawa kuno. Bahkan pada masa penjajahan Belanda, Kota Batu telah menjadi tempat favorit bagi warga Belanda dan Eropa untuk berlibur. Tidak heran kalau banyak tempat wisata peninggalan Jawa kuno yang bisa menjadi rekomendasi wisata sejarah Anda. Ini dia salah satunya, Situs Punden Sumber Jedi. Situs Punden Sumber Jeding ini sebagai salah satu warisan purbakala yang berada di Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Diketahui situs berupa petirtaan ini sebagai punden berundak yang terkubur di bawah tanah. Sejak ratusan tahun yang lalu, sekarang sumber air alami yang ditampung dalam kolam berbentuk persegi dengan ukuran 7,8 x 7,8 meter sebagai salah satu situs sejarah yang dilindungi oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Situs Punden Sumber Jeding ini ditemukan pada era generasi ketiga setelah babat alas Dusun Jeding. Diperkirakan penemuan ini terjadi sekitar 300 tahun yang lalu, yang berawal dari mimpi seorang sesepuh bernama Dasana yang melakukan penggalian Sumber Jeding seperti di mimpinya. Uniknya lagi, setiap musim kemarau air di Sumber Jeding bisa meluber, sedangkan saat masuk di musim hujan justru airnya akan surut. Buat Anda yang penasaran seperti apa situs Punden Sumber Jeding, kalau dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Dari Suhat, Anda harus mengarah ke Dau, kemudian belok kiri. Arah ke Jalan Martorejo sampai di Jalan Sukadi, belok kiri ke Jalan Cendana, kemudian belok kanan Jalan Dr. Sutomo. Lurus saja, ikuti jalan sampai di sekitar Jalan Hasanuddin. Lokasi situs Punden Sumber Jeding berada

0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane ojo ndelahom eta lah.
1: Kamu juga sih udah tahu kita buru-buru malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Buka. Yo wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih depan sana, tapi sebenarnya enggak boleh. Gas aja sih sekali-kali kan kita enggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya,

0: Kesehatan Bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Hah? Kucing gak boleh sering dimandiin?
2: Oh no.
1: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
3: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya kawan, kita kembali di program Kawan Animalia malam hari ini. Saya masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada dokter Ranti Aisuka Rinjani. Kita bicara World Animal Day, seberapa ramah dunia untuk hewan hari ini. Itu topik kita hari ini. Untuk Anda yang juga mau bergabung, boleh kawan, bisa sambung lewat WhatsApp ya di 0811 3600 911. Boleh lewat chat, boleh voice note, boleh juga lewat line telepon. Sebelumnya ini tadi ada Pak Dani menyampaikan di jam 7.04 menit di Atria arah ke kota, ini kondisi lalu lintasnya padat merambat. Kemudian ada Pak Septian, alhamdulillah tersedia SPBU Lesan Puro, antriannya tidak terlalu panjang dan juga cepat. Tadi ada foto juga yang disampaikan oleh Pak Septian, saya tampilkan di visual radio. Karena tadi beberapa kawan pendengar City Guide menyampaikan ada beberapa antrian di SPBU, kemudian ada juga yang pertalite-nya tidak tersedia. Kalau di Lesan Puro aman, tidak terpantau ada antrian juga di sana. Pak Septian, terima kasih untuk update informasinya. Semoga membantu untuk kawan pendengar City Guide. Kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan juga pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Kita kembali di program Kawan Animalia. Ini tadi ada Pak Yudi yang juga berkomentar, tapi komentarnya cukup singkat Pak Yudi. Pak Yudi menyampaikan manusia kejam terhadap hewan. Bentuk kejam yang seperti apa nih yang dimaksud oleh Pak Yudi? Mungkin boleh Pak Yudi ya, bisa dilengkapi juga komentarnya, atau barangkali juga mau bergabung bersama dengan kami di On Air, boleh nanti kita bantu untuk akomodir. Kita kembali ke Dok Ranti. Dok, tadi sempat disinggung kalau untuk kesadaran pet owner dengan berbagai kebiasaan, alhamdulillahnya sudah baik ya, sudah ada peningkatan setiap tahunnya. Nah, tapi yang disayangkan tadi terkait dengan kebanyakan hewan yang dibawa ke klinik itu dalam kondisi yang parah. Kalau menurut Dok Ranti sendiri dari pengalaman, apa yang memicu kondisi itu Dok? Apakah para pet owner ini takut ke klinik atau kurang sadar melihat gejala dari awal, atau karena apa nih Dok?
1: Kalau menurut pandangan saya ya Mbak ya, ini paling sering itu karena memang mungkin owner itu sibuk ya, jadi bekerjanya setiap hari, jadi untuk perubahan kecil yang ada di anabul itu tidak terlalu terlihat, jadi dianggapnya mungkin sepertinya hari ini moodnya kurang baik, seperti itu. Tapi sebetulnya itu merupakan suatu gejala awal yang patut untuk diwaspadai. Selain itu, selain kesibukan dari owner itu sendiri, biasanya juga karena memang mungkin akses untuk klinik itu sudah mudah, tapi terkait dengan informasinya mungkin yang masih ada kekurangan di situ ya Mbak ya. Terkait apakah nanti di klinik itu akan dilakukan apa saja, mungkin owner masih belum mendapatkan bayangan itu, sehingga masih ragu untuk membawa hewannya. Seperti itu sih Mbak, kurang lebihnya ya.
0: Dok, tapi kalau di Malang sendiri sebenarnya klinik hewan cukup banyak dan bervariatif juga Dok ya?
1: Sangat banyak sekali. Bahkan kalau kita di kota Malangnya ya Mbak ya, hampir setiap 10 meter mungkin bisa saya katakan ada klinik hewan. Jadi memang banyak. Tergantung pilihan owner saja nanti. Mungkin bisa kalau misalkan kondisi emergensi ya, jadi sebaiknya dibawa ke klinik terdekat terlebih dahulu, karena memang harus disegerakan.
0: Oke, Dok, mungkin boleh diceritakan dari pengalamannya Dok Ranti nih, kondisi seperti apa nih Dok yang pernah ditangani? Barangkali ini terkhusus ketika si hewan sudah dalam kondisi yang ibaratnya terlambat begitu.
1: Oke, jadi terlambat ini ada dua kategori ya Mbak ya. Ada terlambat yang memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi, mm-hmm. dan ada terlambat yang masih bisa kita tangani. Mungkin saya berikan contoh di beberapa saat yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu itu ada pasien. Dia pasiennya sudah cukup berusia untuk anjing besar ya, dia ini pasiennya. Dan ownernya kebetulan keluarganya sedang ada yang sakit juga. Jadi anjingnya sakit dan keluarganya sakit, jadi tidak sempat untuk mengurus anjingnya ini. Dan ketika datang ke klinik, ternyata diperiksa dan memang sudah banyak batu di area kantung kemihnya. Nah ini bisa saya katakan sudah cukup terlambat, karena kalau sampai ada beberapa batuan itu berarti sudah cukup panjang. Dan seharusnya anjing ini juga sudah menunjukkan gejala klinis seperti susah kencing atau mungkin kencingnya ada darahnya. Nah, tapi syukur alhamdulillahnya ini masih bisa ditangani, dan kemarin setelah operasi juga recovery-nya cukup baik untuk saat ini.
0: Iya, alhamdulillahnya masih bisa tertolong dok ya, dengan betul. Kondisi yang tadi diceritakan ya. Dok Ranti, ini di line telepon ada pendengar juga yang mau bergabung, saya boleh angkat dulu dok ya, ada Pak Yudi, selamat malam Pak Yudi.
2: Selamat malam.
0: Iya, silakan Pak Yudi.
2: Iya, saya komentar sedikit ya. Pertanyaan tadi ya, judulnya ramahkah dunia terhadap hewan? Kalau saya mengatakan bukan ramah ya, malah kejam. Ya, komentar saya gitu. Karena bagaimana juga hewannya harus dilindungi itu ya, atau diperlakukan dengan tidak manusiawi ya, atau kita sebagai manusia harus memperlakukan hewan itu sebagai makhluk ya, makhluk sama yang harus mendapatkan perlindungan, karena mereka bermanfaat. Kalau jika anggap tidak bermanfaat, diberangus, ya katakan seperti itu, dibunuh gitu loh. Jadi kalau secara internasional itu ada indeks perlindungan terhadap hewan ya, Animal Protection Index, itu ada nilainya itu dari A sampai G. Kalau nilai A itu benar-benar sangat luar biasa perlindungan terhadap hewan. Kemudian yang paling buruk adalah nilai G. Kita ini masih E, ada undang-undang perlindungan hewan, tetapi mereka kita perlakukan juga tidak baik. Kalau kita pelihara hewan, ya katakan seperti itu, sakit pun kadang-kadang kita tidak mau bawa ke dokter, biarkan aja mati, ya toh. Jadi mestinya kita banyak belajar kepada negara-negara yang benar-benar ada perlindungan. Yang nomor satu itu Belanda ya. Belanda, kemudian Swiss, kemudian ada Kanada dan sebagainya, itu negara-negara yang benar-benar melindungi gitu loh. Biar kalau kita kan sekarang ada kebakaran hutan, biarkan aja orang hutan mati. Kemudian ada ular-ular dimakan semua itu. Benar, ular itu kan juga membantu kita untuk memberantas hama. Katakan seperti itu, itulah kondisi kita sekarang. Bagaimana sekarang kita menegakkan undang-undang perlindungan hewan di Indonesia, itu sudah ada undang-undangnya. Betul. Tetapi sekarang ya sudah, karena kita memang tidak peduli ke sana gitu. Jadi prihatin kita, karena saya juga latar belakang pendidikan itu di animal science. Saya mengerti itu kebutuhan kita terhadap hewan itu. Dia tahu banyak sekali itu apa manfaatnya buat kita, tapi kita mengabaikan gitu. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali Pak Yudi, selamat malam. Nanti kita bahas setelah jeda dok ya. Tadi komentar dari Pak Yudi, barangkali ada tanggapan juga dari dok Ranti. Sebelumnya kita jeda dulu sejenak kawan. Nanti kita akan kembali di program Kawan Animalia. Hari ini kita masih bicara tentang World Animal Day, seberapa ramah dunia untuk hewan hari ini.
3: City Guides Life Hacks. Pernah gak sih kawan, badan rasanya sudah lelah sekali setelah seharian meeting dan kegiatan sana sini? Tapi pas Anda sampai rumah dan rebahan di kasur, mata Anda malah melek terus. Nah, kalau Anda sering mengalami insomnia padahal sedang lelah-lelahnya, mungkin masalahnya ada di kebiasaan ngopi Anda. Coba deh life hack satu ini, kafein curfew alias jam malam ngopi. Aturannya simple, Stop minum kopi atau minuman berkafein lainnya di atas jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein punya paruh waktu yang lumayan panjang di dalam tubuh kita. Secangkir Americano atau kopi hitam jam 4 sore, efek waspadanya masih bisa bertahan sampai jam 10 malam. Dengan menerapkan kafein curfew, Anda memberi waktu bagi tubuh untuk cooling down atau pendinginan secara alami. Hasilnya, Anda akan mendapatkan tidur yang berkualitas dan bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan penuh energi, serta siap untuk melanjutkan aktivitas lainnya. Simpel tapi efektif. Makanya, cobain kafein curfew dan rasakan bedanya.
4: For your life. City Gate FM.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak enggak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Your life. City Gate.

0: Masih di program Kawan Animalia, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini kita juga live di TikTok Radio City Guide ya. Anda bisa saksikan juga visual radio kami di website City Guide 911 FM maupun juga di aplikasi City Guide Apps. Hari ini kita lagi di program Kawan Animalia, topik bahasan kita World Animal Day, seberapa ramah dunia untuk hewan hari ini. Saya bersama dengan dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dok Ranti Aisukarinjani. Dok, mungkin boleh ditanggapi dulu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi ya. Memangnya definisi ramah terhadap hewan, kalau menurut Dok Ranti sendiri harusnya seperti apa sih Dok?
1: Ini sekaligus menanggapi dari Pak Yudi tadi ya Mbak ya, memang betul dengan adanya kebakaran kemarin itu tentu akan itu menjadi suatu tamparan besar sebetulnya bagi kami yang memang profesinya bergerak di bidang hewan. Jadi dari artikel yang beredar tentang adanya orang utan yang terkena ISPA, banyak sekali gajah kehilangan habitatnya, bahkan ada ular dan terenggiling yang terbakar di situ. Tapi dengan penanganannya seperti itu, bahkan sudah mendapat komplain dari negara-negara tetangga, tapi masih belum ada penanganan yang cukup signifikan ya Mbak ya.
0: Iya, betul.
1: Tentunya ini menjadi suatu berita sedih bagi kita semua, khususnya kami dokter hewan. Nah, untuk apa yang bisa kita lakukan sebetulnya memang tidak banyak ya Mbak ya. Jadi karena memang ini bukan ranah kita, mungkin kita hanya bisa satu melakukan protes sebagai warga negara, atau mungkin kita juga bisa menyuarakan untuk berdonasi, atau mungkin ini dengan

0: besar, karena semua makhluk hidup itu memiliki hak yang sama untuk hidup ya. Jadi tidak hanya manusia, tapi hewan dan juga tumbuhan memiliki hak yang sama. Jadi saya selalu mendoakan semoga bencana ini segera terselesaikan dan bisa ada penanganannya terkait dengan hewan-hewan yang sudah kehilangan habitatnya dan bagaimana cara mengembalikan kelestarian alam itu sendiri. Seperti itu mungkin, Mbak.
1: Oke, kembali dok ke pertanyaan saya tadi. Definisi ramah terhadap hewan, harusnya tuh kita bersikap seperti apa sih, dok?
0: Oke, ramah sebagai hewan terhadap hewan. Ya, Mbak, ya. Sebagai kita sebagai manusia yang memiliki akal dan juga nalar, seperti tentunya kita bisa berpikir bagaimana cara untuk hidup berdampingan dengan hewan itu sendiri. Kalau misalkan dengan anabul yang dipelihara, simpelnya itu kita memberikan kesejahteraan yang memang dibutuhkan oleh anabulnya, baik itu dari segi pemeliharaan, pemberian pakannya, juga nutrisi serta untuk kesehatannya, dan juga kita tentunya harus meluangkan waktu terhadap hewan itu sendiri.
1: Oke, dok, kita juga melanjutkan tadi pembahasan di segmen awal yang belum selesai ya. Salah satu yang juga memprihatinkan ketika hewan ini dibawa ke klinik dalam kondisi yang sudah parah. Nah, biasanya nih dok, sebenarnya tanda awal seperti apa yang barangkali bisa dikenali oleh para pet owner supaya penanganan berbagai kasus itu bisa dilakukan dengan cepat?
0: Oke, yang paling simple selalu saya katakan ya, Mbak, ya. Jadi perubahan sekecil apapun dari anabul itu, baik dari aktivitasnya yang biasanya aktif terlihat jadi banyak tidur atau terlihat murung gitu ya, itu sudah menjadi suatu tanda bahwa anabul itu tidak nyaman. Lalu yang kedua, dengan nafsu makannya yang sudah menurun juga, itu menjadi suatu perubahan yang bisa dikatakan sudah waktunya dibawa ke klinik, karena memang anabul sendiri kegiatannya tentu tidak banyak ya, Mbak, ya. Jadi hanya bermain, makan, dan juga beristirahat. Jadi kalau misalkan makan tidak mau, padahal mereka ini sangat suka makan, ini berarti sudah ada perubahan, baik itu di badannya yang dia rasakan tidak nyaman atau mungkin memerlukan penanganan khusus.
1: Oke, ada lagi yang mau bergabung di line telepon ini tadi ya. Ada Pak Yusuf. Oke, Pak Yusuf ditahan dulu. Saya mau menyampaikan informasi dulu ke kawan pendengar City Guide. Ini khususnya untuk Sobat Jatim. Sudah punya rencana keliling Malang? Ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman, dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Kota Batu. Tarifnya ramah di kantong, untuk umum hanya Rp5.000, sementara untuk pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya juga makin mudah, bisa pakai tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatimpang 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Ekonomi Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya lagi kawan untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan menghubungkan kawasan Malang sampai dengan Kepanjen. Jadi tentu akan semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan juga terjangkau untuk masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur. Oke, saya bantu untuk kembali terhubung. Tadi ada Pak Yusuf Wahyudi yang juga mau bergabung ya. Boleh Pak Yusuf, ini kita bantu untuk akomodir bersama dengan kami malam hari ini. Nah, ini saya coba sambungkan lagi. Tapi kok belum nyambung nih Pak Yusuf. Mungkin di segmen berikutnya Pak Yusuf ya, atau mungkin boleh dibantu nanti oleh teman-teman yang ada di newsroom. Oke kawan, kita jeda dulu. Tetaplah bersama dengan kami. Kita masih di program Kawan Animalia.

0: for your life. Citygate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Citygate 911 FM. Guidance for your life. Citygate FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, masih di program Kawan Animalia. Hari ini kita bicara World Animal Day, seberapa ramah dunia untuk hewan hari ini. Saya bersama dengan praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dr. Ranti Aisukarinjani. Sudah gabung juga di line telepon, tadi ada penelpon. Ini saya coba angkat dulu, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, dengan Pak Yusuf ya, silakan Pak Yusuf.
1: Iya betul. Iya, jadi setiap kali ada acara Kawan Animalia saya selalu ikutin gitu. Karena gini, saya terus terang aja ada masalah dengan animal, dengan hewan gitu. Gitu. Dan sampai sekarang dulu gitu. Makanya saya khusus untuk acara ini saya minta ya. 911 itu care gitu, jadi jangan hanya mengakomodir dari satu sisi aja, dari perintahkan aja, tapi yang dirugikan enggak gitu loh. Jadi jangan single point of view, tapi multiple point of view gitu. Jadi semua diakomodir suara itu gitu loh.
0: Maksudnya
1: karena
0: gimana nih, Pak?
1: Karena hewan itu tidak hanya untuk beberapa orang membuat dia senang, buat bahagia, tapi buat orang yang lain berhubungan banget gitu loh. Itu maksud saya.
0: Maksudnya merugikan tuh dalam hal seperti apa Pak Yusuf? Mungkin secara spesifik Pak?
1: Ya, jadi gini, terserang aja saya, saya sudah berapa tahun itu pusing dengan kucing gitu. Kucing yang sebetulnya nggak dipiara ya, cuma dikasih makan aja. Kucing liar itu yang dikasih makan tetangga saya, dan itu dilepas gitu aja sama mereka, dan kucing-kucing itu berkeliaran kemana-mana, masuk-masuk ke rumah saya yang tidak piara apa-apa gitu, yang tidak biar kucing, dan itu di rumah saya bikin kotor, bikin rusak gitu loh.
0: Baik. Oke, barangkali saya bantu terjemahkan mungkin Pak Yusuf ya, kalau mungkin nanti bisa dikoreksi. Di sisi lain ada ketentuan, bahkan kita sebagai sesama makhluk kita harus ramah terhadap hewan, tapi di sisi lain dengan adanya populasi yang tidak terkendali, terutama kucing liar, untuk manusia sendiri juga merasa terganggu dalam hal ini, begitu Pak Yusuf ya?
1: Betul sekali. Baik. Ya.
0: Oke, iya begitu.
1: Nah, gini, Pak Yusuf. Lebih spesifik tadi saya diminta untuk spesifik. Lebih spesifik lagi. Jadi begini, kucing-kucing liar itu di sekitar rumah saya ini, jika jauh dari rumah saya, dari 911 saya di Bukit Hijau ini.

0: itu kucing-kucing liar itu jadi mulai dari saya nggak ikut nyara ya, tapi nggak tahu saya kenapa kok rumah saya itu disukai bener sama mereka. Mulai dari beranak berantem sampai saya mati ada di rumah saya itu komplit lengkap. Gitu loh. Gitu.
1: Okay.
0: Jadi di atap itu, nah di atap itu dia mereka kawin beranak. Berisik kan, nah berisik gitu, berantem juga. Terus satu waktu pernah saya tiba-tiba bau bangkai gitu. Saya minta tolong satpam untuk ngecek ke atas. Ternyata ada bangkai kucing yang udah kering gitu. Jadi udah berapa lama di situ gitu. Gitu.
1: Oke, persoalannya kucing, Bay, ya. Intinya Bay Yusuf ya. Baik, ya. Terima kasih Bay Yusuf sudah bergabung. Nanti coba kita bahas bersama dengan Dok Ranti malam hari ini. Begitu, Pak.
0: Iya, jadi jangan kepentingannya hewan aja yang di yang dipikirin, kepentingan manusia juga gitu loh. Ya.
1: Baik, siap Pak Yusuf. Terima kasih. Selamat malam, Pak.
0: Iya.
1: Gimana, Dok Ranti? Itu tadi ya, seperti yang tadi saya terjemahkan ya. Di sisi lain kita sesama makhluk hidup harus saling menghargai, ramah. Tapi dengan masalah populasi yang tidak terkontrol, manusia juga merasa terganggu loh. Faktanya memang seperti itu.
2: Betul.
1: Gimana dong, menyeimbangkan itu semua nih, Dok?
2: Menanggapi dari Pak Yusuf, Pak Yusuf ya, memang betul. Masalah populasi kucing itu menjadi problem bahkan di beberapa negara tetangga kita juga. Dan memang sudah ada beberapa program yang terbukti efektif itu dengan cara disteril ya. Tapi di steril ini juga itu tentu tidak semuanya bisa tercakup seperti itu. Jadi masih menjadi PR besar karena memang dengan membatasinya pun ada batasan ya. Jadi tidak boleh sampai mengeliminasi yang sifatnya menyakiti hewannya itu sendiri. Jadi memang menjadi PR. Dan untuk saat ini di Malang sendiri sudah banyak sekali program steril-steril gratis untuk stray cat. Tapi tentunya dengan populasi yang besar itu dan juga cakupan yang bisa di raih oleh dokter hewan sendiri masih tidak seimbang seperti itu, Mbak. Jadi memang di Jakarta sendiri beberapa daerah itu sudah mulai memindahkan kucing, bahkan ada sampai satu pulau yang dikhususkan untuk kucing. Gitu. Jadi karena memang populasinya sudah besar sekali, khususnya di daerah yang dekat dengan pasar ya, Mbak ya, biasanya ini sudah ada beberapa yang dipindahkan ke sana. Tapi untuk di Malang sendiri itu memang masih menjadi PR. Tidak hanya di Malang sebetulnya, dan di beberapa daerah juga seperti itu. Jadi untuk penanganannya sebetulnya sudah diusahakan, tapi memang belum mencapai goals yang diharapkan masyarakat seperti itu.
1: Ada tips ya, Dok? Kita sebagai masyarakat gimana nih menyikapi, ya gimana pun kita harus ramah terhadap hewan, tapi ada problem yang juga dirasa mengganggu keseharian kita. Harus bagaimana nih masyarakat bersikap nih, Dok?
2: Oke, jadi mungkin untuk masyarakat sekitar yang memang memiliki ekonomi lebih ya, Mbak ya. Jadi supaya tidak terlalu banyak di situ, jadi harusnya memang mereka lah yang membawa khususnya untuk cat lovers ya, yang memang kepeduliannya tinggi terhadap kucing itu dengan cara dimasukkan ke shelter. Jadi di shelter kan, lalu nanti ketika sudah di shelter itu tentunya nanti akan ada yang mengadopsi seperti itu. Tapi tampungan shelter ini juga masih terbatas. Jadi memang ini persoalan yang memang susah untuk diselesaikan ya. Ini juga menjadi PR juga untuk owner-owner yang memang masih belum yakin untuk memelihara anabul, karena memang harus ada kepedulian yang tinggi. Jadi ketika mereka sudah memutuskan untuk mengadopsi, dan kucing ini memang dia siklus reproduksinya cepat ya, Mbak ya. Jadi dalam satu kali lahir saja bisa 6-8 ekor gitu. Jadi kalau misalkan memang belum terlalu tinggi komitmennya, jangan dikawinkan seperti itu. Mungkin yang bisa saya edukasi untuk owner-owner yang memiliki anabul juga, supaya di lingkungan sekitar tidak terlalu banyak.
1: Baik, Dok, terakhir Dok, pesan untuk masyarakat terkhusus untuk pet owner ya. Bagaimana kita menerapkan budaya ramah terhadap hewan, barangkali mulai dari diri kita sendiri.
2: Oke, untuk menerapkan ramah kepada hewan itu bukan berarti kita harus memelihara hewan tersebut ya Mbak ya. Jadi ketika komitmen kita belum cukup untuk memelihara dan merawat suatu hewan, tidak hanya anabul, jangan terburu-buru untuk memiliki, membeli, mengadopsi, atau mungkin bahasa yang lain ya. Jadi kita harus menyiapkan terlebih dahulu, yang pertama budget, yang kedua apa itu namanya, tanggung jawabnya harus dipikirkan terlebih dahulu, jangka panjangnya seperti apa, seperti itu. Jadi keramahan menurut saya adalah dengan dari diri sendiri, yakin dulu kalau memang ingin melihara harus itu tadi disiapkan terlebih dahulu, seperti itu.
1: Baik, oke, terima kasih Dok Ranti untuk perbincangannya malam hari ini. Ini tadi ada beberapa yang bergabung, tapi mohon maaf karena bergabungnya di jam-jam akhir ya, jadi tidak bisa kita akomodir semuanya. Saya juga mengingatkan kawan untuk Anda yang lagi perjalanan, malam hari ini ada beberapa titik yang kondisinya masih cukup padat, terutama yang dari Karanglo arah ke Karangploso. Ini mulai dari setelahnya Masjid Kembar sampai dengan perempatan Kebu Harjo. Terpantau ada antrian, tapi lepas dari itu kondisi sudah lancar. Kawan, City Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Nah, ini untuk info lengkapnya, Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang, lokasinya di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Oke kawan, setelah ini kita juga nanti mau sambung bersama dengan reporter City Guide. Sebelumnya terima kasih banyak Dok Ranti untuk waktunya hari ini. Semoga kita bisa ngobrol lagi Dok ya, lain kesempatan Dok ya, cepat sehat juga Dok Ranti.
2: Terima kasih Mbak Erika.
1: Seru sekali ngobrolnya hari ini, dan semoga bermanfaat juga kawan untuk Anda yang

0: Kawan, segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama.

0: Kawan, segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuacanya cerah, orangnya sehat, imannya kuat, maka kita syukuri dengan nikmat ini yang besar ini. Kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada Dia yang mengajarkan kita nama Allah, mensyukuri nikmat Allah, bagaimana beribadah kepada Allah. Maka kita ucapkan selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun, katun dipakai di hari Jumat. Saya tak lagi berpantun karena orang singkat hebat-hebat. Dari tadi pantunnya mantap-mantap semua. Saya menengok ke kanan ke kiri, mana yang berpantun tak nampak. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, pakcik-makcik, adik-adik, sehat semua? Apa kata Pak Wakil Bupati tadi? Mudah-mudahan dengan mendengar tabligh akbar ini, yang nelayan menjadi nelayan yang baik, yang petani menjadi petani yang baik, yang pejabat menjadi pejabat yang baik. Tadi dalam perjalanan dari pelabuhan ke rumah, rumah apa tadi itu? Rumah dinas? Gedung daerah. Dari pelabuhan ke gedung daerah, apa kata sahabat saya? Ustaz Somad, orang Dabu Singkep ini dulu, dia kalau sekolah bukan ke Pekanbaru, langsung terbang ke Jakarta, Bandung, dan pokoknya yang jauh-jauh sana. Orang Dabu Singkep ini dulu kalau liburan, dia pulang tidak menunggu 6 bulan, 1 semester, seminggu sekali pulang. Hebat sekali. Banyak duit orang Dabu Singkep ini, banyak timah. Mana sekarang orang yang kaya-kaya dulu itu, yang hebat-hebat itu? Mati dimakan cacing tanah. Habis semuanya. Oleh sebab itu yang hari ini kaya jangan sombong. Yang hari ini punya kuasa jangan bangga. Karena kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang berada di depan saya ini adalah orang-orang yang tawaduk dan rendah hati. Abdul Somad berdiri di atas karpet, dia duduk di bawah karpet hijau terbentang. Jangan bapak ibu sangka enak di atas ini, Pak. Nampaknya saja enak di atas ini. Kalian tak tahu karpet ini basah. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang manusia ini merasa kalau dia berada di suatu tempat, dia katakan Allah tak hadil. Dia katakan Allah ini sudah menghinakan aku. Oh, betapa hinanya aku di tengah sawah menanam padi. Enaknya orang kaya pakai mobil. Apa kata orang yang kaya naik mobil? Enaknya kau petani di tengah sawah bisa makan bersama keluarga. Aku naik mobil, kredit belum lunas. Kita selalu menyangka nikmat adalah punya orang. Padahal nikmat yang terbesar adalah yang ada pada kita. Syukuri apa? Saya kalau mau saya nyanyi ini udah 3 album keluar. Pensiun artis-artis Jakarta. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada cara mensyukuri nikmat Allah selain merenungkan bahwa yang terbesar yang ada pada diri kita sekarang, itulah nikmat yang mesti kita syukuri. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa. Apa lagi yang mau dicari? Sekaya-kaya orang, sehebat-hebat orang, semiliar-miliardernya orang, hidup ini cuma dua, makan, pakai, makan, pakai, makan. Itu cuma kan? Makan, pakai, makan, pakai, makan, pakai, batuk, mati. Apa yang mau dicari hidup ini? Makan. Anehnya manusia ini, pagi-pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang, mencari makan. Bapak kemana? Cari makan. Ibu kemana? Cari makan. Begitu makanan sudah ada, tak bisa makan. Kepiting ada, udang ada, kambing ada, Bapak tak makan kambing, kolesterol. Tak makan kepiting, bukunang-kunang. Tak minum teh manis, diabetes mellitus. Ibu masih bisa minum teh manis? Teruskan. Bapak masih bisa makan udang? Bantai. Bapak ibu masih bisa makan durian? Buang. Kulitnya jangan dikunyah. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu. Jangan berlebih-lebih. Yang jadi petani, jadilah petani yang baik. Saya tengok tadi ada tanaman tinggi pakai tiang melilit-lilit. Apa namanya itu? Tak apa-apalah. Merica ada, vanila ada. Tanamlah, Pak. Bumi ini punya siapa? Punya Allah. Tanamlah, bumi ini punya Allah. Tapi urus juga surat tanah di BPN. Nanti tanam semua sampai ke bukit. Datang Pak Bupati bertanya sama Satpol PP, kenapa kau tanam? Bumi dan langit punya Allah. Tetap kita urus surat tanah. Jangan mentang-mentang urus tanah banyak luas di pulau, lalu kemudian kita ambil sempadan tanah orang. Sejengkal kau geser sempadan tanah, memang Pak Bupati tak tahu, Bapak Kepala BPN tak tahu, siapapun tak tahu. Tapi kalau sejengkal sempadan tanah kau geser, tengok kanan, tengok kiri, tak ada yang menengok. Sejengkal kau geser, tuwiqa, dililitkan 7 lapis tanah ke bawah di leher. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tak pernah geser sempadan tanahnya. Sejengkal tak pernah, 5 meter. Pejabat-pejabat tidak melihat, Bapak Kapolres tidak melihat, Bapak Dandim tidak melihat, pegawai pertanahan tidak melihat, tapi yang melihat kita siapa? La ta'khudhuhu sinatun. Dia yang tak mengantuk dan tak tidur. Siapa dia? Allah. Itu yang akan melihat kita. Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Yang saya tunjuk sekarang yang kecil-kecil menjawab Allah, Allah, Allah. Inilah akan menjadi gubernur Kepulauan Riau. Yang mengatakan Allah, Allah, Allah. Inilah akan menjadi Kapolri yang akan menjadi panglima tentara. Sekolahkan dia, kasih makan halal. Jangan kasih makan riba, jangan kasih makan haram, jangan kasih makan curang. Kasih dia makan halal, sampai cita-citanya. Inilah yang akan menolong mengirimkan doa untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Ini nak jamaah ni, kita cerita mati dia ketawa pula. Okey, kita ulang sekali lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan kasih anak makan haram. Mereka ni bersih, mereka ni suci. Saya kalau ceramah di depan mak-mak biasa, ceramah di depan atuk-atuk biasa, tapi berceramah penuh tanah lapang sepak bola yang paling depan anak-anak, ini baru luar biasa. Anak-anak mau mendengar ceramah, masa kalian dipaksa ini? Mana tahu nanti pas secara balik, mohon maaf Pak Ustaz, kami dipaksa Pak Bupati. Pak Bupati tak dapat hadir karena satu urusan yang penting. Bukan berarti dia ada urusan penting, Ustaz Abdul Somad tak penting. Jangan jadi fitnah ini, nanti jadi fitnah, jangan ada dusta di antara kita. Ada urusan amat sangat penting. Alhamdulillah ibu hadir, Bapak Bupati, Wakil Bupati hadir, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala yang tak berkepala hadir, Kapolres hadir, Dandim hadir, Pak Danlanal hadir, semuanya hadir, Angkatan Darat hadir, Angkatan Laut hadir, Angkatan Udara yang tak nampak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemana mata memandang manusia semuanya. Begitu saya sampai tadi di pelabuhan, langsung dibawa naik mobil. Begitu sampai ke tempat lokasi acara, saya tengok tak ada orang. Memanglah di pulau ni tak peduli mereka sama pengajian. Apalah orang ni, mau digulung tsunami apa ini? Saya pikir acaranya di gedung, dalam ruangan. Mohon maaf, saya sudah suuzon. Rupanya tanah lapang sepak bola penuh dari ujung ke ujung. Kamera drone tadi ambil gambar dari atas. Saya tengok drone-nya di bawah-bawah aja. Apa pula drone di bawah? Yang di bawah itu kamera pakai tiang. naik kalian ke atas, ambil gambar dari atas setinggi-tingginya, awas tersangkut. Ambil gambar, tunjukkan ke seluruh dunia, begini orang Singkep menghadiri pengajian. Ya tahu orang, kadang orang ini menyepelekan saja. Nanti kita tanya, ditanyanya pula kita, Ustaz dari mana? Dari Singkep. Masih di bumi Pak Ustaz. Dabo Singkep adalah Bunda Melayu. Semua orang Melayu berasal dari sini. Betul? Tak sah orang Melayu sebelum sampai pulang ke Dabo Singkep. Karena bondanya di sini. Apa arti bonda? Ibu. Maka orang yang tak pernah datang ke Dabo Singkep sama dengan orang Melayu yang tak kenal dengan ibunya. Datang kemari. Ustaz Abdul Somad sudah datang kemari? Dua kali guys. Dulu di masjid. Masih ingat? Yang bilang ingat yang datang aja. Tak datang bilang ingat. Dulu dalam masjid penuh, melimpah ruah. Sekarang di luar masjid. Dalam masjid ramai. Di luar masjid ramai. Nanti yang ketiga tak tahu entah di mana dibuat. Mungkin di atas sampan kita buat. Masya Allah, tabarakallah. Tengoklah baleho begitu besar. Saya cuma mau nunjukkan foto saya yang paling besar kan. Kalah foto pejabat-pejabat. Awas yang buat baleho kena marah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah petani yang baik, bayarlah zakat. Karena kalau kau banyak ibadah, banyak solat, banyak zikir, banyak puasa sunat, tapi kalau tidak berzakat, apa ancaman Allah? Alladzina yaknizuna dzahaba wal fidda. Orang yang tidak mau berzakat, menumpuk emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Tak mau menginfakkannya, tak mau menzakatinya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kepada mereka, ya Muhammad, mereka akan mendapatkan azab yang amat pedih dan menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha. Harta mereka itu nanti akan panas mendidih. Lalu bagaimana? Tukwa bihajibahuhum, ditimpakan ke kening mereka. Wajunubuhum, ke pundak mereka. Wazuhuruhum, ke belakang mereka. Wajunubuhum, ke usus mereka. Kening, pundak, usus. Kening, stres, depresi, berkunang-kunang. Usus, sakit mah. Sakit mah ini sakit yang diderita oleh orang yang sudah nikah. Mah. Sakit mah. Sakit pundak, sakit tulang. Kening, stres. Usus, mah. Pundak, sakit tulang, depresi. Mau? Kalau tak mau, bayarlah zakat. Ibu yang pelit tak mau bayar zakat, asal dapat panen duit, beli cincin. Dapat panen duit, beli rantai. Dapat panen duit, beli anting. Dapat panen duit, gelang kaki. Dapat panen duit, gelang kaki satu lagi. Asal berjalan, gemerincing. Kerincing, kerincing, kerincing, kerincing. Paling suka diperhatikan orang. Asal pergi undangan, keluar biji mata orang menengok gelang kakinya. Nah, itulah yang paling dia suka. Begitu makan rendang, rupanya pedas. Saking laparnya, lupa mengunyah. Tersangkut. Mati. Kemana pergi gelang rantai, subang, anting dan gelang kaki tadi? Tengok mereka udah senyum untuk bini muda mereka. Hari ini ibu tertawa, hari ini ibu tersenyum, tapi besok pagi sambil menanak masih teringat, betul juga. Besok pagi sambil membuat teh manis, kopi, betul juga kata saya. Bapak pun bertanya, yang mana kopi abang? Kacau aja sendiri. Bukan itu maksud saya, Bu. Saya ini bukan ustaz provokator. Saya ini bukan penjahat. Saya cuma ingin ibu supaya bayar zakat. Ustaz ini ceramah apa pula ibu? Ibu yang punya duit kan bapak, yang punya kebun kan bapak. Kenapa yang ibu ustaz ceramahi ibu? Memang yang punya kebun bapak, tapi yang megang duit? Tengok mengaku mereka. Tengoklah ibu-ibu Satpol PP. Keren kan? Kalian mesti baik-baik sama dia. Yang macam-macam sifatnya nanti. Acara ini aman dan terselenggara dengan baik atas kerjasama Satpol PP dan Kepolisian Daerah Singkep. Kenapa Ustaz sebut Satpol PP dengan polisi? Mereka yang mengamankan. Sompat datang ibu-ibu sebanyak ini menyerang, mengeroyok saya. Ustaz! Apa tak lepas tangan kurus kecil? Dah, habis 15 menit. Saya memandang tadi 15 menit ke sini, 15 menit ke sini, 15 menit ke sini, 15 menit ke sini. 15, 15, 15, 15, 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Kenapa Ustaz ke sini duluan? Kenapa tidak kemari duluan? Ladies first. Perempuan dulu. Habis itu baru laki lah. Laki-laki yang hebat-hebat, wakil bupati, majelis ulama, tentara, angkatan laut, semua laki-laki ini keluar dari rahim perempuan. Betul? Ada yang keluar dari perut bencong. Kalau begitu saya tanya, yang ada sekarang, wakil bupati laki-laki apa perempuan? Bapak Kapolres laki-laki apa perempuan? Bapak dan Lanal laki-laki apa perempuan? Bapak dan Dim laki-laki apa perempuan? Mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Laki-laki, laki-laki, laki-laki. Siapa yang lebih hebat? Perempuan. Perempuan luar biasa, betul? Habis 15 menit untuk perempuan. Bapak-bapak, apakah bapak-bapak ini siap menjadi bapak-bapak yang membawa ibu-ibu masuk ke dalam surga? Jadilah laki-laki yang perkasa. Laki-laki yang perkasa bukan yang kumisnya melintang. Karena kalau perkara berkumis, kucing pun punya kumis. Laki-laki yang perkasa bukan yang jenggotnya panjang. Karena kalau perkara jenggot, kambing pun berjenggot. Laki-laki yang perkasa bukan badannya berotot tegap. Karena kalau cerita otot tegap, maka gajah lebih tegap. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang dapat membawa keluarganya ke dalam surga Jannatul Firdaus. Dan saya dapat melihat itu. Mana mungkin perempuan-perempuan ini datang pengajian kalau tidak izin laki-laki, betul? Ibu-ibu kemarin ini mesti izin bapak. Bang, aku pergi pengajian ya. Pergilah, pergi, pergi. Abang mau kemana? Aku main gaple. Kalau ada laki ibu macam itu, sayang pula. Aku lah sayang sama pemain gaple. Ilah, memang cinta buta. Kalau ada suami mengatakan, kau pergilah pengajian, kau pergilah wirid yasin, abang mau main gaple, mau sabu-sabu, ibu sabar. Sabar, bu. Nanti malaikat maut datang. Berapa banyak laki-laki yang tak mau sholat, yang tidak mau puasa, yang tidak mau berzakat. Ustaz Somad, saya ini dulu preman, Ustaz. Terus pak, tak mau saya berzakat. Terus tiba-tiba istri saya berkata kepada saya pas mau tidur malam, bang, bayar zakat. Saya marah, saya emosi. Jangan kondisi hati saya, belanja dari saya, jangan suruh saya berzakat. Tapi pas tengah malam saya terbangun, masuk cakap istri saya itu ke telinga saya, ke hati saya, ke otak saya. Kenapa tak bayar zakat? Kenapa tak bayar zakat? Kata-kata yang lembut dari ibu masuk ke telinga mereka, masuk ke otak mereka, masuk ke sum-sum mereka, masuk ke jantung mereka. Berapa banyak laki-laki yang tak sholat, yang tak puasa, berubah gara-gara ucapan ibu. Makanya ibu sabar. Istri Fir'aun sabar. Lama-lama Fir'aun tobat apa tak tobat? Tidak, tenggelam di Laut Merah. Begitu juga kalau ibu sabar, dua gendangnya bu. Kalau tak tobat dia, laut dekat. Sabar bu, tak ada jalan kecuali sabar. Saya tak mau ibu selesai pengajian, ibu bawa perang panjang. Bang tobat bang, kalau tak kupancung kepala bang. Nah inilah gara-gara ikut Ustaz Somad ceramah, Ustaz radikal Ustaz Somad itu. Ustaz Somad itu suaranya aja yang keras bu, hatinya selembut sutra. Janganlah bilang, jangan bilang so sweet gitu. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang mampu membawa anaknya sholat ke masjid.
2: Betul.
1: Laki-laki yang soleh adalah laki-laki yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah datang ke masjid. Laki-laki yang soleh, sholat di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki soleha. Ayyala sholat lepap balakna. Ayyala sholat pula kau aja duluan lah. Silakan. Yang tak mau ke masjid silakan. Yang angku sombong dengan kesehatannya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya silakan. Tapi sampai masanya nanti kau akan tua, kau akan layu, kau akan sakit, kau akan stroke, kau akan mati. Mimda tema taya bawati. Mampus. Ustaz Somad ini kalau ceramah mestinya dikasih teks biar dibaca, biar jangan keceplosan mulutnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, panggilan Allah dari masjid kau tak mau datang tidak apa-apa, tapi sampai masanya nanti Pak, kau yang hebat, kau yang ganteng, kau yang kuat, kau yang berotot, kau yang bertenaga, jasadmu pasti akan dibawa ke masjid. Tapi waktu itu kau tak melangkah dengan kaki lagi Pak, catatan kakimu tidak dicuris malaikat. Kenapa? Kau dipikul orang ramai. Bukan karena kau raja, tapi karena kau jenazah. Imam sholat zuhur. Luruskan sob, kata imam. Usalli fadda zuhri arba'a raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah. Imam pun manggil Bilal ke belakang. Bilal, ya, masukkan jenazahnya. Dulu, orang menegur dia. Hai, bapak kaya, yang kebunmu sejauh mata memandang. Hai, bapak kaya, yang sampan kau sebesar kapal Titanic. Hai, bapak kaya, yang hebat rumahmu besar jendela kaca. Hai, bapak kaya, rumah gedung hebat, rumah besar, mobil besar, bini besar. Tapi sampai masanya, sekarang kau tidak lagi disapa dengan pak kaya. Kau tidak lagi ditegur dengan pak hebat, tapi sudah dipakai kata ganti yang ketiga. Mana jenazahnya? Mati. Yang kaya-kaya mati.
2: Tapi jangan selesai pengajian ini, besok semuanya tak ada yang ke laut.
1: Bang, abang tak jadi ke laut cari ikan.
3: Tak usahlah dek, kita mati juga nanti.
1: Bukan itu maksud saya. Maksud saya tetap semangat cari ikan, tetap semangat nanam kebun, tetap semangat mencari duit, tapi jangan lupa ingat-ingat ma. Hidup ini Pak, sama macam naik mobil, naik motor, gasnya terus. Remnya apa? Remnya adalah mengingat mati. Makanya kalau ada perempuan hobi belanja, hobi shopping, hobi macam-macam, nah bawa dia ke ziarah kubur. Kalau perlu 3 kali sehari, macam makan obat. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Tak juga mempan, bawa batu nisan tu letakkan di kamar. Masya Allah. Saya rasanya tidaklah berceramah di kampung orang lain. Saya macam berceramah di tengah makcik, di tengah pakcik, di tengah uak, di tengah abang, di tengah adik. Mengalir saja. Mengalir saja. Mengalir seperti air yang mengalir. Kata jamaah, alah ustaz aja kepedean. Tak ada tempat yang kosong kecuali hamba Allah. Masya Allah, tengoklah anak-anak. Awas kalian jatuh, patah tulang. BPJS mahal. Yang sakit-sakit jangan takut, jangan cemas, ambulan siap. Yang haus-haus jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, pemadam kebakaran siap. Daerah mana yang haus, angkat tangan kasih tahu biar saya panggil disemprotkannya. Jamaah kepanasan. Kepanasan tak tadi? Apa pula tidak? Semua bersampul koran. Jujurlah padaku. Tidak katanya di koran. Ha, kuyak koran. Ha. Ha. jamaah kepanasan didatangkan Allah awan hitam menutup matahari. Kurang sayang apa lagi Allah sama orang singkat? Betul? Begitu hebatnya. Jamaah mengatakan masjid tak muat, tak penuh, dikasih izin lapangan sepak bola. Biasanya yang di sini siapa? Manchester United, Liverpool. Tapi hari ini Manchester libur, Liverpool ke sawah semua. Kata Manchester United, Real Madrid, Barcelona, biarlah kami sore ini tak main bola asalkan pengajian. Tapi kalian doa-doakan juga kami masuk surga kan? Di tempat lain, kalau sudah jam 6 sore, ketika masjid sudah mengeluarkan pengajian, keluarlah suara mengaji Qari Syekh Abdul Basit Abdul Somad Muammar ZA dari Masjid Surau Langgar Musalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak muda mestinya datang ke masjid siap-siap sholat maghrib. Tapi apa yang terjadi? Begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gol! Di mana itu? Di tempat lain. Di Singkep. Tak ada orang main bola. Semuanya mendengarkan pengajian. Betul? Penuh! Ini lapangan bola ini kalau penuh berapa ini? Hitunglah sendiri Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan putus asa, yang punya jabatan jangan bangga, yang rakyat jelata jangan merasa hina, karena kita semuanya adalah hamba Allah. Kira-kira kalau diperiksa, jantung orang kaya sama jantung orang miskin sama tak? Sama. Lu tak percaya, bawa orang kaya, bawa orang miskin, bawa ke puskesmas, suruh ibu itu meriksa, sama. Malah detak jantung orang miskin itu normal. Normal. Lo tak percaya? Itu kan ada kan? Apa namanya itu? Earphone. Diletakkan ke jantung. Pas dites jantung orang kaya. Mobil utang. Rumah utang. Panci pun utang. Yang lunas cuma satu, bini. Nanti bini utang. Itu pun ditanya dulu Pak Kua. Pak Kua, iya. Nanti mahar boleh utang? Tak boleh, kata Pak Kua. Andai kata Pak Kua, nah, karena kita udah lama kawan dekat, utang aja lah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas. Itu utang. Jaga hati. Yang menenangkan hati ini apa? Bisa hati ini tenang dengan sup tulang. Sedang sup daging tak bisa, apalagi sup tulang. Yang menenangkan hati adalah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang menenangkan hati hanya dengan banyak berzikir mengingat Allah.

0: itu istighfar ibu-ibu yang lagi senang hati. Tapi kalau lakinya tak sembahyang, celananya pula pendek, lutut berkudis. Sambil masak sarapan pagi. Astagfirullah. Marah kau sama aku, kata lagi. Tidak, bang. Tidak. Minal kotoya. Disambalkannya sambal cabai satu mangkuk. Dimakan abang tu, memang tak mati, tapi setengah mati. Habis 15 menit. Ibu-ibunya semuanya ibu-ibu soleha. Bapaknya pula soleh-soleh. Kalau sudah berjumpa ibu soleha dengan bapak soleh, maka lahirlah anak-anak yang bisa memimpin kita di masa akan. Datang narkoba, datang sabu-sabu, datang putau, datang khamar, datang zina, datang macam-macam datang. Siapa yang bisa membentengi anak muda kita kecuali sekolah pendidikan agama? Siap memasukkan anaknya ke pesantren? Kenapa di sana yang menjawab? Coba kita tes sekali lagi. Siap memasukkan anaknya ke pesantren? Rupanya ada anak pesantren. Coba lo tengok anak-anak pesantren, jilbabnya panjang, roknya panjang. Selamat mereka, Pak. Selamat mereka, Bu. Yang menengok selamat, yang berpakaian selamat. Sekarang banyak orang dipakailah celana sempit sesempit-sempitnya. Menjerit paha itu minta tolong. Tolong! Yang memakai tak selamat, yang menengok masuk parit. Atuk-atuk udah tua naik Honda. Nampak anak gadis pakai celana sempit, masuk parit. Menengok anak gadis tadi pakai rok pendek, meleleh elir. Balik ke rumah menengok bini, meleleh emato. La ilaha illallah. Siap memasukkan anak kita ke pesantren? Siap supaya anak kita pakai jilbab panjang? Siap supaya anak kita menjadi generasi penerus bangsa? Sekali layar terkembang surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi. Takbir. Melayu adalah Islam. Kalau sudah disebut Melayu, maka Melayu adalah Islam. Melayu Islam. Melayu yang tak Islam hilang menya, tinggal layunya saja. Saya bukan orang Melayu, Pak Ustaz. Saya Minangkabau, Pak Ustaz. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau kalau tak ada Islam, hilang minangnya, tinggal kabaunya saja. Betul. Oleh sebab itu maka kita jaga ini, Pak. Kita jaga ini, Bu. Sampai kapan? Selama hayat dikandung badan, selama roh masih bersemayam dalam jasad, tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai saudara-saudaraku yang berada di Dabu Singkep, yang ada di Kabupaten Lingga, dimanapun berada, andai punya harta banyak, silakan kirimkan bantuan ke Pondok Pesantren Darul Iman. Yang sanggup mengasih beras, kasih beras. Tak sanggup ngasih beras, ikan. Ikan tak sanggup, belacan. Belacan pun tak sanggup, mati aja. Pulang dari pengajian ini, pesantren sudah tutup, tak bisa bertamu karena mereka malam ada mengaji, baca Quran, berzikir. Tapi besok pesantren tetap buka. Besok hari? Saya ingat, cuma ngetes saja. Besok hari Kamis, Bu. Besok hari Kamis, Pak. Datang ke pesantren besok. Bersedekah hari Kamis bagus. Kenapa sedekah hari Kamis bagus? Karena pada hari Kamis amal kita dibawa malaikat ke langit. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka amalku diangkat pada hari Kamis. Makanya Nabi banyak puasa hari Kamis. Besok jatah makan, jangan makan. Bapak berkata kepada ibu, Bu, jatah makanku besok, jangan masak. Kata si ibu, aku besok memang tak masak. Jatah makan ibu, jatah makan bapak, bungkus dalam rantang, antarkan ke pondok pesantren. Tanya santriwan santriwati, assalamualaikum Pak Kiai, assalamualaikum Tuan Guru, assalamualaikum Ustaz. Ya, berapa anak yatim di pesantren ini? Saya sedang bawa makanan. Anak yatim kita ada sekitar 200. Keluarkan semuanya, enggak dua orang aja. Karena kebetulan aku bawa rantang 2 biji. Bapak bawa 2 rantang, ibu bawa 2 rantang, abang bawa 2 rantang, makcik bawa 2 rantang. Maka berantang-rantang datang. Dibuka rantang. Terima kasih ya Pak, terima kasih banyak. Anak yatim kita susah, pas dibuka, mie. Udahlah mie, dibalik-balik mie tadi, nampaklah ikan teri sembunyi. Ikan teri kurus pula tuh. Permohonan yang bukan main. Inilah makanan kami untuk anak yatim. Tolong doakan supaya istri saya solehah, anak-anak kami menjadi penghafal Quran, supaya rezeki kami lancar. Ya insya Allah dibuka mie. Tak jadi doa. Gimana mau masuk surga sedekah mie? Pak Ustaz, saya miskin Pak Ustaz. Saya bukan orang kaya Pak Ustaz. Yang bersedekah mie kecil bukan mie lidi, mie hod. Famai amal tertawa ibu tu membayangkan mihun dalam piring. Kata anak yatim. Famai amal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi pun akan dibalas di akhirat. Jangan berkecil hati. Yang sanggup cuma sedekah mi, jangan kecil hati. Mi itu nanti di akhirat tetap jadi mi juga. Allah akan balas pada orang-orang yang ikhlas. Apa balasannya? Mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana, jelas suara saya, Pak? Kalau memang betul jelas suara saya, angkat tangan sebelah kanan. Oh, jelas. Karena banyak tempat pengajian, selesai cerita, selesai acara pengajian, gimana suara saya tadi? Entah apa-apa, kata Ustaz. Jadi kalian tak dengar? Tidak. Kenapa kalian senyum-senyum di belakang? Lain bunyi Ustaz ceramah. Kalau memang jamaah di sana mendengar suara saya dengan baik, angkat tangan sebelah kiri. Ah, berarti sampai. Yang lama-lama basah ketiak. Masya Allah, tabarakallah. Kemana mata memandang, di situ ada orang. Kemana mata melihat, di situ ada muslimat. Orang dan muslimat yang baik-baik ini, inilah yang akan menjadi penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa Taala. Yang nelayan, jadilah nelayan yang baik. Hai anak-anakku sekalian, kalian tinggal di tepi laut, ikan semuanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Ambil, asal jangan punya orang. Jangan pula kau pancing kol. Akan ada di tengah laut yang sudah dipasang kan? Ah, dipancing ya. Kenapa kau pancing punya aku? Milik Allah. Ah, datang bapak tu diambilnya batu karang, lemparnya ke kepala. Kan. Kenapa bapak lempar? Ini punya Allah juga nih kan? Jangan mencuri. Tangkaplah ikan itu yang besar-besar. Nampak ikan besar, tembak. Nampak ikan besar, pancing. Ini membunuh ikan di tengah laut, dari mulai atuk ikan sampai cucu ikan mati. Siapa lagi yang akan menerima warisan nenek moyang? Kita sekarang bisa makan ikan ini kenapa? Karena nenek moyang kita dulu tidak tamak, tidak rakus. Maka sekarang kita makan ikan. Coba kalau mereka dulu tamak, mereka rakus, punah ikan semua. Makan apa kita? Makanlah batu garang tuh. Benar aku yang dimuliakan Allah. Dulu orang menangkap ikan pakai jaring. Dulu orang menangkap ikan pakai tembak. Dulu orang menangkap ikan pakai pancing. Sekarang menangkap ikan pakai bom atom. Bam! Karang-karang hancur. Ikan-ikan mati. Banyak yang teraniaya. Oleh sebab itu, jangan zalim. Apa masalahnya? Ikan bukan manusia. Dia kan makhluk Allah. Mau saya potong, mau saya ambil, terserah saya. Betul, tapi Allah sudah mengangkat kita menjadi pemimpin di atas dunia ini. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku angkat manusia sebagai pemimpin. Apa yang kita pimpin? Memimpin alam semesta supaya jangan sampai ada yang teraniaya. Jangan bunuh ikan. Kalau tak bunuh ikan, makan ikan-ikan, hiduplah kita bosan. Ikan-ikan kecil biarkan besar. Lobster-lobster kecil biarkan besar. Setelah besar baru kita panen. Setelah itu baru kita dapatkan hasilnya. Yang penting hidup ini penuh dengan barokah. Bukan barongko. Barongko pisang dari Makassar. Saya baru pulang dari Makassar. Ada orang Makassar sini? Agak kareba. Itu aja, yang lain saya tak itu. Saudara aku yang mandri tahu, mandri, makan. Saudara aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda yang hadir dalam pengajian ini, insyaallah anak-anak muda yang terbebas dari zina. Jangan sampai anak bapak ibu dibiarkan berjalan keluar malam pacaran tak kenal mengenal, pergi sana pergi sini, bonceng sana bencang sini, masuk angin gembung. Kalau kalian bonceng-boncengan, maaf beribu maaf terjadi perbuatan yang tak diridhoi Allah, tiba-tiba hamil, yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang sakitnya melahirkan meregang nyawa mati taruhannya laki-laki apa perempuan? Yang merasakan sakitnya menyusukan anak laki-laki apa perempuan? Yang akan teraniaya malu keluarganya laki-laki apa perempuan? Putuskan. Laki-laki enak melenggang dia, mana dia hamil? Nyantai aja bro. Perempuan yang malu. Jaga harkat martabat. Martabat, bukan martabak. Anak-anakku, kukatakan sekali lagi, anak-anakku yang perempuan, kalian adalah anakku, kalian adalah keponakanku. Jaga kehormatan kalian. Jangan sampai kalian mau dibawa orang, jangan sampai kalian mau dibonceng. Kalau kalian punya sepeda motor, tulis di situ, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Kalau datang laki-laki ke rumahmu bertamu, tanya dia baik-baik. Bapak punya mulut, ibu punya mulut, tanya, kau mau apa kemari? Mau silaturahim pak. Silaturahim itu menengok anak gadisku. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau perkasa, datang kemari, pinang anakku dengan bismillah. Setuju? Ini sembarangannya datang petantang, petenteng. Si ibu ini pula matre, buka gorden jendela, tengok. Inilah dia yang nampakku dalam istikharah tadi malam. Ceritakannya ke anaknya, panggilnya anak-anak, sini, sini, sini, sini. Tengok mobil dia, iya kan? Betul mah katanya. Memang sifat emak ini turun ke anak ternyata. Betul inilah, ini nikah kan, kata suaminya, jangan dulu. Mana tahu dia penipu. Tidak, cepat-cepat, daripada disambar orang. Akhirnya dinikahkan. Seminggu setelah itu balik ke rumah meleleh air mata. Allah, kenapa? Kenapa? Rental. Rupanya mobil itu mobil rental. Tahankanlah, dunia tak dapat, akhirat melayang. Banyak yang soleh-soleh dari Dabo Singkep ini, betul? Itu kan anak muda soleh pakai baju pink itu. Masya Allah, baju Melayu ganteng-ganteng. Untung tak ada anak gadis saya. Kalau ada anak gadis saya pilih mereka salah satu jadi menantu saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua akan mati pak. Kita ini semua akan mati bu. Yang akan melanjutkan siapa? Anak-anak kita ini yang akan melanjutkan dunia ini. Mereka yang akan memimpin Dabo Singkep. Mereka yang akan menolong agama Allah. Maka dari sekarang kita didik mereka pendidikan agama. Masukkan SMP. Hah? Celana pendek, rok pendek, lutut berkudis. Jam 12 cabut. Cabut ke tepi laut. Mabuk. Pakai lem pula tu. Dihirup lem. Ah, masuk. Apa yang diharapkan dari generasi ini? Maka kita serahkan mereka kepada kiai, kepada tuan guru. Insya Allah selamat Dabo Singkep sampai hari kiamat datang, insya Allah. Kami di Pekanbaru pak. Pekanbaru itu kalau mau ke laut naik speed dari Sungai Duku 5 jam baru sampai. Dari Sungai Duku Pekanbaru kalau mau ke tepi laut 5 jam naik sampan. Belum sampai, laju tak boleh. Kalau laju ombaknya sampai ke depan memaki orang. Hei jangan laju. Tak bisa laju, pelan. Apa sebetulnya yang Ustaz Somad ingin sampaikan? Kalau terjadi ombak di tengah laut, tidak akan sampai ke Pekanbaru. Na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Tapi di Dabo Singkep, na'uzubillah. Sudah lama malaikat itu mau menggoncangkan karena pelaku perbuatan maksiat, yang buat dosa, yang berzina, yang makan riba, yang makan haram, yang buat maksiat, yang sabu-sabu, yang narkoba. Sudah lama laut itu mau naik ke atas. Kenapa dia tak jadi? Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab selama ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ada orang berselawat di Abu Zingkir, maka azab tidak akan turun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka masih beristighfar.
1: Tanya aku lah apa nih yang lain katanya.
0: Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tsunami tidak akan naik ke atas, gempa tidak akan mengguncang Abu Zingkir, langit tidak akan menurunkan hujan batu. Wa hum yastaghfirun. Maka banyak-banyak beristighfar. Berapa kali Nabi beristighfar sehari semalam? Wallahi demi Allah, innila astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah sehari semalam mi'ata marah, 100 kali Nabi beristighfar. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau 100 kali sehari semalam, sehabis sholat berapa kali itu? 20. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ini sekarang banyak yang beristighfar nih. Sebelah kanan istighfar, sebelah kiri remote. Ada yang istighfarnya pelan tapi ria pula. Hidupkan kamera.
1: Ah, baru sih. Astaghfirullah rabbal barat.
0: Tak ada like ini. Biarlah istighfar antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Insyaallah kalau kita jaga ini akan selamat insyaallah. Amin. 15 menit ibu-ibu, 15 menit bapak-bapak, 15 menit anak-anak muda, walaupun yang tua-tua banyak juga di sini. Pemerintah Kabupaten Lingga, Tabligh Akbar 71 hari menuju Ramadan. Rupanya itu temanya.

Makanya Ustaz Somad, sebelum ceramah tengok dulu baleho. Ustaz ceramahnya nasihati ibunya baik-baik, bapaknya baik-baik, anaknya baik-baik. Kira-kira sesuai tak sama 70 hasil satu hari menjelang Ramadan? Kita mesti masuk ke bulan baik dengan orang yang baik. Sesuai tak? Sesuai lah, orang saya yang ceramah. Ibunya sudah baik, bapaknya sudah baik, anaknya sudah baik. Masuk ke bulan baik. Bulan baik. Siap masuk bulan Ramadan? Ramadan. Sebelum Ramadan, bulan? Syaban. Syaban, oh Rajab aja. Syaban dulu. Cantiknya karpet masjid nih. Entah karpet siapa paling dipinjam. Ibu-ibu sehat? Bapak-bapak sehat? Masya Allah. Ramadan. Di bawah Ramadan? Syaban. Di bawah Syaban? Rajab. Rajab itu bulan haram. Bulan haram ada empat. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maka bulan Rajab kesempatan banyak-banyak mengqadha puasa. Ibu-ibu, kalau saya suruh angkat tangan, nanti semua angkat tangan. Hamil anak dalam kandungan tak bisa puasa 30 hari. Menyusukan anak tahun pertama tak bisa puasa 30 hari. Menyusukan anak tahun kedua tak bisa puasa 30 hari. Ibu, untuk satu engkau nak, untuk satu engkau nak, makmu tak puasa 90 hari. Ustaz jangan gitu, takut dia pulang. Nah, untuk engkau nak, emakmu tak puasa 90 hari. Betul tak cakap saya ini, Bu? Kalau dia bilangnya tak betul, berarti dia tak puasa, berarti dia tak puasa. Anak dalam kandungan 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Satu anak, ibu tinggal puasa 90 hari. Sudah diqadha? Diam. Hati-hati Bu, hati-hati Pak. Ini Ustaz Somad ini ceramah aja nih. Saya sudah sampaikan ke keluarga saya, bahkan ke emak kandung saya walaupun sudah tua, almarhumah dulu meninggal bulan September, bulan Maret 2019. Sebelum itu saya tanya, Mak, dulu waktu aku dalam kandungan berapa hari Mak tak puasa? 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Mak sudah qadha, ku ganti nak. Tahu aku lagi dari kau. Rupanya mak kita ini tak pernah melihat kita besar. Mak tak pernah melihat anak itu besar. Walaupun anak kalian sudah jadi jenderal, walaupun anak kalian sudah hebat, sudah jadi bupati, ibu tetaplah melihat anak itu adalah anak yang baru pandai merangkak dan yang dulu dipeluk cium. Betul, Bu? Tak pernah ibu nampak anak itu besar. Maka anak-anak juga jangan menasihati orang tua. Ini mentang-mentang udah pengajian, balik ke kampung, panggil mak, panggil ayah. Ayah, mak, duduk sini. Assalamualaikum. Kan begitu caranya. Sampaikan dengan bahasa yang santun. Mak, kata Ustaz Somad, dulu waktu aku dalam kandungan emak 30 hari mak tak puasa. Waktu aku menyusu tahun pertama 30 hari tak puasa. Waktu aku menyusu tahun kedua 30 hari tak puasa. Betul tuh mak, kata maknya. Tak betul nak. Kenapa mak? Karena kau dulu tak menyusu sama aku, sama kambing. Mengandung 30 hari tak puasa. Menyusukan tahun pertama 30 hari tak puasa. Menyusukan tahun ketiga 30 hari tak puasa. Pas mau diganti tahun depan, adiknya pula menyusul. Kau berapa orang adik beradik? Sebentar ya pak. Do re mi fa sol la si do, do re sol fa mi re do. Ibu ingat Bu, kalau ibu mati suami tak bisa menolong, kalau ibu mati anak tak bisa menolong, maka tolonglah diri sendiri dengan mengqadha puasa. Nanti malam bangun masak sahur, niat nawaitu sauma qadha'in, aku berniat puasa qadha besok hari mengganti puasaku yang tinggal lama-lama dulu, ganti hari Kamis, niatnya puasa qadha, dapat pahala tiga. Pertama, qadha'nya lunas. Kedua, dapat pahala puasa hari Kamis. Ketiga, dapat pahala puasa bulan Rajab. Niatnya satu, niat puasa qadha. Yang pula tiga, aku berniat puasa qadha sekaligus puasa Rajab, sekaligus puasa ini, sekaligus puasa ini. Itu namanya sekali dayung dua tiga pulau terlampaui.
Ibu-ibu siap mengganti puasanya? Ibu-ibu siap mengkodok puasanya di bulan Rajab ini? Insya Allah kalau puasa ibu tinggal 90 hari, setahun istiqomah puasa Senin Kamis dengan niat kodok, lunas. Kenapa? Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 8 hari. 10 bulan, 80 hari. Potong Ramadan, habis tinggal 11 bulan. 11 bulan, 88 hari. Tambah

niatnya tetap niat puasa, bukan niatnya niat diet. Jangan pula nanti malam naik itu soma qadin an diet lillahi ta'ala. Ibu banyak puasa sunat. Ustaz, dari tadi ibu ini aja disuruh puasa. Suami kami Pak Ustaz, lah yang tinggal puasanya 90 hari kan ibu. Pas ditanya bapak, ibu pulang ke rumah nanya, bang. Iya. Kata Ustaz Soman, aku puasaku tinggal 90 hari. Betul? Abang tinggal berapa? Entah, dari muda tak pernah puasa. Rupanya abang tuh baru hijrah, bang. Jadi bang baru puasa sejak menikah sama aku. Iya Adinda, kau yang merubah aku hijrah dari orang tak baik menjadi baik. So sweet Adinda. Oleh sebab itu, maka bapak-bapak yang puasanya dulu banyak tinggal, waktu masih jadi preman, waktu masih jadi penjahat, waktu masih garong, maka pak, bapak pun juga ikut puasa. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak Ustaz ceramahkan tentang mengganti puasa ini, berkurang belanja kami. Tapi cemilan malam bertambah. Rupanya yang tadi siang dikodoknya pula di waktu malam. Ganti puasa. Man mata, siapa yang mati? Wa alaihi siyamun, punya utang puasa. Siapa yang mati punya utang puasa, soman huwaliyuhu, ahli warisnya wajib mengganti puasanya. Hadis sahih. Siapa yang mati punya utang puasa, ahli warisnya wajib mengganti puasanya. Maka puasa ibu, puasa bapak yang sudah diqadha mesti dicontreng 90 hari. Sudah. Tak jadi. Belum. Gulung, masukkan ke laci di dalam kamar. Pas kita mati, anak kita buka laci mencari surat tanah. Dapatnya surat puasa. Ditelponnya lah adik sama abang. Abang, besok datang ke rumah ya? Ya. Kakak, datang ke rumah ya? Ya. Apa ini? Ada yang mau kita bagi-bagi. Wah, dibagi-bagilah. Kau lima. Senyum semua. 5 hektar? Enggak, 5 hari. Apa ini? Puasa mah kita. Wah, aku tak mau anak lu puasa. Bersimbah darah dia melahirkan engkau. Meregang nyawa dia mengeluarkan kau ke dunia. Berapa kali dia diusir orang gara-gara kau menangis. Sekarang 5 hari puasa pun kau tak mau. Neraka jahanam tempat. Kau gendong emakmu dari Singkep ke kota Makkah. Kau gendong di Makkah tawaf sa'i dan umrah. Kau gendong dia dari Safa ke Marwah. Kau gendong dia dari Makkah ke Padang Arafah, terus ke Muzdalifah. Tak dapat menebus sekali tetes darahnya saat melahirkan engkau. Betul? Ini yang tak mau berbakti kepada orang tuanya. Balik dari sini, kau beli makanan yang paling enak, kau beli makanan yang paling dia suka. Sampai ke rumah, sholat maghrib sama dia, suapkan ke mulutnya, peluk badannya, cium tangannya, kau cium keningnya. Segala kesulitan hidupmu akan dilapangkan Allah. Murah rezekimu, melimpah hartamu. Senangkan ibumu, buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Itu ungkapan dari Habib Umar bin Hafiz dari Yaman. Kalau mau murah rezeki, panjang umur, sehat badan, senangkan hati ibumu. Jangan kau susahkan dia. Ibu jangan pernah menangis karena anak nakal. Ibu jangan pernah mengutuk nasib marah-marah. Sekali ibu meneteskan air mata, seumur hidup dia akan berenang dalam penderitaan. Siap ibu, jangan nangis, jangan marah. Kalaupun marah, panggil dia dengan panggilan doa. Calon Bupati Lingga, sini. Calon Kapolres, calon Dandim, calon Danlanal, sini. Anak-anak, sekolahkan sesuai bakat dia. Anak saya ini Pak Ustadz suka mandi ke sungai, masukkan angkatan laut. Anak saya ini kemana-mana suka mau bawa jarum suntik Pak Ustaz, masukkan fakultas kedokteran. 2 kemungkinan, kalau tak jadi dokter spesialis, pecandu narkoba. Tergantung kita mengarahkannya kemana. Siap menyambut Ramadan? Apa yang mesti disiapkan menyambut Ramadan? Mengganti puasa yang lalu-lalu. Catat, tulis. Apalagi yang perlu kami siapkan menyambut Ramadan Pak Ustaz? Beli Al-Quran, musabaqah tilawatil Quran. Ustaz suruh kami beli Quran. Quran kami sudah banyak Pak Ustaz. Bukan Quran yang tak ada terjemahnya itu. Quran mesti ada 5. Ada tajwidnya, idgham, ifa, qalqalah, gunnah, bila gunnah, berwarna, nun mati berjumpa dengan qaf, min. Ini banyak anak.

anak tak tahu. Anak balik ke rumah bertanya sama emaknya, ma, non mati berjumpa dengan kop gimana? Kopnya lari, nonnya takut. Kalau kita punya Quran, kita buka. Pertama, Quran ada tajwidnya. Kedua, Quran ada asbabun nuzulnya. Ketiga, Quran ada tafsirnya. Keempat, Quran ada terjemah potong-potong. Dulu, ini ayatnya, ini terjemahnya. Ini ayatnya, ini terjemahnya. Sekarang ayatnya langsung potong. Ya ayyuha, hai orang-orang, allazina yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan alaikum bagi kamu. Siam, puasa, kama, sebagaimana, kutiba, diwajibkan ala kepada qablikum sebelum kamu. La'allakum, mudah-mudahan kamu. Tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi paham dia. Dengan itu insyaAllah ini dibukalah Quran yang waktu mahar akad nikah tahun 70. Asal udah mau buka Ramadan, dibuka, ditarik Quran, lepas sampul. Dibuka Quran, titik nun udah 3, bertambah rayap 2. Apa ini? Ada pula orang seumur hidup buka Quran cuma 3 kali. Pertama buka Quran waktu mau menengok mana mahar nikah. Yang kedua buka Quran ketika menengok mau takziah. Ketiga buka Quran ketika mau sakratul maut, tak mati-mati. Dan 2 hari 2 malam dibuka atap, tak juga mati. Buka jendela, tak juga mati. Bukakan Quran, mati. Puasanya sudah diganti. Amin. Quran baru sudah dibeli untuk persiapan khatam Quran nanti Ramadan. Amin. Habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, habis subuh 2 lembar. 2 lembar kali 10, 1 juz. Mata ibu sudah berapa juz? 3. Hah? Baru Ramadan hari pertama udah 3 juz? Iya Pak Ustaz, juz mangga, juz melon, juz ilaha illallah.

0: Lagu hantu tuh Pak Ustaz. Mengganti puasa, sudah. Beli Quran, sudah. Apalagi Bapak tambah budget belanja 2 kali lipat. Ibu setuju? Kenapa belanja 2 kali lipat ditambah? Padahal kita tidak makan siang, makan sahur kita sikit, makan buka cuman 2 kali. Kenapa belanja ditambah? Belanja ditambah bukan untuk kita, tapi setiap memasak buat 2 kali lipat untuk diantar ke masjid fakir miskin anak yatim panti jompo supaya bersodakoh. Di Maroko waktu saya kuliah Pak, saya tinggal di asrama. Pergi saya ke masjid. Sampai di masjid saya tengok ada 2 drum. Wah, ternyata nanti di Maroko mati lampu sudah siap drum minyak. Pas saya buka, bubur. Rupanya orang Maroko bersedekah bubur setiap bulan puasa. Bubur, nama buburnya Harira. Apa nama buburnya? Harira. Nanti Bapak Ibu pergi ke Maroko, makan bubur Harira. Tanya, mana Harira? Susah kita menceritakan rasanya. Amazing. Pergi pula saya kuliah di Malaysia. Di Malaysia saya tinggal di Kajang. Kuliah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pergi kami ke masjid. Begitu azan maghrib berkumandang, dibagi kurma gratis, makan bubur. Nama buburnya Lambu. Bubur Lambu. Oh, pergi pula ke Medan, di Masjid Raya Medan, kebanggaan orang Melayu, Melayu Deli, Masjid Al-Masun, sampai sekarang makan bubur. Nama buburnya bubur pedas. Selama ini bubur manis, sampai di situ pedas. Begitu rupanya tradisi orang dari Maroko sampai ke Melayu Deli Medan, sampai ke Malaysia Selangor. Orang menambah sedekah di bulan puasa. Jangan budget belanja bertambah bukan sedekah tapi untuk kita. Jam 6 sore mulai gas sepeda motor. Bang, abang mau kemana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Rupanya mau belanja semua dibeli. Cendol, ini balik ke rumah 10 bungkus. Sampai tergantung di rem, di close, di gas semua tergantung. Balik ke rumah. Azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan kurma 3 biji. Tengoklah bang, abang Mubazir kan tengok, 10 bungkus tak termakan. Iya adinda, pergilah kau antarkan ke rumah anak yatim. Lupa, habis taraweh baru diantar. Rupanya sudah basi. Dimakan anak yatim lah. Cerita dia sama mamanya, mak, kenapa kolak ni masam? Makan aja lah nak. Dimakan jam 12, jam 1 mati. Diperiksa sama puskesmas, penyebab kematian kolak basi. Pak Kapolres tangkap. Kalau makanan itu enak lewat di leher mereka jam 6.30, maka makanan itu juga lewat di leher kita, di leher mereka, anak yatim, fakir miskin, orang jompo, mesti lewat sama-sama saat makan buka puasa. Saya tinggal di Mesir 4 tahun. Di Mesir ada namanya Ma'idatul Rahman. Buka puasa bersama, sepanjang-panjang meja dipasang makan. Orang Mesir itu kalau motong ayam 2 kali aja. 1, 2. 1, 2. Ayam di sana 1/4, besar-besar. Sayap, kaki. Bukan macam tempat kita. Macam dimutilasi. Kadang-kadang pas kita mau menyuap pun ragu. Ini ayam apa kata? Lain bentuknya. Orang Mesir itu kalau bersedekah bulan puasa, dia tidak formal-formal betul. Orang Mesir kalau bersedekah puasa, dia tidak terlalu ribet, jelimet, sulit, payah, susah. Jumpa kami di mobil. Pas sedang di base pulang kuliah, tanyanya, Indonesia? Orang Indonesia ya? Nah, ya kami orang Indonesia. Dia ambilnya duit. Nah, beli nanti makanan, kalian buka puasa bersama ya. Ini sedekah saya. Simple, bukan macam kita. Orang kita enggak, disuruh anak yatim datang jam 5. Anak yatim datang jam 5 ya, ya bagi Yasin. Waca Yasin anak yatim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sampailah jam 5.30. Fasubhanalladzi biyadihi malatutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqal. Belum dek, 3 kali. Yang balik Yasin 3 kali baca. Gimana Pak? Kami sudah baca 3 kali. Belum lagi Qul huwallah 100 kali. Qul huwal falaq 30 kali. Fatihah untuk almarhum, Fatihah almarhum, Fatihah almarhum, Fatihah almarhum. Udahlah azan maghrib, barulah berbuka. Dibuka rantang, daging tipis. Pedasnya minta ampun. Balik mencret. Ini bersedekah apa menyiksa? Jangan ulang lagi, jangan ulang lagi. Janji, jangan ulang lagi. Ini Ramadan tahun ini, jangan lagi siksa anak yatim. Undang mereka, suruh baca kul Allah 3 kali, Qulil falak sekali, Qulil nas sekali, tahlil 40 kali. Langsung makan. Kasih daging besar-besar, potong. Sebesar sabun telepon. Tipis. Keras pula. Rupanya ayam tua. Ini tak ada di Singkep, di tempat-tempat lain, tadi mana-mana jauh lah pokoknya. Singkep ni orang baik-baik semua, betul? Masya Allah, sudah 70 menit saya ceramah. Padahal di mana-mana saya ceramah 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Pesan untuk ibu, sudah. Pesan untuk bapak, sudah. Pesan untuk anak muda, sudah. Pesan menjelang Ramadan, sudah. Ganti puasa, apa lagi? Beli Quran, apa lagi? Siapkan budget untuk sedekah, siap. Sekarang yang terakhir, untuk pejabat-pejabat. Banyak yang tepuk tangan, tak jadi lah. Pejabat ini paling lama 2 periode, itu pun kalau tak datang KPK. Pejabat paling lama 2 periode, itu pun kalau dipilih orang. Kalau engkau jujur dan amanah, maka di akhirat, kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Pada hari itu tak ada tempat bernaung kecuali naungan Allah. Di antara yang pertama mendapat naungan adalah al-imamul adil, pejabat yang adil. Tapi kalau kau berkhianat, maka nanti datang menghadap Allah. Ada orang-orang yang menghadap Allah bisyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajin, hajinya banyak, tapi ternyata menganiaya orang, menzolimi orang, memakan harta orang dengan cara batil, maka puasanya diambil, zakatnya diambil, hajinya diambil, habis amalnya. Orang yang menuntut masih banyak, diambil dosa mereka, ditimpakan kepada mereka, diambil dosa mereka, ditimpakan kepada pejabat-pejabat yang curang, akhirnya mereka dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Tidak ada cara lain kecuali amanah, memegang amanah umat. Dulu ketika masih ada jabatan, masih ada kekuasaan, masih berseragam, masih dihormati orang, pintunya dibuka. Setelah pensiun, pintu buka sendiri, tangan menggeletar. Kena penyakit post power syndrome. Dulu dihormati orang, bapak yang terhormat. Dulu kalau datang disambut orang pakai baleho, pakai karpet merah, disambut bismillah tawassalna billah la la la la la. Tapi begitu sudah tidak ada jabatan, keluar dari mobil, masuk ke masjid, jangankan ditegur orang, hidung pun tak menyaut. Akhirnya tertekan dalam batin, sakit perasaan, kenapa aku tak ditegur, kenapa aku tidak dimuliakan, kenapa aku tidak disambut dengan umbul-umbul. Pulang ke rumah, stroke, stres, depresi, gul. Kalau pernah tangan menandatangani bantuan untuk pondok pesantren, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Kalau pernah tangan memberikan santunan untuk penggali kubur, untuk yang memandikan jenazah orang mati, untuk anak yatim, untuk sekolah MDA, guru-guru agama kita gajian 3 bulan sekali, itu pun gajinya 300 ribu dipotong sunat masal. Apa yang bisa menolong agama kita? Alhamdulillah, Dabu Singkep, Kabupaten Lingga, tetap mendapatkan pemimpin yang baik-baik, baldatun toyibatun warabun. Bisa dipahami ceramah saya ini? Masuk ke dalam hati. Kalau disampaikan dari hati, ke hati juga masuknya. Tapi kalau sampaikan dari mulut, ke mulut juga namanya. Apa namanya? MLM, Multi Level Marketing. Di akhir majelis ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita disampaikan umur sampai ke bulan.
1: Alhamdulillah kawan, telah kita simak bersama tausiah dari para alim ulama Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah ilmu, memperkuat iman, dan menjadi bekal kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat pagi kawan, inilah headline 911 Hot News jam 6 pagi. Minat masyarakat Kota Malang untuk ke taman kota masih tinggi. Kawan, Jatim diguncang 557 gempa sepanjang bulan September 2026. Banjir dan longsor kembali menerjang Aceh. Berikut 911 Hot News jam 6 pagi, saya Nurul Fitriani, selamat pagi. Dari data Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang mencatat anggaran operasional perawatan ruang terbuka hijau tahun 2026 mencapai 632 juta. Data ini kawan juga mencatat aktivitas warga Kota Malang yang masih buka berkunjung ke alun-alun maupun taman terbuka lainnya di Kota Malang saat musim kemarau. Lebih lanjut kawan, di LH Kota Malang juga berharap operasional bisa terus dimaksimalkan agar kondisi taman dan juga kebun Kota Malang bisa terus terawat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 557 kejadian gempa bumi di wilayah Jawa Timur. Dari jumlah ini sebanyak 429 kejadian merupakan gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km, sementara 127 kejadian merupakan gempa menengah dan 1 kejadian merupakan gempa dalam. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Riko Cardoso menjelaskan jumlah gempa yang dangkal dipengaruhi oleh pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia serta pergerakan patahan lokal. Menyikapi kondisi ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi serta memahami langkah penyelamatan saat guncangan terjadi. Kawan, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tenggara Muhammad Asbi menyampaikan kondisi hujan lebat berintensitas tinggi di Aceh memicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor yang melanda 4 kecamatan serta 7 desa. Dia menyebut masyarakat terpaksa mengungsi karena kondisi rumah dan tempat tinggal sudah hancur akibat banjir, tidak bisa digunakan kembali. Lebih lanjut kawan, objek vital seperti tanggul, bendungan, serta akses jalan nasional terpaksa lumpuh total akibat gundukan longsor dan juga banjir yang terus menggenang setinggi dada orang dewasa. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Nurul Fitriani, selamat pagi.
0: Kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Bagi masyarakat Malang, sepak bola bukan sekedar pertandingan. Di dalamnya ada kebanggaan, loyalitas, dan juga cerita panjang tentang sebuah kota. Saya Nurul Fitriani, kali ini kita akan menuju salah satu tempat yang sangat penting dalam sejarah sepak bola Malang Raya. Tempat itu adalah Stadion Kanjuruan. Perjalanan menuju stadion ini kita mulai dari pusat kota Malang. Arahkan kendaraan Anda menuju selatan, menuju wilayah Kepanjen, yang kini jadi ibu kota Kabupaten Malang. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 30-40 menit, dan di Jalan Trunojoyo Kepanjen, berdiri stadion yang selama bertahun-tahun jadi rumah bagi klub kebanggaan Malang, Arema. Stadion Kanjuruan mulai dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada 9 Juni 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Nama Kanjuruan sendiri diambil dari nama sebuah kerajaan kuno yang pernah berdiri di wilayah Malang sekitar abad ke-6. Sebuah pengingat bahwa Malang memiliki sejarah panjang jauh sebelum kota ini berkembang seperti sekarang. Namun, perjalanan stadion ini tidak selalu mudah. Pada 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruan menjadi sorotan dunia setelah terjadi tragedi besar dalam pertandingan sepak bola. Kini Stadion Kanjuruan hadir dengan wajah baru. Dengan kapasitas 21.000 penonton, stadion ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari ruang ganti pemain yang lengkap, area pemanasan, papan skor digital, sampai sistem keamanan dan jalur evakuasi yang lebih baik. Perlu diketahui juga, stadion ini tidak hanya digunakan untuk pertandingan sepak bola. Selain menjadi kandang bagi Arema, Stadion Kanjuruan juga sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lainnya, mulai dari event olahraga daerah, kegiatan masyarakat, sampai acara budaya dan hiburan berskala besar yang melibatkan ribuan orang. Dengan area stadion yang luas, tempat ini memang dirancang sebagai ruang publik besar yang dapat menampung berbagai aktivitas masyarakat Malang Raya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Dance for Your Life. CityGate FM.
1: Ayo rek, dang ladup kondangan. Selak suri iki.
2: Loh, iki mobilnya isine wis semua akeh, ini saya ditambah ta.
1: Iso, maju titik. Semburi dipangkuai.
2: Waduh, jangan umpel-umpelan. Wis mepet kuoco iki.
3: Kawan, mobil yang terlalu penuh bisa mengganggu kenyamanan, keseimbangan kendaraan, sampai membahayakan penumpang saat terjadi pengereman darurat. Jadi, jangan paksakan berkendara dengan kapasitas penumpang berlebihan ya.
2: Wis, iki gak sanggup polo. Tak nyarter anggota ae wis penak, gak resiko.
1: Ya wis, ngono ae penak. Tekone selamat, man prasmanane ya iso tenang.
3: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Ini menginfokan ada laka di gadang
5: PKL-PKL turunnya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
9: Oke Mbak, terima kasih yang punya. Ini tak 87 ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Seringin lain Ronan FM, guiding for your life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Saya Nurul Fitriani yang kali ini menyapa Anda di jam 6 pagi, edisi 12 Oktober 2026. Hari Senin kawan, Anda yang sudah mulai beraktivitas. Dan kalaupun hari ini ya, melihat bagaimana untuk kondisi cuaca, nampaknya juga masih cerah. Semoga seluruh aktivitas Anda di hari Senin, biasanya yang agak hektik ya, ini juga bisa didukung dengan kondisi cuaca yang cerah-cerah saja. Karena cukup rata tadi dari wilayah Kota Batu sampai di area Trogomas ya, sepanjang perjalanan untuk kondisi cuaca selain cerah, karena masih pagi juga, untuk lalu lintas juga masih cukup lancar. Tapi kalau saya baca dari laman BMKG, kawan saya mau update dulu ya, bagi Anda harapannya bisa jadi acuan ketika Anda akan beraktivitas hari ini, seperti apa kondisi cuaca di wilayah Malang Raya. Karena informasi dari BMKG, di wilayah Malang, Kabupaten, tepatnya itu nanti akan ada 4 kecamatan yang ada potensi untuk hujan. Kira-kira di mana sajakah? Saya bacakan dulu kawan untuk Anda. Yang di wilayah Kabupaten Malang hari ini memang kondisi cuaca itu cukup beragam ya, mulai dari cerah bahkan sampai ada juga potensi untuk hujan ringan. Kalau berdasarkan informasi dari BMKG, kawan, hujan ringan nanti akan diperkirakan terjadi di wilayah Kecamatan Poncokusumo, kemudian Pujon, Ngantang dan juga Kasembon. Kalau diakumulasi suhu ya di wilayah Kabupaten Malang itu ada di angka 17 sampai 32 derajat Celcius. Dan kalau memang wilayah pegunungan ini bakal cenderung lebih sejuk. Sedangkan sejumlah kecamatan di dataran rendah itu berpotensi mengalami suhu yang lebih tinggi. Dan prediksi kawan terkait cuaca, potensi hujan ya ini akan terjadi kira-kira nanti sekitar siang mengarah ke sore hari. Biasanya sih sekitaran jam 2 itu ya sudah mulai agak mendung. Kemudian untuk hujan biasanya akan terjadi sekitaran jam 3 maupun juga di jam 4 sore. Tapi ini masih perakiraan cuaca kawannya dari BMKG. Dan hal tersebut juga bagaimana kondisinya masih tergantung kondisi yang ada di lapangan, bagaimana kondisi untuk atmosfernya. Karena ini masih prediksi ya, barangkali Anda bisa siap-siap dulu, sedia payung sebelum hujan. Karena masuk di bulan Oktober ya, dirasa memang potensi hujan di beberapa kawasan di Indonesia ini memang sudah mulai sering terjadi. Tapi karena masih di musim kemarau, jadi untuk intensitas hujan, kemudian durasinya itu intensitasnya rata-rata juga hujan ringan. Kemudian kalau untuk durasinya juga hanya sebentar saja. Itu kawan untuk update terkait cuaca ya. Di hari ini wilayah Malang yang ada potensi untuk hujan ada di wilayah Kabupaten Malang. Kemudian untuk informasi yang lainnya yang sudah masuk di CDKR FM untuk di jam 6 pagi ini, saya juga mau bacakan dulu tadi ada kabar dari PVMBG. Nah ini aktivitas Gunung Semeru kabarnya baru saja mengalami erupsi kawan, dengan tinggi kolom abu tercatat sampai 900 meter ya, hampir 1000 nih. Nah untuk Gunung Semeru jam 6 lewat 19 menit ya waktu Indonesia bagian barat, jadi baru saja ini mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu teramati 900 meter di atas puncak. Kalau untuk MDPL-nya ada di angka 4576 MDPL. Untuk kolom abu tadi teramati kawan, karena untuk cuaca pun juga cerah ya di kawasan Gunung Semeru, jadi melalui kamera PVMBG untuk di lokasi juga nampak tinggi kolom abu itu teramati warnanya kelabu, intensitasnya lumayan tebal, condong ke arah barat daya. Kalau secara kegempaan, erupsi ini kawan terekam di seismograf dengan amplitudenya maksimum 22 mm, durasi sekitar 1 menit 50 detik. Kemudian juga letusan tadi sempat terasa gitu ya, dengan disertai dentuman yang lemah. Itu kawan informasi aktivitas Gunung Semeru yang menandakan sampai hari ini statusnya masih ada di level 3 atau siaga.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, pagi hari ini kita update juga untuk informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi mobile di kawasan ruas tol Pandan Malang, Untuk lalu lintas masih lancar saja dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandaan Malang, area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga lancar. Yang dari Waru Utama mengarah ke kawasan Mojokerto, Krian Kertosono pun juga masih cukup lancar saja. Di beberapa gate ya, pagi hari ini untuk Anda yang berencana untuk akses di ruas tol, memanfaatkan untuk aksesnya dari gate Singosari, gate Madyopuro. Nah ini kondisi lalu lintas juga masih lancar saja untuk di entry-nya. Cuaca seperti apa juga ya di ruas tol? Biasanya kalau pagi hari masih ada yang berkabut nih. Apakah juga masih lumayan berkabut di ruas tol? Anda boleh bagikan ya. Kalau di Trogomas masih cukup cerah. Anda bisa share infonya di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Udah siap? Yuk berangkat!
4: Siap!
3: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
4: Bukan.
3: HP?
4: Bukan.
3: Pacar?
4: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
3: Terus apa dong?
4: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
3: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
4: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
3: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
5: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
7: Oh no.
6: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
8: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan.
2: Hal itu disampaikan kuasa hukum pemohon, Refli Harun, menyoroti hasil putusan Hakim MK yang tidak menemukan bukti Wakil Presiden Raka Buming Raka memiliki ijazah SMA. Saat ini, polemik soal syarat pendidikan Wakil Presiden Raka Buming Raka kembali ramai. Terbaru, Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan tidak menemukan bukti yang menyatakan bahwa Gibran memiliki ijazah SMA atau dokumen kelulusan yang setara dari luar negeri. Pernyataan ini kemudian menjadi sorotan, tapi ada satu hal penting yang perlu dipahami. MK tidak menyatakan Gibran didiskualifikasi sebagai wakil presiden. Sebab permohonan yang diajukan ke MK dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu alasannya, perkara ini sudah tidak berada dalam ranah sengketa hasil Pilpres 2024. Karena Gibran sudah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Lalu bagaimana tanggapan wakil presiden Gibran soal polemik pendidikannya?
3: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura.
2: Polemik ini tentu tidak berhenti sebagai putusan MK. Dosen ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya, Abdul Aziz, melihat ada persoalan lain dari putusan tersebut. Dia menilai berdasarkan fakta-fakta yang menurutnya muncul dalam persidangan, persoalan syarat pendidikan Gibran seharusnya bisa diputus lebih jauh.
4: Kalau kita lihat fakta-fakta persidangan secara detail, secara rinci dari persidangan awal sampai yang terakhir, sebetulnya fakta menunjukkan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat. Gibran tidak memiliki ijazah dan bahkan di situ ada pembohongan dari berbagai lembaga negara, KPU.

0: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Istana Negara waktu itu melakukan kebohongan-kebohongan. Terbukti sebetulnya di situ. Tetapi MK tidak berani memutuskan seperti apa yang diinginkan oleh para pemohon. Padahal sebetulnya beberapa waktu yang lalu ketika muncul misalnya putusan nomor 90 tahun 2023 yang lalu, itu Mahkamah Konstitusi sangat berani. Mengapa sekarang tidak berani? Itu yang pertama. Tidak konsisten karena perkara yang serupa, Mahkamah tidak memberikan perlakuan yang sama.
1: Namun yang perlu digarisbawahi, pernyataan ini merupakan hasil analisis dan pandangannya terhadap perkara, bukan isi putusan MK. Karena dalam putusannya, MK memang tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Di tengah polemik yang semakin ramai, publik tentu berhak mempertanyakan persoalan ini. Tapi yang tidak kalah penting, publik juga perlu memahami apa yang sebenarnya dikatakan MK dan apa yang tidak diputuskan oleh MK.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu

0: Kacamata Sang Pakar. City Gear FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Ya kawan, untuk Anda yang pagi hari ini sudah mulai beraktivitas dimanapun dan juga kapanpun, di zaman sekarang memang kita gak bisa lepas ya dengan yang namanya internet. Nah kalau dari Anda pagi hari yang juga memulai aktivitasnya dengan cari informasi dulu ya, biasanya di sosial media, di juga beberapa website, atau barangkali nih pagi hari juga santai dulu scrolling gitu ya, tapi kok tiba-tiba internetnya udah lemot nih. Biasanya kalau lemot pastinya bikin emosi. Barangkali sudah waktunya buat Anda pindah saja ke Kapten Aratel untuk bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam kawan, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis ya untuk biaya instalasi. Nah untuk informasi lebih lengkapnya lagi, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali, atau Anda bisa cek juga karena ada websitenya di www.kaptenaratel.com. Saya ulangi kawan, untuk Anda yang mau hubungi langsung Kapten Aratel bisa langsung hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Dan pagi hari ini kawan, dari beberapa catatan informasi yang kita terima, tadi sudah banyak ya yang berbagi update-nya untuk di pagi hari ini. Tadi ketika mobile sekitar jam 5 ya, ada informasi dari Pak Arif, kejadian laka kawan di Kota Batu.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Info traffic ini di Mojorejo, beji bawahnya, beji itu di tempatnya di bawahnya Hotel Mentari, ada laka. Laka ini motor kayaknya jatuh sendiri ya, dan kebetulan sudah ada polisi lewat pasan, pas polisi lewat, jadi sudah diamankan. Untuk korbannya masih duduk di aspal. Nah, itu aja infonya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih Pak Arif. Tadi informasinya masuk di jam 5:30 pagi kawan ya. Baru saya play. Tadi kalau saya berangkat ke kawasan Trogomas ya, rutenya sama nih dengan Pak Arif melintas di kawasan area sekitar Beji itu ya. Nah tadi ketika saya berangkat itu barengan dengan ambulannya Pak Arif. Jadi untuk korban sudah dievakuasi, dan tadi ketika saya melintas juga masih ada petugas polisinya ya. Kendaraannya pun, kendaraan roda 2 sudah dinaikkan ke mobil polisi. Seperti itu, dan untuk lalu lintas memang masih lancar sekali ya. Tadi sekitaran jam 5:30 pagi kawan. Barangkali kalau untuk sekarang sudah clear di lokasi, saya lihat dari aplikasi pemantau traffic juga landai saja. Di depannya Hotel Mentari memang ya, untuk kawasannya daerah Beji. Terima kasih Pak Arif untuk infonya. Selanjutnya kawan, tadi juga ada dari Pak Andika. Nah Pak Andika tadi sempat kirim capture ya, ini informasi di TikTok. Kemudian ditanyakan ke, dari Pak Andika ini menanyakan, barangkali bisa ditanyakan juga ya ke Disub atau dinas terkait, terkait Trans Jatim. Ingin bertanya untuk wilayah Malang Raya untuk besok apakah gratis gitu ya.

untuk Transjatimnya ini, karena beritanya ini katanya besok gratis dan untuk rute kemana saja. Nah, ini kemarin kita sempat share juga Pak Andika ya dalam siaran beberapa kali, karena memang hari ini kawan ya, khusus tanggal 12 Oktober 2026, jadi juga dalam rangka memperingati HUT ke-81 Provinsi Jawa Timur gitu ya, RUT 2. Nah, ini juga dikabarkan hari ini di semua koridor Gerbang Kertasusila sampai di Malang Raya untuk Transjatim itu digratiskan, kecuali yang luxury ya. Tapi kalau di Malang kan belum ada nih yang luxury, karena yang luxury ini beroperasinya di jalur wilayah aglomerasi Gerbang Kertasusila ya, daerah Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Jadi kalau yang di Malang sekarang ini baru ada Transjatim Koridor 1, nah itu memang gratis Pak Andika ya, untuk semua rute, baik yang mengarah ke Terminal Hamidrusdi ataupun juga yang mengarah ke Kota Batu. Begitu Pak Andika. Kemudian untuk informasi yang lainnya juga, coba saya cek lagi tadi yang di WhatsApp Pak Ayat. Selamat pagi Pak Ayat, tadi ada informasi yang dibagikan di kawasan Ciliwung. Informasinya disertakan juga fotonya, saya coba tampilkan dulu kawan untuk dokumentasi dari Pak Ayat sambil saya bacakan untuk keterangannya. Tadi kalau informasi dari Pak Ayat, di perempatan Ciliwung itu banyak yang masih sering belok kanan. Begitu pula dari arah sebaliknya, padahal kan di lokasi sudah ada rambu larangan untuk belok kanan. Dan termasuk juga supeltasnya ini masih nggak tegas gitu ya. Belum lagi jika ada kereta yang mau lewat, itu sangat mengkhawatirkan. Tadi kalau informasi dari Pak Ayat. Waduh, baik, terima kasih Pak Ayat ya. Ini nanti coba kita komunikasikan juga ke rekan-rekan lantas maupun juga di sub yang ada di kawasan area Ciliwung. Kemudian tadi ada informasi tambahan dari Pak Robert, ketika pagi hari ya mau berangkat kerja dari Karangploso menuju ke Kota Batu, tadi mau ngisi BBM, niatnya sih mau ngisi Pertalite, tapi tadi dari beberapa SPBU yang dilintasi itu ketersediaan Pertalite-nya kosong kawan. Tadi sudah dirangkum juga oleh Pak Robert, selamat pagi. Informasi masuk di jam 6 lewat 12 menit ya. Jadi Pertalite kosong di beberapa SPBU, mulai dari Karanglo, Karangploso, Pendem, kemudian Beji, dan juga di Diponegoro, Kota Batu, termasuk di Sudirman. Tadi informasi dari Pak Robert. Oh baik, terima kasih Pak Robert ya. Tadi sudah langsung di list juga, coba nanti kita tanyakan ke rekan-rekan Pertamina apakah masih dalam proses untuk pengiriman. Karena kemarin juga momen akhir pekan ya, biasanya momen akhir pekan tuh mobilitas masyarakat cukup tinggi, dan melihat bagaimana beberapa hari terakhir itu sering ditemui adanya antrian di SPBU kawan, untuk di momen akhir pekan itu sudah sampai 4 kali ya untuk pengiriman yang dilakukan oleh Pertamina, jadi melebihi daripada hari-hari biasanya. Mengingat kalau di wilayah Malang itu selain jalur banyak aktivitas wisata, juga banyak aktivitas dari mahasiswa. Jadi juga didahulukan nih untuk kawasan Malang Raya. Nanti coba saya tanyakan juga nih dari informasi Pak Robert di beberapa kawasan tersebut apakah masih dalam proses pengiriman. Terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Yang lainnya lagi boleh terus untuk Anda update ya di WhatsApp kami 0811 3600 911. Pagi ini ada yang mengarah ke Kabupaten Malang, sisi selatan, kawasan Kepanjen. Saya cek juga ya untuk kondisi trafiknya. Jadi kalau dari kawasan kota Malang, barangkali dari E. Supriyadi, ini memang cenderung ramai lancar. Yang mengarah ke selatan, sampai di daerah Kebonagung, Genengan, di kawasan Pepen ya. Sampai di daerah Kepanjen, Jalan Mojosari, kawasan Unira Malang, nah itu kondisi lintas masih lancar saja untuk pagi hari ini. City Report kawan didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat pagi kawan, inilah headline 911 Hot News jam 7 pagi. Hari ini 4 wilayah di Kabupaten Malang berpotensi hujan. Hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur menggratiskan Trans Jatim termasuk Koridor 1 Malang Raya. 8 orang ditranslokasi ke Hutan Lindung Ketapang akibat terancam karhutla. Berikut 911 Hot News jam 7 pagi selengkapnya bersama saya Erika Rosa. Berdasarkan laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, hari ini kondisi cuaca di Kabupaten Malang beragam, mulai dari cerah sampai dengan hujan ringan. Beberapa wilayah yang diperkirakan hujan diantaranya Kecamatan Poncokusumo, Pujon, Ngantang, dan Kasembon. Suhu udara berkisar 17-32 derajat Celcius, dengan wilayah pegunungan cenderung lebih sejuk, sedangkan sejumlah kecamatan di dataran rendah berpotensi mengalami suhu yang lebih tinggi.